0: Okey, malam Aki muda.
1: Lagu tunggu. Hari Ika.
0: Baru dah ni, Raf. Alu malam, baik ni.
1: Kelalu saya.
0: Ya, sebenarnya lagu aja. Kena merindang kita ke pagi tu peningah. Ke Aki mendiang ke awak. Pengerak pagi, 2 pagi wai kita.
1: Ya, kita ke mendiang ke kami dengan RTM Klik. Ngau channel 871 by Astro Sam. Selamat pagi, mega. Lepas tubuh pagi dah milih YFM.
0: Ke pagi tu ya.
1: Ya. Topik 2 pagi wai tu pagi tu Sam. Ya. Mayu sudah dah kena tai ke promosi dah ya berkawul ngau bajet munyi kena tadi berapa bayar kita sekali dua-dua makai ba kedai.
0: Sekali ngentap ke diri ba kedai kopi entar ini. Lalu berapa pansuat ne?
1: Ya.
0: Okey.
1: Tu ada jenis tulang selamat pagi ke selamat berjalan ke pengawak. Kira agi murah pemakai ke tu buah 5 ikut. Nanti sila di Sibu ke ya.
0: Di Sibu murah pemakai ne.
1: Di Sibu murah. Nang amat ke Sam? Nanti akan luar ke. Beka di nanti pulai ke Bintangor atau ke pulai ke Seratu nanti kami sebilik ke
0: teman.
1: Kem sikit berasai bukan berasai nama berasai nyak kurang hari ke di kucian itu
0: kurang murah gi
1: murah gi murah gi menyak ya nyak tu agi jenis tulang yang ada ke tubuh 5 ikut agi murah nanti makan di Sibu ke dor makan pemadu murah di Sibu nyin bo makin tinggi dian ko ya lauk 6 macam tubuh 5 ikut bayar 70 hingga 80 amat tanda pula ke
0: ya. Okey, Ilmi Bambang ke pagi tu nanti sida ya koya tubuh 4 koya si. Sigi 70 lebih meh sekali berbayar koya kai ini.
1: Nya beke ke makai tanya ada Sam beke kita ke makai kini kita makan
0: dinner ke kena.
1: Ya.
0: Makai di sebelia.
1: Makai mijau ke kapan ke siku.
0: Makai mijau ke. Kenyal mana sih? Nanti lemai-lemai mau ujung minggu deh.
1: Ya.
0: Segera gaya nya sih. Yeah. Nanti main diri sebilia. Nanti makai bekas seafood kini atau ke nama tu ke rendam-rendam nya sih.
1: Rendam ni ke rendam.
0: Tu sepuah-sepuahnya sayur sepuah.
1: Bisa? Oh, saya sepuah-sepuah. Nama perlu aku peningat. Hanya ni bos sebut nyenang segi.
0: Nama-nama ya, ni ingat.
1: Steamboat. Dek kelar.
0: Nak pansuk bawa ubah untak pagi tu.
1: Nama, nanti betul aku bekerja nak segi ni bos sebut nama RM10 segi nang dok cukup. Ya,
0: kepala 30 kini.
1: Ya.
0: Kepala, ni tiah ke kedai mana tadi. Dan penekak kita yang tadi.
1: Penekau kita milih ya, meh. Nyak nanti makai main sepuh-sepuh nyak kena neh. Tu capuk kira pagi tu mana ke?
0: Kan udah tadi.
1: Udah.
0: Nuan pu ke maca tadi.
1: Oh iya.
0: Malang kan sih.
1: Tu apa bela ke? Apa bela pagi tu nanti ya kediri sigi anda lari hari RM15 ke bawah.
0: RM15.
1: RM15. Mi kampuah, sup campur, kopi openg ke. Nanti paginya kan nanti mai bala anak bini makai dan tu gak berkira laban tu bawa pemakai tu ya amat meh pemakai habis dimpok
0: ya amat okey bawa pemakai tu ya mayuh kita segi nak berkira nah si
1: namat.
0: Segi nak berkira kita laban kita gawa antara siti hari kena meh kena kita nya nama tu
1: reward rimpu meh
0: beli barang pemakai kena kita makai menyata tadi atang lebih ke berkenang kau tai ke sekali kita ke berbayar nya pama amat
1: namat nah benda berasa lepas ujung-ujung bulan pan
0: betul
1: baru tu nemu kini tunggu duit tu habis tadi
0: ya kia meh tunggu ya
1: iya padahal ginti tu tadi mai kabar nyirup ndak patut ke tu ke mai tu ndak ke bayar pihak ya
0: ya siapa mai ke bagi tu nya bayar. Si keninggal rumah itu.
1: Bukan man kemai. Okay, Sam.
0: Ini era bedau. Ini era royal.
1: Bedau.
0: Bedau ne. Okey, selamat pagi Sam, kau DJ Bajia isi ku ya. Oh. Sapa pujir Bajia nya mayar lagi.
1: Eh, Sam nya kemai lagi dipuji orang lah banyak. Patut. Ya. Patut ge sponsor deh.
0: Okey. Laban selalu makai begulai ngau sidas bilia ku ya si. Sigi nak kurang hari 70 ringgit ah ku ya. Sigi wan ya nya. Ngiru pagi laban nak sama tu pakai ko ya nanti makai lemai ngau diri sebilia ko ya makai berkedai ko tu tadi sini ada kurang hari 100 lebih lah 120 150 segi amatnya laban makai beka utai kedidang tadi di sini ikan steam sayur teka bekenyak meh lauk sebaka 3-4 macam ko ya dia tahu duit beka kenadai nadai nadai rega ko ya barang semua mar ko ya tang puji Tuhan uliah maka gulai ngau dari sebilia makai habis kurang sekali seminggu meh ko ya habis nadai ya sekali seminggu ya ujung minggu mempunyai kaku tadi hari 6 lebih kita ke shopping beli ke barang hari minggu pansur hari gereja segi kumpul ngetu dulu ba kedai makai makai nah, ka ngemi ka ka makai ka
1: ya laban bisik ke ninga-ninga au ka ninga aja tu laban bisik ke sekedar hari beringa tu tadi bisik madah ke nanti baka mai bala bala nak bala ke buka ke sebilik serumah ke kita tadi deh nah nge segi berasai nanti ngeluar ke belanja sekali dua-dua tang munya kenuan tadi lah banyak bab pemakai nadai gentu tak berkira lah banyak asal aja pemakai nyamis dempok munya ke kaban kita ke bisik udah ngatai ke komen pagi tu Sam
0: ya anak-anak tembok kajak lah utai ke ya
1: lepas utainya dah dibayar deh Sam.
0: Dah dibayar. Lalu kira nak ngeruak punya tadi ni sih. Laban kita ngira dari empung iga ya meh.
1: Ya.
0: Yeah. Kayaknya nyamain tadi. Tang aku percaya kita itu bawa pemakai itu nadai orang ke nama tu kini ke kita ini tadi kak berkira.
1: Kak berkira.
0: Laban mali meh kurang. Kau bisa dengar orang nyebut ke nanti bawa pemakai itu anang kelalu berkira mengka.
1: Aman. Ni nak ke nanti bawa pemakai yang agak rumah kita. Ni nak ke bisik tu. Nyok meh ke dinah di bantai tu ne.
0: Aman.
1: Tu hari Jonikal Juan dah bagi Sam.
0: Berapa sih?
1: Madah ke mandian ke bida bayar makai tahun abah kedai hari tahun 1969 hingga tahun 2026 tu ko ya. Jadi kebuah ya leban yang pu dah ngasai berbayar tu semanjang umur ya 75 tahun lalu berengkah tahun 1969 dia terubah ya nemu makai abah kedai ke abah tahun 1969 rega makai sekali duduk seringgit 30 sen.
0: Ya.
1: Tambah air irup 35 sen.
0: Sen pun murah. Tuk
1: pemadu mudah ke murah. Tanti special RM2.40 sen. Lalu arti ya, tak average makai sarinya RM8 aja. Laban lebuh ya gig training jadi pengajar pada tahun 1972 dia sedak ya di PC diberi allowance RM7.50 sen, 50 sen sari kena makai ke maya ya ngajar bos Rikai nyak mah yang ada tadi ya ndak berapi ndak nyumai tang kena ke ngagai siti-siti kedai kena ya kena ke breakfast lunch dinner ko ya minak maya RM5.80 sen aja sari jadi dia tu segi nak kurang RM8 lebihnya kaya ni bos sebut nanti nyau makai asi mana nasi ayam.
0: Nasi ayam.
1: RM12.
0: RM12.
1: Bedau air?
0: Bedau campur air tadi. Ada campur meh manua tadi ke serati tadi macam-macam. Ya ni teh kenyawa derimpu punya tadi ni.
1: Teh kenyawa derimpu mama punya kunan saya mama nak berasai tanya mah tadi.
0: Ya.
1: Tak ke
0: kena bayar meh.
1: Kena bayar meh leben tua sikit. Tekak makai tanya deh.
0: Ya. Okey Hendrik Jawan bedau ne.
1: Bedau.
0: Nanti sida ya ba taman tungku miri ko ya si. Ngiro pagi nanti si ko aja ko ya cukup RM5. Oh, lihat ne. Laban bisik mi RM2, ngau teh o RM2. Kira cukup punya RM5 ko ya. Tanti tapau lain lagi reka ko ya. Oh.
1: Laban mayar ketika teh kena tapau nya
0: nasi. Okey aku baru bisik ninga mi ke RM2 ne.
1: Engkau ama bisik tangka bisik kurang hari engkau ada daging engkau
0: mako. Ke nang biasa aja
1: deh. Tanam mi aja deh.
0: Katang banyak kenya deh si orang ke nang berkelimat deh.
1: Ya, ya.
0: Berkelimat ba belanja tu tadi pu mana amatnya. Tau tapat ke kedainya. Nur kita tapau kini
1: ya.
0: Atau kena kita ngirup pagi berau kita ke ngerja pengawal. Okey. Ya siko hari peninggal kita Hendri Jawan.
1: Jadi mari selamat pagi ngagai pengulu inyang. Ya madah ke bas rawat di Tok Kuendo selalu dipansok lalu ndur makai bas kedan ndur nya di sibuk ke ya. Di siku aja antara RM10 atau ke RM20. Okay, madah. Jadi nyame ya ngaga tanya tu Sam. Ngaga kini kita madah. Munye ku jaku perbandingan.
0: Comparison.
1: Comparison. Jaku main.
0: Ingatnya madah kena jaku putih lagi.
1: Yang mana ganti
0: mandi yang kia lah.
1: Mandi yang kerganya bas titik-titik nur ke yang mana nanti ya melancung ke nemu ngagem menua bukai. Kak nyepi pemakai menua bukai sigi nya me. Nanti cukup nanti RM100 aja. Berbanggai ba gaya pemakai nya.
0: Kira murah bagi kita tang ti ba Indonesia dan murah ke si pemakai dan bahasa Indonesia kota Thailand kena deh kira tanya uliah di tanya kita meh nanti dibanding ke baka ba menua-menua ke nanti nyoba ke ba Korea Singapura nya nyu mar mimian nya tadi kita bersyukur meh kita ba di tahun ni si bunyi kapan kita Hendri Jawan tadi lagi bisa mi RM3 nya ba taman runku miri dien
1: kian tu Sam
0: kian mah tu ha tambah udah berapa letai dien dah RM15
1: udah tu lagi
0: okey siapa kita ne Felix Anthony bedau
1: bedau
0: ne okey sida sebilia tubuh 4 lambang pun sawitnya ku ya not 50-nya ku ya si sekali duduk aja nya ngerampit ku ya ngerampit nyo nadai belaluahnya ku ya ngemi ngau ngupi aja pagi aja nya ku ya si amat nanti tiga ikau sekali ne ngirup pagi amat 50 nyuka 50
1: ha 50 ha
0: dah nyaunya tadi
1: mana nanti bisi lalu hari 50 pedau ke nanti bakal selalu ada sem nanti aku nanti aku kena nada ndak bisi kui ya nambah dia
0: mak tambah ke kui kui ya si ubi nata ndak
1: udah nyau 50
0: ya nanti di ngira sini RM50 nanti tiap pagi di ngiruk bekenya si berapa dalam seminggu
1: dah berasa 300
0: setengah imagine dek 300 setengah kena ngiruk aja bedau nanti kita nyo lunch lagi makai tengah hari makai ge lemai
1: makai lemai tang bisa ga orang madah Sam makai di rumah pandu di rempu ngau makai buat kedai bisa ke madah sebakau aja kebenar lagi nak beli kelawak lagi ngau pengiruah nuan lagi sama orang tu bakal ke makan duduk ke kedai
0: tang nanti kita nyumai si ya nama tu puas hati ke nuan
1: nama
0: kak makai mayu hagi kini laban kita te ke panduak kita nya nang mai wah deh
1: ya
0: puas hati lagi meh nanti kita nyumai rempu tanya tadi meh nanti bakal ujung minggu tadi kadang kita ke kak mai diri sebili makai ba kedai
1: Ada itu ke laban tua tiap hari nak sigi berapi
0: nadai awak
1: andur tua mai diris bilik berjalan
0: hari namnya meh makai meja ne
1: makai meja
0: makai meja nama ngomai makai meja sih
1: aku nak menemu aku baru ninga masa mari kabanku
0: makai meja orang kena nemu arem nua tu kumai sudah mama makai meja
1: mana
0: Richard Lee terpada mimpi

0: Ya, hari Richard Lee terpada mimpi ke pagi tu ni.
1: Ya, jam dia tu pukul 8.54 minit pagi. Selamat pagi. Hingga kita ke Kenyang Baru, mendiang ke YFM pagi tu. Nadai boleh macam komen Mayu lagi ke Mayu dua?
0: Ya, tinggal 5 minit lagi ni si. Terima kasih Mayu-Mayu. Kita sudah nganjung komen tentang topik kita ke pagi tu. Mayu, komen kita ke pagi tu ya.
1: 50 lebih ya. Yang kau murang ke nyapa tu mari selamat pagi. Selamat pagi gak ngage kita ke pagi tu. Okey Sam. Apa aku nadai gi komen ni ke agi bisi komen tang ngage ke nampet jam tu.
0: Jam tu nak cukup ni si. 9 pagi mendiang ke berita. Udahnya lagi gulai Pak Awak Y 9.12. Nang awak kita 2 pagi Y nintiang hari 1 nyentuh ke hari 5.
1: Suah ngena tai ke buku ke topik-topik ke andur kita boleh ngena tai ke penemu.
0: Ya, okey hari bukai, mai topik ke bukai. Selamat pagi peninggal, selamat berjalan ke pengawak ke pagi tu.
1: Ya, selamat pagi mega berjalan ke pengawak ngemujur aman.
0: Okey Mija.
1: Bye bye.

Anda sihat atau cuma belum tahu? Dalam diam, penyakit boleh membunuh. Semua ini boleh berlaku tanpa gejala. Bila rasa sakit, mungkin sudah terlambat. Jangan tunggu, pergi cek sekarang. Kesan awal selamatkan nyawa. Lindungi diri, lindungi keluarga. Lakukan pemeriksaan secara berkala. Kesehatan anda bukan perkara kecil. Ikhlas daripada kami di Miri FM.

0: demam bola sepak kembali bergelora. Adakah anda sudah bersedia? Kemeriahan kejohanan teragung ini dibawakan khas bersama barisan pengacara sensasi anda, disertai analisis tajam, kupasan taktikal dan ramalan tanpa selindung dari barisan personaliti undangan berkaliber kami. Semuanya secara langsung di Sukan Plus, TV OK dan penstrima langsung di RTM Click.
1: Berhenti beri alasan, mula beri tindakan. Alasan tidak akan mengubah hidup, tindakan akan membawa perubahan. Penat itu biasa, takut itu normal, tapi jangan jadikannya semua alasan untuk berhenti. Langkah kecil hari ini lebih baik daripada hanya merancang tanpa bertindak. Bergerak, berusaha, buktikan. Ikhlas daripada kami di Miri FM.

0: Hai, selamat pagi. Assalamualaikum. Salam Malaysia Madani untuk anda. Salam Sarawak aku sayang pastinya di pertemuan kita hari Jumaat, penghulu segala hari, 7 Ogos 2026 hari ini. Mul dan juga Iswan menemani anda pastinya di Geng Pagi.
1: Di FM.
0: Tiba. Okay, macam ni dengan kita orang pun pagi hari tu, okay. Adakah secerah dengan kita pun cuaca di minggu tu, nak kacak nak on?
2: Benar, ya. Jadi fast ceria-ceria selalu hari Jumaat tu.
0: Kenapa selalu marah?
2: Si tahu ku, tiba-tiba hari tu nya happy semacam je. Sebab mariknya makin kereta apa, naik kereta apa namanya tu, keretanya marik ya.
0: Oh, nyanyi bergambar kereta kacak ya teh.
2: Dia bergambar dengan kereta kacaknya teh.
0: Oh, kan viral sini tak di Miri, banyak orang kereta kacak-kacak nak keluar. Anak
2: penuh jeraya di Miri tu dengan kereta kacak-kacak heran kuku.
0: Maksudnya meriah lah kita di Miri tu. Banyak orang have-have pada orang teh. Tahniahlah orang Miri. Kita antara orang yang berkemampuan. Jadi kita tingkatkan usaha kita, jangan dengki dengan orang. Betul. Sidaknya boleh macam ni, apa hal kita sih boleh usaha sidaknya ni kita tahu. Jadi positifkan diri anda untuk pagi-pagi tu, ambil aura positif supaya kita pun boleh jadi seperti orang lain,
2: insyaAllah. Sama-sama kita doakan rezeki. Bak kata si Paris Marek, kalau berdoa aja saya dah usaha, si berjaya.
0: Saya suka berdoa aja.
2: Tapi aku suka langkah kontennya, Marek. Kita ada post satu. Sebab untuk berjaya perlu banyak proses sebenarnya.
0: Benar.
2: Jadi kalau kita mau langgah apa yang diberinya, apa yang nasihat diberinya kepada golongan belia, kita boleh pergi ke TikTok Miri FM.
0: Okey, TikTok ke Miri FM. Kita boleh pergi Miri FM official. Kita pun follower pun dah naik tak? Udah 26.1k kan?
2: Betul.
0: Kita pun nak boleh jadi influencer. Mata kerja lah. Okay, anda juga boleh tonton kami di Facebook Miri FM Official juga. RTM Klik, jangan lupa.
2: Ya, pastikan kita download aplikasi RTM Klik di telefon pintar kita orang untuk mendengarkan kami orang di sini pun kita orang berada.
0: Okay, jom kita nak berhibur sebelum kita ke info cuaca lepas tu.
2: Kita belayan download lagu Hindustan.
0: Kami nak menari.
2: Jadi Geng Pagi
0: Miri FM.

0: Ke bawah duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong Sultan Ibrahim.
1: Saya menyeru kepada semua pihak agar menghayati setiap prinsip rukun negara dan menjadikannya amalan dan garis panduan hidup sebagai rakyat Malaysia.
2: Maka kami, rakyat Malaysia, berikrar akan menumpukan seluruh tenaga dan usaha kami untuk mencapai cita-cita tersebut berdasarkan atas prinsip-prinsip yang berikut.
3: Kepercayaan kepada Tuhan.
4: Kesetiaan kepada raja dan negara.
5: Keluhuran perlembagaan.
6: Kedaulatan undang-undang.
7: Kesetiaan dan kesetiaan.
1: Jika ada mana-mana rakyat Malaysia yang tidak mahu mengikut prinsip rukun negara, saya menasihatkan, maka dia tidak layak digelar sebagai warga negara Malaysia.

0: Info cuaca di MINFM.
1: Okey, baiklah. Sekarang ini menepati 9.30 minit pagi. Kita bersama dengan rakan kita di Jabatan Meteorologi Bahagian Miri sana.
2: No. Selamat pagi, No.
3: Selamat pagi.
2: Sehat, No?
3: Sehat.
2: Okay, No. Tadi kami sempatlah nanggah nak. Nak kita beri awal dia nak. Berjerebu. Benar ke, No? Okay, jomlah kita teruskan laporan silakan.
3: Selamat pagi. Berikut adalah ramalan cuaca untuk bahagian Miri. Berkuat kuasa dari pukul 9 pagi selama 12 jam. Cuaca diramalkan berjerebu pada sepanjang tempoh tersebut. Bagi keadaan laut di perairan, laut berombak setinggi 0.5 sehingga 1 meter. Angin bertiup dari selatan barat daya selaju 10 hingga 20 km sejam. Suhu pada hari ini dianggarkan sekitar 24 hingga 35 darjah Celsius. Sekian dari Miri.
2: Okey, terima kasih banyak-banyak, No. Selamat bertugas.
3: Terima kasih.
2: Itu dia tadi rakan kita daripada Jabatan Meteorologi Bahagian Miri. Katanya berjerbuan. Tadi Mul sempatlah menggunakan jalan di bypass untuk hantar anak tenak. Nang benar, berjerbu.
1: Nang musim jadi, kali ini.
2: Jadi saya dah madah dengan anak saya banyak minum air. Awal mesan. Sebab kelak, mudah pandai nak demam, kapan kita nak susah tak. Jadi kepada kita orang, tolong jaga kesihatan. Kalau boleh, kurangkanlah aktiviti luar duduklah.
1: Betul. Elakkan aktiviti di luar rumah. Pastikan kita orang beriadah. Kalau nak beriadah pun dalam rumah lah. Sebab jerbu tak. Sebenarnya nasi bagus untuk kesihatan. Makin-makin ada anak-anak kecil sebenarnya. Okey, jadi kita terus layan dulu lagu daripada Iskandar, cover by Iskandar, iaitu Bukan Cinta Biasa.
2: Geng Pagi, Miri FM.

0: Malaysia dibina atas kepelbagaian bahasa, budaya dan kepercayaan yang berbeza. Namun, kekuatan sebenar lahir apabila kita saling memahami. Kita belajar menghormati perbezaan. Kita memilih menerima dengan hati yang terbuka. Kita bangga meraihkan kepelbagaian yang menjadikan kita unik. Kita lebih kuat apabila kita bersama. Bersama untuk saling memahami. Bersama untuk sentiasa menghormati. Bersama untuk terus menerima. Bersama untuk meraihkan kepelbagaian yang menjadikan Malaysia istimewa. Malaysia bukan sekadar sebuah negara, kerana Malaysia adalah rumah kita bersama.
1: Dompet dah menipis? Jangan panik. Jom ikut tip bijak. Urus duit tengah bulan. Bijak berbelanja, hidup lebih tenang. Bezakan keperluan dan kehendak. Buat senarai dan rancang berbelanja. Jimat dengan bekal dan masak sendiri. Elakkan hutang dan kad kredit. Syukur dan hidup sederhana. Urus bijak, hidup tenang. Ingat, tengah bulan bukan alasan untuk mengeluh, tetapi masa terbaik untuk belajar urus hidup dengan lebih bijak. Ikhlas daripada kami di Miri FM.
2: Seorang jurutera perunding dihadapkan ke Mahkamah Session Kuala Lumpur hari ini atas tuduhan menerima rasuah berhubung projek pembinaan Stadium Lutau Pedang.
3: Saya sebenarnya ada benda saya nak laporkan, tuan.
4: Laporkan jika anda mempunyai maklumat mengenai rasuah. Jangan biarkan rasa takut menghalang, kerana anda dilindungi oleh Akta Pelindungan Pemberi Maklumat. Rasuah dihina, maruah dibina.

0: Okey, baiklah yang pagi Mira FM bertemankan Aswan dan juga Mul.
1: Ya, yeah, kembali lagi untuk anda. Assalamualaikum sekali lagi. Selamat pagi. Salam Malaysia Madani yang baru mendengarkan kami di Mira FM. Mungkin ada yang baru bangun macam Aswan. Baru nak melihatkan. Al-Ma'alum lah tena. Mari of day. Ni lagi tak tahu. Ritoknya baru nak lenggang-lenggang nak bangun akhir. Jadi, tahniah kepada kita orang dah pun menjalankan tanggungjawab. Kepada yang bekerja, selamat bekerja. Itu sama lah kita.
0: Tetap semangat, tetap teruskan kemajuan dalam kehidupan seharian kita orang. Kalau kita orang si maju, si rajinkan diri, si ringankan tulang, si kan maju.
1: Cuma yang ajak lah ni. Sebab apa yang orang dah usaha nak orang kita orang si tahu usahanya nang lebih double triple. Kita tu usaha sikit ya.
0: Kadang-kadang kita orang nanggah nak orang nak senangnya hidupnya tapi kita orang si tahu berapa struggle-nya.
1: Dari sininya mula.
0: Dari sialah kita orang dapat nanggah. Sebenarnya kalau kita orang mau berjaya, kita orang kena usaha.
1: Macam belajar juga lah. Macam kami selalu madah dengan anak kami nak kita orang selalu nanggah orang pandai di sekolah. Nombor satunya jolah. Nombor satu saya ada orang lain. Tanya dengannya apa di bolahnya. Sekali nanya kawannya. Kawannya saya dah main telefon. Saya dah nanggar TV. Nang belajar.
0: Nang fokus.
1: Adanya main. Cuma yang main macam Lego, Rubik's. Macam yang je. Hanya saya akan main buka-buka-bukanya. Ialahnya berjaya. Jadi resepi setiap orang berjaya ya ada aja. Kecuali kita rajin nak korek dan nak ngikut. Boleh. Kalau si, macam yang ajaklah kita.
0: Sebab ya Ramadhan, kalau kita orang nak sesuatu, kita orang kena usaha. Then jangan petikaikan orang lain.
1: Benar. Jangan jeleh. Jangan dengki.
0: Betul. Elakkan hasrat dengki. Ya, perasaan dengki. Sebab setiap orang tu yang usaha, adanya pun tujuan masing-masing.
1: Benar.
0: Jadi selepas itu kita nak ikut positif pagi, iaitu memulakan hari dengan fikiran positif.
1: Okey, jom kita geng pagi.
0: Miri FM, jaga tugas siaran anda. Selepas ini kita akan beralih kepada berita dunia 10 pagi.

0: Hobi.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Apa khabar semua? Semoga semuanya berada dalam keadaan baik dan bertambah-tambah baik. Dalam motivasi R&R pagi ini, iaitu rehat dan rawat, kita nak rehat sebentar minda kita dan merawat hati kita. Mudah-mudahan kita sentiasa menjadi manusia yang sihat luar dan dalam. Kita mulakan topik kita pada hari ini dengan tajuk memulakan hari dengan fikiran yang positif. Pernah tak dalam hidup kita, apabila kita bangun sahaja dari tidur, ketika kita cergas, ceria pagi itu, mandi dalam bilik air pun menyanyi, maka setiap perbuatan kita selepas itu akan menjadi bahagia dan menyeronokkan. Semua kerja dibuat dengan baik, semua masalah menjadi mudah, semua cabaran dihadapi dengan tenang dan positif. Tuan-tuan dan puan-puan, inilah yang dinamakan memulakan hari dengan fikiran yang positif. Positif ialah sesuatu yang baik. Memikirkan sesuatu yang indah dan segar, jauh dari prasangka buruk, membuang segala keburukan dan kejahatan dalam minda kita. Memang kita tidak dapat lari dari masalah, tetapi orang yang memulakan hari dengan fikiran yang positif akan mudah menangani masalah dengan baik, teratur dan berkesan berbanding dengan mereka yang memulakan hari dengan fikiran yang negatif. Semua serba tak kena, jantung berdegup kencang, mudah marah, muka nampak tidak ceria dan persekitaran pun akan turut menjadi tidak ceria. Sebagai contoh, cuba kita mulakan hidup anak kita pada awal pagi dengan mengejut mereka dari tidur untuk ke sekolah dengan kasih sayang, tidak marah-marah dan suara yang lembut. Maka kita akan melihat anak kita itu akan beremosi baik dan ceria. Berbanding sebaliknya, kita kejut dengan marah, tengking, siram dengan air, maka kita akan melihat pula anak kita akan bermasalah di sekolah, bergaduh, rasa malas dan sebagainya. Jadi, jom kita mulakan hari ini dengan berfikiran positif, kerana kita yang menentukan hidup kita, kita adalah yang terbaik. Jumpa lagi.
0: Nantikan Positif Pagi setiap hari jam 9.45 minit pagi hanya di Miri FM Mesra Bermaklumat.
2: Kau ni mahal.
3: Awak okey tak?
4: Bukan susahkan aku. Aku pecat kau. Awak okey tak?
3: Awak okey tak? Awak okey tak?
5: Can you bring daddy to hospital? I'm not feeling well lah.
6: I'm having a meeting now. Stop disturbing me.
3: Awak okey tak?
7: Hello, salam sejahtera. Siapa melihat anda sebagai seorang tu?
8: Perlukan bantuan dan sokongan emosi? Anda tidak keseorangan. Talian Kasih sedia membantu. Awak okey tak? Jom kongsi. Hubungi Talian Kasih 15999.

0: ada awak dengar semua ni?
1: RTM menerbitkan satu segmen khas tajuk Biar Betul.
0: Ini baru betul. Tanti Spina, semak kesahihan. Saksikan segmen Biar Betul dalam Carta 744 setiap hari.
2: Jerebu sedang melanda di Miri. Awas! Orang ramai diminta mengambil langkah keselamatan. Kurangkan aktiviti luar. Pakai pelitup muka jika perlu. Minum air secukupnya. Lindungi kanak-kanak dan warga emas. Jerebu di Miri. Awas! Utamakan kesihatan. Lindungi diri dan keluarga. Pesanan umat masyarakat kami daripada kami di Miri FM.
3: Sebelum berkahwin, saya selalu mencari hotel-hotel berpatutan untuk pergi bercuti. Setelah berkeluarga, merancang perbelanjaan rumah menjadi keutamaan. Dengan harga barang yang selalu berubah, memang susah nak rancang perbelanjaan. Tidak lagi setelah menggunakan Price Catcher. Dengan memaparkan harga terkini lebih 400 barangan keperluan, pilih saja barang yang hendak dibeli. Kemudian, pilih premis yang menawarkan harga berpatutan. Price Catcher juga memberikan maklumat pandu arah ke premis yang dipilih. Mudah je kan? Rancang perbelanjaan anda. Harga barang, Price Catcher.

0: bagi menjamin kemajuan ekonomi, keharmonian kaum dan kestabilan negara. Rakyat haruslah bersatu hati, bertolak ansur, saling menghormat, menghormati serta berpegang teguh kepada prinsip rukun negara. Jangan kita lupa dengan sejarah hitam negara, peristiwa rusuhan kaum pada 13 Mei 1969 yang tercetus apabila ada pihak yang bertindak keterlaluan menghina orang lain dan hilang rasa hormat kepada bangsa dan ketuanan negara ini. Peristiwa ini telah mengguntuhkan perpaduan rakyat dan menghancurkan kestabilan negara. Jangan sampai pisang berbuah dua kali.
1: Kebawah duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong Sultan Ibrahim,

0: adik saya. Kami berketurunan Kadazan Dusun.
1: Hai, ngaranku Ianya.
0: Kopiwosian, Izo, Iviona. Ini adalah kawan-kawan saya. Elvi berketurunan Murut.
2: Ngaranku Ifarid.
0: Farid berketurunan Lundaya.
3: Hai, on putu si Trespa.
0: Trespa berketurunan Bajau. Dan Syafiq berketurunan Dusun. Kadangkala kami tidak bersefahaman.
4: Naitilan aku.
5: Luk, luk kamayan luk.
6: Lapar bang.
0: Walaupun berlainan kaum dan agama, kami masih boleh berkongsi meja makan bersama. Bahasa kebangsaan telah menyatu padukan kami semua. Kami, anak Malaysia.
7: Kesihatan mental itu penting. Jangan abaikan apa yang anda rasa. Ingat, kesihatan mental sama penting dengan kesihatan fizikal. Jangan simpan sendirian. Anda tidak keseorangan. Bantuan itu ada. Segeralah berjumpa dengan doktor yang berdekatan. Pesanan khidmat masyarakat ini daripada kami di Miri FM.
8: Api asmara yang dahulu pernah membangun.
7: Kini, terus layan Miri FM.

0: Okey, baiklah. Ya, pagi bersama dengan Aswan dan juga Mul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Kembali lagi kita di Geng Pagi. Ketika ini 10.20 minit pagi. Okey. Okey, terima kasih kepada anda yang masih lagi setia bersama dengan kami di Geng Pagi Mira FM. Apa khabar kita orang yang baru saja mendengarkan kami orang di frekuensi Mira FM 98.0, 97.5. Okey, terima kasih dengan kita orang yang mendengarkan kami orang melalui RTM Click. Okey, pastikan kita on download aplikasi RTM Click di telefon pintar kita orang supaya kita orang terlepas apa-apa info daripada kami orang. Sebab di RTM Click tu kita orang boleh dengar Miri FM, kita orang boleh dengar info sukan, kita orang boleh nangga TV 1. Semua ada di RTM Click. Nak mula?
1: Benar-benar. Antara yang kami nak kongsikan, info. Si alang-alang kami tu ada info yang kami dah kongsikan kepada kita orang. Okey, mengenai jerebu lah tena.
0: Oh, benar ya.
1: Jadi jerebu tu adalah nama landa. Dan tu adalah kami dapatkan daripada berita RTM Sarawak. Di mana dua kawasan di Sarawak rekod IPU tidak sihat. Tempatnya ya teh, tidak sihat adalah di Kuching dan juga di Samahan dengan bacaan 117 dan Samahan 116. Sekaligus berada dalam kategori tidak sihat. Sementara itu, 9 kawasan lain yang mencatatkan bacaan sederhana iaitu Serikir 87, bacaan Sibu 84, Siaman 84, Bintulu 83, Semelaju 75, Mukah 73, Miri 65 bacaannya, Kapit 59, ILP Miri 58 dan Limbang 56. Jadi nang benar kita tu dah dilanda berjabu lah no. Kalau dah keluar bacaannya, takut-takut tu saya.
0: Yalah teh. Kalau dah keluar bacaannya maksudnya musim lah ya.
1: Musim
0: lah. Jadi berpada-padalah. Berwaspadalah.
1: Jadi kami orang di RTM akan membawakan berita yang sahih kepada anda dari semasa ke semasa. Ya, jak dulu info kami orang, kita nak beribu lagi Wan.
0: Benar. Info kita ada jua yang madah saya daik kelah nak. Dah mati pula. Aduam teh madah. Soalan pertama yang nemu aku tadi ni madah dah mandi dek. Tanya.
1: Udah mandi kan benda. Udah mandi kan benda. Macam ni kita orang. Ada lagu piak ya.
0: Piak tontong
1: kan nama. Piak lagu udah. Udah mandi kah ya. Lagu udah mandi ke belum. Jadi kepada kita orang yang terjejas. Bakalan naik ketika tu. Pandai-pandai lah nyelamat diri. Ya jatlah saya mandah.
0: Yalah.
1: Sebab dia kejut. Saya dah juga omok benda ya bah. Kadang-kadang kita pun si tahu di luar jangkauan kita. Okay.
0: Jadi kita terus layan dulu dengan lagu di jam yang kedua atau lagu-lagu dangdut di Geng Pagi
1: Miri FM.

Kecuaian meragut nyawa. Satu kecuaian selamanya menyesal. Kemalangan jalan raya punca utama kematian di Malaysia. Ribuan nyawa melayang setiap tahun akibat kecuaian di jalan raya. Pandu berhemah pulang selamat. Nyawa bukan taruhan, utamakan keselamatan. Ingat, seseorang menanti kepulangan anda. Ikhlas daripada kami di Miri FM. Miri FM pun ada lagu-lagu dangdut. Jom layan Miri FM. Nah, pula kata aku, Miri

0: Okey, geng pagi bertemankan Eswan dan juga Mul kembali lagi.
1: Ya. Okey, kepada anda yang sedang memandu ketika ini, berhati-hati, okey. Tahulah hari Jumaat, keluar awal nak. Kita nak ambil anak-anak balik sekolah. Ada yang balik pukul 11. Jadi, mesti setidaknya dah keluar mapaknya nak ambil anak-anaknya. Jadi, kepada kita orang, jangan laju-laju. Tolong jaga jarak kenderaan anda.
0: Pandu cermat jiwa selamat. Pastikan kita orang patuhi peraturan jalan raya. Ya, aku tahu. Kita orang nak berspeed-speed dekat jeraya ya. Tapi ingatlah orang tersayang, ingatlah orang lain juga. Mesti sayang nyawa diri, sayang nyawa orang lain.
1: Betul. Jadi ada juga yang nak kongsikan di mana Jual Rahmah yang mana bakal berlangsung pada esok hari, iaitu Sabtu dan Ahad, yang terutamanya lah untuk warga Baram dan sekitarnya. Program Jual Rahmah Madani PJRM yang akan diadakan di SW Enterprise, iaitu Sabtu dan Ahad bermula jam 9 pagi hingga 4 petang. Jadi kepada kita orang yang berada di sekitarnya, boleh terus pergi untuk menikmati potongan sehingga 30% di Jualan Rahmah pada esok dan lusa. Ya, okey. Seterusnya, lagi Jualan Rahmah yang berlangsung di mana hari Tok dan Jua esok, iaitu lokasinya Emart Marudi. Emart Marudi, antara pilihan barangan jualannya adalah seperti gula, minyak masak, daging segar hingga ke produk dapur harian juga, semuanya dengan harga Rahmah. Betul-betul Rahmah. Jadi untuk anda, apa yang perlu bawa beg kita semula ya, sendiri, okey. Jangan simpa. Lagi Jual Rahmah juga berlangsung pada esok hari dan juga lusa, yang mana Sabtu dan Ahad berlangsung di Bolivar Hypermarket Pujut. Untuk kita di Miri lah nak, kepada kita orang yang berada di sekitar Bandar Miri, boleh pergi ke Jual Rahmah kita pada esok dan lusa di Bolivar Hypermarket Pujut, bermula jam 7.30 pagi hingga 3 petang sahaja.
0: Ianya tadi perkongsian Jualan Rahmah Madani. Sebab kita tahu Tok dah hujung bulan, Tok dah awal bulan, ada yang kempis. Bila poket kempis, carilah seni, ada jualan murah.
1: Betul.
0: Jangan lepaskan peluang kita orang nak dapatkan barang-barang keperluan harian ataupun barang-barang dapur kita orang ya, yang dengan harga potongan harga mampu
1: sampai,
0: milik.
1: Sampai 30%
0: betul. Tok adalah yang diberi oleh kerajaan untuk kita orang rakyat di Sarawak, khususnya di Malaysia, Tok lah amnya. Jadi untuk kita orang, jam 11 pagi kelak kita akan beralih kepada lagu-lagu nasihat dan lagu-lagu dakwah. Okey, sebelum kita kembali ke pakal jalan, kita berhibur dulu dengan lagu-lagu dangdut di geng pagi
1: Miri FM.
2: Inisiatif kerajaan melalui agenda program Payung Rahmah Madani KPDM diwujudkan bagi menggerakkan agenda menangani kos sara hidup rakyat, khusus bagi membantu golongan kurang berkemampuan, terutamanya kumpulan miskin Tega dan B40. Antara inisiatif di bawah Payung Rahmah Madani adalah program Jualan Rahmah Madani, program Menu Rahmah Madani, program Jualan Ihsan Rahmah Madani, program Bakul Rahmah Madani, dan banyak lagi inisiatif lain di bawah Payung Rahmah Madani. Kerajaan Madani sangat komited dalam membantu golongan kurang berkemampuan mendapatkan barangan keperluan harian serta mendepani isu kos sara hidup. Payung Rahmah Madani akan terus diperkasa. Rahmah itu berkat.
3: Mendut.

Kita ni kan, kadang kita tak sedar kita sedang membawang. Mulut nampak biasa, tapi kata-kata boleh jadi luka. Hari ini kita bercerita tentang orang, esok mungkin kita jadi cerita orang. Jadi diam itu lebih matang, bercakap biarlah beradab. Tak semua yang kita tahu perlu kita sampaikan. Ingat, mulut tak dijaga, hidup pun tak ke mana. Pesanan hikmat masyarakat ini daripada kami di Mili FM.

Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Bersama saya Hamam Yusof dalam ulasan berita. Kes penyeludupan dadah sekali lagi dibongkar di KLIA. Skripnya hampir sama. Ada tangkapan, ada rampasan dan ada amaran keras pihak berkuasa. Kemudian selepas beberapa ketika muncul pula kes baru dengan modus operandi berbeza. Seolah-olah sindiket bergerak beberapa langkah ke hadapan. Sementara kita masih sibuk membincangkan langkah yang sepatutnya diambil. Persoalannya bukan lagi sama ada sindiket dadah berani atau tidak. Jawapannya sudah jelas. Mereka berani kerana percaya masih ada ruang untuk dieksploitasi. Mereka berani kerana tahu akan sentiasa ada kedai yang mudah dipengaruhi oleh wang dan tawaran hidup mewah. Di sinilah bermulanya masalah yang lebih besar daripada sekadar sebuah bungkusan dadah yang ditemui dalam bagasi. Masalah sebenar ialah wujudnya rangkaian manusia yang sanggup menjadikan kehancuran orang lain sebagai sumber kekayaan. Dalam dunia jenayah terancang, orang di hadapan hanyalah bidak. Pemain sebenar jarang berdiri bawah cahaya. Membenteras masalah ini hanya dengan menangkap penyeludup tidak akan mematikan penyakitnya. Ia seperti menghapuskan daun kering, tetapi membiarkan akar pokok terus hidup. Selagi rangkaian utama tidak dipatahkan, selagi itulah sindiket dadah akan terus tumbuh. KLIA bukan sekadar lapangan terbang. Ia simbol keupayaan Malaysia dalam mengurus keselamatan sempadan. Maka setiap cubaan menjadikan lapangan terbang ini sebagai laluan jenayah perlu dipandang serius. Jangan sekali membiarkan pintu masuk negara sebagai ruang percubaan bagi mereka yang mahu menguji kelemahan sistem. Jika penyeludupan dadah di KLIA mahu benar-benar dibendung, pendekatan lama yang hanya menunggu kes berlaku sebelum bertindak tidak lagi memadai. Sindiket jenayah tidak tidur. Mereka sentiasa mengubah taktik, mencari kelemahan baru dan mengeksploitasi setiap ruang yang ada. Maka, tindak balas negara juga mesti lebih pantas, lebih bijak dan lebih tegas. Pertama, usaha membenteras dadah mesti bermula dengan memutuskan rangkaian sindiket. Bukan sekadar menangkap individu di lapangan. Tanpa mematahkan kepala rangkaian, menangkap seorang demi seorang keledai dadah hanya akan menjadi kitaran yang tidak berkesudahan. Kedua, sistem keselamatan di pintu masuk negara seperti KLIA perlu sentiasa diperkukuhkan. Sindiket sentiasa mencari kelemahan. Sama ada melalui kaedah penyembunyian baru, memanipulasi dokumen atau penggunaan individu sebagai pembawa. Oleh itu, penggunaan teknologi moden, analisis data, perkongsian risikan dan pemantauan berasaskan risiko perlu dipertingkatkan. Negara tidak boleh bergantung hanya pada pemeriksaan biasa, sedangkan pihak lawan menggunakan kaedah yang semakin canggih. Ketiga, kerjasama antara agensi mesti berada pada tahap tertinggi. Jenayah rentas sempadan tidak boleh ditangani secara berasingan. Ia memerlukan koordinasi kukuh antara pihak keselamatan lapangan terbang, penguat kuasa, agensi anti dadah, imigresen, kastam dan rakan antarabangsa. Sindiket bergerak melalui rangkaian. Maka usaha menentangnya juga mesti melalui rangkaian yang lebih kuat. Namun usaha ini tidak akan berhasil jika hanya menjadi slogan atau kenyataan selepas sesuatu kes berlaku. Perang terhadap dadah memerlukan tindakan konsisten, bukan tindakan bermusim apabila isu menjadi perhatian umum. Sindiket tidak akan berhenti kerana takut pada amaran keras. Mereka hanya akan berhenti apabila mereka berdepan sistem yang sukar ditembusi, penguatkuasaan berkesan dan masyarakat yang tidak lagi mudah diperalatkan. Kesimpulannya, penyeludupan dadah di KLIA perlu dilihat sebagai ancaman keselamatan negara, bukan sekadar kes jenayah biasa. Malaysia perlu bergerak daripada pendekatan reaktif kepada pendekatan pencegahan yang agresif dan strategi. Lindungi pintu masuk negara, hancurkan rangkaian sindiket. Dalam perang melawan dadah, kelewatan bertindak bukan sekadar memberi peluang kepada sindiket. Sebaliknya, memberi ruang kepada mereka untuk memusnahkan lebih banyak kehidupan. Dan ingatlah selalu, dadah bukan teman sejati, tetapi
musuh abadi. Sekian ulasan berita yang disediakan oleh NIK.

0: soal jati diri, soal marwah, soal harga diri. Ini satu negara, bila merdeka, kibaran bendera itu meluas di seluruh negara.
1: Merdeka! Merdeka!
0: Apa yang sukarnya orang dulu, korban segala-galanya. Ibu-ibu di kampung, keluarkan rantai dan perhiasan mereka dari tabung untuk perjuangan. Untuk penerbangan pemimpin-pemimpin ke London dan pulang. Jadi kalau dulu pengorbanannya besar, apalah sukarnya bagi kita kibarkan jarul gemilang sebagai tanda hebat dan taat setia kita kepada negara gagah Malaysia ini. Saya tak minta jam, tak minta cincin. Yang saya minta, kibarkan jalur gemilang. Daripada mulai hari ini, komuniti madani, setiap jabatan, setiap rakyat, setiap kedai, setiap warung, kaya miskin, kota dan desa, kita nak pastikan tunjuk kamu itu bersama jiwa merdeka, hebatkan Malaysia.
2: Yang Amat Berhormat Datuk Seri Anwar bin Ibrahim, Perdana Menteri.
3: Dikelilingi orang baik adalah nikmat. Hargailah mereka yang hadir, mendoakan, menyokong dan menerima kita seadanya. Mereka bukan sekadar teman, mereka adalah rezeki. Hargai sebelum hilang, pilih lingkungan yang baik, beri kebaikan yang kita tanam, jadi salah seorang daripada orang itu. Bersyukur kerana dikelilingi orang baik. Bila hidup dikelilingi orang baik, jangan lupa jadi salah seorang daripada mereka. Ikhlas

0: Belanja dengan bijak, semua di hujung jari dengan satu aplikasi pintar. Jimat dan mudah berbelanja melalui Price Catcher. Aplikasi yang dibangunkan oleh Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup, KPDN. Dengan aplikasi Price Catcher, anda boleh bandingkan harga lebih 480 barangan terpilih di pasar basah, pasar raya besar, pasar mini dan kedai runcit pilihan anda. Tidak kira di mana anda berada, Price Catcher akan membantu mengikut kategori barangan dan lokasi anda di bandar atau di desa. Tak perlu ragu. Lihat harga terkini dan bandingkan harga. Price Catcher bantu rancang perbelanjaan anda dengan bijak. Tunggu apa lagi? Muat turun aplikasi Price Catcher sekarang. Bandingkan harga, baru beli.
1: Kesihatan anda bukan perkara kecil. Lakukan pemeriksaan kesihatan dengan kadar segera. Sekurang-kurangnya satu tahun sekali. Kesan awal mampu menyelamatkan nyawa anda. Jangan tunggu. Pergi cek sekarang. Pesanan hikmat masyarakat ini daripada kami di Miria FM.
2: Guys, satu minggu satu resepi. Dalam resepi dapurku kali tu, saya mau bawakan kita orang resepi ayam masak cili kering. Ha, mula-mula kita kena sediakan bahan-bahannya. Antaranya adalah ayam, bawang putih, halia, sebut kunyit, tepung jagung, bawang besar, sos cili, kicap, sos tiram dan juga kita orang kena sediakan bahan utamanya adalah cili kering. Okey, mula-mula kita orang kena potongkan ayam yang kita orang dah sediakan. Sekisah kita orang berapa banyak, kita pulang kita orang ikut kesesuaian kita orang. Potong pun ikut kesesuaian kita orang. Lepas saya bersihkan perap menggunakan tepung kunyit dengan tepung jagung. Okey, bila dah perap, kita goreng sehinggalah garing ataupun masak 80% masak macamnya. Bila dah masak, ketepikan, kita on tumis halia, bawang putih, bawang besar yang tadi. Tumis sehingganya macam layu-layu, kekuningan ataupun naik bau. Barulah kita on masukkan cili kering. Masukkan cili kering, tumis balik. Lepasnya, tuang ayam yang sudah kita on goreng. Okey, tambah dengan gula secukup rasa. Lepas saya masukkan kicap, sos cili dengan sos tiram yang tadi. Sebatikan ikut kesesuaian, ikut selera masing-masing. Bila udahnya masak, udahnya meredak, tutup api, ambil nasi putih.

Okey, baiklah untuk geng pagi di Mira FM sudah memasuki jam yang ketiga ketika ini 11.29 minit pagi. Apa khabar kita orang? Terima kasih kepada kita orang yang baru mungkin rancak yang baru masuk kereta start engine. Buka-buka dengan Mira FM. Buka-buka dengan Mira FM. Di frekuensi Mira FM 98.0.97.5. Terima kasih dengan kita orang. Pastikan kita orang terus layan geng pagi sebab dalam perjalanan kita orang pergi ke masjid. Cito

M Klik lah. Lagu-lagu di jam yang ketiga tu, lagu-lagu dakwah dan lagu-lagu nasihat. Sebab setiap hari Jumaat kita akan putarkan lagu-lagu dakwah dan juga lagu-lagu nasihat untuk mana-mana kita orang. Okey, jadi jangan tukar serang kita untuk selayan geng pagi. Lepas tu kita ada tazkirah. Tazkirah kali tu kita nak bawakan berkaitan dengan kayakan doa. Sebab kita tu hidup perlu banyakkan doa. Lepas tu perlukan banyakkan usaha untuk kita berjaya. Okey, sebelumnya juga pastikan kalau kita banyak berdoa, kita banyak usaha. Okey, jangan kita nak mengatau orang, jangan kita nak dengki dengan orang. Sebab si baik tahu, kalau kita nak mengata-ngata orang, kita nak membawang pasal orang, menjinjing orang itu sarang dosa, mencaci orang itu sarang dosa, dosa, dosa, dosa, dosa, dosa. Okay, jadi lagu tok tadi LY ada minta dengan kita Nyamada. Eswan. Lama dah si dengar lagu Serang Dosa. Sebabnya seminggu sekali je saya putarkan. Sebab hari Jumaat di jam yang ketiga, sebabnya lagu yang penuh dengan nasihat. Okay, bukannya sekadar lagu hiburan, sebab bukannya sekadar klip-klip yang apa orang mana, kalau kita nangga video klipnya bukan untuk jadikan sebagai hiburan aja, tetapinya penuh dengan pengajaran, penuh dengan pedoman, penuh dengan teguran. Okey, jadi kita berhibur dulu daripada lagu El Hawa Sarang Dosa sebelum kita ikuti tazkirah Jumaat.

0: Orang tua itu bukanlah beban, tetapi berkat. Hormatilah mereka yang lebih tua. Sambut dengan senyuman, dengar dengan sabar, bantu tanpa diminta. Jangan tinggikan suara, beri tempat duduk, hulur tangan, ringankan langkah mereka. Kerana hari ini mereka perlukan kita, esok giliran kita pula. Hormati, sayangi dan doakan mereka. Adab dengan orang tua, cerminan akhlak kita. Pesanan ikhlas ini dari kami di Miri FM.
1: Nidaul Islam.
2: Kita bersama yang berbahagia Ustaz Dr. Taha Omar.
3: A'udzubillahi minasyaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kayakan doa ataupun perbanyakkan doa. Artinya, dalam seharian kita ini, kita perlu ada satu masa yang khusus di mana kita duduk dalam keadaan berwuduk, dalam keadaan selesai memuji Allah Subhanahu Wa Taala, selesai berselawat kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan kita berdoa. Pernah tak kita terfikir kadang-kadang, ish, aku ni tak tahulah nak minta doa apa? Pernah terlintas tak kan? Doa panjang-panjang ni nak minta apa ya? Sebenarnya, antara kenapa berlakunya situasi ini kepada kita, iaitu tak tahulah nak doa apa, nak doa panjang-panjang apa ya, adalah kerana kita tidak pernah menulis doa kita. Jadi poin pertama yang saya nak fungsikan dengan rakan pendengar, ambil pen, tuliskan di kertas ataupun buka notepad. Notepad ini adalah aplikasi mungkin dalam phone anda untuk anda buat nota. Tuliskan doa anda. Ambil masa 10 minit, duduk, tulis. Nak minta apa daripada Allah, nak minta ampunkan dosa, berikan pahala, masukkan ke dalam syurga, kemudian dapatkan pekerjaan baru, naikkan pangkat, isteri yang soleha, anak-anak yang bertakwa, anak-anak yang berbakti kepada ibu bapa. Kena tuliskan. Dan lebih baik tulis dalam phone supaya sewaktu kita nak doa tu, kita tinggal buka phone kita yang memo pad kita tu dan kita terus boleh membaca dan meminta doa tersebut itu daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Selain daripada itu, Al-Quran dan hadis menekankan pentingnya berdoa kepada Allah. Doa ni sebenarnya dia adalah satu saluran komunikasi antara kita sebagai hamba dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Macam kalau kita rindu pasangan kita, kita kena komunikasi dengan dia melalui telefon. Begitu juga kalau kita rindu dengan Allah Subhanahu Wa Taala, kita komunikasi dengan Allah Subhanahu Wa Taala melalui doa. Keutamaan berdoa, maksudnya kita nak kayakan diri kita dengan doa, adalah merujuk kepada doa yang dilakukan dengan penuh kekhusyukan. Dan doa ni bukan sekadar kena khusyuk, dia kena yakin dan konsentrate, iaitu tawajuh. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sentiasa berdoa dengan penuh khusyuk dan tadarruk ataupun tawaduk, rendah hati kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ingat tak kisah Nabi Zakaria, di mana Nabi Zakaria sebelum berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala ditunjukkan segala kelemahan dia. Ya Allah, aku dah tua. Ya Allah, rambut aku dah beruban. Ya Allah, tulang aku dah lemah. Tapi kau maha pemberi, maka kau kurniakanlah aku seorang zuriat. Sedangkan masa tu Nabi Zakaria dah tua, dah umur 80 tahun ke atas, patutnya tak boleh dapat anak dah, logik akalnya. Tapi dia merendahkan dirinya dan barulah dia minta kepada Allah SWT. Dan selain daripada itu, kita perlu ajar anak-anak kita. Kerana Nabi SAW juga pernah bersabda bahawa idza mata ibnu Adam inqata'a 'amaluhu illa min thalath. Bila meninggalnya anak Adam, semua amalannya terputus kecuali waladun salih yad'u lahu. Ini penting. Waladun salih, anak yang soleh yang mendoakan kita. So doa tu akan sampai kepada kita dalam kubur, dalam bentuk pahala, dalam bentuk cahaya, dalam bentuk amalan. Jadi doa itu bukan sekadar senjata kita di dunia, tetapi menjadi bekalan kita untuk di akhirat kelak. Jadi sentiasa kayakan diri anda dengan berdoa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Nidaul Islam itu tadi dibawakan oleh bahagian penyiaran JAKIM. Nidaul Islam. Bully bukan sekadar gurauan. Jangan jadi sebab seseorang hilang senyuman. Jangan jadi punca seseorang hilang harapan. Jadilah manusia yang menjaga, bukan menjatuhkan. Katakan tidak kepada buli. Pesanan hikmat masyarakat ini daripada kami di Miri FM.

0: Sekarang disampaikan info solat untuk Zon 2 yang merangkumi kawasan Miri, Niah, Bekenu, Sibuti dan Marudi.
1: Okey, baiklah, untuk panduan kaum muslimin dan muslimat, kini kita kongsikan info solat, iaitu pada hari ini 7 Ogos 2026, waktu solat fardu zuhur 12.33 minit tengah hari, waktu asar 3.52 minit petang, waktu maghrib 6.40 minit petang, waktu isyak 7.52 minit malam. Manakala waktu subuh pada 8 Ogos 2026, iaitu pada jam 5.11 minit pagi. Jadi kami di Miri FM mengucapkan selamat menunaikan solat fardu kepada kaum muslimin dan muslimat. Okey, baiklah, itu dia tadi perkongsian info solat untuk kita orang. Kini tu dah 11.48 minit pagi. Kita nak ucapkan selamat berhujung minggu. Esok hari Sabtu, hari Ahad. Mungkin ada yang nak buat aktiviti ya, dah bersama dengan keluarga, aktiviti. Tapi ingat, kita orang setiasa follow Facebook Amir FM untuk dapatkan info terkini berkaitan dengan cuaca di Miri. Maklumlah, hari itu tadi kalau kita nanggar jerebu, memang agak merisaukan sebenarnya. Jerebu tak si bagus untuk kesihatan sebenarnya, untuk aktiviti di luar rumah. Jadi untuk kita orang, kalau nak tahu info-info terkini berkaitan dengan ramalan cuaca, kita boleh ikuti Facebook rasmi Miri FM. Dan untuk kita orang yang dalam perjalanan pergi ke masjid kini tu, Eswan doakan semoga segala urusan kita dipermudahkan. Mana yang akad nikah hari itu, tahniah dan syabas, selamat berjuang untuk mengekalkan hubungan di dalam rumah tangga. Selamat saling mencintai dan bercinta selepas akad nikah. Okey, untuk yang nak ke majlis akad nikah esok, kami di Mi FM juga mendoakan semoga segala urusan kita on dipermudahkan. Jadi Eswan tinggalkan kita on dengan dua buah lagu, iaitu daripada Ali Sata The Locust, X Raihan Assolatu Wassalam, dan juga Intim Solatun. Terus layan geng pagi di Mi FM.

Berhenti, jangan sebarkan berita palsu. Satu perkongsian, ribuan kesan buruk. Pikir sebelum kongsi, semak sebelum sebar. Semak sumber, sahkan fakta, gunakan akal. Jangan sebarkan, kongsi kebaikan. Berita palsu memusnahkan masa depan. Jadilah pengguna media sosial yang bijak dan bertanggungjawab. Ikhlas daripada kami di Miri FM. Bila nak gaji, dompet dah mula berbunyi. Minyak kereta hampir kosong. Bil-bil mula menunggu. Sabar ya, rezeki sedang dalam perjalanan. Teruskan bekerja dengan ikhlas, berusaha dengan gigih dan berdoa tanpa jemu. Gaji mungkin belum masuk hari ini, tapi semoga rezeki datang dari pelbagai arah yang tidak disangka-sangka. Selamat bekerja dan semoga dipermudahkan segala urusan.

0: Selamat tengah hari peringat. Dia tu kami mai kita mendiang ke berita tengah hari. Hari bagi bahan YFM tengah hari. Sari tu hari 5/7/2008 tahun 2026. Tanah susur setelah sungai ke udah lansar ngucuang ke penanggul loji Aipayap Aba sungai terusan dilawas. Sampai Premier Dato' Amar Amat Tengah Ali Hassan malah ke ubah manjut sungai udah ngujuang ke tanah tusur lalu ke Tegal Tok Megal sungai udah jadi lansar di nanggul air di pam ngagai loji. Harinya yang ngasuh sungainya di Kerawang dalam lagi ngagak siliang serta ngada ke sistem air ke guna dulu saya nganti air sungainya uleh di pam bakal selama. Yang masuk ke Jakarta udah bekal ngabas loji air terusan di lawas. Dengan pada sama Dato' Awan Tengah medah ke loji air ketiga kegunaan 50 juta liter air sehari dia tu benuang digagak dengan ungkus 236 juta ringgit. Dia juga minta payah lama ditukar baru lalu nyediakan loji tangki air bandur ke suah kena rusak nadai air air. Autoriti ngagak baru sita berpilih kursi negeri Sarawak ke dia tahu 6 tanggung pengawal upis kemudian pengawal berpilih SPR udah bekau tiak dikembalikan ke Dewan Undangan Negeri Sarawak. Kepala Sekretari Politik Premier Sarawak Dato' Fazaluddin Abdul Rahman madah ke SPR dekat ngagak pansiak bak genap abengkah sita serta berarti ke pemayah pengundi yang nyengkawa mengguna logistik sedau ke mantai sita baru. Ia madah ke dia tahu langguannya sudah dipandang ke bawah upis TO ngambil ke uliah megak ninggal sebarang penemu Ari Malaysia Mayu sedang ngagak pemutus sita ke baru tu. Sita baru kursi negeri yang ke bedau uliah dikenal maya pengumum berpilih bersaya Sarawak ke dekat datai tulak lebar prosesnya berguna ke timpuh antara 6 hingga 8 bulan tambah megak berguna ke pemutus area Dewan Parlimen. Ia masuk ke Jakarta bawah program Kupa-Kupi RTM Kucing. Teknologi maju penempat pintar AI hendak dekat nganti pengawal pengarang berita ti belalau ke pengelurus professionalism ngau integriti. Sapit Manager UPS Society Nguasa Multimedia Sarawak SMA Dr. Suhaila Jafar madah ke AI nak uleh nempat pengadegap nagak pemutus penemu editorial serta merati ke penti pemali harapan bangsa bak menua tu bakal kita Malaysia. Ia megak madah ke pengawal bala pengarang berita UKAI semena menatai ke berita ngau jampat tang megak genap abengkah berita keriaga enang amat lalu uleh dikarang. Yang masuk ke Jakarta pada malam yang malam Aspirasi Media SMA 2006 di Kuching. Dan pada bersama yang madah ke nakak suku kedua tahun tu arus internet ngau 4G di Sarawak uleh manggai 94.5% kelimpah hari 576 iti luar ke udah digaga ngena 5G iti diatur Digital Nasional Berhad DNB. Pemasang Menua Sarawak patut berbak dengan penemu pengarap dikena ngada keraban bangsa di ngembuan pengurus enggau pemujur. Kaban Konsil Negeri Setepak Iskandar Turki madah ke pemujur rakyat UKAI sebenar dipedak bak ekonomi enggau infrastruktur aja dan patut dikemasang ke ngena ajar Al-Quran penemu enggau pengurus. Pemujur mas pemasang berkata patut benda dikembuan laban yang dikepemuan dikenal nampak raban umah di maju serta lantang. Ia masuk ke Jakarta lebih nutup tilawah Al-Quran peringkat bagi Menua Bintulu. Bak pengalami apa kita juga, Abang Hakimi, Sarizal Abang Jasmani, Seduai Aina Yamin, Natasha Abdul Aziz, Belak Bujur, oleh champion Kari Ngau Karya, dinangkan ke Tau Ila dekat jadi pari hari Menua Bintulu, Bak Majlis Tilawah Al-Quran peringkat Negeri Sarawak. Jadi ini dekat kami mai kita mendiang ke berita tengah hari hari bagi bahan YFM ungkup ke tengah hari itu hari 5/7/2008 tahun 2026 lalu berita yang dah mendiang kita tadi ditusun Sarifah Aujayah Wan Abdul Rahman lalu disalin Edwin Anggah Arif Seksyen Berita Al-Ewas Masa RTM Kuching. Banyak salam Malaysia Madani serta selamat tengah hari.
1: Jerana Jerita Lama Sarawak
2: Saritu 6/8 dalam tahun 2001. Pengerami menjadi projek bekalan elektrik luar bandar bisi diatur bak kampung Tema Mawang Temedu. Projek kedigagak lalu temu gagak dalam bulan 11 1991 nya dijaga dengan ungkus RM593,000. Sapit Kepala Menteri Sarawak Tan Sri Dato' Amar Afri Chabu madah ke projeknya nguntung korang kediau bak kampung Temah Mawang ngau kampung Temah Penggal, Kelim Paris Kula, Rumah Sembayang, Kedai ngau Balai Raya Bandurnya. Ia megak madah ke perintah dekat ngurus ke pemansang bak menuaf sisir dipulai ke penguntung semua rapat bangsa kalai 66% dari projek pemansang dipercalai ke bak kandang menua pesisir. Ia megak madah ke perintah menua Sarawak udah ngagih ke duit RM3 juta dalam tahunnya dikira numbuh ke pemansang setengah du katur penyawa. Udahnya, Tan Sri Dato' Amar Afri Chabu madah ke rakyat berterima kasih ngagih Kepala Menteri Sarawak Dato' Patinggi Tan Sri Haji Abdul Tan Mahmud sudah berjalan ke politik pemansang di mujur nempak menua Sarawak jadi menua di mansang serta nyerombak menua menua bukai di menua ngemansang Kediri.
1: Jerana cerita lama Sarawak tu ditusun arkib menua Malaysia Pampang Sarawak lalu dikeluar ke YFM Iban.
3: Beradak nyawa merdeka, terayus nyawa merdeka, merdeka, merdeka, merdeka.
4: Genap tahun jeman udah nyaya, kena 22 hari bulan 7 tahun 1963. Jaya Sarawak Raya, tanah pesaka, mula dikelala bisik menua. Meruan bangsa, adat enggau agama, nuat kemenira, tanda merdeka. Lepas hari jaga, tanggam tancang diperintah orang.
5: Berterima kasih kita ngagai tuai-tuai kuda Tun Openg Tan Sri Ong Ki Hui Tan Sri Kalun Tun juga kedulu muka langkah nusun sembah nadai terpeciak setitik darah ngimah tanah nguliah kemerdeka numbuah kemenua niri kebangsa ngentak ketiang sanduang kelingkang lambang kenyalan.
6: Penglepas ngikitai belunas ke perintah demokrasi keamat. Meruan disayin, meruan disurat, tanam sempetan. Pemerdeka kitai berpelasar keraja keberadat, siru imat, kur liat, ngemata kemenua, jaga raya jelata.
7: Aram tan ke kitai Sarawak Raya, ngambil kemeruan teguh kukuh tegap merdeka. Tan ke ngenap ngawa, ngenak kerja akal daya. Anang seminak ngerajaku ngeradak nyawa, ngenak penyumbung, panggung pengelawar.
4: Ui, semua bangsa di Sarawak Raya, Melayu, Iban, Bidayuh, Orang Ulu, Enggau Cina. Di Sarawak, bak sebelas sitak menua. Di barat, enggau di timur, di selatan, enggau utara. Aram kitai bersawup, nyait ngeripit, ngeratut nadak tanah Sarawak. Betulung mutiak pemayak menembun penglikun, bekerjasama nanggam semaya. Ngambil ke tanah Sarawak tu liuk lepa, celap ada lindap belama. Alai semua mupuak ngerenut, ngigak penghidup, baka belut ngau raban semut.
5: Aram, kita berdarak ke muatu kuda merdeka, begawai ke pemaya penglikun menua batan petara. Aram berbak kita bara, bertal kemua, pasang ke kita gendang, tabuh gagah, diri ke panji, menira bangsa, lambang menua. Perak ke berta, semesainya.
8: Merdeka! Merdeka! Merdeka!
6: Anang bertinggal, anang bertedah. Anang bersifing, berbagi bangsa. Sapa kekait, kita baik tambit dalam seladan. Sapa keputak, kita berap mak iring berjalan. Sapa kebagas, nulung ke ngelusuk. Sapa kepintar, nulung ke isu. Sapa kekaya, nulung ke mensenak. Sapa kepemisi, nulung ke merinsa. Sapa kepandai, nulung ke babal. Sapa kebidik, nulung ke sial.
7: Sapa keberani, ngiriang ia ketakut. Sapa ia ketegar, ngembiang ia kelembut. Ati terpapas, ensiang kupas, buai kerpai. Ati kebenki, tuci bersih, iar kebukai. Ati kebingkiang, juk segiang, tinggal ke di belakang. Ati kebendam, tutup, padam, paduk dikenang.
4: Tudah kejai, anang dikemelik. Tudah kebagu, anang dikemeluk. Tudah ketimpang, anang dikemenang. Tudah kenadai, anang dikelanyai. Sarawak tu pesaka kitai, merdeka tu lantiang begulai.
5: Tuah limpah, belak menggi, pengaya pengraja, belak beberi. Untung nasib dibagi belak, jereki laba, siru di penua.
4: Aram sungai kita terus tandai, gambe kaya seruran berupai sebagai nanga meruan muara.
7: Kayu terus kita limbu intu siru, ngambil kaya seruran betelinsu mansut ke bunga penampung serau.
4: Tanah terus kita simah, ngambil ke seruran amik manah betuah belimpah. Mansut ke buah leka merdeka, merik kita tuah ngada ke pengeraja.
5: Pajar pagi terus kita seridi, nyambi ke seruran beseri, merik penyangat, nyasuh sihat, ngering ke semangat.
4: Pancar bulan terus kita pinan, ngambi kena nyelam keleman, saruk sukat, ngasuh kita tesat.
7: Kijap bintang terus kita tentang, ngambi kena lelang, saruk tiap, ngasuh kita ilap.
4: Pemayak maik penglantang, pengelikun maik penyenang.
5: Pemayak penyukung perua, pengelikun penungkat dunia.
4: Pelasar merdeka,
5: Pak Menua,
4: penanda bangsa, merdeka,
5: merdeka,
8: merdeka.
5: Pelandai merdeka, di Tengkebang, mengajar Janang Sirih.

Serius kali tu YFM mai kita bawa dengan gaya bandar yang miri di utara menua Sarawak. Terbilang laban hasil minyak ditemu dalam jaman ke-18. Miri diberi juluk bandar yang minyak di menua Malaysia. Diwan bermacam pupu raban bangsa, hari genap gaya pendia ngojalai pengarap. Miri megah jadi menua kedua pemadu besai pemudah induk negeri Sarawak ianya Bandar Raya Kuching. Kedayaan Iban, Melayu, Cina, Berawan, Melanau, Lun Bawang, Kayan, Kenyah, Kelabit serta megamayuh agi raban bangsa Tibukai nya antara pupu raban bangsa Tinguan menua Miri. Dalam tahun 1989, penemu tidak merik gelar Bandar Raya ngagai menua Miri dipansut ke. Penemu tu narit hati perintah menua Sarawak. Lalu penduduk harinya, perintah menua Sarawak megau dah ngatur semengkah forum ngau kimpin dikenal ngulih ke buah runding rakyat menua Mirimpu pasal langur penemu tu. Berkat gempung serta megak sukung hari pemesai ngau bala rakyat, Miri diberi status Bandar Raya kena 20 hari bulan 5 tahun 2005. Tiatu pengerami dikenal ngelai Miri ternyadi Bandar Raya di intu nintiang tahun. Lalu mayu macam pengerami diatur baka pekit ngintik batasi, pekit main futsal, pekit lagu, panggau pemerindang serta mayu hagi pengerami Tibukai. Hari sukut dagang temuai, menua Miri siti arindur ti manah ungu pala temuai. Mayu macam dur ti ndak ngelebuati bala ti datai, sekali ke dekat bebeli barang tau ke semina dekat nemuai. Gaya penghidup di Bandar Raya tu ti casual, sempulang palan komersial ti modern, serta narit hati sidak ti dekat meli tanda pengingat penemuai, bisih megap jual ke barang asir pengadik jari kedibai pulai. Ungkup temuai ti rindu kerampak menua asal, serta megap jauh hari pemansang negeri, Taman Negara Gunung Mulu, Taman Negara Nia, Lugan Bunun, serta megap Taman Negara Lambir, nya antara palan ti tau ditapat ke. Kelimpah hari tai tumbuh serta megap jelusiga, Taman Negara di Miri tu, pegak gembuan antara gua asal ti keterubah di dunia kenusui cerita lama pasal penatai mensia bak kandang menua ada ke Asia Tenggara. Grand Oil Lady tau ke telaga minyak ti keterubah ya digagak menyak di menua Miri dalam pun tahun 1900. Bepalan bandur ti dikumai Canada Hill, telaga minyak tu dipelabak udah luar ke lebih hari 660,000 tol minyak sedau ya ti padu dikenak dalam tahun 1972. Dia tu, palan tu dikuasa UPS Museum Menua Sarawak lalu dikarap ke terus nampuang cerita lama penumbuh menua Miri agai Icit Wit kita ilah. Mayuh palan bukai, ketau ditapat ke di menua Miri. Pesan tu, Ari Radio Malaysia Sarawak, YFM.

0: gaptai tu ni. Habisnya dah dia tu. Jeng jeng jeng.
1: Nama kagak ada unyau?
0: Capi ngelepot. Dek nyapi aja. Kenyit kula bandi jap.
1: Gak. Tanya lalu lah teh Rito.
0: Tanya dinya nak ngasuh kula teh jap. Tang beliwam nyawa di kemenggarnya. Ke ngasuh kena head attack. Kue head attack, heart attack. Salah hari masuk session 304 kanun keseksaan di jap. Nemure membunuh tanpa niat.
1: Nyau. Umur aku tu bejako nyau. Empai kala meda orang tepada amba mua aku sekali. Empai kala sedap parai bejako ngaku. Umur aku tu bejako ngau sedap ketegal nyawa aku tu aja.
0: Nanti salah hari kakunya jap. Tu nasib kenari kebetul.
1: Salah betul. Hah? Nama tu jelu gagal itu, hah?
0: Nih tu kau deh.
1: Adanya meh.
0: Terima meh jam. Innovation terbaru hariaku. Tada!
2: Kerungan manual portable.
1: Hah? Kerungan manual portable?
0: Ya jam.
2: Kerungan manual portable. Kerungan manual kuliah debaik mindah kian kita. Berengkah hari dia tu, kita dah patut irau lagi ninggal ke manuk kita maya mindah. Ngau kerungan manuk portable tu, kita boleh mindah sekali ngau manuk-manuk kita. Ni buah rawan ke manuk kita kena curi. Nak takut lagi ke manuk kita telan sawah. Laban kita ABC, kerungan manuk portable.
1: Ngudik kari itu. Nah deh, kalau mesti adunya kedebab langit itu nemu jeluh ketepadan itu. Mereka malu iban itu tadi gagal itu. Nemu deh nyau.
0: Ketawa kaku dijab.
1: Ya, katanya aku enggak ketawa. Nyau. Dengar dia memana jaku ketawa nyau. Tau jaku peran saya apa dah begitu itu. Isha gamal kita kembali. Nyau. Tang, enang kau pun diau kita salai. Siapa kau tadi kagak bakal di tahu? Nipa kagak malimpu kerungan manual tak?
0: You jam ah, you don't forget to remember you jam. Ila dia muda jam, itu utai ku tu udah nyadi.
1: Yang kata ni repeat udah nyadi. Cici lagi nyau. Nama jelu table apa ber tentang gagal itu, bisa beli orang lila, ukai bola aku, ila aku nerjuan diri tunjang hari puninya ke pemandu tinggi bak menua tu, timpu milih ni bagi puninya gila, apa tiba lah.
3: 6 months later, 3:28 a.m.
1: Wei. Hei, tak kenyau. Hehehe. Lawa mai deh dia tau nah. Sumbang senias udah maju. Nyau jari yang mai deh pulih ke rumah kuda aku. Yang pada mai gak dia buai batu nyau.
0: Ukai lawa aku tu jap. Dang, nyau meh. Kelalu mayuah orang kuda kerungan manual portable aku tu. Padahal lama tu kemarin nemu deh. Sidari Filipin, bala Pinoy kuda. 48,000 igi kerungan manual portable.
1: 48,000 igi? Wow, amazing.
0: Nyak baru si dari Filipin. Bedau gente ku nyebut si dari Bali, si dari Timor Leste, si dari Papua. Ngau si dari sampun tebun perbisi udah portable manual ku tojak.
1: Wow, sampun tebun, amai mayuanya. Ente anak uleh dikerja di siko nyau. Akhirnya bakal tu meh. Ente bakal uleh dikerja di siko nyau. Aku pandai tu nadai gantung bisik pengawal. Akhirnya tu sabkun mimit meh ngagai aku. Aku pandai kak meh ngasai pampai bakal di.
0: Bakal ketemu nemu gede nejap. Baru aja anak ti kutu madah kuntak kembali di projek kutu jap.
1: Amanya? Nama projek yang keterubah kan di subkuat dekat kunya.
0: Nah. Tu, ambil di tali tiap tu. Projek keterubah beri aku wakai di jap. Ianya ngasuh di ngigak puninya ke pemandu tinggi. Udahnya terjun tunsang deh. Palak di kebaruah, kaki di katas. Nyak merti sempama, ngeludah ke langit kena buah dirimpung. ada sekali-kali mantas tingkah laban yang nang tebiang. Anda muji sarang burung kanji, saja yang tuci kapas magang. Anda ketawa ke sarang burung puna, saja yang sarak seminak rangkang. Tumur-tumur kita, understood?

0: tengah hari YFM.
1: Aku Buda Ana Anca, atlet gumpalisi Malaysia. Dekat berpesan ngagai bala kitai peninga. Lebih lagi ngagai bala nembia. Ngambil keransi yang hati ngerja pengawak. Nak ngira sekolah, tau ke bekerja. Mesti lihat hati, nak mantul ngapa. Mulih pemujur ke juluk hati. Nyentuk ke tepantuk berbandir. Agi hidup, agi ngelaban. YFM segulai sejalai.

Selamat tengah hari, pukul sialai baru kita iba. Ngelah tengah hari YFM Idaria ke Sarito. Hari YFM Iban Cuci yang kena hari 5/7/8/2026. Tentu ya segulai sejalai ngau aku Uncle Stone bawa ngelah tengah hari ya kita lalu api ya megang lalu kebaru peningat kita ya hari ya menua Sri Aman Pasar Semanggang Bandar Benak Malaysia nyentuk ngagaya Bandaraya Minyak Malaysia ini tadi Bandaraya Miri tipulah ya mendiang ke kami baru di bagi ban YFM ungkup kita ke Sarito apun dah dalam kandang 3 jam sebelah itu tadi kira belagak nak lama meh kita ya leban ungkup ke awak kita mendiang ke bagi ya program nasional Aria Station kita ambu. Okey, jadi di Bandaraya Kuching Sarito hari tau padah ke panas semoga kira mana nyangkung pengawal kita ke Sarito lalu tentu yang meri selamat matah kelengan ngagai bala kita tengah hari ketau naya maya ketendora belalak kelebih lagi ngagai bala saya ke gawak ba upias nangira dari upias perintah tau kenyak tadi company. Okey, jadi bawa ngelah tengah hari udah tu lagi dekat nanduk tak kemacau sekedar ya pesan ti abisi dikirim ke peninga ba email kami yang tadi ba YFM iban@gmail.com gopiam ga nombor WhatsApp konti kita lalu nando baru ga sekedar pesan ke bisi di anjuang peninga pagi atau tadi bawah pengerak pagi jadi ya sebenar ngatai ke pesan lagi terus mai kita tia ke lagi segulai sejalai ngau kami bagi ban YFM ke sekali tu berperinan kita ngau lagu ke Dibai Heli Badu Kiru ngelah tengah hari semina ba YFM terang dilinga peninga ba Serian dengan frekuensi 1.89 FM.

0: Kadah kemaya orang mati, ngetas ulit, lur nyenggai, tau ke ngetas ulit. Orang kemati, tau ke diketas ulit, ngau kemaya nganju orang kemati. Namunan?
1: Oh, betulnya. Bah, begini kau kan nganju orang yang udahnya. Lagi ngena fake gak kah?
0: Ih, nada lagi ngena fake dia tu. Dia tu, sidak ngasuh nganju ngena email aja. Send aja ngaga email yfmiban@gmail.com. Namunan? yfmiban@gmail.com.
2: Ngetai ke pesan ya keterubah ba ngelat ngari YFM nya pesan mati ke dikirim entri ana lansa atau ke apa ya juas ya nya dia pesan tu nuju bala kebelayan ke dia ba Sungai Mas Bintulu Batu 25 Jalai Bintulu Miri bala ba Batu 16 Jalai Bintulu Miri bala ke dia ba rumah Reseli Ujiah Surdiat B bawah Betung piam ga nuju bala ke dia bersengai hantabai batangai tabai batangai kenawiat batangai meluruan jalai singyang jalai wak berasuk ngau piam ga bala ya keng lala ros anak entri tau ke indai ngalai tau ke bini dagih anak empirang jadi pesan tu tadi madah ke ros anak entri tau ke indai ngalai tau ke bini dagih anak empirang udah nadai kemari hari 4 6 hari bulan 8 hospital Serikai lalu niang Ros anak entri niang Ros anak entri tau ke indaya ngalai tau deka dintu bala mayuh malam pegilau malam hari 6 8 area bulan 8 sebedau ke di anjung pagi area minggu tau ila ianya 9 hari bulan 8 ke pendam nangapakan kabar belayan ia ke dipesan sudah datai ngesah penusah rabatu ngagai batu 3 jalai pakan engkamup lalu nanti kita akan nemu sili lagi tau bertanya ngagai dagih anak empirang ban nombor kusung 112563-1156 tau ke ngagai aji ban nombor kusung 112412983 dan baru isi pesan mati ke datai hari entri anak lunsa atau kapai juas ke tengah hari tu jadi pesan tu madah ke anak ya yang entri lurus anak entri lurus anak entri tau ke nengalai tau ke bini dagih anak pirang udah nadai kemari hari 4 6 hari bulan 8 pesipta Serikai lalu niang lurus anak entri niang lurus anak entri tau ke nengalai tau deka di sengai batu 3 jalai pakan engkamup kena malam pergilah malam hari 6 8 hari bulan 8 sebelah ke di anjung pagi hari minggu tu ila 9 hari bulan 8 ke pendam nangapakan kabar belayan kanemu sila lagi kawal ngau waktu sarabato tak bertanya ngagai dagih anam pirang ban nombor kusung 112563-1156 tau ke ngagai aji ban nombor kusung 112412983-39 lalu nangkan kenya pesan ya kedua pesan pemati ke dikirim merta anak Teganu yang dia pesan tu tadi menuju kabelayan ke dia bah sengkalan keniung pihak mengga munggu semunjan sepawah kepayang mentu sega sungai indai tuba ngau kabelayan ke dia bah pilih menua sebuyau kucing ngau kenglala yun anak Agus yang dia pesan tu tadi madah ke yun anak Agus Yun anak Agus tau ke bini yang Teganu tau ke Indaya Sandin udah nadai kemari hari 4 6 hari bulan 8 lalu yang Yun anak Agus yang Yun anak Agus tau deka dintu bala mayuh ba kedumpai tengah ulu sebuyau malam tu lagi malam hari 5 7 hari bulan 8 sebedau ke di anjung pagila pagi hari 6 8 hari bulan 8 kita akan nemu sili lagi kawal ngau penusah rabatu tau bertanya ngagi merta anak Teganu tempu menombor kusung 1-0-5-8-7-9-1-1-0 anda baru isi pesan ke dikirim merta anak Teganu ke tengah hari tu jadi pesan madah kindaya yun anak Agus yun anak Agus tau ke bini ni yang Teganu tau ke indai Sandian udah nari kemari hari 4 6 hari bulan 8 lalu niang yun anak Agus niang yun anak Agus tau ke bini niang Teganu tau deka di itu kedumpai tengah ulu sebuyau malam tu lagi malam hari 5 7 hari bulan 8 sebelah ke di anjuang pagi pergila pagi hari 6 8 hari bulan 8 bala keberdayaan ia ke kanemu sili lagi kawal ngapnu sarabatu tau bertanya lagi mertana Teganu tempu menombor kusung 1 kusung 0218-587-9110. Gue yang gak pesan ya kenangkan gitu. Setiap gak pesan pemati ke dikirim juas do balik nama Josh anak idang atau ke apa bangit yang dipesan tu. Nuju rumah ya ke Samos Makai Merabat bakaba setambat Ili setambak ulu terusan setambak asal bengang nangaban ban ulu melaban piam ganuju bala ke dia bas mumuk tiga buah rumah bebangai ngau rumah penjaya ke bukai baka di batu lintang layar nangga jauh lubau dua rumah sekatap jaluh sungai langit ajungkal saka meribung layar tebalau penyenalih kibok julau surudiat bi surit tengah surit alang surit baru belebak ngoya kenalah di harintai ke ditu jadi pesan madah ke Lidi Anadullah Lili Anadullah tau ke Duyan yanya madi insin Anadullah udah nadaya kemari hari 4 6 hari 8 lalu niang Lili Anadullah niang Lili Anadullah tau ke Duyan tu tadi deka dintu balamayu baru mah brawen kampung Puak Betuang malam pergilok malam renam 8 hari 8 sebelah ke di Anjuang pagi hari Minggu tu lah 9 hari bulan 8 kabar belayan ia ke dipesan pernah datai ngesah Nusara Batu lalu kan musik lagi tau bertanya ngeri ibi Banumbur 0137-08-2965 tau ke ngagai abut Banumbur 0127-07-539 aku suang nando baru isi pesan pemati ke dikirim juas dua beli nama Jos anidang ke pagi tu jadi pesan tu madah ke Binio hanya Lili Anadullah tau ke Duyan udah nada ya kemari hari 4, 6, hari 8 lalu niang Lili Anadullah yang Dili Anadullah tau ke Duyan tau deka dintu balam ayo baru mah berawan kampung Puak Betuang malam pergilok malam renam 8 hari 8 sepuluh ke Dianjong pagi hari Minggu tu lah 9 hari bulan 8 kabar belayan ia ke dipesan dipinta data yang resah penusah rabat tau lalu kan musih lagi tau bertanya ngeri ibi Banumbur 0-11-37-08-2965 tau ke ngeri abut Banumbur 0-11-24-07-53-9 kusuang lalu keempat tu hanya pesan ngetas ulit ke dikirum tu rumah dibiat anak mangit ari ulu sungai naman sibu nyari pesan tu nuju kabar belayan ya ke diau banaman durian mawang bejayat kenawit spasir bawan kenawit pemegabala ke diau bawah burau ya Sungai Pak Sibu Julau Nanga Maga Muka Bukit Keladan Selangau Ngau Yaknala Dia Rintai Kedito Ti Ngelala Ekstir Mah Manggit Anak Burung Tau Ke Apai Trisa Pesan Madah Ke Pengawang Ngetas Ulit Kenyang Ekstir Mah Manggit Anak Burung Ekstir Mah Manggit Anak Burung Tau Ke Apai Trisa Dekat Diatur Kalai Malam Pergilak Malam Rinam 8.8 Pengawang Nguan Ulit Lalu Ulit Dekat Diketas Pagi Hari Minggu 9 Hari Bulan 8 bala ke dipesan diminta datai ngulu pengawak tu berumah dibit anak mangit bukit burung ulu sungai naman sibu silagi tahu pertanyaan ngagai dibit anak mangit bernumber 0-13-58-05-645 tahu ke ngagai sintan anak dibit bernumber 0-11-25-18-214 nandu baru isi pesan kita sulit ke dikirim ke rumah dibit anak mangit ke tengah itu pesan madah ke penguang kita sulit ke niang ex di rumah manggit anak buruang niang di rumah ex di rumah manggit anak buruang tau ke Patrisa dekat diatur kalai malam pergilap malam renam 8 dan 8 penguang nguan ulit lalu ulit dekat di ketas tumu pagi hari minggu 9 hari 8 bala ke dipesan bila datai nguluk penguatu ke dekat diatur rumah dibiat manggit bukit burung ulu sungai naman sibu lalu silagi tak bertanya ngagai dibiat anak manggit menombor 0-13-58-05-645 tau ke ngagai sintan anak dibiat menombor 0-11-25-18-02-14 lalu pesan ia ke Siti Tau hanya pesan ti menuju bala ia ke dia bahawa sungai Menyan ulu Menyan sungai Segan Seribuang sungai Durian sungai Awap Sentosa Salim ngopi menggap bala ke dia bahawa setapang uya pasal siwang nang tadak nang ngungun kenangnya sungai Puai Pakan Julau Entabai Serikai Sungai Asan Bawang Asan Sungai Semah Bintangur Harantau Panjai Sebedil Salia mestabau naman Sungai Iran suang kapit ngau kabrayan ke diau dia kucing seman bintulu miri staya kengalan yang Joseph Suti tau ke ex cigu Suti anak bajiang kebisi ningak pesan bakal ke tengah itaunya dipesan terima dah ke pengawa ngetas uliat ken yang ex pengajar Suti deka diatur kalai kena 8/2008 malam pergi lah pengembangan uliat lalu uliat deka di ketas pagi hari Minggu 9/2008 jadi kebelayan ia ke dipesan pada tai nguluk pengembang tu kedekat diatur balut 248 Kampung Usajaya Baru Jalai Sentosa Salim Sibu sila lagi tahu bertanya dengan nombor 0123725895 nada baru isi pesan ke dikirim peningau kita madah ke pengawa ngetah sulit ke niang pengajar Suti dekat diatur kali kena malam pergilah malam hari 6 ianya 8/2008 pengawangan ulit lalu ulit dekat diketas pagi hari Minggu 9/2008 lalu temu pengawa ngetas ulit ditangkan hingga pengawa muai yang terbalu ke bambelayan ke dipesan pada taing uluk pengawa tu kedekat di atur ba lot 248 Kampung Usaha Jaya Baru Jalai Sentosa Salim Sibu sila lagi tahu bertanya menggai nombor 0123725895 jadi pesan ya ke penudi sempat dikenatai kami bahwa ngelau tengah harinya datai hari melia anak banyan jadi pesan tu tadi nuju bala ke dia ba diji bawah diji tepus balengian ngawa pihak mega bala bas maja batang muka bayan muka ngopi mega sebutong tasi lubo subuh ngeluban tu tadu wang ke dia ba pernah dia salam ngau pi ma nuju bala ke dia ba jalai selangau muka ngau yaknalah dia rintai ke ritu tinggalala eks tuai rumah banyan anak jambai tau ken tadi laki nawi anak uncat jadi pesan tu madah ke eks tuai rumah banyan anak jambai eks tuai rumah banyan anak jambai tau ke laki nawi anak uncat udah nadai pagi tu tadi 7/8 ba hospitalnya bawa Bintulu lalu niang ekstra rumah banyan anak jambai niang ekstra rumah banyan anak jambai tau ke laki nawi anak uncat tu deka dia senggai berumah juga Sungai Liwa Maban Balengian lalu maya nganjuang niang tu agi bedau ditetap ke ditu sila lagi kita tahu bertanya ngagai indah saran bernombor 0198369379 tau ke ngagai serta bernombor 0142056653 nanu baru isi pesan ke dikirum melia anak banyan yang dipesan mereka payah dari ekstra rumah banyan anak jambai ekstra rumah banyan anak jambai tau ke laki nawi anak uncat udah nadai pagi tu tadi 7/8 bah hospitalnya bawa Bintulu lalu niang ekstra rumah banyan anak jambai niang ekstra rumah banyan anak jambai tau ke laki nawi anak uncat tu deka di senggai bah rumah juga Sungai Liwa Maban Balengian lalu mayang nganjuang niang tu agi bedau ditetap ke ditu kan mesti lagi kita tahu tanya ngagai indah saran bernombor 0198369379 tahu ke ngagai sita bernombor 0142056653 yang dekat kami ngatai ke pesan berat bahawa Melah Tengah Hari YFM ungkup ke Sarito.
0: Ya, kita pun pesan ke PCD kata ke kita ngagai YFM kalau pesan
3: ya, ya, sehari tu hari Minggu lalu kita dikubur kena pagi 10/11/2025
2: pesan kebapayan ya kenalah di hari taik itu lebih lagi rumah ya tu
4: cara nganjung pesan berat ngagai YFM ngena email yfmiban@gmail.com tau ke WhatsApp 013 862 8422

Engkau hari dia tu jabut dekat rajin bersekolah. Okay, jadi terima kasih yang bila kita kelebih lagi ia ke udah datang dengan program Anugerah Carta Siapa Juara SSJ 38 Renggat.

sekedar hari utai ke tau, tau ke utai ke nak tau di kerja kami ngambil ke SSJ Tok Mujur laban dak semua utai ke boleh dikerja ke lebih haji tau ke upis perintah besai baka kami tu nyalai ngagai bala kita ke dekat nemu sekedar hari tanya saut atau ke sekedar hari

bisik di sawat kami, bak tanya kita, lebuh maya kita ke bisik komen atau ke bisik berarti ke sekedar hari isu nyadi bak SJT ke 8 atau tadi. Jadi bunyi kaku tajak pihak sekedar hari tak ketahu diambil diambil kami jadi ke ngemanah kaget program tangan sekedar utai ke nang ndak ulih sekali di kerja ngarap ke bala kita berarti ke kebuah kami nya tadi ndak ulih.

0: penduduk 10 Itilagu Bak Tusun ke-30. Tentu ya, mai kita mulai ke pengingat. Laban minggu yang kemarin, nadai catat serta juara. Tentu ya, 2 minggu ke sebedal tu, kita engkan nak ingat lagi penduduk 10 Itilagu Bak Catat Serta Juara Tusun ke-29. Kita dengar aku dulu recap catat serta juara Tusun ke-29 2026.
1: Recap seminggu yang kemarin. 10.

Abang Kadama bak dunia pemerintang kita Iban. Lagu ketiga Kak Yampu. Lalu Adini penduduk. Lagu Esna Nala tu lagi terpejuah sama meh kita berarti ke program tu untuk ke pengujuan program. Lalu nanti kita ninga tau ke berarti ke Megak Batusun ke 29. Lagu Ari Doni Lam kita beri nama Penawar Pegubat Api. Dua minggu dah kalah jadi juara. Jadi ke sekali tu mujur kendak Doni Lam ngetan ke

29, Tusun ke-29. Dia terus ngau penduduk Lumur 10. Penduduk Lumur 10 ke sekali tu. Jadi lagu tu digagak penanyi tu empu Leka Gautiun. 6 minggu udah bak catat sampai juara. Nak makan-makan lagu tu nurun segigi anak tangga. Hari penduduk tiga 9 minggu nyen kemari ngagai penduduk tiga 10. Lagu hari ini ku yang

okay. Bapak aku penyanyi baru, Arunel K. Letak lagu tu digagak Justin JR. Gau Ronel Po. Lalu tiu lagu digagak Dim Aladdin. Lagu tu nurun segi na tangga hari mendoat ke 8 minggu jen kemari. Hari mendoat ke 9 baru 2 minggu dalam carta. Nyak 2 tip mendoat lagu ke udah ditemu kita. Mendoat ke 10 ngau 9. 10 hari

0: puji ngagai sidak kemujur masuk ngagai final KCSJ ke 9. Bertemu kita ibak malam anugerah carta sapa juara ke 9.
1: Yang jadi 12 itu lagunya kena mujur nyingkang ke final ACSJ bulan 10 atau ila bak sepawah. Sekali lagi sebut sepawah, okay, sebawah enggak kesaruan. Okey, jadi awak Nur Kitayan terima undi Arya peringat kita udah berengkah dua hotline udah dibuka ianya 082-284-6634-633. Okey, peringat ia keterubah ti adakah ngundi ke sekali tu. Hello. Halo?
2: Halo?
1: Ya, halo. Siapa tu dah?
2: Halo.
1: Oi, oi, oi.
2: Ai sampun jang.
1: Au suntai.
2: Au.
1: Ah, lengau mai dengar nyawa dia suntai lama dah nak nanti aku ke aku. Okey, suntai.
2: Aku pula mak dah ada dengar dah adik kan.
1: Ah, aku hari lima wop lama aku dia tu makan kacang dia.
2: Oh.
1: Okey, suntai. Ah, undi ku akan sekali tu suntai. Ah, undi
2: aku. Satu kekal jang.
1: Satu kekal kemana yang
2: ber? Dua tiga tukar.
1: Hah?
2: Dua tiga tukar.
1: Okey, dua ngau tiga tukar. Tia nombor dua. Anang gue dulu. Anang gue dulu. Anak kau tahu lubah mai aku tahu nulis ya. Okey, dua ngau tiga tukar. Anang kalau dua ngau tiga tukar.
2: Satu kekal.
1: Aku kekal. Tanya nombor empat ngau lima deh.
2: 4 plus 5
1: plus 4 ya.
2: Aku jangan.
1: Okeynya aja Sunti.
2: Terima kasih jangan.
1: Okey, sama-sama. Nyak tadi apa ya, kita ia ke terubah udah bertelepon ke nganjuang undi yang ngagai carta. Lalu kita ngagai peningat kita yati kedua. Hello.
3: Halo, selamat nyale hari ngagai dejat. Nama berita di tengah hari itu jat.
1: Ana nanya, nemu di sawat kau tadi Rubina.
3: Nemu, puma nya aki dedinya, aki gerai kau deh, bekam berdua di jabut tu.
1: Nyam, aku ngaji sawat di nemu nama di sawat aku lagi. Okey, Rubina.
3: Rina nanya dari Rina betul nak ngadai. Nona tadi ngano suntai tadi lama nade ningadai.
1: Aman.
3: Tadi lama nade ningat suntai. Kami lama nade ningadai.
1: Oh, nanti kau dengar aku pagi aja dengar aku deh Rubina, Rubina.
3: Oh, iya.
1: Okey, Rubina.
3: Nanya dari nak pemerintah malam gaya.
1: Hah? Oh, lama aja.
3: Pemerintah malam
1: ge. Oh, jaga sepa aku tu dah nang pemerintah orang mana mari deh tu. Mata nan nan pun tahu, nan akan pun tahu ge umur dah tua itu. Okey, nombor telefon ga undi kita Rubina.
3: Nombor 1 Nuan Barulah.
1: Mm-hmm.
3: Nombor 2 Tepejauh. Nombor 3 Penawar
1: Penawar Sate. Nombor 2 Tepejauh Istana Lah.
3: Mm-hmm. Nomor 3 penawar pengubat hati.
1: Penawar pengubat hati Doni Lang. Okey. Nomor 4.
3: Nomor 4 penyayau tua.
1: Nomor 4 penyayau tua. Okey.
3: Nomor 5 nekrepensi pengerinduk nak datai badan.
1: Mhm. Okey. Okey, terang Rubina.
3: Pecerah-cerah aku tu.
1: Ah, ngedi cerah aku tu terang. Aku tu ya tumbuh punya sepiak aku tu.
3: Terima kasih aja semua jom minggu. Masa
1: yeah.
3: Lagi
1: ngawak.
3: Bye.
1: Bye sama jom minggu ngagai nuan mega Rubina. Peningat kita yati kedua. Lalu ngagai ya ketiga tu. Hello. Hello.
4: Hello.
1: Hello, ya siapa tu?
4: Oh, Ibu Jamancar.
1: Oh, ini Dara Baji. Ya.
4: Lama dan tak berandau dengan uang.
1: Iya sih, gaya sih lama dan tak.
4: Alah lengau jang keningan uang jako.
1: Nah, pagi bukan yang ada aku tu. Aku kan yang enggak bertahuan kena deh.
4: Uang jako pagi, kami keningan uang jako gerem CSJ.
1: Au, ngelak koran dulu, cuti dulu. Uap unta tu ni orang kaya unta tu.
4: Omeri nak nandingan uang jako bergerem tu.
1: Mm-hmm. Okey, jadi ini darah bajik. Nama undi nuan minggu yang ke-30 tu.
4: Nomor 1 Kelemayang Band.
1: Kelemayang Band.
4: Nomor 2 Diana Sini.
1: Diana Sini nombor 2. Okey, nombor 3 lah.
4: Nombor 3 Doni Lang.
1: Doni Lang nombor 3. Nombor 4.
4: Nombor 4 Isna Nala.
1: Isna Nala. Lalu ke penudi last kelima.
4: Nick Frenzy.
1: Perban nombor 5 ke minggu tu. Kaget nuananya tadi ne. Kita itu merambau aja putus ya minggu baru kita nemu.
4: Harap kekena nih.
1: Ngarap kekena, mesti kena. Bisa ibu mujur boleh price napa ya?
4: Ante kena aku segi
1: break. Aku segi nemu. Break aku. Nama mereka jabuatnya belum mana ni mak ngelamat tau.
4: Nah break gede pada ke jabuat.
1: Okey. Awalnya ja.
4: Terima kasih ja.
1: Iya sama-sama. Selamat ablalak ba ujo minggu ngagai nuan ini darah bajia. Lalu hari nemu tiga kita ngagai nomor empat. Iya. Halo. Apa? Namanya. Hello. Iya, namanya Munyis Kapudiang lah. Buah nama lah, Boris Kapudiang, ya?
5: Hello.
1: Hello, ya, siapa tu? Ya, hello, sini nggak? Hello. Yang kanya mesti penanggul baru setelah telefon aku nangis. Maya aku nengok bunyi cemerdup-merdup di belakang. Tahu nguji telefon baru ke kami di studio di tau. Lalu kita ngawakan ngawari peningau ke Sikoto. Hello. Ya, hello, siapa tu?
6: Hello, ya.
1: Ya, siapa tu dah?
6: Diana
1: tu. Oh, Diana. Hari ini Diana?
6: Ari Samarahan.
1: Oh, Ari Samarahan. Oh, sama panas nanti sama ke kucing. Ada Jawa Samarahannya. Ya. Oke, okay, undi kita ke minggu tu, Diana.
6: Nenggau.
1: Ah, pernah dulu, pernah dulu. Ah, buka dulu list dia.
6: Nenggau. Okay. Nombor satu
1: Isna Nala. Isna Nala nombor satu. Okay, nombor dua Diana.
6: Nombor duanya
1: Loudness Empire. Loudness Empire nombor dua undi Nuan. Lalu nombor tiga undi ketiga.
6: Nombor tiga Penny
1: McKin. Penny McKin ya.
6: Ya.
1: Mhm.
6: Okey nombor empat Donny Lang.
1: Nombor empat Donny Lang. Lalu ya kelima last ke penuh di.
6: Okey Diana Shini.
1: Diana Shini. Okey ya. Ni aja undi Nuan mutuati. Ya. Mutus hati?
6: Hah?
1: Mutus hati? Oh, yang kakak tukar last minute, kakak undi, tolain meulip tukar, itu kakak hati.
6: Oh,
1: oke, jaja.
6: Oke, thank you.
1: Oke, okay, sama-sama. Peningat kita, ya ke empat, ya aku dah nganjuang undi. Ya, tadi, Diana, peningat Ari Kota Samarahan. Ari Kota Samarahan, kita terbaik kini nak tu. Aku tengok uji kakak ke situ. Halo? Ya, halo? Halo. Iya, siapa tu?
7: Hello.
1: Iya, hello. Hello.
7: Hello.
1: Iya, hello baru kedua kali hello. Siapa tu? Hello.
7: Hello.
1: Ketiga kali hello. Hello. Empat kali udah hello. Iya. Nanti ngawak gak tahu uji pertipuan nanti bah hello, hello, hello. Pilih anak menyambil. Yang hello, aku ngelo gak. Okey. Kengawari peningat sekali tu. Hello. Ya, hello. Oh, tu lama terlalu. Oh, tu baru ya uluang kali. Baiknya ke sekian tadi. Bisik nyawat bunyi hello. Ini tu uluang sekali. Hello. Ya, siapa telefon tu? Siapa tu?
7: Hello.
1: Ya, hello baru. Ha, benar betul. Dah, dah telan ku mikrofon tu. Patut kena ninga.
7: Hello.
1: Ya, hello baru. Kedua kali hello.
7: Hello.
1: Ya, hello ketiga. Hello?
7: Hello.
1: Hello kelima. Ya nada awak. Benar mai balas data hello hello alun dah gede. Lepas aku tu terang di dengar aku nak nemu ba kita dia meh ke. Ah kita nguji ba lain ke Siti Todaga. Ya hello.
7: Hello.
1: Ya siapa tu?
7: LB tu.
1: Siapa tadi?
7: LB.
1: LB. Hari ini LB.
7: Hari Matang.
1: Hari mata, oh nada jawa, pasak je lainnya. Okay, LB, undi nuan ke minggu tu LB Tusun yang ketiga puluh lima tiap lagu.
7: Nombor satu Isna Nala.
1: Nombor satu Isna Nala, okay. Nombor dua LB.
7: Dua tiga empat lima nada berubah.
1: Dua tiga empat lima nada berubah. Arti ya Donny Lang lagi ba nombor dua, nombor tiga lagi Adayana Sini. Nombor empat lagi Nick Frenzy. Ngau ya kelas nombor lima. Siapa tu? Nombor lima. Nanti itu nalar dan Nick. Siapa nombor lima dah?
7: Dua, tiga, empat. Nanti berubah lah.
1: Dua, tiga, empat. Nanti nombor lima. Siapa nombor lima dah?
7: Tony
1: dah.
7: Tony.
1: Tony ni. Tony Yusuf. Kai. Ah, kira kami empat aja mana nanti kena.
7: Okey.
1: Okey, terima kasih LB. Okey. Ya baik, komputer telah kapan. Ha, ni bagi ya kau undi nombor 5. Kalau main lagu ya kau bisi. dalam carta kita. Okey, kita nguji nyawat kengau rip ninga ke sekali tu. Hello.
5: Hello.
1: Ya, hello. Siapa tu dah?
5: Hello.
1: Ya. Hello.
5: Hello.
1: Amai benar, mai tu hello tu. Okey, siapa tu? Ya, hello. Kecik tu ninga na.
5: Hello.
1: Hello. Oh. Ah, benar mai tu. Hello, hello, hello, hello. Alun dah ambia. Yang kerja bersih penanggul kini balain ya ke situ tu nengok awak nguing ke lain ke setidak lagi. Hello. Anjak ya. Hello, siapa tu? Siapa tadi?
5: Denny.
1: Oh, Denny. Anak kalau rumah tiap Denny lagi siangnya wah. Hari itu. Okey, Denny. Hari ini Denny.
5: Denny saya.
1: Hah?
5: Denny Sarimiri.
1: Oh, Denny. Okey, Denny Sarimiri. Okey, nolah. Aku nukar nama barunya Denny. Tulis aku dia. Okey, Dennis. Okey. Okey, hari miri ni.
5: Hmm.
1: Okey, jadi undi mana minggu tu, Dennis?
5: Satu, nak berapa ya?
1: Satu, lagi kelemayang band. Okey, nombor dua.
5: Dayana Sini.
1: Dayana Sini. Bawa penduduk ya ke nombor dua. Okey, nombor tiga.
5: Nombor tiga, Isna Nala.
1: Isna Nala. Pada nombor tiga, lalu keempat ya.
5: Doni Lang.
1: Doni Lang, lalu last ya ke penudi.
5: Launas Empire.
1: Oh, Launas Empire, ya ke penudi. Nah, okey, Dennis. Nyaja.
5: Bye
1: bye. Oh, maja lama, maja nyawa. Nyawa Dennis story teleponnya kan nyonyo dengkah hebat sebiang dia kini telepon nak tu pegai. Okey. Jadi kita ya saya ku nyawat kangau ya ke lastik penduri area peninga kita undi ke Sarito. Hello baru.
8: Hello.
1: Iya, siapa tu?
8: Hello.
1: Iya, ya hello baru Ahmad Nauli. Okey, enggak ulun ingat enggak lah dai.
8: Hello.
1: Aha, mai amat tanda ulia tu benda mai tanda. Kan uji bateri pun balayan ya ke Siti tu nya kan bisi penanggul kini ba sentang lain ke situ nade ngawak kita nguji nyawat kang awari peninga ke situ meri can ya ke penudi enggak ngagai peninga kita. Ya, hello.
8: Hello.
1: Hello, ya siapa tu?
8: Stemas.
1: Oh, skes Stemas peninga kita ya ke sempat ngundi ba minggu ya ke 37.
8: Satu kelemayang band.
1: Kelemayang band agi bekang ngetan ke penuduk nya undi dua. Okey, nombor dua.
8: Dua Dayana Sini.
1: Dayana Sini ba penuduk ke nombor dua. Nombor tiga Stemas.
8: Tiga Dunilang.
1: Dunilang ba penuduk ke tiga minggu baru nyala Prambunuan lalu nombor empat.
8: Mempat
1: Isna Nala. Isna Nala. Okey, lalu ia kemudian.
8: Fedelan Leo.
1: Ha? Fedelan Leo. Oh, Fedelan Leo. Buat ia kebaru dicalon ke minggu tu, neh.
8: Okey,
1: sama ngalih. Okey, sama ngalih hari. Sama berjalan kemawa genuan, Stemas.
8: Sama-sama, terima kasih.
1: Iya, jadinya tadi tujuh hiko peninggal kita ia kesempat ngundi ba tusun ia ke 30. Jadi katindak kini ya undi sidak ya ba tusun ia ke 31. Minggu baru nyila sama-sama meh kita nganti lebih kurang 7 hari udah tu. Lalu anda ingat kena hari ya, minggu atau ila ba saranyawa 34 aja program ke dikeluar ke bagi bahan RTM Buai FM Kuching ke alai kami dikang keluar ke City Program Hub berkawal ngau Q&A ngopiam ga post mortem tanya sawat berkawal ngau semifinal ACSJ ya ke 9 ti baru aja udah tembu diatur kena hari 6 minggu nyian tadi. Okey, tentu ya maya mega sawat start timbal deka di keluar ke kalau bagi kawan tanya ya ke mesti dikeluar ke ba media rama bala peringang ngopi mega bala penyukung setia ACSJ semuanya positif magang diterima sampai ke melalui nama nak ini sentang utai ya ke dekat disawatnya lah sama-sama kita nganti semaya kita ba saranyawa 34 kena hari minggu atau ila jam 3 ngali hari bawa rentak ngali hari lalu pukul 3 itu lagi kita boleh ngawa punggah program kami ti bukai lalu kena ujung ke carta kita ungkup ke minggu tu sekali lagi kita mendiang ke recap carta kita ke minggu tu.
9: Recap minggu tu. Recap minggu tu. 10.

Kalau selebih sang larah menitam boleh malang tek kelengi radio kain Mir FM Jakarta ni kerana ni pukul telok tusu minit lebih dah nak no lokeh barang sekena mandi je baun alang upapa nitam atau man pukul 22 bulat daudih hatang pukul telok lebih ni hati ngejelah segmen ngelarah ngeluan dahin hapan nuna peluh mentelok li malang tek peji dah nak jarun darah telok jaman adi kerana ni tak alam segmen tamalang kedua segmen PDK peji dahin kelok peji dahin kelevanda ni tusu dua bulan saya Duman 2026 atau man pukul telok ni atang pukul 6 lebih na. Dan dengar kalau li malang tek kelengi radio kayaan lebih ni dan bara dengar nore pakusi dengar menaku elang tek hakonti ngejelo Facebook live hati HP radio kayaan Mir FM labara ke nuna tu gaya lundau hangawan kelo lebih ni nuna pelaho nuna kenun hadui kelo lebih ni ka dahin laho nun dengah kelo lebih ni nen dengah kelo doni di kungina hitam pia-pia dang peji kusi long kusi dengah ngejeloh program Radio Kayaan Mir FM malang anpa mau men RTM mirih ni. Ya, nak lo ke ngena pa bara no program tamuna pukun telok junang ai tanpa jauh peji tak alam program surah dengar meno program surah dengar peji kelenghi long do ani dalam sejarah pukun pa lewi kelenghi program ngelarah jaki kelenghi dahun kelunan ayak lang mayak daleh tam pukun meno program ngelarah jaki tanpa jauh peji tak alam program interaktif dan lebih ni telok kelengi sangun tak hang DJ usun dawa harintam John Mang Taman Dominic norepa John ngau warna nak kurena dipa ya orang ke pukun pa telok puluh minit itam peja-peji kelengi dengan lebih yang anpa mau man Radio Kayaan Mir FM pukun pa 40 minit 45 minit kui bara dengah manawang dale pukul 5 lebih itam malangdang kelengi Radio Kayaan ngejeloh frekuensi FM 75.2 dahin 50.0 alang tek lenghi radio kayaan ngejeloh channel Astro saya tusuji dahin My TV tusuji kusung itam peja-peji dahin tali dia kenyah tek atang pukul 6 lebih atau pukul 5 na. Bi manita malang tek lenghi radio kayaan ngejeloh frekuensi FM ji kusung 6.G dahin FM ji kusung ji poin tusu alang tek peji dahin ngejeloh RTM klik lah dahin Facebook Live itam peja-peji tek atang pukul 6 pukul 5 na kelenghi dengan lebih alang anpah mau man amin dengan Angkasa Puri Kuala Lumpur. Pukul 5 junang pejita alam info sukan menurut sukan kelenghi bis on air dahin program Radio Kayaan Lasi tek pukul 6 lebih matah man pukul 6 mitam pejah peji dahin dalok YFM Bidayu alang anpah mau man RTM Miri Eman RTM Kucing kasi ya dahin mitam lim nunana hano program tam te alang anap kato dengah ka nurepa kato tabik livang ka dan metai kato tabik kelotih ngejeloh page Radio Kayaan nurepa ngejeloh WhatsApp pala lubun kusung ji telok ji saya kusung ji patusu saya lebih sang larah hitam pecah larah tam kelenghi lagu alang kenan tak dan lagu alang kumak ayo kun lagu ni ya telok kelenghi lagu ni ring

0: Elakkan berita palsu dan provokasi berkaitan isu kaum, agama dan institusi diraja. Tindakan tegas akan diambil kepada mereka yang didapati bersalah. Sekiranya anda melakukan hantaran yang bersifat palsu, mengancam atau jelik, anda boleh didakwa di bawah Seksyen 233 Akta Komunikasi dan Multimedia 1998, Akta 588, dan jika sabit kesalahan, anda boleh dikenakan hukuman denda sehingga RM50,000 Malaysia atau boleh dipenjara selama tempoh sehingga 1 tahun atau kedua-duanya sekali. Anda juga boleh disiasat dan dituduh di bawah undang-undang lain yang berkuat kuasa seperti Kanun Keseksaan dan Akta Hasutan 1948, Akta 15. Laporkan kes-kes berkaitan berita palsu dan 3R di saluran berikut. Tak pasti, jangan kongsi. Kekalkan keharmonian dalam masyarakat.
1: Penghinah Radio Kayan Miri FM Online menpukul tuduak ngedau atang pukul 6 lebih ha rtmklik.rtm.gov.my pilih YFM Bidayuh Kayan. Radio Kayan Ngepji Ita.
2: Okey, radio kayan nyabji tam hendak to pangavan tam te levi ani ha nu nampalah uman telak lang te ha umaru ha telak ngusan ha baram ke ha nu nampak tu to apoh ke ha tinjar te pala ha belaga ha asap ha tubau hinol an ne anga bantam kayan ni ha usun apa o nuna pelahu mentelok lang teh Kalimantan Indonesia ke home dah harin telok lang bangsa kayan Kalimantan kayan mapan kayan nun andi alang teh Kalimantanan bi alam hanutike angina hitam paan piah peji te alam jilasan ni hati radio kayan Miri FM. Okey, tini aku kena bara te joh lun kiok daw alang anusang halaman web rasmi Jabatan Meteorologi Malaysia Mandaleh Tam Sarawak. Ia hati jarun darah telok daw dan ni hatang daw migu na'ak. Daw ni dah lima tusu dah bulan saya jihmadi an awi hat tak nyenang tinike berjerbu norepang maaf daw. Siap maaf maaf kena ngelisun na redike jerbu matoh menjihma ateng lewi dan ni dah injima. Onan ke do migu pitan da bulan saya an kio seng tagak nu site usan ya. Okey nan kio lundau alang anusang halaman web rasmi Jabatan Meteorologi Malaysia Mandaleh Tam Sarawak. Nak tok hang aban kelo tinan bake. Kelo lang teh ha kucing, ha samarahan, ha serian, lundu, bau, ha bintulu ka, ha inolaan, ha limbang. Dang abara dengah menakui ngejeloh live Facebook ha page Radio Kayan. Kalau lang teh pasal mirih ini pasakah lasu daun nu sipeh lasu aya nu sipeh ngelidam aya nu ti ya nu notok ngaha umarul ho pieh-pieh tam kusi long kusi dengah ngejeloh lasan Radio Kayan Miri FM. Ya rin telo alang tek nai lebau tek leading Facebook telo tini nyati Asfian Mahyu sihabara men mempawah Kalimantan Barat DJ Livan selvi ceria DJ kena salam buat sahabat di Radio Kayan Mir FM terhibur dan bahagia petang ini kena saya kenap ya saya kenap DJ sayu nyadui lebih ni kena tinan saya kenap lah menika Asfian Mahyus. Ya men wah ni na pukun telok junang itam peja-peji tak dalam program tam nyihati program surah dengah bi ampai nanan ke telok kelenghi lagu alang kena rasiana urai lagu alang kuma amai inai antuju men telok amai inai alang tek kelenghi Radio Kayan Miri FM Levi Ani.

je lagu kayan ma pa ne hati ha lagu aku tangan ha lagu gere telok tepa la pukun telok telok puluh minit lebih kerana ni tanpa jawab jita dalam program ta mi hati program surah dengar.

dengar alang una lo hati ji dengar manmiri tino lim alang te pakai alana lun ha pasan miri ni anakai ja pakai ano alan te pala pujut kona dahin lahu man pujut kona te pala ronabot nerepa bulatan jike di avin kraini ke te loka hadui hadui namai paip alang biang nerepa ne peso ana te alam te ngavananan ya ali paliman miri cucun man bara tino hadui hadui namai paip ani ana kenan pihak alang te kuasa dahin lahu tegu ni ke nusi payan alan anandang an lalau ya wi te pukun telok lebih ni di silah kepayan dang lalau tinan mentelok alang ngenep te ha permajaya durepa mentelok alang ngenep te ha senadin ka te kuala baram tika telok dang te man bypass norepa mina men kerukup hiti di ok tinan alan avin te alan ha jike tinan di ankep wait lah teman ini nanti ada kaum ke kelita kalian hangan lah lah nusia kalian kuri kati pihaya nau kelita hangan hangan mana nanti ya ya bara tino pipe atak alang nebi angan ni awin kena alang una amtek nak atak jih madi hak kuri kuri ngapan pihak nak hak piasau permajaya hak tudan hak lutung senadin soslek dan apa vista perdana kuala baram dahin ha tatah ngapan alang jelang tek ngapan tu sahalang jadi ni. Again,

Cing. Ya hati dengar tutung tek dua umah alang tiket pat ha tiket pat ya ha flat Taman RB Blok A Tabuan Jaya te, tasa te alam tu sa tutung ji mani di bin se ke teh hi alang tega man oh dua umah ni an ni nang anu si tek lunan melok te alam amin hati ke kurin dah alang barat tek joh tu kani hati man pusat gerakan operasi Jabatan Bombap dahin penyelamat Malaysia Sarawak pihak dalok tek terima leput barat tek joh tu sa tutungan ni tegu pukul 2.44 minit jihma ampayan matan tep matan anggota bomba nuna pelahu pakai kelitak bomba di tepala Tabuan Jaya dan dalok tang tengah banan ke pukul 2.40 saya minit jihma operasi maramapu yang ni lahu antulung kenan BBP Padungan melawin puluh tusu laong anggota dahin lahu kelitak bomba dan ji kelita FRT dalam lahu te geriji geriji luri takinya taki atak kasi taki atak ngaban ha maram apui te tusah ngaban tutonganan komando operasi PK PBKG Said Muhammad Imran Sahrul Hamid Barak igu dalotang tengah bananan pihak dalok bomba ti nyinang tusah tutongan ni melawin dua amin ha tiket pat ha bangunan umak bawanan norepa flat anandi dahin menbeh hadi pelesaan nake dan nyenang amin ani hati amin halah okey nan adanya halang nai man kucing dengan halang kedua ai ke telok laan men sibu polis te nahan telok lake kelunan daleh tam dah nyile uvung uvung alang an pasaya an dalok pakai ngaban dalok te masuk amin kelunan nore panasa amin kelunan dan lahu tok anike tavin te alam kes pelivoh alang jadi ha tatah Sungai Merah Pesun Jihma anih di Kepala Polis Daerah Sibu ACP Abang Zainal Abidin Abang Ahmad Barak lusah ni jadi kio-kio pukunji 30 minit pesun jihma didi dahin anike melawin pihak peronda unit kereta peronda IPD Sibu nyenang tekji kelita sedan dahin kelita anike awi selap-selap di juklunan alanggeri kelita ni tatah bulatan jalan paradom kena tinan dah anggota polis alang nyadu ini di anda ha ana megak na seren dah di pelalau te nyihu ngetak kelita anan ngetak beka kelunan anan di te lap ya pelalau lap dawa dah anggota pelahu pelalau ake tulung mendaha unit peronda alang hak be jatem mavang kelita alang lap anan di men o dalo livoh kelita ani jelang ji jam ja dalo pelivoh leta ada kelunan ane di pelahu dang anda ha abang ha jalan dilin Sungai Merah. Ya barat tinan menbeh hadi pelasa lengan na tek lita nandi tinan dalok tek pesuk tek nahan telo laong lake umun 20 saya dahin 40 duman alang nai man kucing dahin siburan asan dalok te kena menbeh hadi pelasa lengan na tek ji unit kapan dah munang besi dahin lahu kuku besi kan hati ni alang sidalo haman bara nun hadui dalo te ket uvung alang anda ha takapanan di man be hadui pelesa alang anda te rekod dalo dalo ni hipun rekod hadui salah nurepa jenaya ihati marung dadah dahin hadui salah alang habeh lahu. Okey, kes dalo ansiasat ngejeloh Seksyen G saya 6 kanun keseksaan Avin kira maeng dah polis norepa penjawat awam ni mano hadui dalo Avin kena dalo telah panidi dan lahu Seksyen 37 akta kesalahan-kesalahan kecil perpitan 50 saya dan Seksyen 6 bakaji akta bahan-bahan hakisan dan letupan dan senjata berbahaya perpitan 50 saya. Kenan dengah alang ketelok nah dengar telok dengah alang dang apa mau menitam ngejelo program surat dengah tam lebih ni ada program surat dengah dengan tam kelengi te jaka alang pihal lebih jima ha radio kayan Miri FM.

0: Terbawah duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong Sultan Ibrahim.
1: Saya menyeru kepada semua pihak agar menghayati setiap prinsip rukun negara dan menjadikannya amalan dan garis panduan hidup sebagai rakyat Malaysia.
2: Maka kami, rakyat Malaysia, berikrar akan menumpukan seluruh tenaga dan usaha kami untuk mencapai cita-cita tersebut berdasarkan atas prinsip-prinsip yang berikut.
3: Kepercayaan kepada Tuhan.
4: Kesetiaan kepada raja dan negara.
5: Keluhuran perlembagaan.
6: Kedaulatan undang-undang.
7: Kesetiaan dan kesetiaan.
1: Jika ada mana-mana rakyat Malaysia yang tidak mahu mengikut prinsip rukun negara, saya menasihatkan maka dia tidak layak digelar sebagai warga

0: Hina Radio Kayan Utong Utong Do. Jaga-jaga age, jaga SOP, Mang Tai Tai Hado. Radio Kayan ngepi itam ngaluan dahin halo. Sayo kenap man akoy John O.
1: Okey, saya kena minta melima lantik Pak Anpeji dahin Radio Kayan Mir FM. Hinok tapa ngawan telok teke anginah hitam Pak An ala batu ngalang magih kena palang melu dahin denak sayu tu ati alam hadui-hadui langan telok na lahu ngina hitam Pak An maget ma tu'a ati alam hadui alang an telok na anau doni ati atang kauh nak lebih ti. Okey, manita malang teh hamiri aku ngina bara marung kipin derma daha norepa maungoyo daha alang ananau ati alam apa sen Miri ni. Ya jima saya ada bulan saya donom te ana kipin dermadaha ha belibat he pamake te hati lang hujung tiket lo hujung anan di eh si ha tiket hujung lo tiket telok di ke tiket telok dahin ani matoh man pukun pitan 30 minit jihma atang pukun ji 30 minit ngedau. Okey, anan hati kipin dermadaha lang anan jima. Man telok lang ngenap te mau nguyok daha te nyepangan telok abin jatuh lau ngelanguna loh ke ten okera bunusu mendalok penganjuran ni de. Okey, anan ji kipin dermadaha languna loh halang kedua ke do migu na a ihati ha dewan serbaguna tokong som sak Lung kung miri kerukup pitan ati nanti program kipin dermada halang anak lahu patoh man pukun saya junang jihma nyepangan lang ni telok dang tai pesun jihma ampai telok tai dui nerepa mina nyawi telok lah ok dui na ampai telok tai dermada ha abin proses dermada ha ni nusih haja kitu ha anda ha cek petelok na monang ke anda lah anda nyuh pitam pidah laan pidah lubun telok ti norepa pidah giliran telok ti terma daha udahala daha onan dahala daha telok uhala daha ti anda nyuh kelong pona atang kuri minit nonan ke atang 10 minit ka atang 30 minit nonan ka ore telok dang leka man ngabananan ke okay? Anan te dua ngaban kipin derma daha te alam migo ni ngina hita ma alang u dang derma daha te nah ma okoy daha telok ti man daha alang perlu daha ha uma perah ha bini tam jam ha uma perah ti putung dau te dahalang perah te dahalang perlu daha pihak nak dahalang anak dahalang eksiden kah norepa daha alang kurang daha daha teguh daha te napa ha uma perah ti. Ya, ini lah aku kena bara marong kipin, siya kipin program vaksinasi anti rabies microchip dahin nalisinaso. Alang anak te alam pasal na miri saya atang pitan de bulan norepa ujung minggu ni na te ana program vaksinasi ni ha tamu taman tunku matoh man pukun pitan jihma atang pukun pat levi ane ji program alang atak seulan mentelok alang te nahulung aso ya aso telok ti iha mesti telok bulan te hujung muna nyusi hang mali nyusi hak mo anak na dahin antelo sedia IC telok ampai telok te maok ne te la vaksin anti rabies mendaha sok telok ni digerih sok telok ti lah ok dahin sok ati ke menuhiha ala vaksin anti rabies ti antelok ulang hau nak ya dahin jaka telok te agri sok telok ala vaksin anti rabies norepan metuk microchip dahin alisin sok ani ke antelok agri katong na lah bahi ha ngenep te nahok ngasok lang ha beh norepa te livoh klunan ati ke ati lang anta bahi-bahi ke bahiaso telo ti takau lah. Okey, anan alam minggu ni di hati ha tamu taman tunku saya ada pitan de bulan matoh man pukun pat jihma atang pukun pukun pitan jihma atang pukun pat lebi. Onan minggu maring ujung minggu maring 25 dahin 26 de bulan te ana ha 6 liong senadin lah. Matoh man pukun pitan jihma lah ka atang pukun pat lebi. Dahin alang minggu alang ketelok ke 22 atang 23 de bulan. Saya na te program vaksinasi anti rabies microchip dahina lisina so ani ha taman awam miri okey telok ngavan te alam bulan ani nyina itam dang tegria so telok ala vaksin avin ani dang nyekang so telok tiga perah rabies ya. Okey, tam pajak larah tam lebih ni hitam kelenghi long do ni dalam sejarah menuh dan aku sang papan telok tek jilagu alang kumak livang tek uma aru lang kenan Ezra Music. Radio.

0: kata buatlah pelabuhan di laut. Tak salah saya, jarak antara 7 dan 8 kilometer daripada tebing Muara Barat. Maka kerajaan kita telah meluluskan peruntukan untuk kita terus membangunkan pelabuhan Miri supaya yang ada industri-industri perkapalan di Sungai Miri yang dekat dengan kubur dan juga khidmat kapal dapat kita bawa ke Kuala Baram. Dan kita dapat membangunkan waterfront kita. Jadi sudah dalam kubur pun senang, siada dengan kapal lagi. Jadi ini mencatatkan Bandar Miri dan kita juga bangunkan sosial tempat penempatan orang yang ada di kawasan tersebut. Ia menjadi satu tarikan, satu bandar kecil, bangunan yang apa nama facing the sea. Ia adalah premium. Dan kalau ini dapat kita bangunkan, insyaAllah Miri akan menjadi satu bandar macam Shanghai di China.
1: Nunanda ok dengar jarun telok ngupi-ngupi melarah jaki biji dahin Radio Kayan Miri FM.
2: Ani Radio Malaysia, Ani Radio Malaysia, Kayan.
3: Okey, nana-nana telah pergi ke langit dahun Premier Sarawak. Okey, hati hanya jeloh program ngelarah jaki hak Radio Kayan Miri FM. Ya, kerana aku sengah pejoh kereta pergi tak alam program tak mihati interaktif nerepa sangun lebih telah ke langit sangun tak hang di jauh dawa John
4: ngau telah ma program
3: ya hati marung i heling
4: kelang ni lebih pergi dan telah nguak lebih ni tam tengaran tak jauh dah hari ni telah alang nahadui tabang ngan tak nah ati tak lam dahok bayar ni hak nah na e-hailing jadi hake lang ini lebo peji di hena telok lebih ni hak nah arena telok John Ngau yang lang tak peji di lebo di telok tak lama karah telok nguak lebih ni. Halo selebih menika nak dengar kak.
5: Ya saya lebih DJ terima kasih umat ok hawa peluang alang sayu menakui anina pertama kali telah kita barah sayu kenap men DJ ute mangai aku ini ha ha konti lah
4: ya kengil tak mendaha alang tak PJD yang telah lebih ni dalam program Suara 34 jam ngeri yang dengar nunuk tu gaya hadui kalau alang ngatawin dalam hadui nak e-hailing ni. Okay, Rin John kalau pelahu alang tak RTM Miri mai saya kena menikah awin tak hawa kak dengan peji dan kami kira ane nak long ok lah peji tak jauh hadui alang imna jadi dangke kak bara okuriak tak jauh umaru nore pelahu kampung kak mana telok lebih ni mendah alang tak henang
5: ya sayu lebih mentelok alang kelenghi hidup nak pitam tak aku ingin dah metu tita depa ngalai ke John Mang ke dah biar lem IC ta John Ngau ya awi lem Facebook ke John Mang Taman Dominik.
4: Oh kalau John Mang Taman Dominik
5: ya saya kenap menika DJ awi nika umang eta ya lam aku sika ku aman sak doa nira uk te hadu itu ke bita besukulah Tuhan u maiage alang sayu menita dang nadi kira ita adui ta pisin nani pa di dalam pisin-pisinnya diri ita udah kaya urip da kemarike anina adui ta dang antana
4: tapi dalam Facebook ka tek jo aral lain pake lah taman John Mang Taman Dominik nunak man be TikTok ataupun kana YouTube tak kai pun
5: man be TikTok rik aktif ka kui bi man aku melakat tanah lah marung kat rohani-rohani nalak saya cima pedung TikTok ku hana petutui John Channel ni
4: petutui John Channel
5: teka Facebook katanan ku dipa dan YouTube di bi sina ku aktif na YouTube I mean kebanyakan YouTube ni ke dan dia tanda tak upload awi jam tuk lagu ke kira katna ka bertentangan te kati di TikTok ni ke dangkala lagu lang HBMT dahin katelak tak yati lah.
4: Ya, tak jauh. Hadui-hadui lang MT dalam TikTok ti. Melayu kan tak okan?
5: Nih, Melayu kan.
4: Jadi, mana nanti lo lima, nanti lo puji din hari nanti lo John, hari nanti lo John, tak jauh hadui na lang jat dalam medsos ni, media sosial ni, pun TikTok. Dano aran ba TikTok ti pututui lang kan?
5: Pututui John channel di pa. Ita, awin tepitan na na pututui ke, ayin nga, katam dike petutui kat di barang biaran ku ti teket aktai teh
4: tak kerti nak bagi kak lah
5: nah nung kurin tadi dah kira petutui kurin tam ngalep itu metu-metu di balas selaku kenana petutui nanti
4: ya jadi nuno menbe kampung Repau Maru kan
5: ni awiasan ta alang men a adang kukul nanasan lung spiling biaku ute ala lengap ku halung terakhir lah te uma paun kalau di men urip mai enak dike urte tutung di pate ke dulu hari kalang habeti na min ge bi te ke jaka ta peluang isuti te kita jam dulu
4: bilang hagana ku ani hak mirine
5: hak mirine tate
4: ya so kati jadi men telok lima ana ni datang peji di hari telok jen ngau ariang na eka tapi dalam hadui e healing ni dan kekak bara okrek awin ane na halang batangaban kawak sang peduan peji dehin telok dalam kelarah telok lebih ane matang harin telok ni tejo hadui nak tawin dalam e-healing jadi dan kekak bara manbeh atoh nak eka na hadui e-healing ne
5: ya saya lebih lain ngelua e marung hadui ane dike biar ane ji peluang an ji platform lah tegui tak mte hadui ta nur ya menakui aringku nani di adang ada raka oh menduman ampean pandemik di bialam kunya duit di lah tegutannya suti ke nah kita ok bialam mati di usia payan ha dan kurintam di usia payan ha kat lain ke aktif abin kira nakau-nakau nanti tu atak naba
4: sipi saya nesak-nesak lo katanya nesak
5: lebih-lebih satu lo bahaya apa tak nanunan menbek kat ke awi men be tuk-tuk membahaya ataupun lawan undang-undang kuri kare awi nusi cukup lengkap bi dang dah na ati awi sukun kate lisin ke baka dangka bi si cukup ati awi ngion na lalan usi cukup lang besati lah bi na kenap ku babean di ke men o ku teh halam na lan ke si sayuta na hadia alang nuti ke amte cukup men be pelitah na
4: mesti tak cukup syarat na
5: cukup syarat na kuri gati hana men be insuran
4: na
5: teke insuran kelita ni biasa kita amte bi e-hailing kuri tamati untuk keselamatan penumpang lima tipe ika wika amte e-hailing insuran nanti ika ji illegal tipe bahaya tapi tenu nanti masalah alam kata tike sidang kawan.
4: Jadi membaca cabaran ke ampaya ni ke tentang menjauh hadui healing ni. Kenun kat alang ima sedia una ala ke dang loong higam hadui ni.
5: Mesti itak ngiyo aturan GPJ lah. Ampayan anan dia ku ala PSV ku dahati PSV ti hanan hadang na hadui ai jam tuk te na healing ala kulunan ni ke. Nunan tuk kadana.
4: Ya, berarti nak menekelok lang muda nak kelonan, menekelok lang na e-hailing ni, mesti kelok tek ngiyo kursus. Halam mak jiduman kuri hangun kelok ngiyo kursus.
5: Usi kete kursus anan bi awi ngiyo kelita kera ini, awi kelita maring hida telok duman. Usi tu sah ka na insuran nanti. Tana kelita ka hujung telok duman anan uri ka tem puspakom lim nerah. Cuma ika sabung PSV kati TM check ha doktor tana doktor mengesahkan ika layak tena mari haji PJT sabung out duman jangun di rumana yo lisin ka lah bi lisin ka dang kanana telo duman ka lah bi PSV ni di duman jangun mesti ika teh doktor ala pengesahan men doktor tana doktor kuma ika layak ika layak kanan.
4: Dara-dara ka u nah hadu e healing ne kurin an kendaraan nore pamuto lang u im ngeri.
5: Menaring na di. Aku na ampan ku masuk alam ji platform ni lah, alam kere ni krep ni kira ni na ji alam o hadu iku tetap krep ni alam o nak di ke viva ring na di wan di tena viva anda ko ma sidang pakai viva pakai rislaan bi kada ni risku uji ak di ke pakai pahelak kira atang kere ni aku dang pakai helak lah bi bayane ke aku ya laji kelita anda anakku kira ngapak ilau kat kuman ku ke dalo na lang ala manaku ke ni ho aku nah duye ni lah bin sini ta dang te nah duye lang habelan hadui ku lang menuna di pa bin ta klunan ni te kurang noh ta ke ya amin jelang ta te beh ma pral ho haut bulan ta te klinik mana na
4: bin saya udah te ke dah nak te support di kalau
5: puji Tuhan.
4: Kira ka ani lo puket mani menekua kan eh.
5: No nang ka sukun ni ta udang ala ngabanta bayan kelita ta ja lebih-lebih na teguh ta te lemah batung lo ni ke. Ta ta panau ta ri kelu nanti ke te tengaran ta oh awi pade dina jak noh ta ba.
4: Okey, nunan ta ma peji dalam kesudahlah guna Allah peji di hari ni telo John Gao te jo nunok to gaya hadui na na e healing ni mudah na kelunan dahin itam pelo jam lebat to kalang perlu na antam puboh dan tam ngio hui na tugu itam mudah na kelunan ngio transport alang antam na ati jadi peji di na kami talo maklarah telo lebih ani kelengi lagu nak kena rosi ana urai alang kuma aku kelona tua wanan utama pejoh peji di nak nguak man be cabaran nak te usun alane teguh ha gri nore patuguh ha tena i helingan ni hari do kaya Mira FM ngap jita

0: Okey, mana telok lima peji ngawak dihin hake telok langit ni lebu peji dihin tam tak lama hadui nak nak i heling ni tak lama hadui nak alang anak na tak lama dalih miri ni aku ngiuk dah ni kem jam lah nunduk menbeh cabaran kelok alang na hadui i heling ni nunduk tugu do usan deng kelok pano ka tugu kelok am nunduk sewa hendoh kelok deng ke kelok buka lain ka nurepa anak kelok off ka nunduk membeh cabaran nak men eka alang lang na i heling ni
1: iya awi menbeh dausan DJ te kebaleleng lekoh buka online tiap pindah lekoh kelita dah masap nulaan bayi jelurah lah nalu nanti ka balai tibi nepel pelmanak teke ayita nanu tilim dalang pesenja ti nuno netuk dah sika mina emergency ke dah lah bi atina cebaran alam hadui kami alang nadu ya nila bi sayu nak ayita dang lah dang ta on on lah ayita ngap sang off ti off lah ni take mang ta teguo jam tu DJ u pernah tugu aku dah ready. Tanah tak skip na. Ayu sang usi dia sayu.
0: Tu saha masuk lah.
1: Usi kah tu saha masuk. Ayu sang hati ya kaya tike. Baka anta skip na dah. Mina memerlukan si dah. Nuti. Biar kita leko anta offline lain tadi. Hati ji alang tenep kui. Teka me alang nah duya ni. Abing kahum kita nah duya ni. Kahum tam bangsa tam lang nah duya bi. Mina dah. Am tulah kerana kita tak lho. Ya kak aku je nang nyenang ti alam grup kami. Teka kahum tam bangsa tam orang ulu ni lah nadu yang alam miri ni.
0: Ya, saya upah pat mu api dah alang macam tu ke dahum ti alang perlu transport dah alang jenang transport mina apa awak nak jelang apa nak sangti awak nak nyadu itu pedong tugu dah usah anu dan perulan pihak eh tak nyenang man beh tengahit kat nuti sayo kati bagi kami alang perlu kam jadi nunak man beh ano kat talam dalam miri ni atau nginok su kat grade ha, penumpang ni
1: nyo kenap tak kah hari biar akuilah si kapan ku lalu lambil tinan dia dan nginang aku te hari dah tinan dahin te tang sepadan Brunei nan doa kah hari te dah kawan ku nanti ke dah atang kucing pabalik te nunana abin pedong-pedong pun dah lang melak flight nunan ke tematan dah lah aku nak ngalap grup nunan
0: bi tangkui hak na halam target kalau halam jido ti tak ke hak ngiyoh man beh hukah kelunan lang an kalau asoh ti
1: awi ngiyoh nak lelan marung tabang kurik kira uli wala lah na na bin tak saingan na lemiri ni tak saingan kurik kare online lim na kare bi man beh cabaran kurik kahum ka cabaran tal ho ai ta ngata cabaran anda skem ita apa te lima lem nunun lah lunaan hadi pa te lim kan bi cabaran ku alam ari da klunan ni jalang ke te mata nanti lah kira tabang pan ligit bi jima sepangan ti DJ nono kenap ku loloh bi aku pokat tiba-tiba apa anti renop menjadi 50 tabang paligit hino tak sete law tak jet nuti law paligit ketipa na sang tabang na ke baka not 50 sengalui na aya aku le mana pe ke jelang ke ngawan tena ento anti sete nu na masuk na job pure kak na tanu ti ke bi puji Tuhan lah upita masuk ready o ku ketha lepas hari baka tiba-tiba job alang sayu pelan ina na tina ji katna lah berkat alang kelak lampi talam lemah batung tak kaya bi tak perlu mana kita waktu tahun nadi tetip mang ni tak skip skip na bang ita lo ka awi jam tu kurintam kaya ande peluat besar tiba entah skip na dah tang dua telongun ayo at mina memerlukan lansi dah nanti
0: tak ke aku belajar ok lah tak jauh lain kalau alang naik heling ni menjam tok dahum dah tak sang skip nak tusah nak sang masuk ngawak when awi ni tak common sistem mati buka skip nunan nuno tunggu kat geri penumpang tak kaya kat pesok ke nunan pernah nunan
1: alang anan kuri kusika payan taya pesok anan sika payan bi tak nunaran itu pernah te salah alan tak ya awi pedung te map tani hari kita salah alan anan kesing dap tu pedung ba buka ne buka bejar ya te nono ani ni kata ka nanana ji cabaran lo ita ari dah kurik arepa dah senjata nanoi ka explain sayudin dah dah pete takut kurik mai jam tuklu nan lang sawi ke nang ma na pete takut ti aku ku mam dah pedong ti kasia te salah apa kata ni dek de no hati ari telo ni nunanan tan bar bian ta barat terang mendahala je si dah te jam ti
0: anu nak mambe harapan ka men kelo aleng na hadiani lah
1: ai men be kui kurik abi no kui si pak kui na full time ngat padau lo ke ai dah lang na padau padau ti ke teka bang na kurin tam de teka gaji dah ke bi ai te pla mana na ngio ai jam tu atak bahat lain ke teka melang e heling ani kurin abin kukuma bahat re ake asi gula abin takuma no re lega tabang cukup te awi livadi nunang ka men be insuran ni insuran e heling ai kami amte insuran e heling si kami dangari kelunan dap kaleng insuran kelitate adang maintain te bi insuran healing ani cukup ubaulan kerene pa ngih kelita tai kelita lang ai jam tu kelita lang kateke muraka insuran healing ni ika amte sipika dang ari kulunan usipika dang buka evin ngih udang udang krep ni pa usiawi ji platform malah behanan ika amte anan na buka lo kanan nah bi kami ini ai jam tok aku cukup lengkap lah ista na dah kat ke ai men beh kui cukup lengkap tanah aku on app ku ji hima mesti selfie kui tanah aku am selfie si gudang buka app si gudang terima oda masuk sidang kanan anta selfie aga pedong pe tanah ta selfie tang telo angun ha jadi ati ika am dang nanan ji daunan impidah na dah ibarana dah lang minisman ti abin usite dah nan hini pa abin online ha men itilim dah men semenanjung tilim ti cuma teka dah lang gamaduyanan ini ke cuma dah masita ari dahon tati tepalan ha alang dah kaya ti tu ha site upis kami nan hini
0: nunok man kalau alang nah hadiah ni te magi ka lah te ka te terima dah cancel lah no dah ka
1: ayo anan kahom anan bi pedong ke beta terima dan saya kenap tu lah. Abin tak pedong tu kita baru kita accept dah. Abi dah request tu kita anta accept ni dah. Ayo kalau tu gong nun ka alang platform alang kat ni lah.
0: Terima tanawang tu.
1: Tanawi kenap talalan request tu anta terima na dah tua. Atang dah accept kita dah ni tak dah. Tu gong dah ni ke maten dan sayu ke dah tipe. Cukup limkat dah ni pa kami ni pa tanah ikat kat kurang noh ka alap FTM komplain tu jaki yot dah ben anan ankrep pelalu kat dah paus dah alam kuri minit ka ataupun dahatan surat mah dah teka balik kawan kui suspend atang jiduman padahal
0: men komplain dah penumpang
1: men komplain nanti ngiok komplain aku kuri kati pa bi awi men beh kui kuri ika musang men beh ketamban ti terima kasih usuk kepayanan anu nana kenep kuit teh dati abin pedung anta terima mises mendah bang teh mises salep ep ti dah barat ten nore sayu hadui ka nore melur pita lah oke
0: abin tak nyenang mabe hadui ka malang nai helingan ni cabarana men kelok nah men beh penumpang ti nuno nuara nak dedah penumpang ni kenun kat lang dah request kalau tugu dah masuk bang dah duan ke mun kalau peduan ni dah ke napa ka atau nuti ke te dah na nunan men kalau
1: awi men be ku ak pedong ak nyenang avin tugu kata ti kata ak nyenang pedong tanah dah request tapa ka ti dah barat tapa ka ti jo tapa ka kita pe tanah dalam keseduan ti juduan kita te balai pe anda request ake dah tapa ka nuti ke selet nuti bi mang takut ai krep ni kre ni te nun kurin tam kotak hitam
0: te kotak hitam yeah,
1: te kotak hitam tana te nun case terjadi ai nun ka case ai bunga dalam kulita ni lilim kre ni ai ka report te pala krep an krep rifaulianan pia si ga CCTV ke bi dahun ka alam miti nun ka ai ka te jiap-jiap kejiap na alam miti ka alam ka panau tika nun na tak kat lim nanti na record lim telim record dang alau lilim.
0: Hilang request aku tak hitam itu. Sama ada penumpang ataupun.
1: Musika cuma hari gue selen toh. Kalau aku tak hitam itu mesti. Mm. Bila aku accept ika, otomatik nana. Otomatik nana tepelalu halam itu.
0: Anan ji keselamatan nalang tak dalam hadui kalau orang nak ihaling ni lah. Anan ji perasan tugu ika tapi ji penumpang. Ada yang tak ikon nak musang. Ya, tak request Alan dah nyemol di simbol. Saya tak tahu mana kota hitam.
1: Kira kota hitam lah.
0: Ya. Okey, saya dah ngemelok baju di hari ini telah jen ngau. Ini tam ikam senjam. Nuduk tu gaya urip dah lang nak i headling ni. Hak sunalan. Nuduk tu gaya dah pi penumpang. Nuduk tu gaya dah mata penumpang. Jadi bagi ikak lah lang petabang kelunan teretif. Menjam tok nak i headling nu ni. Men dah komuniti tu lah. Nuna dah petok kat benda.
1: Ya, lain kanan lo DJ awi ngenap ku sampai tu awi tam alang register alam e-hailing ataupun platform alang hak be awi ka umasuk ID ka mang na im sang maina man be dah be lan lah ika ti ka ke gamna ita takut bahi te cash awi telo hipun nah dia ni wata na nana telo dap untuk telo ta mang telo sang bagi menarin telo ka men men beh telok ke si saya besar tiba
0: lesen tapi yep. Lah. Lesen tu itu kalang higam nak itu kalang mano nak asan tok mayang nak mengkelunan jalan kiri nak awin pedong tegut hal-hal bahat alang tubuh pesuma nanti jadi anak-anak lang adhon harin telok jen ngau men telok jadi men telok komuniti daya alang tek talam daleh tam ni ni lok tawan telok tek hui nak mentelok lang online. Jadi aku kira ji dah ho petanggan lang ya arti lah hui nak mentelok lang nah di perkhidmatan nah di heling kat nun tua hubung lang tanpa ke wan tama pasoh kelunan. Ya menitam lem nunai tama pihak peji deh nah ke telok tak jauh batang long kawa dua ni nak tak jauh hadui nak nak i heling nun nak membaca cabaran kenun perlu nak lang patut nak itam lang mano i heling ni higam lo dahin jandang antam lalu men-o menbeh aturan dahin membeh pengalaman nak lahu dalam hadui nak uyak neuli dalam daleta mak Sarawak ni jadi saya kena menika rinjau nak bintah apa peji dahin kami Art Emiri dahin kena dang peji dahin kami dalam dengar-dengar halang beh ngwa
2: Radio Malaysia Kayan peji dahin kelok Radio Malaysia Kayan peji dahin kelok.
3: Okey, nunani tanpa jita alam program interaktif tam doni di hati telok kelenghi sanggun teh hang adi jusun dawa John Ngo atik jo i heling dan kerai ni ke pukul 4:30 minit lebih tanpa jo peji kelenghi dengan lebih alang anu senukong salin dahin anak basa.

0: Susah salah barek mukeh man aturan alang anapake. Kementerian Kerja Raya Trade Mihat Integriti menjamalang te teida strategi pembentrasan rasuah nasional 2024 atang duma 2020 saya. Masuk nak mejan dahin pelayang sistem pengurusan anti rasuah api dang ngetua unit integriti dahin nganan aturan no give policy. Dalam notis tugu pendengah matang Datuk Seri Alexander Tek Joh Nemengwa Hang Dewan Undangan Negeri Dun Sarawak alang Ubungaya Ngetua Kelunan Sarawak Hak Parlimen ia alang Setiausaha Agung Gabungan Parti Sarawak Bara Anan Alan alang Ngatak Guna Api Uli Ngwa Ji Pertelok Kerusi Dewan Rakyat Men Sarawak Dahin Sabah. Dalam tengah jadang na dua wilayah hanan temuh anu puboh dalam hadui nyelong neme dasar dahin aturan hak peringkat persekutuan. Ayak kinahna jaklim teme ngwa hang dang anu pekipet jadang miat puluh tusu kerusi dun dang an pake dalam hadui pilih dalai Sarawak te jaka alang ateng. Dalam majlis alang da Premier Datuk Petinggi Tan Sri Abang Johari Bara Alan Mariang Nubu Pare naan Mariang Anih Nurepah Premier Rice nak dang miat usang baha talam dale. Helong nak projek perintis alang tek hak kuara baram miri betula teknologi anan dang miat usang pare. Jialan alang deng na belajak puboh nak kanya atang 50% hana petih nak dahin nalumak pare awi layo. Teknologi alang an ngemaju tek hang Borneo Land Pedi Sindram Berhad dahin University Yunan dang na pare tubu mariang dahin jantaran anu bungua au ngeluno awi layo. Perintah lim au petame hadui alak dang pelayang hadi nubu pare ane hak kuri-kuri awan alang marung awi hak limbang lawas gedung lingga daro dahin jemoreng. Iha adunan halam tubak hading luno pare perenialani hak Kuala Baram miri. Dengah ni ana pemo man radio kayan miri FM. Industri tinaknya pabukis Saban dan jadi lasanaya awan pubohnya pak Sarawak ketek Dubaya. Timbalan Premier Dato' Amar Douglas Ugah Embas Bara dah nalumak tinaknya tekeplan hipun kenap nangayat halam hadui tinak awis sektoranan awin sektoranan hipun awang sayu dahin dang mihat hadi lawat nguyok penguman daleh. Dahun naklim hipun awan alang sayu maipakan alang sukup dahin hipun uma amin awan nevakinyap tekap andah hipun lim. Alak dang miat usang dahin hasil industri anan. Dahin tek nak padang bilun ok bebuling spau an ngiyok dang dang ap awang dagang mendah alang tek na lumahnya. Iha donunan tegu pahabung dahin 26 long kelunan alang tinak nyap hak pusat hikmat Bukit Saban. Payan aku pakau dengah ak basa batang dengah ji hangun ngua. Integriti nah batang ayak dang mejat puku dagang mutam Sarawak. Sarawak pakai teknologi pedi perennial jadang miat hukah baha dale. Industri tidaknya Bukit Saban dan jadi lumah ayak men haduyanan. Nunanah tampeji dalam dengah lebih alang Ana Monica Gary Usang men amin dengah RTM Kuching Salam Malaysia Madani.
1: Dengah RTM Bara dengah Mariang Tutam Sarawak.
2: Laporan lebih komprehensif dan semasa, layari berita.rtm.gov.my. Kami sediakan ringkasan AI untuk maklumat lebih ringkas dan padat. Tanya terus di chatbot berita untuk jawapan lebih pintar, benar, tepat dan dipercayai.

0: Bendera adalah lambang kebesaran dan kedaulatan negara. Oleh yang demikian, menaikkan dan menurunkannya hendaklah dalam keadaan dan cara yang sopan. Cara-cara yang sesuai ialah, sebelum menaikkan bendera, ujilah tali temali bendera terlebih dahulu bagi memastikan ianya teguh dan tidak mudah putus hingga menyebabkan bendera jatuh atau melampai tidak tentu kibarannya. Sebelum menaikkan bendera, pastikan ianya dalam keadaan yang baik. Mereka yang menaik dan menurunkan bendera hendaklah berpakaian kemas. Menaik dan menurunkan bendera hendaklah dengan tertib, iaitu perlahan-lahan. Apabila mengibarkan bendera separuh tiang, bendera hendaklah dinaikkan sepenuhnya dahulu dan kemudian menurunkannya semula ke separuh tiang. Apabila menurunkan bendera separuh tiang, langkah pertama ialah menaikkan semula bendera sepenuhnya dan kemudian menurunkannya terus. Jangan meletakkan di tanah semasa hendak menaikkannya. Jangan membiarkan bendera meleret ke tanah sewaktu menurunkannya, tetapi hendaklah ditatang atau diselimpangkan ke bahu apabila ia sampai ke bawah. Selepas digunakan, bendera hendaklah dilipat dan disusun dengan baik di tempat tertentu supaya tidak dilangkahi atau sebagainya. Bendera tidak seharusnya digunakan untuk mengalas meja atau menutup sesuatu, melainkan sebagai memberi penghormatan negara seperti menutup keranda dalam istiadat pemakaman pengkebumian negara. Bendera yang koyak dan bertukar warna adalah dianggap sebagai bendera yang uzur dan ia tidak sepatutnya dikibarkan. Ianya hendaklah dimusnah dengan cara yang sopan. Caranya ialah dengan membakar bendera tersebut secara tertutup tanpa menunjukkan rasa tidak hormat kepada bendera tersebut.
1: Panopiwe pedah te alan, plihe sayu asen timah lale. Kalau men radio kayan, bara sayu keneplan, menitam alempaan pejit hen kami.
2: Buah berti sah selira, jamna mi an kenep nyidera.
1: O itam alang teh habaram, dahin belagah, paan nah peji dahin radio tam.
3: Okey, 44 minit lalu pukul 4 lebih. Menadi tamu peji tak alam dengan lebih. Alang an pahamau man Radio Kayan Mir FM, RTM Miri. Ya. Dahin, tini aku nama Ausa lebih man ke Vinda Imang, dan melangke Baja, Jackie Ngau, Rita Lawrence, dan nama pelahu Ausa lebih man Rudy Daniska Levo, Miguel Mike Joe, dahin Harin Telok Zulkifli Abdullah Zul. Ya, tak leading Facebook telah tini Harin telah Kelvin Ding Deng sahu nai pejiden telah DJ kena dak lagu Hawa Imang dawak di lagu Sena Orai kena ya. Alam kalau nak rusus ikang ni jadah lo semangat naik ikang kelengi lagu Hawa Imang. Nah, aku mendak nak ampai pukul 5 nak jasi kalau pindah-pindah nak ke. Okey, maksa kena mengkelak lim pakai halang tiap peji dahin reda kayan. Tini aku kisah ngeri tam peralau pejoh peji tak dalam program tam lebih ni ihati program dengah menawang daleh nyorepa dengah usun tanah. Dengah lagu nak loji dengah man Beijing tino tanah tegen alang ayana te 4.7 skala Richter magnitude alang jadi ha wilayah Sichuan ha barat daya China. Dunan kurindaha alang barat dengah hani yati dah pusat rangkaian gempa bumi China yati donih dip tino lasan repa pusat tanah tegen alang ayana te 4.7 magnitude ni jadi teji poin kusung saya pukun ji saya minit bulat daudi nyati alang anku mak ke nyokurin kenyataan ni ke pusat tanah tegana ni te dalam alang avana 6 kilometer ya 6 kilometer dalam tanah tegana ni. Okey, hananji dengan halang jadi te alam usun tanah ni hatih mendaleh Beijing. Pala dengan halang kedua men Guangzhou tino dua doh alang te pekalui tegu ankanak 37 duman alang uhari 37 duman menunak dike. Dahin lahu dawak ni ke andaha pelak andaha tubuh dahin te alam su dawati 4 kilometer tu ah te hangji dahinji dahin dah na inget nang uma parah ni di te pakalui dawa ban oh dah na ujian DNA ya. Alang guna loh ihati Huang Zaulin dawa Jil An Ke Li Hui dawa an kanak teguh piah daw dawa bi hang dawa ti hati 55 minit tua ha uma prah rakyat Xinjiang alang te ha wilayah Guangdong teguh bulan pulu duman pelupitan saya pelupitan de. Menuh dawa anak-anak tengok misi ini geri hapang ini di tepala hinaan dawa beka teguan ana dawa ampayan dah melo hapang anan tepala wat dah hapang di dan lahu dawa pakai basung alang piah pada dawa pakai jakanan dan teguan ni ke dah wat alang ankuma wat ngana kau ma perahanan nusi dah pakai leku nerepa aran te hapang anan ke dahin lahu dah nginap dah nginang te kataran alang ante te te kain kain anak kanan tua anana tawit na dah misi ti te keliru na dah norepa te saru na dah ke te dawa hapang ani di zioli na ni antuboh kanan ji panak alang ankuma hinan taman amung na nyadui te alam sektor pelita dahin lahu ihan ni di jikluna na langunak loh terima tulung alang nai man polis dahin anike dah nyenang ngendap ilau hikah panak asen na doh ni menu ya jam ya ni awite di selap jadi tehak nurepa awite di tuk alang am sayu nurepna awis usia marong ke te alam urip na te kurina te latar belakang na apa yang nanan ke te taman amung na nanti lahu nanyi nang kumpulan dah zioli nanti ke sekdap ha nusia piah dahin panak na alang abin analan amung hari tau siha piah dahin panak norepa hinan asen na ti teguh ha alamong anak anandi dan lahu na kumakna hawana ti te petuyang dahin ha beh lahu ok tino dawa hawana ni dike te puli na dawa teguh ziolin ni umun nak lima duman dan ziolin na dike dahin hinan amung na ni ha te ni di ba te na dah hituk te urip dawak menuna norepa jaka dawak nyam di ziolin ni bara tino dawak taman amung ni di ne am sayu na na dawak menu dawak te puli nunan kurena dahin yang ngarap ngasayu tu kanike ziolin pa na ujian DNA teguduman 2022 di baka keputusan na tike dawak luna na ni usiha hinan taman laong na dan lahu nusi te nun kaitan dahin dawa hinan taman na nandi manina ni ha kay tulung polis dan ziolin bara yang nap ilo hinan taman laong na bulan 4 duma na reh di ampaya ni ha nalana lihu ni yati ji doh halang pakalui hinan dahin na tegu dawa an kanak okey ananji dengan halang naiman Guangzhou dalih kina loh kan ni dua dengah hani di dengah mandalih kina dah menudah polis tolong hani di Zolin padang ilau hinan taman laong na te alam bulan 4 tanah loh kah dahin lahu ya barake lihu ini nah hinan taman lihu ini nah hinan taman na lahu hinan taman laong na te okey dahin kerani ke dah akai ganti rugi 2.6 juta yuan norepa ji 0.5 sayak juta ligita Malaysia te hospital anan avin kes ani an jadual an dahak besara tegu puluh telok da bulan sayak duman 2026 anin nah kes alang telok puluh tusu duman alang uh ready te pakalui hapa ngati kerai ni an dahak ju ngeluak kes anan avin baru dahak jam dawa ni di te pakalui tegu dawa hapang. Mitam lim nuna ni tam peji te alam dengah manhawang daleh dahin dengah hawang daleh dan antam kelenghing luak te jaka lang pihal an lebih jimati pukul 4:45 minit hak Radio Kayan Miri FM.

Okay, nanana je lagu alang ko ma. Bitinah je lagu kayan madalam. Alang ugeri telok tepala pukul 4.55 minit lebih. Menuhanin pukul 5 lebih. Ita malang tek kelenghi reda kayan. Ngejelo frekuensi FM pitan puluh sayak poin kusung. Pitan puluh 5 poin tusu. Ngejelo channel Astro sayak tusu ji. Channel My TV tusu ji kusung. Ita peja-peji dahin tali dia kenyah. Tek atang pukul 6 lebih na. Bi menita malang dang kelenghi reda kayan. Man Kucing, Samarahan, Serian, Lunduk, Bau, Sri Aman, Sematan, dahin alang tek kelenghi. Ngejeloh RTM klik, itam peja-peji tek atang pukul 6 lebih, pukul 5 anin a itam kelenghi dengan lebih alang anpah mau man amin dengah angkasa puri Kuala Lumpur. Ya, apa yang telah peja-peji tak alam dengan lebih, aku ngenap ngopno pengakai harin telah Kelvin deng sihati lagu alang kumakji dengan sayu. Man telah alang tek ujung alang alun jakani, pelihai geri kelitak kelok, ngina hatang deng sayu. Pala amin telok kan ore pala hinok-hinok ngapa nalang antelok pala lebih ni selebih senglarah mitam lim Tuhan memberkati.

0: nyo tiga selamat tahu ke selamat pemengkejaya ke usai tali dia tahun hasil 7 atau bulan ayah man 2026 siap tahu lama ilu kok ngeringa dengar cinta tali dia kenyam Mira FM pemungan ini bungan. Integriti adang gunalan yang jadik jelasan utama singkat projek pembangunan kat Sarawak bagi nak ca penukan negeri ini penco jadik ca ukuk pelaburan yang ngadan lan ke petipu negara. Premier Sarawak Dato' Patinggi Tan Sri Abang Johari Tun Openg yang kuma pelabur global nak kini biuntuk nak atsik nang kemudahan fizikal tua tapi ida kena atsik nang pasen proses kestabilan dasar dengan perkenapa tak integriti yang jadi cak ukuk dah ukuk pelaburan dah. Puyan Ina hina nak adang gunalan jenan Sarawak pejadik kado projek strategik ke entak strategi pembangunan pasca COVID-19 PN Uman 2020 dengan kuma perkena pula ya kuma perkena siap pejadik tahu integriti dengan kecermelangan industri pembinaan Sarawak 2026 ke pusat konvensyen CIDB Sarawak. Kenaina siap majlis siap kuat pe Menteri Kerja Raya Datuk Sri Alexander Nantalinggi ya kuma integriti siap industri pembinaan nabi untuk tanggungjawab kontraktor tapik palak mung pihak. Ini pegangan pegawai perolehan perundingan penyedia penyelia projek agensi pelaksana dengan perkenapa badan kawal selia gayeng metep rasuah perlulan nak penukan palak nagap lah sistem bagi ngurang awang ngana peluang yang jadik cin gayeng yang salak ngana penguat kuasaan. Kementerian Kerja Raya Komited Lan Nagap lah budaya integriti ngebayak pejadik na strategi pembantaran rasuah nasional 2024 abe uman 2020 aya ngana strategi inah hinana pegang ngebiok lah sistem pengurusan anti rasuah nagap lah unit integriti ngan pekenapa pasen tok dasar no gift policy. Sio majlis diaca Premier Datuk Patinggi Tan Sri Abang Johari Yakuma pasen tok gayang madeng mula padai saka atau perennial rice ya sukat kengempau lah gayeng keluan ba tempatan. Kejayaan ina hinana projek perintis kat Kuala Baram Miri ya pekuat se teknologi ina ya sukat kengempau lah produktiviti. Poyan ini hinana sukat kengurang lah kos keluan padai abek 50%. Dalam perkatangan kaedah nanam padai konvensional. Teknologi ini hinana metik ngebayak gayeng pekua Borneo Land Paddy Sendirian Berhad ngan Universiti Yunan apana padai ina inana keluan padai yak biun perlu mulang liwat kelepa ina kelepa damajau kidi. Perintah perancang ke ngebiok laa gayeng nanam padai saka ini kak kuda-kuda kawasan kok baan kak limbang lawas gedung linggi daro ngan pekinapa jemoreng ngan pekinapa ya pisu pekinadau siup majlis tema jau projek perintis padai perennial ka Kuala Baram Miri. Program Sarawak Ku Sayang SKS Bahagian Sarike ya jadi jalasan yang nagap laa peng kaang perintah ngan rakyat ngebayat gayeng perkhidmatan penco. Residen Bahagian Sarike Datuk Michael Roni Langgung ya kuma gayeng ini inana sediak program yang pejadik dalam telu tahun nak kini ada ngah tiga lana naat set nangga gayang pekuat agensi perintah. Pertubuhan bukan perintah NGO ngan pekinapa komuniti kina pas untuk aspek logistik, pengangkutan, ukuk ngelinik ngan pekinapa keselamatan ia ke jadik ca puyan sistematik bagi nak penukan pas untuk kelancaran program ina. SKS bentua program ia peluak perkhidmatan tapi jadi cerita ia metuk rakyat dengan perintah ngebayak gayeng turun padang. Puyan ini pun nak awang pala usahawan tempatan ia pendengar produk dengan pengumuman tradisional Sarike pala kelunan kaduk dan ia petirak perkhidmatan sesi interview kat studio Mini Sarawak FM kat Sarike. Ilu bukan ringa dengar cinta lidah kenyah Mir FM. Perintah Sarawak nak peruntukkan ayah juta ligit uman ini bagi gayang ngetigala ajanan pintas Permai Jaya Kuala Baram yang lepas tasak uban tanah yang biar stabil kena. Menteri Pengangkutan Sarawak dengan ia Pak Ahli Dewan Undangan Negeri Senadin Datuk Sri Lee Kim Shin yang guma projek ngedado kiok-kiok 2.4 kilometer ina hina na pejadik kun Jabatan Kerja Raya JKR bagi ngetinggal struktur janan kina. Nah, warga yang ini hina na ida kemeke janan ngelanya janan ngan pakai kaedah Co-in-Place Recycling CIPR ngan pekina pegayang ya ke ngeliwat ngelanya janan kina. Puyan ini hina nak keselamatan kuma nak peniga kuma ida dak pakai janan kina ngana ini ya arep lana gayeng penyelenggaraan kepenco un sukong peruntukan cin perintah persekutuan uban janan ina hina na cacanan ka entak peruntukan persekutuan. Pesta Tumpina 2026 yang ngeliwat laa jadik tarikan rekreasi pemanak kat Bintulu dengan kado aktiviti yang unkaitan alam sekitar dengan biodiversity. Timbalan Pengerusi Lembaga Kemajuan Bintulu BDA Datuk Haidar Han Askar Khan yang badak ke ini pesta ina kesiuk dengan ulang tahun ke 35 Taman Tumpina yang biun tua suat sedia ukuk hiburan tapi nak kesedaran masyarakat pas untuk gunana pemulihan alam sekitar. Uman ini hida nak sasaran pengaduk 55 abek 65 kelunan dia naik naat dengan ini pa hida nak sasaran nak asyik rekod 56 pian ibu hida dia naik umat lapada. Kaang aktiviti ya ida sedia inana pameran flora ngan fauna nature walk explorers ngan unpa gayang-gayang bejuan gayang kerja ujuk ka ngan pekina pa Tumpina night walk. Pesta Tumpina 2026 ya jadi pengajian terutau nadiang tau ini. Ina to dengar tepat tau ini dengar yang lepas sedia ku Un Syarifah Ajau Yahwan Abdul Rahman Cin Amin dengar RTM penjawab pemengkejaya dengan Mek Kau Saya Tali Dio Kenyam Mir FM. Selama sempat dengan penuh ku dengar selamat tetap salam Malaysia Madani kesejahteraan dinding mati. Tiga tawai.
1: Dengar RTM badak dengar mading petipu Sarawak.

예. 나의 봄은 그저 앵한 DJ 애니 붕안.

Ya, okey, tiga sana ke kami kemudian kejayaan ngalah kau saya tali dia kenyamir FM jam yang ketelu kami kemudian mandi bersiaran ngalah selamat naik kejayaan kau saya tali dia cen pitoi kemudian suka bersiaran ngalah cen umat dadok ka atau ka pasen-pasen atau pas kena tempat dia suka pemu kejayaan ngalah cen awang negara ino dengar tau ini tain harap dengar tiga sengalah tu asing nak ya dalam sakit-sakit tekak layan aten tiga yang gaya ngai lu bion suka ilu ti hilu pengena nanuan ya bana usai lu kelunan apa perlu un rehat lah ya perlu ilu rehat kidi apalah suka tiga yang langan cemerlang lah. Okey, selamat tetap ke mekam ngan I mean always yang nakik kelepai ini oh hakik ke kelpablian hakik matit ini hakik kengkin tempat ngeringa dawa cah info tiga ni pasal untuk cah program ya keti habis majalah ni ke nang ujung bulan inilah ya nang ujung bulan ini jadi akik ke tempat kengeringa dawa pasal untuk program ini oh Cina sengah nak tempat JJ pembungan penerbit yang ngejangah program ini pah ya pekuat ngan idati program ini ke Sungai Asap ni mancuk ke Taikinata ya jadi nak ilu ngeringa dawa pas sengah nak bana DJ ini pah biung kumpin tisen jadi ilu alat kuat ilu alat penisel lah pasal untuk ini oh ya okay kengkin tepat ngeringa dau info-info ina kelepai ni sengen ake. Jadi nawai kum ikam dek keluar mata mesej kat live chat ikam mata tak mesej jam cina ikam dek lepa mata mesej cina jam telu ora kum bahan sengen nak tepat Airin Wang Aswan Mahius Bundau Babeh wai ok dah beli kebaca mungkin api ikam dek like tali dia kenyamir FM ya hakik kebaca lah mesej ya naik cina ikam naa sengen ake. Ok kena tepat ngeringa dau info anang akik ke telefon sengen nak tepat JJ nak adeng ya ilu kengeringa dawa info ya yang kin ko mai ilu mong kelepa belian ini okey pencapa mong kejayaan mek kau setali dia kenyah Mira FM.

0: Klik dan RTM Mobile. Kini satu logo, satu nama, RTM Klik. Muat turun aplikasi RTM Klik di Apple Store, Google Play Store, Huawei Apps Gallery. Ikuti secara langsung 5 saluran televisyen RTM. Lebih 20 saluran radio RTM. Tonton kembali lebih 500 episod program siaran TV RTM secara percuma. RTM, maklumat sahih, jenama dipercayai.
1: Ya, okey, tiga tahun saya nak ke Mekam dia apa mengejar ngala ka usai tali dia ke Nyamir FM. Ya, ha jajet tepat orang ke kan kin elo ngeringa ada ca tirak mek dua di JJ. Ya majan cabe ngeringa ada tu ya tu ya saya nak tepat JJ ya ke ngio kadu dia bampa kia taen ya. Okey, tiga apa hak ke lepas halai ya kat telipau noro selamat tetap JJ.
2: Jam-jam, selamat tahu.
1: Nah, macam dengar tiga ini, macam mana hamil mengering ada ina. Lan pamit tiar, tapi cina anda.
2: Anda dulu leca.
1: Ina ada manja na. Okay, amek ada macam kuda 6 bulan manja ko.
2: Ya, 6 bulan ini.
1: Nah, atau berdalau letih pasalai ada ulan dan alan na. Dek kaca ikut na JJ. Okey, tiga apa? Ban ini ilu kan ngeringa ada info lah kadok ya ke singa nak tepat JJ ke kusi. Ban ini apa penerbit nang program nai nemuai Birami 2026. Sapun ni siu ni ko?
2: Ya, sapun.
1: Okey, tiga apa? Okey, pencah nak ku make up lah ha.
2: Okey.
1: Okay, penjana. Jadi
2: kita wai kuma sana tepat ani ke tali dia kenya Mir FM. Mereka sana ke yang lingga. Tiga tawai. Ke nak ini ke Kuching ke Bisbio RTM Sarawak ke Kuching. Kalau itu pasan cak program yang mesti lo RTM kati ke Sungai Astap. Un program ini cing kena kini rai umma yang lepas rai ngadanya aco lepas ajau piramikawai. Nah, tengah ada lan program ini memang ini cak program dan RTM ya Luti singgah-singgah rumah. Jadi Luti ngadanya program bersepadu dan ya apa kandu pasat dan gayang pekua pemungan Kementerian M. Paikot anon yang berhormat Datuk Sri Dr. Sifarudi Utom dengan kendak Kementerian ini pun Jabatan Pertanian dengan agensi-agensi decak Kepan Salkra dengan kandu lah. Dengan program ini kemarin keputusan nak ya ya pemukajai Pua Uman yang lepas repa, ilu pagat pasar kiri ya, yang gaya pekuak pembongan Jabatan Pertanian, M5 Code, Salkra, dan umur lutai ke Pelaga, lebih lah ilu ke Sungai Atap, ilu apa pembongan Pusat Himat Dun N66 Murum, dan yang berhormat Kennedy Chuk Paiudon, dan lah ilu apa perlu unca agensi penyelaras program telur ni ke kawasan dulu ke Pelaga. Juga tekenda pejabat daerah Pelaga. Jadi kadok ni aku mungkin di lewe ni ubahnya teka kawasan. Dulu perlu saya kembi-kembi perlu kau kata ya amin dulu memang lu mungkau faman. Mungkau faman jadi apa lu tiga pasat ini kat dalam amin kuna ini mesti lu alak kuna ni kumong lu. Juga kau-kau ni lu ngendak. Di program yang lewe ini kau bani kepenan datang atas pani depan badak. Ilu ngalew nengadanya ubah ban dalau lu pakai ngadan aco lepak ajau. Salah alai nak teka banyak cok ni lepak lepak ajau. Ni lepak bulan ayah. Adalah bulan 6 ni tenang lo pia. Jadi apa nak sukat pakai ngadan ajau atau pegawai di lu lewa ngadan nyoman ni ti ngadanya nai namuai berami. Ya nai na memang ngadan cilu kenya kayan lepak penan pakai nai. Maksudnya nai lah. Nai pekuat. Ya, namuai na bahasa Iban atau isu Iban. Ya, pirami na isu Bidayu. Jadi lu pakai telu isu ini, uban dewa ini, ya bersepadu si puyan ini ke RTM, menana ilu RTM Kuching, YFM Iban, YFM Bidayu, sampai na lu Kamiri, Kayan dan Kenya. Juga lu pakai ngadan ya, telu ni tu dalam ini. Atalanya ilu on lun bawang dan ubi saya. Tapi uman ni, habis ni lu sukat ke pembungan dua perkhidmatan ni uban on pemain-pemain ya ya kalian nego katiena ayo ada lupa dah ya belah banyak on liap ni tak terlalu lah liap tiga tili sufinya ni bukan terlim liap okay medan program ni kanti dan asio 20 ca pabe 23 tahun naya ini pokok ke umat bakar sungai asap umat bakar sungai asap ke dalam belaga jadi kena ukur program ini lewe ini dan penglata ya ilukan mungkin ke pejadik program ini tu ni teca cin penaung program cin tadi belum menadinga 2022 pabe umat ni dan yang berhormat Datuk Seri Dr. Steven Rundi Utom jadi ya ya ke jadi penaung telur program telur ni. Dan ya, WB ada cah yang akan naik dengan telur saya nak tepa. Dan yang berhormat Datuk Wilson Uga Kumbong, Timbalan Menteri Digital Malaysia. Dan dilupa pekio yang berhormat Datuk Leon Lagang akan naik pengeluh tu ena dengan WB Kennedy Cupai sendiri kepada ini dunia yang pemesti on ngeluh. Jadi ada pengelatak yang lukap kaya naik. Dan dia cara-cara setiap usaha tetap Kementerian M5COT, Datuk Sirai, dengan pengarah Jin Pertanian, pengarah Jin RTM, dengan pegawai daerah pelaga yang pun ngeluh. Dan ini yang pasan program naik yang mulai berami. Jadi mungkin bagaimana kalau artisan ini yang lukati. Ini ya tiga mungkin yang kalau artisan ini. Ya peniga ni ia loketi korban umum umat lepas repa ilu on karnival usahawan ya ini akan datelu Jabatan Pertanian sediak milu jadi dalam karnival ini ada ke pekatuk kumin puyan pula dan nak ceramah pasal pekatuk-pekatuk ilu yang ada cah cina lah ada apa ke badak janan-janan pasal pula-pula kuma usahawan-usahawan ia dah mengin benda ni nak surat ke makunan-kunan yang lepas datisan di dalam pulau ni dan dia mungkin dengan nak katuk ke meda. Dan dia dicah cina, dia lupa pun nak awang ke meda yang keluar ke pepatu dengan pejuan pula-pula ada atau pengumuman-pengumuman produk ada apa. Dia lupa booth jualan, ya kan dia telur pertanian pasar. Dan dia dicah cina apa, un pe booth-booth dia dicah yang nak katuk pasal penisian-penisian, kesedaran-kesedaran, apa bahan kata, Jin Jabatan Pendaftaran Negara akan naik. Jin ini dah telu accountant negara akan naik. Lembaga hasil menyelesaikan. Jin lembaga hasil akan naik. Buat pun produk yang dah keluar ke badan milu. Dan yang tercah cina ilu pun agensi anti dadah kebangsaan. Buat nukuk telu kena. Dan kadang ada dengar pasal anak-anak lemanai dengan dekit. Ya, saya lah dadah. Juga lu pulung gini dah. Dan yang tercah cina memang ada polis ini on. Ada kesihatan pa on. Kuma telur ke belaga, telur on tabung amanah bakun. Di tabung amanah bakun pa ke buka kaunter, nak penerangan pasal kumbin menyat biasiswa atau kumbin menyat ligit penolong cin tabung amanah bakun. Jadi nyat ikan telur wa amai ya ke belaga lebih ya. Kalau kenaan dah dengar ini, alat jaka cin 20 cap habis 20 telur tebelan ayah ini, naik ke umat bakar. Dan kena kado penisen, kado dengar tiga dengan kado pemain-pemain mading ya itu perlu tisan tidak kati kena. Dengan agensi ada cah yang akan naik pemungut terlupa, lupa kaya mungkin pun SEB akan naik. Dan kalau agensi ada cah lah ya kena ada pejabat daerah akan naik di pameran depan. Dengan cah dengar ya itu kena encin yang berhormat Encik Kennedy Pak Badak, ia akan ingin jualan ramah sebab kenapa. Jadi kalau anak pemain ramai dengan ada lutisan, kalau nak kado akan naik. Bila kenal dengar-dengar ramai ya, ia ya, akan lebih mengin pasal jualan ramai ni. Jadi ini ya kawang. Dan pasal program telur RTM. Ini yang kita pesek ke dalam ya, telur RTM. Jadi, undang-undang telur ni memang ingin hiburan, memang ingin artis. Mungkin dengan keluar tisan, artis. Wow, benar lah. Jadi, kadang artis telur, 6 artis penyanyi. Telur laki, telur letak. Habis tu sahabat tak kadang ada cak. King Yoh ni, kenan dong ada mawat tu. Wow. Cukup alat ni nak. Jadi nawai, mawat akan naik ke Sungai Asap. Lebih lah ke Umar Bakar. Alam 22 tu bulan ayah ni. Ya un persembahan. Ya naik tegok dengan peminat. Tegok ikam ya adang peminat tegak mawat. ya dan nai tu enate nganti persembahan. Dinawa ya kamdulu anak-anak de manai. Ya lata apa minat lambe dalo pa ngan mawat ni. Ada kini pa kadang ya kado show kini kina. Dan ada caci mawat ilu pun artis kuban urai, ilu pun joli jengan. Aku mereka mi artis dan penyanyi rock imban, wat rock pun. Ilu pun artis telu ke Sungai Asap nak kenapa? Sana telu Roslina Bilong, ya lo pa ke ti lagu ah. Dan ilu pun artis kin Bidayu, uban nak kemo ke Bidayu nak ini perlu pakai kin Bidayu. Rosy Mila. Nah, ya, artis telu Namu Sara, ya ilu kangen. Ngan ada cah, cuna ilu pa unti persembahan-persembahan kebudayaan, uban mohon nak lepak telu. Kebahan ilu on masa pejulut kin simpang pesek ke lepok membakar naik ke Dewan Lamin Adat Bangang Kimat. Ilu akan tica asat pejulut dan ya ke ya ke julung tenah telu kena enak naik dek telu ya sagak ajai dia dek. Dan ya deca apa ilu menyat kin persatuan-persatuan ngan lepok-lepok naik pemung ngan lupa. Pakai pakaian atau pegelam lepok lo sendiri. Ilu kasap kena on kenya, on kayan, on lahanan, on buket. Kena ada kajang di ni. Jadi ini saya pengen dulu. Tunggu alam 22 atau bulan. Jadi akan lapak-lapak-lapak ti ke dia. Bipa tetoy ini telah ilu. Pada poyan ini ilu ti si ada pecah, ilu ti si ada berdua. Ya. 22 atau bulan ini ilu adang ti karnival usahawan. Dengan on jualan-jualan produk dan buf-buf pameran. Dan bina apa 22 bulan, berlupa jualan-jualan produk, karnival usahawan, luti. Cuma ya kayak halat ini tahu ini, dan pasan show ilu RTM ni, tiuk 22 bulan ayah. Kena kamu suka juga kan mawan. Jadi harap nah, suka naik kado-kado, naik nyukung pian ini, dan dalam ini lu berhibur, ya berhibur. Dan kumikam ya kawang, ya besuka dengan me, itu sah. Ilu akan mengayat di pengayaan ini live ke Facebook. Ini saja pengayat di webi Dun Murum. Apa dulu suka pendengar pengayaan ini kumakul dan kawang. Itu nak ini dalam tengayat lu, kalau kami tajanan kami, lu kalau kati ya live. Dengan abun ya gangguan ke line internet lu. Ilu kalau line internet lu stabil, ilu nak tiga, dena, abun betap-betap, abun peketang-peketang. Aku yang nak. Jadi lu akan di program ini live ke Facebook. Facebook yang lu pakai, itu lu akan mentap kiri lepas ini. Sama ada lu kalau pakai yang tali dia kenyak ke. Lu kalau pakai yang wai iman ke atau wai bedayu ke. Nah, itu lu akan di pembentap kiri lepas ini.
1: Okay.
2: Jadi ini pasal program itu lu RTM. Dengan ya, kalau pakai badai yang nak tahu, 22 bulan ini ya akan berlaku ke asap kenapa. Sebab yang lain ini, Datuk Seri Dr. Sivarundi Utom, ya Menteri, ya Man Enfaikot, dengan kendak ya ni pertanian. Dengan siap membam 22 bulan apa, ilu pekiyok ya katai pejadik Majlis Penyerahan Stesen Pertanian Mading, ya ke Sungai Asap, ke Tenau Mak Darok kena. Ini dah JKA menjai stesen ini kuma, ida telur pertanian. Jadi nah ya pemuyan ya ading ya kati membam. Ya menjai projek ini kuma ada pertanian. Dan ini apa nak ilu nepelum penglata-penglata jemputan cim pejabat daerah akan mengin lepok-lepok apa yang ternyukung. Di ini yang akan berlaku siap membam. Dengan ya ilu pergi akan tai naat kebun-kebun atau pebani-bani ida yang akan kandak pertanian ke belaga ida akan gini di masa nanti usahawan ya ida rumah berjaya atau pek tekap. Jadi nah saja siap membam dengan pabek beletau. Ngau lah, ini tempat pemung kau membakar. Kena telur show. Jadi ini saya pemuyan ya ilu kakti kau membakar cin 20 ca atau bulan pabek 20 bulan ayah ni. Jadi lepas ini nak ilu ke ti publicity, ti promo kiri dengan kado. Apa lu tetisan dengan perlu nawai. Dah bulannya. Nawai ya. Dah bulannya 20 ca pabek 20 bulan. Cinta lemah betul minggu.

nak kado info ku mai lumong jadi nawai ku ada aura ya nawai lu apala suka ta halak na peluang jenan ina ikempat alak na tau bulan ini neranak kiri tiga-tiga apa na suka tepat tai pekuat ngan nang info ngan info pula ngan program ini sengan nak ya ha jadi neranak tiga-tiga kiri ka telefon ujo atau peka kalendam kina apa lebih ente tapa ya ko ani je ni ha ko anda DJ Badahara, JJ Badak, ya mungkin on live dah kira-kira nak kena anda. Tapi udah lah on peluang, ya, ino salah ya. Okey, kemudian yang kaina atau apa, dek cemiri kini tajan, dek kalau tay kaina apa bana ujo minggu, adang alat peluang lah tay kina jinan ina oh, ya. Nah, wai tau bulan, 20 cah, abis 20 tau bulan. Okey, tiga pas kena kek kumai kemudian bersiaran dengan laka usai tali dia kenyam Amir FM. Ya, tiga pang kita panggiring ada tip belian ini, panggiring ada belian Cin Urai.

0: ini si Uman Pulau PN Pian Pulau Telu Gayeng nak batu asas Bandar Mutiara lepas berjadik dengan rasmi Kuan Datuk Patinggi Tan Sri Haji Abdul Taib Mahmud kak beluak pasen Mutiara Terpedu. Gayeng ina hina nanti pekuat dengan berjadik na projek Nuyan Janan Biuk Pengedaduk Telu Pulau Ayah Kilometer yang mentuk kawasan ina dengan Serian dengan peruntukan pengaduk 54.2 juta bilion ringgit yang bayan penuh kuun Perintah Persekutuan dengan pekiuk lepas tenuyan Sio Ujung Uman Uman Pulau PN Pian Pulau Lemah. Sio pemuyan ina Ketua Menteri Sarawak Datuk Patinggi Tan Sri Haji Abdul Taib Mahmud lepas nak batu asas ngan nak ngadan uko ina jadi Bandar Mutiara yaun pengecuk 5 kilometer cin pusat pemeriksaan imigresen Terpedu ngan nyeng kak sang tanah Indonesia. Bandar Mutiara inana pengebio 40 hektar ya ida nak dalam 40 hektar ida ti nang dua fasa. Fasa ya deng lan inana kaum ngan peruntukan pengaduk Pulau Cah ben 7 juta ringgit inana ti upis daerah Terpedu umak kedai kemudahan asas ngan pekinapa rekreasi. Dalam pekinapa la fasa kedua inana kaum ngan balai raya sekolah umak sebayang ngan umak perintah gayeng tenuyannya Bandar Mutiara inah inana pekiuk kemepeng la pengyak tigalan bagi nagep lapeng ke Malaysia ngan Indonesia.
1: iClick dan RTM Mobile kini satu logo, satu nama. RTM Click, muat turun aplikasi RTM Click di Apple Store, Google Play Store, Huawei App Gallery. Ikuti secara langsung 5 saluran televisyen RTM, lebih 20 saluran radio RTM. Tonton kembali lebih 500 episod program siaran TV RTM secara percuma. RTM, maklumat sahih, jenama dipercayai.
0: Ya okey tiga sana ke kami kem dekat jaya ngelak ke usai tali dia kenyam FM yang kini jam tepat nak kini 42 minit lepas jam malam mah kita tahu tahu yang nak bersiaran dengan mereka tali dia kenyah sih nak ke okey yang kita patut nasihat ke ini lah kem dia lepas like tali dia kenyam FM ina nak nyurang tingai yud ng kem dia like ini ya dalam ke baja Amirul handsome kan apa kena apa cina Siska Payak Walta Regional Igan Michael Balance Miguel Mix Steven Kawat dengan Irene Wang tiga tawelan kau mereka mongsing anak ya. Ada menawai kau mai lomong pasal untuk program-program ya tipe ya kau bana ilu nasi ke ini orang nang program RTM ya ti ke Sungai Asap ya ke Kang program ya lepas berdengar kau sekarang tempat JJ orang hinana naik namuai birami aku pekuat idati nang telu tau ini pa hinana idati agrokop Sungai Asap ini pecah lawatan Ilona Asyik ke ini pa Cin Menteri ke Kementerian Industri Makanan Komuniti dan Pembangunan Wilayah M5COP ya ke Pekuak lah tai peteguk ngan mong kerunan-kerunan dia on ka ina jinan ina. Jadi ini capuyan ya ke ngenyang perintah teh ka teh palak rakyat lah ya. Okey, dan begini lo nasi gaya awang tahu ini orang dengan nake ada gaya awang ya, ke mungkin tempat nasi pas untuk gaya awang mabun sap lah ya. Banilo nasi ke ini medan un telu da kawasan ya ke Sarawak ya un gaya awang ya biun sehat ataupun tidak sehat. Inana telu da kawasan dini ke Kuching un IPU indeks bacaan bacaan indeks pencemaran udara ca atau 52 kak samarahan pekuat ca atau 52 IPU ngan ka IPD Serian ca atau 62. Nah jadi telu de kawasan dini inan ya un IPU IPU ya biun 3 ataupun indeks pencemaran udara ya biun tidak sehat lah. Jadi 6-7 de kawasan di Aceh kat Sarawak inana rekod sederhana uban bacaan lah inana libat cin ca atau IPU ataupun indeks pencemaran udara ya lepas rekod ya. Jadi ukur-ukur dia cai lu nasik tiga sederhana sek kat petipo Malaysia ilu nasik kat ini sumak telu ukur dini ya rekod tidak sehat inana ka IPD Serian Kuching dengan Pekinapa Samarahan. Okey, tiga pang kita bab salah sekarang kita panggil

0: bagi menjamin kemajuan ekonomi, keharmonian kaum dan kestabilan negara, rakyat haruslah bersatu hati, bertolak ansur, saling menghormat, menghormati serta berpegang teguh kepada prinsip rukun negara. Jangan kita lupa dengan sejarah hitam negara, peristiwa rusuhan kaum pada 13 Mei 1969 yang tercetus apabila ada pihak yang bertindak keterlaluan menghina orang lain dan hilang rasa hormat kepada bangsa dan ketuanan negara ini. Peristiwa ini telah mengguntuhkan perpaduan rakyat dan menghancurkan kestabilan negara. Jangan sampai pisang berbuah dua kali.
1: Kebawah duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong Sultan Ibrahim.
2: Ya, okey, tiga tawai ku mekam wong lah ras ngan akik ku mekam dek tem kejaya ngan akak usai tali dia kenyami FM. Ya, jam tepat nak ini 52 minit 8 jam lemah kita tau-tau. Ya, info pengebayak lah nak kusi ku mai lomong akik kada akik ngiok dan kado kang ikam dek miah-miah teka 4 minit ora. Indonesia kali ini nanca penusa ya jadi ke pasen bib merek kini sekarang akik medan on uko-uko ya bi on sungai lah dalam on pa on dia simut lah sungai ya iut lah pekina ya. Jadi dalam nasib kali ini bandar penusa pipe ya betak ke janan pujut kona teka bulatan JK kena ya. Jadi dalam nasib ini yang ujung ke kawasan-kawasan dia kempi ketai laluan sungai inalah yang ujung ke ukok dana bertep sungai. Jadi dalam nasib kayak ini pa ahli parlimen Miri Ciu-Cun Man ya badak gayang-gayang ya ida ngetiga kini cin pihak-pihak berkuasa apa ida tingan arum na lepa tiga lah ya mana ben awai on info rasmi ya ke terima lepa dan pergi apa harap ilo dan nak tawai lah sengen ake ya kat kawasan-kawasan Kuban Piasau, Permai Jaya, Tudan, Lutong, Senadin, Salt Lake, Vesta Perdana, Kuala Baram, Kaang, ya, siok penusa sungai inilah ya. Okey, biarlah SMS-SMS saya naik ke live check ini pa. Tiga tawai kem dia lepas kejaya dengan DJ ini bungan. Cina jam telu. Abik jam 6 tak tahu apa ini nak sengen ake. Bana kira apa ini tak nak hilu berseran tak ini. Nampam DJ Lenik. Kem dia bamba dengan DJ Lenik. Ya, berseran nampam. Ya, DJ ini rehat nuat lah ya. Okey, jadi tiga tawai lan kumai kemong. Dengan... apa kuat dalam menawai lu apa na apa kata jaga tiga agaklah jaga tiga pengumalah jaga tiga tirak lemong dengan Arab nau jom minggu ini kenca tau atau apa nang suti hujung minggu ini kenca memori ya tiga kumai kemong senakit tiga tawai kumai kem jam 6 pencolong ringan ada siaran cin YFM impan kucing dengan nakik ke napai kem pakai cablian cin Johnny M ini ya selamat tahu kau mai kembung senang ke ilup tegok lah nang tau-tau dek cia selamat ujung minggu nyak ini kena bye-bye.

0: Emelina Anak Tuan Rumah, lagu dari Errol Markton, lagu baru buat YFM. Terima kasih mendingan kita ke mengkau boleh secara dengan YFM ke lemai tu. Terima kasih mengkau nuju melatih badi kuda boleh secara yang kita mendingan kenyar pukul 3 ngalih hari tarik bawa rentak ngalih hari lalu nampung program dari YFM ke lemai tu bawa sedang lemai kita boleh secara dengan aku Rolanda Gilbert ya. Bukan selama ngarep ke berita kita menah gerai sedang muncul dalam semua pengawak kedi kerja kita sehari itu meninggal. Kelebih ke ujung minggu tu. Sis kita yang tadi merambu dekat Mindah ngelantang kati bak sekedak ndur di menua kita di tu ya. Lalu pihak mereka nguluk sekedar dari pengerami tak ke program ke besi diatur di menua kita di itu apakah di Serikai kalau ya program Sarawak Ku Sayang SKS 2026 diatur di Serikai berengkari sari itu ya, untuk ke ujung minggu itu. Jadi buat program Sarawak Ku Sayang atau ke SKS 2026 di Serikai ke sekali itu dia dah boleh narit kira 30,000 ikut mensia mayuah datang uluk program 3,000 runggu itu ya. Jadi ya berserima hingga program Sarawak Ku Sayang untuk peningah ke dia tur di Serikai dia mayuah bengkah pengawak bisi dia tu buat program ke sekali itu nyengkau pengawak mandang ke servis ke bisi dia percarai ke perintah kelimpah di kaunter tip berkaul ngebantu peluang nyambung belajar peluang kawak ke pengawak mandang ke main asal konsert rakyat ngau Sarawak Kitchen nyak tadi atur program ke bisi dia tu dalam kenalan 3 hari berunggu untuk bersimbai ngau program Sarawak Ku Sayang 2026 di Serikai minggu tu ya. Yang kau ngurus Serikai yau kita ke nguluk pengerami SKS 2026 di Serikai berengkari sari tu. Lalu kita sama pula bersamping harap ke gayari nyangkung bandur kita yang megak bandur bukai ingkan tadi bisik kena ndur di menua kita disrap di tu bisik ngatur pengerami tu ke program bak ujung minggu tu ya.
1: Siapa genunu time maya jam dia tu ne? Oh ayak ku nyak. Oh ayak nama gagak nuan ayak balat amai gak tepuk asap nuan tu.
2: Oh luan nyai gak leri. Eh tu benong betunu ke sampah tu mai mana gak sampah tu. Hari kemari kan uno. Lagi ambis de perusai ke belau kue ni. Mana gi de tuno. Ya pada de. Ha mau amai api nya. Lapa ya de.
1: Apu salah nak tu ayak. Begau orang gasak ke tu lagi. Ya gak sigi nak tau betunu kau tai mai atau.
2: Ih ngemu ke diri genuan tu. Ni kurang mah berjakuk, pandai-pandai ya mah berjakuk. Kapa ni ialah pampul di mulut orang. Dia pedak di laman rumah sidak. Nyau bakal kampung jeruang ni di dengan suang nyumbuh bujang. Laban nama kebah ngelusau, ngelusau. Nemu di buruk siku. Ngai bertebah ku teh, pedak di aku tu. Nya, nya leh gumpal isi kutub say. Laban nama kebah ku suah. Ngadu-ngadu ke teh tisi rumah bertebah ku teh di tu. Tunuh ku teh di tu. Mau di?
1: Bukai pihak ya. Perintah udah ngeluar katul nagang orang bertunuh ku teh senekak hati.
2: Hah?
1: Tuju ya nang dikenak ngagak rampak menua. Jadi asap tu tau nal ngerusak ke pengerai kelebih lagi bak anak mit. Orang tua yang orang tibisi penyakit munas kena jelu babas diau ngerusak ke kampung ngangat ke dunia serta mun ke sebuah asap.
2: Ini nyalah ibuan ku magang munyi utai kenuan yang tadi nama itu munas kena jelu. Nua jelu, nua jelu, pandai-pandai mengingat diri nua ya diau. Bukai nyaku aja ke betunuh ku tai uras begitu. Orang bukai bisi mengingat nyaku tu. Delica dia kelemahin tu. Nyatu cang ku ambil nuan teh nuan amai keriang uji kawak nuan sampah dalam pariatnya alu tuguang ke nuan dalam api kemauknya nulung aku nuan ayah itu nak kucah dia nganu aku.
1: Oh ngai ku nulung nuan ayah takut aku dihukum perintah
2: nai nama utai disenakut ke nuan padah aja sikit buruk ngan nulung aku. Ui, kita ke bujang tu
1: nemu dia ya 2,000 hukum mata duit orang compoundnya kayaknya aja nuan tau dihukum mata duit 500,000 tau ke hukum jil 5 tahun sekali ke sama kena tinggang dua bangsa hukumnya
2: 500,000 jil 5 tahun apuh nanai pekutan nama penyadi tonti degagak orang kenyak udah ke hukum mata duit jil gage nanai petan akai
3: wopan kangnam star Baik, gagat, gagat. Nolong kau ikat. Cepat nolong kungun saya api kemau tu. Cepat, ikat, cepat. Kunci dengan awak aikin. Cepat, cepat, cepat, cepat, cepat.
1: Pengawak bertunuh ke uras, neka hati nang maik mayuh macam penanggul. Ukai seminak barampak menua tang megah pengerai kitai. Tu kelebih lagi, maya musim rangkai bakal kenyadi dia tu. Nyalai genap iku kitai berempu tanggung pengawak, nagang pengawak nunu uras neka hati, anak nganti semua utai rusak magang nul kitai belabuah ngadu kaya. Nesal dudi nadarti, pesan tu di baik YFM Iban.
4: Wopan Gangnam Star.
0: Ya, harap kita semua dapat berhati ke sketsan tadi peningah berkawal ngau pengawak nunu utai sengapak kelebih kik bak maya gayari kita ke berkatuk ya. Jadi nanti kita berhati ke ukai si binak di bandar Raya Kuching di tu tang nyokak selampur menua Sarawak tu tadi kita tu tadi benung napi gayari di balat bersebun ya. Kelebih kik bak tiga bengkah dua tu kalau ini tih ke penerang dari website sistem pengurusan indeks pencemaran udara atau ke APIMS kalau nyentuk ke pukul 2 hari itu tadi kalau tiga bengkah dur di Sarawak itu bising rekod ke tikas pengamah angin bak tikas tindak manah ke pengerai ianya lebih 101 IPU eh. Jadi menua Serian ngerikut ke IPU tik maduk tinggi ianya 162 lalu ditangkan ke ngau Bandar Kuching ianya 151 lalu nangkan ke nyak ianya Semarahan ianya 145 ya tikas pengamah gaya angin ke bisik direkod nyentuk pukul 2 ngali hari itu tadi. Jadi harap kita sama belak nyaga pengerai kelebih ki lebuh menua kita tu tadi ngerikut ke tikas pengamah angin ke nak entuk pengerai ke tiap ikut kita itu meninggal. Tanta jak pihak puji Tuhan muak ke lemah itu urung pukul 5 lalu tu tadi ya bisik hujan banget di Jalai Piramdi itu. Jadi harap ke boleh ngurang ke sebun asap ke diriputnya di Bandar Raya Kuching itu ne yang megak bandur bukai kita sama belak bersamping harap ke bisik hujan ya nurun bandur kita tinggal ambil ke boleh ngurang ke tikas pengamah gaya angin ke nak manah ke pengerai ya. Okey seminat bak tiga bengkah nur tu tak megak bak selampur menua Sarawak. Okey, sebelum kita mendiang ke Hello Y Sri Amans, dia lagu Ari Veronica Natasha, Entelah Pengrindu.

0: Selamat lemah yang kebalap ninga kebisi mendiang kakitai jam diato bertemu baru kita dalam program Hello Wai Suryaman. Baka selama aku Ibian tau ke Steven tapas hilai mic kita berita ba program to kau nak kau lihat repunsi dalam awak ke sekali to. Terima kasih alamak semampai milia YFM ketahui yang kita nyentuak ke jam diato bersari-sari ngau YFM. Jadi berita ke terubah dia berkongsi ke sekali itu berkawal ngau sebengkah program ya kebisik udah diatur bak lubuan tumpai lama. Ke alai empai lama Menteri Pengangkut Sarawak yang berhormat Datuk Seri Lee Kim Shin mujur nemuai ngagai kompleks imigresen, custom, kuarantin ngau penglikun ICQS lubuan tu serta pos garis antara menua nangga badau Indonesia. Medak pengelantang operasyen serta peringkat pemansang bak pintu penama antara menua Malaysia-Indonesia. Maya tu agensi-agensi TBC Bapalan tu berkongsi ke penerang berkawal dengan operasyen di tu kelebih lagi senantang anggur pemansang sistem pengangkut merakak antara menua ngambil lebih likun serta lantang dikena. Kerana tu nang ditemu oleh maik pengelantang ngagai aktiviti mindahkan kita mensia maiwah biar mega temuai tidak ngelawak dua bengkah menua to biar mega pengawak dagang antara Sarawak Malaysia engkau Kalimantan Indonesia. Nyalai ko yang berhormat Datuk Seri Lee Kim Shin, sistem pengangkut T-Efficient deka ngerecah kaki penumbuh ekonomi biar mega pemansang dagang temuai menua serta ngenegap agi rentayan sistem dagang merakak garis antara menua. Kerjasama temanah antara perintah menua, agensi-agensi pihak mega company perengkap pengangkut patut meruan bisik serta dikemansang ke kena ngada ke sistem-sistem berkualiti ungkup semua. Belak datai ngulo program tok mayanya ianya sapit Menteri Pengangkut Sarawak yang berhormat Datuk Dr. Jerib Susil pihak mega sekretari tetap Opis Menteri Pengangkut Sarawak Datu Wong Hee Sieng pihak mega konsel Republik Indonesia di Kuching Encik Musa Derek Sayerwona pihak mega residen bagi Menua Suryaman yang bersuara Tuan Mahara Saleh pihak mega ketua polis Pelilih Menua Lubaan Tu Deputi Superintendent Polis DSP Prica Azin serta pemesai-pemesai Opis Perintah di semua alai ngatur program tu. Berita ke terubahnya tadi dia tu ngelatai ke berita kedua ke alai bak rumah Kevin Sedin wong panjai Lubaan Tu mpai lama mega udah diatur bengkel ngenegap ke tanggung pengawak Tuai-Tuai Reban Bangsa KMKK kali keempat pihak mega komiti pemansang engkau pengelikun genturung pendiau J3K lalu nyerumbak bengkel tu diatur mega program nyengulai komuniti N34 Batang Aik 2026. Jadi itu program tidak jalai ke gerempuang Tuai-Tuai Reban Bangsa KMKK Pelilih Menua Lubaan Tu bertuai ke pemanca Gerang Anak Jubin lalu dibantu agensi-agensi bak pelilih menua tu bakal opis pelilih menua Lubaan Tu TBC muka kaunter servis register Sarawak PAS serta ngagak lisien Nupe U2. Pengawal nutup bengkel tu dipenyadi ke yang berhormat Datuk Dr. Malcolm Musin Anak Lamo sapit Menteri Dagang Antarabangsa Industri serta meranak ke Pokok Sarawak Timega Kaban Konsul Negeri N34 Batang Aik. Nyalai ko yang berhormat Datuk Dr. Malcolm Musin Anak Lamuh lebuh mansut ke penerang Tuai-Tuai Reban Bangsa serta komiti pemansang engau pengelikun genturung pendiau J3K endang kaban strategik perintah Menua Sarawak. Kelebih lagi berpengawak Mike Genap Dasar inisiatif serta agenda-agenda pemansang nyagai peringkat komuniti. Penau serta penemunya dituai perkara integriti serta kerjasama engau agensi perintah megak patut meruan tegap serta ditahan ke ngambil inisiatif pemansang mujur dipjalai ke serta mai pengelantang ti optimum ngagai rakyat. Maya program tu yang berhormat Datuk Dr. Malcolm Musin Anak Lamo mujur megak nyuak kagai belanja MRP Minor Rural Project RM85,000 kena nyukung pemansang komuniti bak genturung pendiau Wong Panjai serta bak konsel negeri N34 Batang Aik. Agih-agih belanja tu yang kawam RM20,000 ungkup komiti pemansang ngau penglikun genturung peniau rumah Kevin Sedin uang panjai lu bantu nangkan kenya RM10,000 ungkup gerempung Indo rumah Kevin Sedin uang panjai Lubuantu, RM10,000 ungkup serakup perana uang panjai ungkup program-program belia uang panjai pihak mega RM25,000 ungkup rumah James Guntur Rakut Lubuantu pihak mega RM10,000 ungkup rumah Ninting Nanga Jambu serta RM10,000 mega ungkup rumah Paul Isa Panjai Ruai Atas Mayato mega serakup kerik umai seberkas pampang batang air bisik megang natai kelima belar site bantuk bakul pemakai ungkup sidap ya ke dipilih tanda ibuah ke pengelantang mansia mayuh. Dia tahu kita ngisit ngagai berita tik ke tiga. Empai lama megak dipejalai ke program kedikumai program pemansang komuniti MDSA Upis Pelilih Menua Seri Aman pihak megak pengawak berjadi ke projek RTP. Dah mujur diatur barumah Siti Joni Paku Ulu Ulu Undup Seri Aman. Tok kebenarnya program ti disedia ke Upis Pelilih Menua Seri Aman tinyadi alai Upis to pihak megah agensi-agensi perintah ti bukai berkunci ke penerang ya ke bekawal ngau tanggung pengawal Upis-Upis to kelebih agik ti berkait rapid ngau pemansang komuniti menua pesisir. Agensi-agensi perintah tiblak ngau program untuk mayanya ianya bakal Upis Pegerai bagi Menua Seri Aman ti mayanya bisa berkunci ke penerang bekawal ngau penyakit rabies serta penyakit ti datai ari nyamuk. Nangkan kenya Upis Polis bagi Menua Seri Aman mayato bisa ngatai kelica ti bekawal ngau penyalah berpakai kedadah. Lalu pihak mega Upis Pemansang Pendiau Mesir Mayuah Lilih Menua Seri Aman mayato bisa ngatai ke penerang bekawal ngau perengka tersebut kenyalang gold card serta servis bukai tidis dia Upis to Upis Pemansang Pendiau Mesir Mayuah bagi Menua Seri Aman. Lalu pihak mega Upis Pelilih Menua Seri Aman pu maya to berkunci ke penerang tentang cara minta lisen berdagang bak genturong peniau serta Upis Pengedara Api ngau penyah nusah bagi Menua Seri Aman maya to bisa ngatur demonstration cara ngenak kerban madam kapi. Mayato megak diatur program jadi ke pengawak nyuak ke agih belanja RTP ungkup genturong peniau rumah Siti Paku Ulu Ulu Undup Seri Aman RM250,000 Malaysia ungkup rumah panjai itu berjalan ke projek nganti atap rumah panjai rumah Siti Paku Ulu Ulu Undup Seri Aman. Program itu dipenyadi ke Encik Jilian Anak Itar Private Secretary Yang Berhormat Dato' Francis Hadianana Hollis Kaban Konsel Negeri N32 Semanggang. Berita ketiganya tadi. Jadi berita keempat ngelansak sebengkak info tiba-kawal ngau sebengkak program tidak diatur hari 1 kedekat datai 10 hari bulan 8 2026 bas sebengkak hotel ketebilang di Seri Aman. Jadi itu program yang diatur Upis Pelilih Seri Aman jadi kan ngatur program kembara Mai Pesara Sarawak ungkup tahun 2026. Jadi sebengkah agensi kedekumbai kumpulan wang persaraan KWAP ngau kerjasama bahagian pension Jabatan Perkhidmatan Awam BPJPA dekat ngatur program kembara Mai Pesara Sarawak 2026. Diatur hari 1 terdekat datai 10 hari bulan 8 2026 berengkari pukul 8 pagi nyentuak ngagai 1 ngalih hari bas bengkah hotel tik terbilang dibagi Menua Seri Aman. Nangkan keberitaannya berkunci kemegah sebengkah program ia kedekat diatur Upis Pengerai bagi Menua Seri Aman. Jadi tau program kedekumbai tinjauan kebangsaan kesihatan dan morbidity NHMS 2026 dia tu benuang di pejalai ke dibagi Menua Seri Aman. 6 hari bulan nyentuk 9 hari bulan 8 2026 tu tadi udah diatur di Pelilih Menua Lubuantu diatur bab bintuang pihak megak nyemungan simpang Lubuantu. Lalu berengkah hari 10 hari bulan 8 nyentuk 15 hari bulan 8 2026 terdekat datai dekat diatur bab genturuang peniau RPR Fasa 1 Seri Aman. Jadi mesti amanya, tibisik ditikik bala pemesai Upis KKM ti deka ngatur program kedai kumai tinjauan kebangsaan kesihatan dan morbiditi NHMS 2026 kita mesti mayuah dipinta break kerjasama dengan SIDA KKM Rupias Pengerai Malaysia bagi Munosri Aman bertanya tebal lagi berkawal engkau perkara pengerai. Jadi berita ke penudi ngelansak sebengkah pengawak terdekat datur bersimbai engkau pengerami menyadik kita ke berpengerap Islam kalai dalam bulan 8 to kiraya ujung bulan 8 tu ilah dia dah menyadik kita ke berpengerap Islam ke nyambut Maulidul Rasul. Lalu dia bagi Munosri Aman sebengkah paket kedai kumai pertandingan perarakan dan sepanduk berserimbai dengan sambutan Maulidul Rasul peringkat bagi Munosri Aman diatur 26 hari bulan 8 2026 bak rumah masjid Pasar Seri Aman berengkah hari pukul 6.30 pagi. Nya berita ke penudi dia berkongsi ke kami hari YFM Seri Aman temu baru bak waktu. Hello Y Seri Aman, aku Ibin tau ke Steven Tapasilai mupuat dulu. Selamat lamai semua.
1: Ya, dia tadi kita baru dah mulai ngau Steven Tapasilai bak Hello Y Seri Aman.

0: dia kenalah di hari tai kereta kelebagi rumah dia tu.
1: Cara nganjung pesan berat ngakai YFM, ngena email yfmiban@gmail.com atau ke WhatsApp 013-862-8422.
2: Aku dengar macam pesan berat ya ke bisik di jemaat kami hari peningau YFM. Kalau pesan ke Teru Batuk, datang dari entri anak lunsa atau kapai jos, pesan untuk nuju Kaban Belayan ia ke Diabak Sungai Mas Bintulu, Batu 25 Jalai Bintulu Miri, Batu 16 Jalai Bintulu Miri, Rumah Resili Ujiah Serudit B Paku Sepauh Betung, Kaban Belayan di Sungai Hentabai, Batang Air Hentabai, Batang Air Kenawit, Batang Air Mururun, Jalai Shinyang, Jalai Wak Berasuk, Pian Megak Kaban Belayan Kebukai, kenalah rintai ke nama Dito. Pesan tu madah ke Ros anak entri, Ros anak entri tau ke Indai Ngalai. Yang nyak bini dangih anak empirang udah nadai kena 6 bari bulan 8 2026 bak Spital Srikai. Lalu ni yang Ros anak entri tau ke Indai Ngalai tu dekat di Sengai Belam Mayu empat rumah yang pu bak Batu 3 Jalai Pakan Engkamup. Yang nyak kena hari 6 tu 8 dari bulan 8 2026 serta dikubur kena hari Minggu yang nyak 9 dari bulan 8 bak pendam nangapakan. Jadi ya sekali lagi madah ke Ros anak entri tau ke Indai Ngalai udah nadai yang nyak kena 6 dari bulan 8 tahun 2026. Lalu ni yang Ros anak entri tu dekat di Sungai Belam Mayu bak rumah Yempu bak Batu 3 Jalai Engkamup. Ianya kena hari 6 tu 8 dari bulan 8 2026 serta dikubur kena pagi hari Minggu. Ianya 9 dari bulan 8 bak pendam nangapakan. Jadi berita kesil lagi top tanya ngagai dangi anak pirang tok ke laki ni yang tu bak lumur kusung 11256311156. Pesan ke Siti Tok Peningau ianya datai hari Merni anak ambi kalai pesan tu nuju Kaban Belayan ia ke dia bak rumah Sulau Jingkat Ulu Ruban, rumah Cawung Engkrumai Ruban, Sujan, Tatau, Bintulu, Sekaluh Bajing, Sayih Niah, Setapang Ulu, Lubuk Numpu, Sah, Temal, Lubuk Paping, Rumah Peringki, Sungai Sawai, Semawang Suai. Kaban Belayan di Miri, Sibu, Kuching, ngau Kaban Belayan Kebukai, kenalah rintai kenama ditau. Kali pesan tu, madah ke Utin anak rengut tau ke Indai Merni udah nadai ianya kena sari tu 7 hari bulan 8 2026. Lalu niang Utin anak rengut dekat di Sungai Belam Mayuh ianya kena 8 hari bulan

hari Minggu tu ianya 9 dari bulan 8 2026. Jadi minta kawan baik kepesan datang ke rumah Maxwell. Kena 8 dari bulan 8 tu engau lalu laban ni yang dekat di Kelantan kena pagi hari Minggu ianya 9 dari bulan 8 2026. Jadi ya sekali lagi madah ke Utin anda rengut atau ke Indai Merni udah nadai kena 7 hari bulan 8 2026 lalu nian tu dekat di Sengkait Belum Mayuh ianya kena 8 hari bulan 8 serta di Kelantar kena pagi hari Minggu 9 hari bulan 8 2026. Lalu pesan ke Siti Tok Peningah datai hari Sabdikan Endu Prayit kalai pesan tu nuju kapan belayan ya kediau di Miri, Batu Niah, Pidik, Bintulu, Sungai Pelan, Kuching, Seri Aman, Nyelam, Engkeramut, Pian Bekat di Kelawah, Panggil, Gua, Selepung, Meluku, Entulang, Temuduk, Sabu, Peruan, Batu Lintang, Undup, Ngau, Kaban, Belayan, Kebukai. Kenalah rintai ke nama di itu. Jadi pesan tu madah ke sembiang itu 100 hari. Niang isi anak Lawrence tau ke Chi ianya anak niang Cigu Lawrence Abing kalai pengawak tu kadiatur bak rumah Stevie temuduk baru Jalai Hub On ianya kena hari 6 tu 8 dari bulan 8 2026 pukul 7 lemai. Jadi sekali lagi madah ke pengawak sembiang 100 hari niang Sabikan Ichi anak Lawrence tau ke Dikangau Chi tak ke anak niang Cigu Lawrence Abing kalau pengawak tu kadiatur kena hari 6 tu 8 dari bulan 8 2026 pukul 7 lemai bak rumah Stevie temu duak baru Jalai Hub On. Pesan ke Siti Tok Peningah ianya pesan ngetas ulit datang dari Jaspin Dujung tau ke Indai hari Jaspin Dujung kalau pesan tu nuju kapan belayan di kedia di Batang Dijih Batang Bawah Dijih Tamin Batang Mukah Nangga Wuh Ulu Mukah, Pian Bekat di Nangga Duat, Sungai Wong, Nangga Lebai, Batang Kenawit, Batang Uyak, Tajam Uyak, Batu Lapan Bintulu, Batu Lapan Sibu, Batang Julau, Sepemanjai Jalai Ulu Tijes Langau, Ngau Kaban Belain Kebukai. Kenalah rintai kenama itu. Jadi pesan tu medah ke pengawak ngetah sulit lalu berantu ke Nian Jerabat Anak Sambang tau ke ini Jelua. Ianya berumah Simon Ulu Tijes Langau kena 15 hari bulan 8, 2026 ianya malam hari 6. Jadi sekali lagi madah ke pengawak ngetah sulit lalu berantu ke Niang Cerabat Anak Sambang tau ke ini Jelua berumah Simon Ulu DJ Selangau ianya kena 15 hari bulan 8 2026 malam hari 6. Pesan ke Siti Tok Peningah datang hari Mike Cagat Adam nuju Kaban Belayan ya ke dia di Kepayang Segak Sungai Indai, Mentu, Sebuyau, Semunjan, di Pelaik, di Muding, Sungai Rama, Sungai Nyamuk, Sebuyau, Pian Bekat Kaban Belayan di Kuching, Bintulu, Miri, Ngau Kaban Belayan Kebukai, kenalah rintai, kenama dia tau. Pesan tu medah ke Yun Anak Agus. Yun Anak Agus, Udan Adai. Ianya kena 6 hari bulan 8, 2026. Jadi, ni yang Yun Anak Agus tu dekat di Sengai Belum Mayuh bak Kedumpai Sebuyau Semunjan serta Dianjung kena hari 6 ianya 8 dari bulan 8 2026. Jadi sekali lagi medah ke Yun Anak Agus Udan Adai kena 6 hari bulan 8 2026 bak Kedumpai Sebuyau Semunjan lalu Maya Nganjung Niang Yun Anak Agus inya kena hari 6 tu 8 dari bulan 8 tahun 2026. Jadi lagi macam pesan berat ya ke diterima kami ke sekali itu hari email ypmiban@gmail.com datai hari blister anak sujang ngau Jini anak sapit dari rumah rangga sungai Tenggak Atas B pesan tu nuju Kaban Belayan ya ke diaba Sungai Tenggak Menalang Lubuk Jok Guntung Kelasin Engkeramut Pungguk Radau Entawak Sungai Keruh Jelukung Empaling Pian Megat di Lepung Simpai Lepung Beliau Marup Kumpang Pauh
di Entajum Tatau Pidik Sebuti Merakai.

Indonesia pia meka kaban belayan ke diau di Sri Aman Kuching Bintulu Miri pia meka kaban belayan ke bukai kena lah rintai ke nama dito pesan tu madah ke pada Lina Melda anak blister tak ke ucuk sapit anak angkum udah nadai kena 6/8/2026. Lalu niang Fredelina Melda nak beli statut dekat di Sengai Balamayuh ianya malam tu 7/8 ngau malam pergilak hari 6/8/8 bak rumah rangga Sungai Tenggak Atas B serta dikubur kena hari Minggu 9/8/2026. Jadi ya sekali lagi madah ke Fredelina Melda nak beli statut ke ucuk sapit anak angkum udah nadai kena 6/8/2026. Lalu Nia Fidelina Melda nak beli statu dekat di Sengai Belamayu malam tu 7/8 dengan malam ilak hari 6/8/2026 bak rumah rangga Sungai Tenggak Atas B serta dikubur kena hari Minggu tu 9/8/2026. Jadi berita kasih lagi tak tanya ngagai beli statu nak sujang ianya bak lumur 010-581-5377. Awalnya tadi peningat sekedar pesan ke bisik diterima kami kelemah itu. Jadi sudah aku nampung macam pesan bukai ya ke bisik diterima kami hari peningat YFM. Baiklah kita ngosti lagu hari Heli ngelagu ya pelakon.

Okay, macam pesan berat ya ke bisik di rumah kami Arif Ninga YFM. Kali pesan ke sekarito datai Ari Steven anak Semion nuju kapan pelayan ya ke dia di Sudu Kulingga, Banting Lingga, Sri Aman, Kuching, Miri, Bintulu. Piam gak kapan pelayan kebukai kena lah rintai kena marito. Kali pesan tu madah ke Semion anak Jubang, Semion anak Jubang tau ke apai Datuk Amar Jahul Semion udah nadai. Yang nak kena 7 hari bulan 8 2026. Lalu ni yang Semion anak Jubang tu dekat di Sungai Balamayu. Yang nak kena malam hari 6 tu 8 hari bulan 8 2026. Bak rumah Lumur 118 Lot 1061 Regal Park Jalai Stephen Yong di Batu Kawah di Kuching. Lalu niang Semion anak Jubang tu dekat di kubur Bak Anglican Cemetery Batu Kitang Kuching. Enyak kena tengah hari hari Minggu tu 9 hari bulan 8 2026. Jadi sekali lagi madah ke Semion anak Jubang, Semion anak Jubang tak kapai Datuk Amar Jauh Semion udah nadai. Ianya kena 7 hari bulan 8 2026. Lalu niang Semion anak Jubang tu dekat di Sungai Belamayu. Ianya kena malam 8 hari bulan 8 2026. Hari 6 tu ianya bak Lumur 118 Lot 1061 Regal Park Jalai Stephen Yong di Batu Kawah Kuching. Lalu niang Semion anak Jubang tu dekat di kubur Bak Anglican Cemetery Batu Kitang Kuching kena tengah hari hari Minggu ianya 9 hari bulan 8 2026. Jadi berita kecil lagi tak tanya ngagai gerian tak ke Lauren anak Semion bak Lumur Kusung 11 25 0 275 40 tak ke Steven anak Semion bak Lumur Kusung 13 570 8797. Pesan ke Siti Tok Peningal, ianya pesan pemati datai Ari Lili anak Guang nuju Kaban Belayan yang kedia dulu Bayur, Nengaulai, Dase, Seruai, Melaban, gitu Belabak, Senunu, Kaban Belayan di Mugus Kim, Serianulu, Mendas Baru, Pakan Batu Dua, Ulu Babu ianya ba rumah Wini ngau Kaban Belayan kebukai, kenalah rintai, kena madito. Pesan tu kan sukta datai ngagai rumah Rosli Ujiah, Srudit B. Pakus Pauh, Laban Ikum Anak Baking, Ikum Anak Baking tak kapai Buju dan Hadai, ianya kena 5 hari bulan 8 2026. Lalu niang Ikum Anak Baking tu dekat di Sungai Balamayu, ianya malam tu 7 hari bulan 8 2026, serta dikubur ngagai pendam Bujiah kena hari 6 tu 8 hari bulan 8 2026. Jadi sekali lagi minta kawan belain kepesan tadi datang ke rumah Rosli Ujiah Serudit B di Pakus Pauh. Laban Ikum Anak Baking, Ikum Anak Baking tak kapai Buju dan Adai. Ianya kena 5 hari bulan 8 2026. Lalu niang tu dekat di Sungai Belamayu. Ianya kena malam tu 7 hari bulan 8, serta dikubur dengan gaya pendam Bujiah kena hari 6 tu ianya 8 hari bulan 8 2026. Pesan ke Siti Tok Peningal, ianya data dari Siti pesan ngetas ulit hari Michael anak Kedit nuju Kaban Belayan. Ianya kelebih ki ke dia ba Sungai Iran Sung rumah William nanga Sebirah Iran Sung. Bala anak madik niang ke dia di Bintulu, Sungai Pelan Masako Bintulu, Kaban Belayan ba Tatau. Pian megak ba rumah Liam rumah Anthony di Sungai Liam rumah Anthony di Nanga Majang Buat Tinjar Baram. Empat buah selepin bakung pian megak di Miri ngau Kaban Belayan kebukai kena lari hintai kena madito. Kali pesan tu madah ke pengawak ngetah sulit niang terang anak ngelambung tak ke bini Belayung. Ianya nguan ulit kena 7 hari bulan 8 malam tu bak Dewan Serbaguna Pujut Kona Miri ngetah sulit ngau muain terbalu kena pagi 8 hari bulan 8 2026. Hari 6 tu pukul 8 pagi kena cara sembiang. Jadi sekali lagi madah ke pengawak ngetah sulit niang terang anak ngelambung tak ke bini Belayung. Kalai nguan ulit ianya kena malam tu 7 hari bulan 8 bak Dewan Serbaguna Pujut Kona Miri. Lalu ngetas ulit ngau main terbalu kena pagi lah 8 hari bulan 8 2026 pukul 8 pagi ianya ngena cara sembiang.
Pesan ke Sitik Tok Peningau ianya datai hari selia anak Joseph Dundi mesan kabar na belayan ke dia di Arus Iban di Sekitung Lubuk Meranti Bajung Sungai Tambai Kakus Ensika Lunying Jeragam Entangur Tungkah Dayak Sungai Bulu Belimbang Besi Mambai Ketimbung Sungai Nibung Pantuk Pelaik Sungai Juk ngau kaban belain kebukai kenalah rintai kenama dia tu jadi pesan tu ngasuk kita datang ngakai pengawak sembilan seratus hari Nian Joseph Dundi anak Cuking kalai pengawak tu dekat diatur kena hari Minggu 9 hari bulan 8 2026 pukul 12 tengah hari bak rumah Nian tu di Sungai Lumut Sebangan Semunjan jadi sekali lagi madah ke pengawak 900 hari ni Joseph Dundi anak Cuking ianya kena hari Minggu tu 9 hari bulan 8 2026 pukul 12 tengah hari bak rumah ni yang tumpu bak Sungai Lumut Sebangan si Muncan. Okey, tarik peningat pesan ya tarik pesan berat ya ke bisik diterima kami ke lemai tu lalu kita akan kat natai ke pesan berat pesan ke berbatang tak natai ke pesan kita ngagai email wifemiban@gmail.com atau ke anjung kita ngagai WhatsApp konti ngambil ke uliah dibaca kami tiap awak berpesan berat ya ungkup peningau YFM. Lalu ke penuh itu peningah ianya Siti info berkaul dengan sebengkah pengawak ke dekat diatur di Sri Aman ianya bak sebengkah hotel ketepilang di Bandar Sri Aman ianya kembara Mai Pesara Sarawak ianya kaunter tip sinjiria ke kaunter tip mindah kin kitu kalau ia pengawak dekat diatur kena hari 1 ianya 10 hari bulan 8 2026 berengkari pukul 9 pagi nyentuk ke pukul 1 ngali hari jadi ia berserimbang dengan kembara Mai Pesara Sarawak terpeningal jadi bisik diatur pengawak merik tau ke berkongsi ke penemu ngakai bala pesara atau kesidak kudah pincin gawak pian mega berkaul ngau kad pesara pian mega aplikasi tak ke app My Pesara pian mega perkara kebukai engkau ke bisik ditanya bala sidak kudah pincin gawak ya berserimbai ngau kembara My Pesara Sarawak tu jadi yang kita kediau di bandar Sri Aman bandar Malaysia tak nak tek diri ngai hotel ke terbilang Siti Ari hotel ke terbilang di Sri Aman ianya kena hari kena hari 1 tu 10 hari bulan 8 2026 pukul 9 pagi nyentuk ke pukul 1 ngali hari. Okey tadi peningah nyak tadi pesan berat pian mekat jaku gerah ke bisi diterima kami ke lemai tau. Kita dulu mendiang ke setiap lagu Ari Sheila Julia Udah Terkesai sebelum mai kita mendiang ke program Turai Penghidup setiap program kedungkup dengan Raban Christian bergulai dengan Pastor Edward Langit pukul 7 lemai pagi ya.

Haleluya. Selamat bertemu baru bok dalam program Turai Penghidup, bok dalam Bible Study kita. Shalom. Awak ke pengerindu Allah Ta'ala ti apai, ngau pengasih Jesus Kristus ti Tuhan, serta mega ngau kawal Roh Kudus, tetap meruan ngau kita. Amin. Minggu tu kita nyambung cerita King David-nya. Ti dipadah kalah kalonya, urang ting rindu kati yo. Surat Pasal Kerja Rasul bagi 13 ayat 22. Acts 13:22. Lebuh Allah Ta'ala udah muai Raja Saul, yo ngasuh David jadi Raja Sidok. Beketuk ku jakuk ti disebut Allah Ta'ala pasal David-nya. Aku nemu David anak Jesse itu, urang ting rindu kati aku. Kedekong rejo semutai, tik di kedekok kaku. Bawa jaku ribai, Allah Ta'ala nyebut David-nya, a man after my own heart, who will do all my will. Haleluya. Puji Tuhan. Terima kasih, Jesus. Balau menjadi semua. Namo kebuah David dipadah kalah talonya, urang ting rindu kati yo. Yo, kainya urang kemana dar pendiau? Ulah yo pan? Ndok go mana? Mayuh penyait David tu. Mayuh penyalah. Mayuh duso yo tu. Tang tiap-tiap kali yang ngerjo penyalah, ngau lebuah yo ke berduso, ngau semua penyaitnya, yo nang sigi jempat mulai ke diri ngegai Allah Ta'ala. Lalu ngaku penyalah ianya ngagai Tuhan. Lalu ditu menjadi aku kok maco ke kitainya deh. Siti sampai King David-nya. Ti disebut Bible-nya sampai minta pengampun. Ari surat Mazmur bagi 51. Ku Bible. Sampai David tu. Kasih kaku. Oh Allah Ta'ala. Ku ya. Laban pengerindu nuandang meruan. Laban pengasih nuandang besai, buai medusa aku, buai habis semua penyai aku, lalu tuci aku hari dusa aku. Aku ngelalau penyalah dirimpu, aku undang sururan nemu dusa dirimpu. Aku udah berdusa ngelaban nuan Tuhan, ngelaban nuan siku aja, lalu udah ngerjau tai tidi kumbai nuan jai. Menyadi, berarti ku tai tiku King David itu. Kuyo tadi, aku dah ngelaban nuan siku aja. Kuyo. Nyo alai nuan dang sigi ngerjau tai ti ngenok. Lebuah nuan ngakim aku. Nuan dang patut ngukum aku. Kuyo. Yo ngaku diri salah menyedek. Lalu ayat 5. Yo nyambung. Aku undang jaik kenyawari ado. Kenyawari mayo aku dikandung ke. Aku undang berdosa. Menyedek. Semua kita kini ngau keturai penghidup tu deh. Semua kita itu nak sigi kuriah orang ke berdosa. Laban semua kita nya peturun Adam sedoya wo megang-megang. Nyok kebuah pengawak bon agen tu penting. Dia do ke baru. Laban hari kita itu ngaku Jesus Kristus nya Tuhan penglepas kita. Kita dia do ke baru. Dalam ruah kita. Laban kita itu ruah deh. Kebenaran kan kita diau dalam tubuh. Kita orang Kristian, ketegal pengharap kita ukai lagi dikumbai anak Adam sedoya wo. Tang kita udah nyedi anak Allah Ta'ala. Lalu kita masuk surga. Puji Tuhan. Laban din dua bilik pemai Allah Ta'ala. Ke apai kita. Din penatai ngau menua asal yo. Dien alai rumah penyai lah apai kita. Nanti kita ingin nak terminologi. Terminologi gaya peniau kita ibannya. Asal kita hari rumah penyai. Asal lah talo. Hari sergo. So nanti kita pulai ngebas rumah penyai. Kita pulai ngebas sergo. Ayat 6. Surat Mazmur 51. Nyambung barau. Tuhan berguna ke pemenar ngawati ti lurus. Nyalai isi merundiang aku. Ngau penemu dalam ti datai rinuan. Buai dosa aku.
lalu aku dekat nyadi tuci. Basuh aku, lalu aku dekat nyadi burak agi hari selejo. Asuh aku ni ngau munyi pengago ngau penglantang nuan. Lalu tajak penuan udah ngalah, lalu ngeredak ke aku, aku dekat nyadi lantang baru. Ayat 9. Ampun meh dosa aku, lalu buai habis semua penyai aku. Gagau hati aku tuci, oh Allah Ta'ala, lalu simpan ruah ti baru, serta taluk dalam aku. Ana muai aku hari mua nuan, ana ngambil ruah kudus nuan hari aku. Pulai keku baru ngagai pengagau ti datai hari penglepas nuan. Lalu asuh aku rajin ngasi ke nuan. Nyok baru aku dekat ngajar pasal pesan nuan, ngagai orang ke berdosa. Lalu sidok dekat pulai baru, ngagai nuan. Ayat 14. Ana munuh aku, oh Allah Ta'ala, lalu selamat ke aku. Lalu aku dekat gagau hati, madah ke penglepas ti diberi nuan. Tolong aku bejaku, oh Tuhan, lalu aku dekat muji nuan. Ayat 16. Nuan dok rindu ke piring, nyok kubuah aku dok nginjuk piring ngagai nuan. Nuan dok rindu ke piring tunu Tuhan. Piring aku nyok ati ti baru. Piring aku nyok ati ti baru. Oh Allah Ta'ala, nuan ngai nulak ati ti baru. Nuan ngai nulak ati ti nesal. Haleluya. Puji Tuhan. Terima kasih Jesus. Baru nesal hati, ngaku penyalah dosa diri ngagai Tuhan, lalu ngemaruah ke diri. Lalu hari nyok menyadi darah Jesus Kristusnya, darah sergonya, dekok nuci kita hari semua penyalah dosa kita. Hari 1 John bagi 5-nya. Tanti kita madah ke diri nadai dosa, kita nipu diri empu, lalu pembenar nadai dalam kita. Tanti kita ngaku dosa kita, ia undang tau dikarap ke, serta lurus. Lalu ia dekat ngampun kita, hari dosa kita. Lalu nuci kita hari semua penyayik kita. Nanti kita madah ke diri nadai dosa, kita ngumai Allah Ta'ala nyok bulo. Lalu jaku ia nadai dalam kita. Amin. Bekenyak kerti ia menjadi, sampai minta ampun ke penyayik ngau ke penyalah dosa diri. Ti ditulis King David empunya. Hari tinulis tu, ia dikumbai Allah Ta'ala nya, orang keng rindu ke ia. Orang keng rindu ke hati aku, ku Allah Ta'ala. Ia kebetulan benar deh. Jaku nesal hati ke dosanya, bajaku orang gerikanya, metanoia. Bukan bakal ngi kita ibannya. Lalu nanti dia kaliah kengagai jaku kita iban, berarti metanoia nya, ngubah cara kita berunding. Nyok aja, ngubah cara kita berunding. Change of mind. Ngubah cara kita medok Allah Ta'ala. Ngubah cara kita medok Allah Ta'ala ke udah ngampun kita, ke rindu ke kita. Ngubah cara kita medok diri empu. Ngubah cara kita medok orang bukai megok. Nyok arti yo metanoia nya. Okey, belum jadi semua? Faham? Kelas? Pulai ngegai cerita King David baru. Kisah ya ti apin jadi raja. Apin jadi raja orang Israel. Bob 1 Samuel bagi 16. Ayat 1 ngegai 13 di sini nulis ke. Ku Tuhan berjakuk ngegai Nabi Samuel. Ni penglamok nuan tusah hati ke Saul. Aku udah nulak ia jadi raja orang Israel. Dia tu ambil minyak kano, lalu mansang ngegai Bethlehem kian ke. Ngagai orang siku ke bernama Jesse. Laban aku dah milih siku anak lelaki yo nyadi raja orang Israel. Nabi Samuel lalu ngerjau taiti di asuh Tuhan. Lalu yo mansang ngagai Bethlehem kian ke. Balau tuai-tuai menua dia, nyau getar-getar. Ngambat penatai yo. Dengok helikopter yo dah sangkai. Lalu nanya, kati nuan muai maik pemayak? Disawut Samuel, aku datai, laban aku dekat merik piring ngegai Tuhan.
tuci dari empu, lalu mupuak sama ngau aku. Ko Samuel, ia megang asuh Jesse ngau bala anak lelaki ia, nuci dari empu. Lalu mai sidak ngagai pengawak makai besai, ngau merik piring ngagai Tuhan. Lepas sidak datai, Samuel medak anak Jesse ketua ia, ke bernama Eliab. Lalu ku ia berundian dalam mati diri. Orang ke berdiri di mua Tuhan tu, tentu orang ku dah dipilih ia. Tangku Tuhan berjakuk ngagai Samuel, anak ngira peninggi tau ke penyigat gamal orangnya. Aku udah nulak ia. Laban aku ndak ngira mensia ngenak cara mensia. Mensia medak gamal, tang aku medak hati. Udahnya Jesse lalu ngangau kanak ia, Abi Nadab. Lalu mai ia ngagai Samuel. Ukai, Tuhan nak milih ia. Ku Samuel. Udahnya Jesse lalu mai Syamah. Tangku Samuel. Ukai, Tuhan nak milih ia. Abi Nadab panukai, Syam panukai ke. So how? Ni alai Jesse mai tujuh iku ari bala anak lelaki ia. Ngagai Samuel. Tangku Samuel berjakuk ngagai Jesse. Ukai. Ukai tai. Tuhan nak pilih bala sidak tu. Udahnya Samuel lalu nanya Jesse. Jess, ketin wan bisi anak lelaki bukai? Disawet Jesse. Bisi siku ke bunso. Tak ya nak dai ditu. Benung ibun bala berdus ya. Ku Samuel. Asuh ya datai kita. Kita hendak merit piring sebedau ya datai. Jesse lalu mesan kanak bunso ya. Gamal ya handsome amat. Berpengerai. Lalu mata ya tajam. Kuk Tuhan berjakuk dengan Samuel. Nyok meyo. Datuk ya. Samuel lalu ngambil minyak kano. Lalu natok David di mua balom nyadi ya. Ya. Tekala nyok Roh Kudus lalu berkuasa buat David. Lalu berkah hari nyok. Roh Kudus meruan ngau ya. Udah nyok Samuel pulai ngagai menua ramah. Puji Tuhan. Nyadi. Udah semua sidanya ditulak Nabi Samuel magang-magang. Ketua yagi arianya. Ia lalu nanya Jesse. Bekoti ditulis berayat 11 tadi. Kati nuan Jesse. Agi bisi anak lelaki kebukai ya. Anak lelaki kaku nuan. Kuyo. Disawat Jesse. Bisi siku kebunso. Tayo nadai ditu. Benung ibun bedus di menua puang dia. Pok kiruh kiranya. Ya, ya menjadi. David gak biak. Ya gendak penting basidah sebilia. Ya. Dia suah renurun ke kebun kejajok sudah tuai. Ya dia suah orang nyaga jelu berdus ya. Di menua puang dia. Ke diri-diri ya. Lebuh balau menjadi ya ti dia baik ngegai Samuel. David nandak dipadah kurang. Nandak dibaik bah dalam WhatsApp group sudah sebilia ya. Tidak. Nanda dipanggil orang pulai. Nanda dijemput ngagai pengerami makai besai. Ngau merik piri yang ngagai Allah talo. Nanda diguna orang tu dah tuai. Cih ya. Ya din. Nyin. Di menua puang din. Begulai ngau belau berdus. Lepas ya nanda diguna orang dia. Nanda diguna sidak sebilia. Lebih lagi belau komuniti sidak ya. Lebih lagi sidak serumah. Suah kita yang mendaftar yang satu menjadi. Suahnya favoritism kurang. Magi enak diri. Ya kedik rinduk ke? Dibaik nurun ke pasar ke? Digarik ke gap-gap ke? Makai ke PC. Ya kendak dik rinduk ke? Dibaik nurun kumai ke? Nurun ke kebun ke? Lepuh apa David madah ke ya ngagai Nabi Samuel? David nanda disebut apa ya nama kebo? Ningga kita tadi. Ya semina disebut apa ya? Siku kebun sawu. Kurang no ya. Oh amat gene. Bisi siku kebun sawu. Ko apa ya? Tayo nada di tu. Reti utai ku apa ya nya? Kepok medah kyo nya. Nada imu tay temu yo. Semina bulai ngu berdus. Baru yo nemu. Tang Samuel nyawat. Asuh ya datai kita ke. Kita endok berengkah nemu yo pin datai. Lalu lebuh David datai.
mansang berlubah-lubah, nyingkang memalu-malu, dia semuel medok Gamalia, sigat amat, handsome dar, berpengerai amat, lalu mata ia tajam. Lalu lebuah David datai, mansang berlubah-lubah, berjalai malu-malu, nurun dari bas, dia semuel medok Gamalia tak cukup sigat, handsome dan biaknya. Lalu ko Tuhan berjakuk dengan Samuel, nyok meo, tatok ya, haleluya. Laban jam kita itu nyok datai bermaya ya, nur kita ngetu, kita ganti bas pulai dari ulu lagi. Kita berlelak dulu. Minggu baru, kita nyambung cerita King Davidnya, kedipadah kalah talonya, orang ting rindu kati ya. Tuhan berkat ke semua kita yang menyedik, seminggu-minggu tu. Kita gerai amat megang, kita sigat amat megang, kita berbaji amat megang, mata kita amat tertajam megang-megang. Dalam nama Jesus, amin. God bless you all. Bertemu baru. Shalom.

0: ดาละไม Y FM
1: Sada Gitar
2: Tiap hari 5 pukul 7.15 malam
1: Bak Y FM
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbi alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafi anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul udatan min lisani yafqahu qawli. Bala peninga bertemu baru kita dengan aku Patricia Griffin terkadamnya oleh Masara dalam rancangan Sada Gitai tidak terbit ke oleh YFM Engau Islamic Information Center Majlis Islam Sarawak IIC. Ngarap kepada peningan semua semampai dalam rahmat Engau kasih sayang serta semampai dalam penglikun dari Allah Subhanahu Wa Taala. Amin. Jadi kesekali itu kepada peningan semua, aku dekat berjakuk ke senen tentang adab ia berpun hari dila. Bala peninggal semua nemu ke bala kita antara akhlak tok ke ulah ti pemaduk manah di kembuan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ianya nyaga leka jaku ia. Baginda sallallahu alaihi wasallam ia semampai berjaku dengan siru. Ia tak kalak nyumpah orang, tak kalak berjaik ke orang, tak kalak ngemedis ke hati orang, nyemak jaku ti jaik. Ia nak kalak maksud ke leka jaku ti jaik. Tajak pun orang yang tadi kalak ngemedis ke hati ya, orang yang kalak jaik ngau ya, tang ya. Nadai kalak mansut ke jakuk tik jai hari mulut ia. Ringat ni pun baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam ia tetap bercakuk engau siro, ia bercakuk engau mana. Jadi bala peningan semua, kita sama belak nemu kemai hari tu kita sama belak megak bisik ngembuan media ramah Kediri Info. Dia tadi tiap jakuk tik ditayap kitanya dekatnya di kecermin ulah tu ke akhlak kita empau. Nyak meh ke buah sebedau kita naib tu ke ngagak kumin tu ke berkongsi ke video tu ke nama-nama aja utai tu dekat dikongsi ke kita buat media ramanya kita mesti nanya diri kita empau dulu. Bisik ke utai tu dekat di share kita yang tadi dekat main manfaat tu ke berguna. Bisik ke utai ti kak dikongsi ke kita yang tadi dekat dikerindu ke Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Cara kita berjakuk utai ti dekat di post kita yang tadi, manah ke ndak semua utainya, berguna ke ndak nyak tadi ngam mensia mayuh serta diri kita empau. Tanya diri kita. Jadi bala peninggal semua, arameh kita nyadi ke Maulidur Rasul tu kena kita ingat ke diri kita, ambil ke kita nyaga dilah kita lebih maya kita berjakuk teka lebih maya kita dekat nulis tu ke naib laban kebenarnya jakuk ti mana oleh ngelantang ke ati oleh negut ke kawul silaturahim engkau oleh nyadi ke amal ti diberkat ke Allah Subhanahu Wa Taala. Ngarap kita semua sama belak nyadi raban umat ti amat, nyadi ke adab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, nyadi ke teladan dalam penghidup kita, nyelinting ari nyentuk ke kita pulai ninggal ke dunia tu ila insyaallah. Amin. Wallahu alam, nak tak dulu kunci di baik aku, arah ke kunci ke di baik aku tu tadi bisik meri manfaat yang kita semua insyaallah bertemu baru kita bak sada kita terdekat datai bergulai bak YFM Engau Islamic Information Center Majlis Islam Sarawak IIC. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Okey, seminggu apakah selama pukul 7.30 lemai itu lagi kita sama belak mendiang ke berita lemai hari YFM Iban RTM Kuching. Tak sedangnya menindahkan tengok sedikit lagu retro hari Zambri Amira, Kena Jayau Tubuh Nuan.

Awak lemai peningat Datuk kami nabur ke berita lemai 7 hari bulan 8 tahun 2026. SKS Rikai bersemak ke servis perintah ngagai rakyat ngadang nerima 30,000 ikut temuai dalam program 3 harinya. Perintah Sarawak dekat Rumban Pengawat Nur mulai ke pemanah sistem air pipe terusan di Lawas. Limbang dia tu sudah dipasok ke terus dalam grid Sarawak. Ya, tadi batang berita lalu tu isi berita.

Program Sarawak Ku Sayang SKS 2026 di Serikai ditagak ke oleh narit kira 30,000 ikut mensia datai nguluk program tiga harinya keberengkah diatur sarito. Sekretari Perintah Sarawak Dato' Amar Muhammad Abu Bakar Marzuki mereka penyampaunya endang melalau ke pemenah sambut ke diterima maya program SKS ke diatur bak sekedap bagi menua dulu agi arito. Program yang ngempuruk kemeh bengkak agensi perintah ngau kaban strategik sidak ngambil kerayat nyamaki ngulih ke penderang ngau servis terus ari agensi perintah. Maya bengkak pengak megak sama bisi diatur bak program SKS tu nyengkaun pengak mandang ke servis ke bisi dipjalai ke perintah kaunter ti bekaul ngau bantu peluang nyambung belajar peluang gawak pengawak mandang ke main asal konsert rakyat enggau Sarawak Kitchen. Ia mereka atur turun padang tu megak dekat nentu ke perintah oleh nyengulai rakyat kelimpah hari ti ngerumban pengawak Nur Merit penerang pasal maya macam inisiatif hari perintah. Perintah Sarawak dekat ngerumban pengawak Nur mulai ke pemanah sistem air paip terusan di Lawas berindia hari pengawak nguliah ke air mata ke terjanggal ke tegal tentali air bak sungai terusan ke besik berubah. Sepit Premier Dato' Amat Awang Tengah Ali Hassan madah ke ubah tentali air sungainya ngujuang ke tanah tumpur serta terkerap ti udah ngerugak perengka kena nguliah ke air. Ia madah ke pengawak ke dirumban nyengkaun pengawak ngeruang sungai ngagak penyinding ngau pengawak nguliah ke air mata ngenak puntun nyak endak uleh endak dikerja sertai ngambil ke air paip uleh dipulai ke baru. Dato' Amat Awang Tengah mansut ke Jakoto udah ia kena muai ngabas palan permersi air terusan di Lawas. Berbak ngenyak pengawak tinggalkan palan pemersi air ketiga sistem air paip kandang menua terusan di ngembuan kapasiti 50 juta liter sehari diatuk benun dipercayai kengenak belanja kira 236 juta ringgit. Limbang diatuk sudah dipasok ke terus dalam grid Sarawak di ngujung ke pengentap kuasa karan bak kandang menua adap ke utara Sarawak ulih dikarapka. Pendera Ari Sarawak Energy merakap kara tu dijapai pengudah substation extra high voltage atau ke EV EHV 275 kV Bandar Limbang ke boleh pembendar ngada ke 275 kV kuasa karan bunut medamit Limbang kena 31 hari bulan 7 tu tadi. Perkara tu nyerangkum tali karan ke boleh 228 km pemancai ti disukur ngena 644 bengkah tiang karan ngau monopol ti bersambung ke bunut medamit nyentuk ke Limbang. Enggaunya semua kuasa karan di Limbang dia tu disediakah ari grid Sarawak. Kelimpah harinya stesen kuasa karan Limbang udah diasuk semampai bersedia enti semak diguna. Perintah Sarawak dalam tahun tu udah agih ke belanja 8 juta ringgit dikenak melakin baru serta ngangkat ke pemanah jalai pemintas Permai Jaya Kuala Beram ti rusak ketegal tanah kerapa ke berubah. Menteri Pengangkut Sarawak kelalunya di Kaban Konsel Negeri Sita Senadin, Dato' Sri Lee Kim Shin, mereka projek kira 2.4 km pemanjainya dipercayai ke UPS Kerja Raya

Bangunan baru klinik pengerai Indai Wanak Batu 10 di atas udah tembok, lalu boleh ambil servis ngagai kira 30,000 orang di Kota Padawan. Kaban Konsel Negeri Sitak Batu Kitang, Datuk Insinyur Lo K. Chiang, madah ke pengawatnya dikerja hari baru projek Nangkir Renggat Kedua serta berungkus RM300,000 dikerja senipat ngau kandang menua Kota Padawan, ngau Batu 10, Kejampat Benar Mansang. Kliniknya Datuk gawat kelebih 50 genturung rumah, ngau 5 tumpuk pendiau. Bangunan tambahnya dekatnya dia ke ruang baru tik nyengkam bilik mersa pengerai orang Indo, klinik ngelik, bilik awam, stor ala engkah fail, enggau palan bukai bekap palan engkah kereta serta parit. Anugerah Ekonomi Digital DEA 2026 dekat dikenak masa gerempuang ngau orang kudah nyaup ngangkat ke transformation digital perkara pemeruan ngau pemansang ke nyerangkum semua di Sarawak. Sapit Pengurus Besar UPIS Multimedia Sarawak SMA, Dr. Suhaila Jaafar, mereka tujuh kategori dekat di pelaban ke lalu untuk nyengkam teknologi digital, pengawak pemansik dengan pemansang, innovation pemintar tiru, perintah digital, industri kreatif digital, pemeruan rampak menua dengan atur pintak kena mutar ke penanggul. Orang ke menambat tiap kategori itu dekat nerima prize duit RM10,000, lalu orang ke terima anugerah premier dekat nerima prize duit RM20,000. DEA 2026 itu diatur bersembang dengan Alm Ekonomi Digital Antarabangsa Sarawak IDEX 2026 tidi tagak ke diatur kena 5 dengan 6 maribulan 10 itu ilak bak palan convention Borneo Kuching. Ya Mansur Kejaku itu bak pengerami Malam Apresiasi Media SMA 2026 di Kuching. Pesta Tumbina 2026 sekaliginya di pematak orang diris bilik di Bintulu, ngomai macam pengawak kebekaul ngau rampak menua serta utai tumbuh ngau utai hidup. Sapi Chairman UPIS Pemansam Bintulu Datuk Haidar Khan Asgar Khan pada ke pengawaknya kediatur kena ngerami ulang tahun ke-35 Taman Tumbina, ukai seminat bisiknya dia ke pengawak menindang tak megak uliah merik pemertiati ngakai mensiam ayuh pasal pemesai guna pengawak nyaga rampak menua. Pengerami ke tahun tu diadang ulihan mata antara 55 ngagai 65,000 ikut temuai datai berlalau ke rekod sidak kemujur narit lebih 59,000 ikut temuai dalam tahun sitik tu kemari. Pengawak kepsidiatur itu nyengkam pengawak mandang ke utai tumbuh ngau utai hidup, berjalan nersak kampung, explorers, pengawak berjual barang craft ngau Tumbina Night Walk. Pesta Tumbina 2026 diatur dalam pengelamat 3 hari berengkah hari Sarito. Di Serikai Sikul Laki Rakyat Menua Tumpu dah dihukum RM45,000 sudah ia kedi tetap kesalah laban ngembuan barang kedijaga perintah ngau nadai pemendar ianya minyak diesel. Penerang Ahli Direktur UPIS Menteri Dagang dalam Menua ngau kos penghidup KPDN Sarawak Matthew Dominic Barin malah kelakinya didawa ngembuan 10 liter minyak diesel ke bungkus lebih RM23,600. Penyalahnya didakwa Niteka Seksyen 21 Akta Penyaga Barang 1961 lalu pengawak nawanya dipenjalai ke KPDN Sarawak Bakot Seksyen Serikai kemari. Hakim Selak Agustin Drus ngeletap ke hukum duitnya pengundah lelakinya kengaku diri salah. Lelaki itu mayar hukum duitnya lalu dilepaskan. Dikenak ngucung ke berita kita ke lemai itu batang berita dibaca baru. SKS Serikai bersemak ke servis perintah ngagai rakyat ngadang terima 30,000 ikut temuai bak program 3 harinya. Perintah Sarawak dekat ngerumban pengawat Nur mulai ke pemanah sistem air pipe terusan di Lawas. Limbang dia tu sudah dipasok ke terus dalam grid Sarawak. Nyalakan kami mic kita mendiang ke berita kelemah itu hari YPM Iban RTM Kuching kalau berita tadi ditusun Syarifah Ajawiyah Wan Abdul Rahman hari bilik berita RTM Kuching serta disalin Jonathan Kiri. Malaysia Medani kesejahteraan dinikmati

0: gulai sejalai.
1: Jerana, jerita lamak Sarawak.
2: Saritu, 7 hari bulan 8 dalam tahun 1993. Kepala Menteri Sarawak, Datuk Patinggi Tan Sri Haji Abdul Tahir Mahmud bising letak batu pembun bak tengan Bandar Mutiara Tebedu. Pengeraminya diatur menyerumba atur ngagap projek Jalalun ke boleh 38 km pemanjai di bersambung ke kanan durnya Ngau Serian ngena ungkus RM54.2 juta ringgit di datai hari perintah besai lalu dekat temu gagak bak pengujung tahun 1995. Bak pengeraminya Kepala Menteri Sarawak Dato' Patinggi Tan Sri Haji Abdul Tahir Mahmud meletak batu pembun lalu meri nama ngagak kanan durnya di Bandar Mutiara ke boleh 5 km penyawah hari palan pemerosa imigresen Tebedu tinggimbai sempadan Indonesia. Bandar Mutiara ke boleh 40 hektar pemesainya dekat di Kemansang ke dalam 2 renggat. Renggat ke terubah digagak dengan ungkus 11.7 juta ringgit yang kaum ngagau pis pelilih menua Tebedu, rumah kedai, perengka kediguna ngandur bermain ngelantang kati. Lalu renggat kedua yang kaum ngagak balai raya, sekolah, rumah sembayang serta rumah perintah. Pemansang Bandar Mutiara dipelabak kedekang angkat ke pemanah kawal antara Malaysia ngau Indonesia.
1: Jerana jerita lama Sarawak tu di Dusun Arkib, Menua Malaysia, Pampang, Sarawak lalu dikeluar ke YFM Iban.

0: Kelimpah Hari Radio, kita muka uliah ninga ke YFM, hari RTM Klik, tau ke MyTV.
1: Okay, terima kasih yang peningat YFM kaki bengkap gulis jalan dengan kami ke Lemai Tok Bakwak Sada Lemai hari 5-7 hari bulan 8-2026. Jadi peningat baru nerima jakut tangkan takut jakut gerah hari upis berkeso di Sibu kalai pesan tu tak kegerah tu nuju waris niang Cordelia anak laut ya ke udah nadai kena 2 hari bulan 4 2026. Jadi kita dipinta datai nuju pejabat atau ke upis berkeso sibung nak kat pengelengkas lapan bisip kawak kerka diadu berkaul ngau tuntutan skim lindung kasih niang Cordelia anak laut. Jadi alamat ke penudi Nurdiau yang nyat rumah Medan nanga tanyit Batang Uyak Selangau. Lalu kita ke berserimai peniau tak kengelala bala waris niang Cordelia anak laut tu tau madah tau kena saw sidak tu ngambil ke sidak tu tadi datai ngagai upis perkeso sibu lalu bertemu ngau Puan Stephanie Lewis ianya tau tanya ngagai Puan Stephanie Lewis tu bak lumur 0196028357. Jadi ya sekali lagi minta bala waris niang Cordelia anak laut ya ke udah nadai kena 2004-2026 kita dipinta datai ngagai upis perkeso di Sibu ngau naka ya pengelengkas. Jadi kedua tu muka ya jaku gerah ke diterima kami hari upis perkeso Sibu nuju warisnya Roslin anak Anum ya ke udah nadai kena 5 hari bulan 4 2026. Jadi kita dipinta datai nuju upis perkeso Sibu ngenaka pengelengkas laban bisik pengawak kedekat diadu berkaul ngau tuntutan skim lindung kasih niang Roslin anak Anum. Jadi alamat kepenudi Endur Diau inyak rumah Michael Tandang bak Sungai Selidap Bentangur. Jadi kita ke berserimai peniau untuk kengelala bala waris niang Roslin anak Anum tau madah ke pesan tu ngambil kesidaan tu tadi datai ngagai upis perkeso Sibu lalu bertemu ngau Puan Stephanie Lewis. Jadi sekali lagi ku nanduk lumur telefon Puan Stephanie Lewis tu ianya bak lumur 0196028357. Nya tadi jaku gerah hari upis perkeso di Sibu tinggi kat waris niang Cordelia anak laut kudah nadai kena 2004-2026 biar meka waris niang Roslin anak Anum ya kudah nadai kena 5 hari bulan 4 2026. Minta bala waris tu datai ngakai upis perkeso di Sibu bertemu ngau Puan Stephanie Lewis. Hanya tadi peningah gerah ke bisik diterima kami hari upis perkeso di Sibu.
2: Why seberai?
3: WAI YFM.
2: Ya, baru ngam.
3: Kan?
2: WAI YFM.
1: Okay, terima kasih lagi ngagai peningat YFM kagi menggabulis jalan dengan kami ke lemai tu. Selamat merarau kita ke baru dah ngintu diri bisnis kedaan tadi benung kiruh di dapur jam ke dia tu dekat berenah kini. Tak ke bisnis kedak tu tadi benung cara ke pengawak gawak shift ke lemai tu. Terima kasih ke penginduk kita peningat kita hebat di nindur ke bisnis mendiang ke YFM ya. Selagu Aristen di Puak ngerumban umur.

Gregory Stanley Puak nak merindah meninggal kita ke Simdian ke YFM kelemai tu bawa sedalmai burai dengan aku Roland Gilbert nyentak ke pukul 9 malam tu lagi ya. Okey, terima kasih muka ngarep ninga kita ke bisinya apa ke lemai tu ke lebih ki ngakai tu cum selalu sob jalai ke pengawat DJ berjimat pulai malam lagi kok ya. Yang mereka buri nyalu sok lemai DJ sama jalan ke pengawal. Terima kasih Jacqueline Austin. Mesti nyapa mereka. Selamat lemai DJ sama lemai Jacqueline Austin. Yang mereka Catherine Robin sama jalan ke pengawal unju nuan DJ ke lemai tu. Terima kasih Agnes Ine Rubin sama lemai DJ sama jalan ke pengawal unju nuan. Berita hari kami di Miri lemai tu mana. Minta petaka lagu dari Stella Philip kena ya. Kena merindang di rimpu. Ngau semua peningat YFM. Berjimat pulai lagi. Terima kasih Agnes Nerubin, Lily Anthony sat lemai DJ sat berjalan ke pengawak mana hari kami di Limbang kok ya. Alex Delta Bina Watabarau hari batu 6 jalan Pendri Sengkucing minta putar ke lagu Bungai Pinang hari Ricky Anderson kena merindang bala kaban ke suah mesan ujur yang lapak tu kok ya. Andrew Ujai masih yang sat lemai DJ sat berjalan ke pengawak hari kami di Sungai Entulang Bakung Blok B. Salam semua kawan FB kok ya. Mana hari kami di itu ke ya. Jadi salam nuju semua peninggal YFM kelemai itu. Salam rindu hari Andrew Ucai Masing kok ya. Ini tinggi bisi nyapa kelemai itu. Terima kasih ini tinggi. Orang betul kelemai itu. Kalian temau MJ sak lemai, DJ RG sama jelek ke pengawak. Ke lemai tu. Terima kasih. Bisa mereka nyapa ke lemai tu. Juni band. Sebab berjalan ke pengawal lemai tu peningat. Mana hari kami di Miri lemai tu DJ. Terima kasih Juni band. Mami Abah sebab lemai DJ. Selamat berjalan ke pengawal kau ya. Monica Maliah Bunggang. Selamat lemai DJ hari Miri tu. Selamat berjalan ke pengawal Nujunwan. Arab ke Gerai Belama. Terima kasih. Ladana Kangin Jub. Selamat lemai DJ. Selamat lemai Nujunwan Mekak. Brody Muyang. Selamat lemai DJ. Selamat berjalan ke pengawal. Terima kasih. Lina Bugis. Selamat Nujunwan Pak Konti. Panas hari kami di Johor. Sari tu. Ya. Richard Unup. Sama jalan ke pengawal Nujunwan mana hari kami bak jalan simpan semunjan kau ya minta tepah lagu hari Alex Wan. Anita Nawai sama lemai DJ sama jalan ke pengawal mana hari kami di Sepawah kau ya. Apa lambai mengap sini apa selamat berjalan ke pengawal Nujunwan DJ. Terima kasih apa lambai Luisa Jugi selamat lemai DJ kau ya selamat berjalan ke pengawal. Terima kasih Rini Sabai mana hari kami di Sri Kai kau ya Sarito meri selamat ujung minggu. David Ikum selamat lemai DJ selamat berjalan ke pengawal. Neo Rita Noria mengabisi nyapa Roy Kuang hari Sri Aman mana hari kami Sri Aman di jatuh benung gawak sambil mending ke YFM untuk DJ. Terima kasih Roy Kuang. Anju Nyaling Cecilia Kumit bisi muka nyapa Rose Liao di Bayan Tasik kelemai tu minta tebak lagu hari yang Michael Jemat kau ya kena merindang semua ke sambil mending ke YFM bisi nyapa muka Flora Deli. Selamat malam setelah selamat berjalan ke pengawal minta putar ke lagu Arif Floral High ke ya kena merindang dream puka ban FB ngabala kebukai mega arah kata perindang ke ya ke penuri tu sin.ed selamat malam DJ selamat berjalan ke pengawal hari merudi tu minta putar ke lagu melikai pengindu hari Anthony hari itu Anthony kena merindang dream pu ngau semua peninggal YFM kelebihi hari grup YFM Iban Station pemerindang kita lalu nak tinggal mekat nuju grup kebukai bakal peminat YFM aram berkelala aram pantun ngau peninggal YFM kebukai keseluruhan nyukung YFM sedau tai mai sama pula mending ke tanduk program Run of Mansang ke lemai tu peninggal setiap lagu hari mawat terima meh tungkat semangat.

0: The Gulai Sejala.
1: Selamat malam peningan. Jadi Datuk kami baik kita mendeng ke tanduk program Randau Pemansang.
2: Selamat kita bertemu baru peningan Bak Randau ke sekali itu Bukulai ngau aku Raja Sebuking. Ya jadi peningan Bak Randau ke sekali itu Bukulai ngau aku Bak Studio ianya Lieutenant Maritim Breswell Anak Brown beranau ngaku ke sekali itu Bak Studio YFM Iban. Jadi ngonya ngelalu ke menatai nuan ke studio kami tu tuan.
3: Ya, terima kasih ada DJ Rajesh.
2: Oh, semua datang ke studio kami ne.
3: Ya.
2: Atau ukai keterubahaya ne.
3: Ya, ukai keterubahaya kali kedua.
2: Kali kedua. Oh. Oh, jadi Lieutenant Maritim Breswell Anak Brown tu hari upis Agensi Penguatkuasaan Maritim Malaysia APMM Menua Sarawak. Jadi nyap tadi terima kasih dengan tuan-tuan. Boleh datang ngelimpang ke diri datang ke studio bakal ke Sarito.
3: Terima kasih ngagai DJ Rajesh. Terubah ya, aku sekali lagi aku Lieutenant Maritim Breswell Anak Brown ngari ke Agensi Penerit Adab Maritim Malaysia Negeri Sarawak berasai temegah hati laban udah datai bakunti ATM tu lalu aku dekat berkongsi tentang tanggup ngawak ngau fungsi APMM kelebih lagi dalam operasi bagaimana ngau nyelamat berserimbai ngau Hari Kesedaran Keselamatan Maritim berkeke tahun 2026 tu. Sekali lagi aku meri besai terima kasih ngagai YFM ngau DJ Rajesh laban udah meri slot tau ke awak ngagai Maritim Negeri Sarawak bekehes hari tu. Ngami kebala mayuh sama nemu Hari Kesedaran Maritim peringkat kebangsaan dipercayai ke kena 6 Jun setiap tahun. Tajapan hari bulannya udah ngeluik dan ia nang agi diteruskan sepanjang bulan 6 engkau mayuh macam isi program Hari Maritim Malaysia.
2: Okey tuan, jadi keterubah tu tuan minta nuan berkongsi engkau bala peningan mayuh tu nama pengawal APMM dalam operasi begiga serta nyelamat tu tuan.
3: Ya, ngamik ke balas peningan sama belak nemu. Kelimpah hari ngadu pengawal operasi penerit adat Maritim Malaysia megak berjalan ke operasi begiga engkau nyelamat. Ngawak tu nitih ke Akta Agensi Penguasaan Maritim Malaysia 2004 Seksyen 6A ngawak bergiga serta nyelamat tau ke SAR tu antara tugas utama APMM tau ke sigi batan pengawak APMM kebenaria. Ngawak SAR tu megak sigi udah terang disebut nitih ke Akta Agensi Penguasaan Maritim Malaysia 2004 Seksyen 6A ianya ngadu pengawal operasi bergerak serta nyelamat maritim. Lalu ya tu tadi dibaca sama engkau Seksyen 6B bak dalam persenaan ngeluik tasik atau ke laut lepas. Kedua, arahan nakma nombor 1 nitih ke Pegara 5 Sabpara 10 bencana maritim udah nitih ke Agensi Penguatkuasaan Maritim Malaysia diberi tanggungjawab jadi agensi pemun atau ke penerajuk beroperasi secara selamat maritim lalu ngena National SAR atau ke dikelala ngau nama MSAR Volume 4 manual jadi kelalau. Hari punca kuasanya tadi APMM sitik standard operasi prosedur atau ke SOP bila serta nyelamat kedekat dikena ngambil ke operasi SAR ulih diperjalai ke engkau mana serta lebih hengkeman.
2: Ya, jadi nyak-nyak kita baru dan ingat ke penerang hari temuai kita ke SAR itu ngenang berkawal engkau utai kepada yang tadi ianya nama pengawal APMM dalam operasi bergigak serta nyelamat ni tuan.
3: Ya, betul.
2: Jadi tanya aku kedua tu tuan oleh nuan berkongsi engkau bala peringat mayuh engkau bala kebenaran ingat tua tu ni tuan berkawal engkau statistik cari lamat atau ke SAR penusah ba tasiak ke kala udah nyadi ngelamat tu tuan minta dong kongsi ke ya.
3: Oh, nitih ke daftar rasmi operasi cara lamat. APMM semuanya tahun 2026 tu ajak bisik 92 operasi cara lamat ke udah diperjalai ke ba semuanya uruang tasiak menua kita tu hari operasinya tadi bisik 542 orang tasah ke bisik diselamatkan dalam penusah maritim. Hasil lari pengelengkas APMM gulai ngau agensi-agensi sahabat tadi mayuh mangsa ke ulia diselamatkan. Tajak pihak bisik 47 kes pemati ke derikut ngau 9 ikut hari orang tasah ke agi lenyau batasia. Perkara kenyadi tu tadi merik pengingat ngagai kita dan penusah maritim kenyadi nak uliah di pedak sepiak belah mata ajak laban nyak tadi tau penusah ke kita empu untuk kita nak berat ke pengelikun di rempu. Setiap penusah kenyadi merik empas besai baik ke ngagai diri sebilik genturung peniau unggau negara nyak kebuah melikun batasia anang ambik mudah. Lalu kita mesti berat ke pengelikun diri munyiko aku dulu tadi.
2: Tahu.
3: Penusah maritim uliah dikurang ke entik semak semua kita uliah nitih ke atur ke udah dipadah ke bakayanya prosedur keselamatan perengka ke ketasiak mesti diintu ngau mana nyedia ke alat keselamatan kecukup serta nemu tentang gaya hari ti udah dikeluar ke pihak megai kuasa medak gaya hari baka meteorologi. Pengibuh ngau tanggungjawab kita bala mayu ambil ke bala berat ke pengelikuan batasia. Karena tu nang perlu dikena kita nyelih ke penusah ke nyadi batasia.
2: Au. Oh. Okey nyadi nyap eh ngarap ke terang didinya bala dunia ke benunya ketua randau tua ke sekali itu tu netuan.
3: Ya.
2: Au nyadi dunia ha bulan jua aku ba studio nyangka bisnis kita kita nyak baru ninga ke radio jam kedia tu ianya Lieutenant Maritim Breswell anak Brown.
3: Oh.
2: Okey berandau aku ke sekali itu dalam randau kita ke sekali itu bawah FM. Oh, jadi tanya aku ke lumur tiga tu tuan. Aku percaya tentu bala beninya tu tau ke mensia mayuh ke benuninya tua jam kereta tu kan nemu bakani cara tau ke langkah tu leh digagak nyemak kitanya ke nurun ke tasi atau ke kang agak pengawak bak tasi atau ke bak laut tu tuan minta tuan nerang ke ya.
3: Oh, nuju bala mayuh ke lebih lagi komuniti maritim tau ke siapa-siapa ke AGBC hati nurun ke tasik tau ke sidak ke berhidup dengan pengawal tasik
2: tau
3: ke sidak ke nyadi nelayan memerian tau ke aktiviti ngelantang ke hati balaut. Aku dekat madah ke sidak ngambil ke sidak semampai nitih ke langkah-langkah selamat ngagak pengawal sidak ianya sidak mesti kesatu berkena ke jaket keselamatan. Kedua, merangsang sidak ngena beacon tau ke personal locator beacon PLB ya. Ketiga, sidak mesti berhati ke vessel baka bot tau ke kapal selamat nak jai apian sidak ke nurun ke tasik. Kelima, nyedia ke nombor telefon agensi penguas keselamatan pihak berkuasa. Seterusnya, mesti mai perengka ke kena kita berkangau contoh ya baka telefon tau ke radio ngambil ke yang main di giga. Pihak mega alat navigasi mesti diuji dulu atau ke diperasa sebelum nurun ke laut. Mesti kan nemu dulu gaya hari sebelum nurun ke laut ngambil ke kita semampai bersedia nyemak gaya hari nak mana. Biar mega nyedia ke first aid kit. Semua perengka kargo ke disimpan mesti ditancang ngaurat ngambil ke mudah nak mudah labuh kelimpah harinya. Mesti madah ke diri sebilik ke puali yang semak maka bini, anak, kau ke apa inai lah. Dini alai tuju lokasi lokasi tau ke pengelamak kita batas ya. Ya ke penudi ya nak mai penumpang tau ke muatan ngelui hari kapasiti ke sepatutnya lah.
2: Oh. Ya, jadi inya benunya kita baru dan inya ke penerang bahkan ni cara atau ke langkah tulis digagak nyemak kita yang tadi ke ngagak pengawak batas ya atau ke nurun ke tasia. Punya keluhan tadi ini tuan sidak ke nelayan orang keberikan tu ne ngaruh ke sama berarti meh penerang dibainuan ke sekali itu barandau tua tu ne
3: ya.
2: Au jadi tanya ke sekali itu tu tuan tanya ke empat tu minta nuan berkongsi mimiat meh berkawal ngau bisi kendak kita tu tadi APMM tu tindakan proaktif ngambil ke bala mayuh tu nemu tentang pengelikuan bak tasik atau pengelikuan bak laut tu tuan.
3: Mayu macam cara ke udah dikena bala APMM ngambil ke bala mayu namu selentang pengelikuan bak tasik ianya yang ke satu melalui publicity lah. Maritim Malaysia Datuk Bendung agak kempen tentang pengelikuan bak tasik contohnya ngagak talimat ceramah ngagai bala mayu bak setiap negeri dengan maritim negeri ngau zon maritim. Bakal zon maritim Tanjung Manis, Bintulu, ngau Miri lah. Ya kedua, agak talimat ceramah ngagai bala mayu bak setiap negeri ngau zon-zon. Ya ketiga, kempen dengan media ramah baka Facebook, Twitter, ngau Instagram. Keempat, merek flyers tau ke risalah tentang maritim ngagai kumpulan sasar. Kelima, ngagak pameran-pameran tak penemu penglikuan batasik. Ngau sesi dialog gulai ngau balamai ngau lah. Kepenuh dia dengan randau tau ke wawancara bat stesen TV ngau radio. Dia mega berserimbai ngau nyamega IPMM menggau nakak uli ya. Nentu ke semua aset tau ke perengka nyelamat IPMM sempai bersedia tau ke dalam standby mood. Ninti yang hari kebuah pihak ngambil ke maritim negeri zon maritim boleh terus berjalan nyemak sidak nerima kangau tentang penusah kenyadi nak ngira jam. Tajapan pihak batang pengawal IPMM ke bergiga ngau nyelamat tau mega guna kebantu hari agensi bukai agensi sahabat ke berserimbai ngau pendiau sidak mega lah. Sidak IPMM berguna ke aset hari agensi sahabat nyemak bisik operasi bergiga ngau nyelamat batasi ya. Maritim negeri ngau zon maritim mega dipinta berjalan ke program preventif SAR dikena nambah ke agik tentang penemu pengelikuan bak tasia.
2: Awak cukup mandah penerang dikongsi kenuan untuk Tuan Lieutenant Maritim Breswell Anak Brown. Jadi ngaji bala peninga ngarap ke kita ninga ngomandah meh penerang dibaya ke SAR itu gulanya kami bawa FM. Jadi tanya ke sekali itu untuk Tuan, aku percaya bala peninga pankat nemu untuk Tuan bahkan ni bala kita untuk kemaritim untuk nerima kangau tau ke tanda penusah ke bisiknya di bak tasi atau ke balau tu Tuan.
3: Baka ke udah dipadah ke aku tadi. IPMM tu sigi agensi peneraju dalam operasi bergiga nyelamat sekombang tahun 2006. Maritim Malaysia bisik ngemuan bapa itik perengka khas dikena nerima syarat kecemasan batasi. Bisik dua elemen Maritim Malaysia nerima isyarat atau kekangau kecemasan. Yang ke satu isyarat kecemasan dengan satellite. Maritim Malaysia ngemuan sistem kopasasat atau ke space system for the search of vessel in distress, SARSAT atau ke search and rescue satellite at tracking. Sistem-sistem tu tujuh ya kena nerima isyarat kecemasan ke frekuensi 406 MHz engkau homing signal 1125 MHz ke ditransmit oleh perangkat kecemasan baka emergency position indicator radio beacon EPUB, emergency locator transmitter ELT, personal locator beacon PLB. Pengelebih sistem tu ianya ia oleh dikena dini-dini nur sagi ia oleh ditemu ngena satellite. Kelimpah harinya mega alat tu tahu ke posisi ke daripada sistem tu mega lebih geman berbanding posisi ke daripada ngena perangka bukai. Bala kami RPMM mega merancang bala ke bisik ngemuan beacon mesti daftar ke beaconnya dengan laman sesawang bim.mmea.gov.my. Pendaftaran beaconnya ngemuntang ke operasi IPMM sebedau bala kami berjalan ke operasi bergiga dengan nyelamat. Yang kedua, syarat kecemasan ngena suara. Maritim mega bisik Global Maritime Distress and System Safety System GMDSS dikena nerima syarat kecemasan dengan radio hari channel 16 ngau 70. Syarat kecemasan dengan suara. Yang kedua, tau mega ditelepon ngena telepon kecemasan 999 ke digagak Kementerian Komunikasi dan Multimedia KKMM. Cara tu mega dikena Maritim Malaysia ngepun ke operasi bergiga engau nyelamat batasia. Engau ya kepenudi kangau telepon hari orang berpadah dengan pusat operasi maritim negeri tau ke zon maritim MRAC lah, Maritim Rescue Sub Center.
2: Ya, jadi nyamnya kita baru meninggalkan penerang bahkan ni sidak maritim tu nerima kangau pemegang adakah nemu tanda penusah yang jadi batasi atau ke balawut ni Tuan. Cukup manah penerang di Bainuan ke sekali itu berandau dengan kami bawa FM. Jadi Tuan, aku bisa ingat tadi pun randau tu tadi Nuan bisa nyebut berkawal ngau hari kesedaran keselamatan maritim atau ke HKKM tu nah.
3: Ya, betul.
2: Jadi nanya nuan tu tuan nama ke buah 6 Jun tu ke 6 bulan 6 dipilih jadi HKKM tu. Minta nuan menderi penerang meh senentang perkara tu tuan.
3: Nama ke semua belak nemu kena ke 6 Jun 2006. Maritim Malaysia ngau rasmi ya udah ngambil alih pengawal ngadu koordinasi operasi berkira serta nyelamat tau ke lebih lagi dikelala SAR pengempuang ngau agensi penyelamat tibukai bakal PDRM bomba APM rela ngau sidak tibukai ti ngelamat tau diadu sidak Jabatan Laut Malaysia. Hari Kesedaran Keselamatan Maritim disambut dikena ke 6 hari bulan. Setiap tahun dikena nanda ke tarikh ngambil alih tugas bergiga ngau nyelamat hari Jabatan Laut Malaysia. Bepun hari 6 hari bulan 6 2006 tahun tu genap 21 tahun PMM mudah mangkuk pengawal bergiga ngau nyelamat tu tadi. Pihak mega tu nyadi ketanda PMM sebagai sitik agensi peneraju dalam operasi bergerak ngau nyelamat sekombang APMM mega nas mampai dekat pejalai ke pengawal bergerak ngau nyelamat tu di dini ajak alai zon maritim negara lah. 6 bulan tu dipilih jadi hari kesedaran keselamatan maritim nentian tahun perengkai hari tahun 2021.
2: How?
3: Ia mega dikena merik pemerhatiati ngagai bala mayuh kelebih lagi sidak keberhidup engkau cara bergigak memakai batasi maka sidak keberikan orang kemai buat pelancong tau ke orang ke dia buat semak pesisir pantai ngamik ke sidak sempai ngemeran ke pengelikun diri lebuah mayang ngigak rezeki tau ke lebuah memerian buat kuasaan tasiak. Sidak mega dipintak belajar ke bekani cara bertahan hidup maka contoh ianya pandai melepuk ke diri baik kini kangangau ke agensi penguasa nyemak sidak dituntua penusah balaut serta nemu nama kebuah jaket keselamatannya patut dikena ngambil ngurang ke agi risiko nyemak sidak dituntua penusah ngenyiat lah. Kelimpah harinya HKKM nyadi kepun kerjasama di antara APMM engau mensia mayu bekawal engau nyadi mata engau pendiang dikena mensia mayu berpadah ke nyemak sidak bisa maklumat jenayah atau kepenusah dengan hari itu mega mayuh program bakal program beri alat pengesanan keselamatan ngau talimat gulai ngau mensia mayuh boleh dipercayai ke ngau lebih mayuh lagi ngamik ke pengelikun bak pesisir laut atau ke tasik kita semampai jaga ngau mana
2: tahu. Ya, jadinya meh kita baru darinya ke nama kebuah tarikh 6 Jun tu tadi dipilihnya di Hari Kesedaran Keselamatan Maritim atau HKKM tu ni tuan.
3: Ya, betul.
2: Jadi nak berasa itu tuan nyok kedatai bak ujung randau tua ke sekali tu tu ni tuan. Jadi sebelum ujung ke randau tu tuan minta nuan ninggal ke jaku ajar meh ngagai bala kebenoninya jaku diberi nuan ngagai bala mayuah kelebagi bala ke berhidup engkau aktiviti atau ke pengawal ba tasiak atau ke laut tu berkawal dengan pengelikun ba tasiak atau ke laut tu tuan.
3: Ngambil ke bala hayuan bala nemu monsun timur laut ke berengkah hari bulan November sampai Mac setiap tahun monsun tu tadi nyadi tadi dekat mai ribut tiba-tiba sekitar 10 ngagai 30 knot hujan megak dekat lebat mai monsun tu tadi nyadi. Kelimpah harinya, bulan Oktober ngagai November, nyak dikumai kita pilihan monsun hari monsun barat daya ngagai monsun timur laut. Kaya mula hari berketuk dekat mai ribut kudik ke selalu ianya di maya lemai. Ribut kenyadi tu mega dekat ngasuh tasik gelombang besar lah. Nyak lai aku dekat mesan ngagai bala orang berikan kapal-kapal ngau mega sidak tingintik serta ngagak aktiviti sukan naik. Lebih lagi ngambil ke sida sama berarti ke pengelikun diri lebuh ngerja pengawal sida ke nyata tadi ngambil ke sida ulih nyelih ke diri hari penusah ke nak disadang nyadi batasi. Kerimpah harinya sida mega mesti ngemeran ke langkah-langkah keselamatan maka ke udah Depadah ke kota dia ya. Dia nentu ke gaya hari mana ya. Ngecik buat mesti ngam dikena. Ngecik tau ke mersa dulu perengkau navigasi. Mesti mai tau ke ngena jaket keselamatan. Nyemak gaya tasiak na mana tau ke bahaya. Sidak mesti mai perengkau kecemasan bakal PLB. Nyimpan nombor telefon APMM. Ambil ke nyamai di giga lah. Okay. Madah bala kaban tau kaban belayan tau ke apa indai ini ke pedungak tuju sidak lebuh sidak ke nurun ke tasiak ngambil ke nyamai di giga sidak megak henti uliah nak di asuh nuju tempat ke nadai lain telefon lah. Ngau penudia mesti mai perengka perset kecemasan. Kelimpah harinya megak APMM mengelalau bala mayu ngambil ke sidak belajar tentang bakal ni cara dekatnya merai tau ke melepuk ke tubuh derempu. Penemu bakal tu tadi berguna amat dikenak sidak nyedia ke diri napi penusah ke nak disadang jadi dudia rila.
2: Oh. Okey tuan, bunyi ke daripada aku tadi nak merasai tua nyuratai bab mujung randau tua ke sekali itu tu ne.
3: Ya.
2: Mayuh penerang info dan dikongsi kenuan bab randau tua ke sekali itu. Jadi nyak meh apa ni ya randau aku gulai ngau Lieutenant Maritim Breswell anak Brown ke sekali itu. RUPS Agensi Penguat Kuasaan Maritim Malaysia atau ke APMM Menua Kedah Sarawak. Okey, kau dah berkongsi atau kenang berkawan kau tangguh pengawal APMM, pemegang kenang berkawan kau utai kerukuma kita HKKM tadi
3: lah. Oh ya, betul.
2: Hari Kesedaran Keselamatan dan Maritim. Jadi sekali lagi terima kasih kepada tuan. Lama boleh ngatai ke diri meri awak nuan datai ke studio ke sekali itu beranda dengan kami buat YFM.
3: Okey, sama-sama DJ Rajesh.
2: Terima kasih. Nyadinya pedunya randa aku ke sekali itu gulai ngau Lieutenant Maritim Breswell anak Brown randa gulai ngau kami buat YFM.
0: Sada lemai, sada lemai.

0: beradak nyawa, merdeka, trayus nyawa, merdeka, merdeka, merdeka, merdeka.
1: Genap tahun jeman udah nyaya, kena 22 hari bulan 7 tahun 1963. Jaya Sarawak Raya, Tanah Pesaka, mula dikelala bisik menua. Meruan bangsa, adat enggau agama, nuat kemenira, tanda merdeka. Lepas hari jaga, tanggam tancang, diperintah orang.
2: Berterima kasih kitai, ngagai tuai-tuai kuda, Tun Openg dan Sri Ong Ki Hui, dan Sri Kalun, Tun Juga. Kedulu muka langkah, nusun sembah, nadai terpeciak setitik darah, ngimah tanah, nguliah kemerdeka, numbuah kemenua, niri kebangsa, ngentak ketiang, sanduang kelingkang, lambang kenyala.
3: Penglepas ngikitai belunas ke perintah demokrasi gamat. Meruan disayin, meruan disurat, tanam semputan. Pemerdeka kitai berpelasar ke raja keberadat, siru imat kur liat, ngemata kemenua, jaga raya jelata.
0: Aram tan ke kitai Sarawak Raya, ngami kemeruan teguh kukuh tegap merdeka, tan ke ngenap ngawa, ngenak kerja akal daya. Anang semina ngerajaku ngeradak nyawa, ngenak penyumbung, panggung pengelawau.
1: Ui, semua bangsa di Sarawak Raya, Melayu, Iban, Bidayuh, Orang Ulu, Enggau Cina. Di Sarawak, bak sebelas sitak menua. Di barat, enggau di timur, di selatan, enggau utara. Aram kitai bersawup, nyait ngeripit, ngeratut nadak tanah Sarawak. Betulung mutiak pemayak menembun pengelikun, bekerjasama nanggam semaya. Ngambil ke tanah Sarawak tu liuk lepa, celap ada lindap belama. Alai semua mupuak ngerenut, ngigak penghidup bakal belut ngau raban semut.
2: Aram kita berdarak ke muatu kuda merdeka, begawai ke pemayak pengelikun menua batan petara. Aram berbak kita bara berta kemua, pasang ke kita gendang tabuh gagah, diri ke panji menira bangsa lambang mama, perak ke berta semesainya.
4: Merdeka, merdeka, merdeka.
3: Anang bertinggal, anang bertedah, anang bersiping berbagi bangsa. Sapa kekait, kita baik tambit dalam seladan. Sapa keputak, kita berap mak iring berjalan. Sapa kebagas, nulung ke ngelusuk. Sapa kepintar, nulung ke isu. Sapa kekaya, nulung ke mensenak. Sapa kepemisi, nulung ke merinsa. Sapa kepandai, nulung ke babal. Sapa kebidik, nulung ke sial.
0: Sapa keberani, ngiring ya ketakut. Sapa ya ketegar, ngembiang ya kelembut. Ati kepapas dan siang kupas buai kerpai. Ati kebenengki, tuci bersih, iar kebukai. Ati kebingkiang, juk segiang, tinggal ke di belakang. Ati kebendam, tutup, padam, padu dikenang.
1: Tudah kejai, anang dikemelik. Tudah kebagu, anang dikemeluk. Tudah ketimpang, anang dikemenang. Tudah kenadai, anang dikelanyai. Sarawak tu pesaka kitai, merdeka tu lantiang begulai.
2: Tuah limpah belak menggi, pengaya pemeraja belak beberi. Untung nasid dibagi belak, jereki laba siru dipedua.
3: Aram sungai kitai terus tandai, ngambil kaya seruran berupai, sebagai nanga meruan muara.
0: Kayu terus kita limbu intu siru, ngambil kaya seruran betelinsu, mansut ke bunga penampung serah.
1: Tanah terus kita simah, ngambil ke seruran amik manah betuah berlimpah. Manzut ke buah leka merdeka, merik kita tuah ngada ke pengeraja.
2: Pajar pagi terus kita seridi, ngambil ke seruran beseri. Merik penyangat, nyasuh sihat, ngering ke semangat.
3: Pancar bulan terus kita pinan, ngambil kena nyelam keleman, saruk sukat, ngasuh kita besar.
0: Kijap bintang terus kita tentang, ngambil kena lelang saruk tiap, ngasuh kita ilap.
1: Pemayak maik penglantang, pengelikun maik penyenang.
2: Pemayak penyukung peruang, pengelikun penungkat dunia.
3: Pelasar merdeka,
2: pak menua,
3: penanda bangsa.
4: Merdeka,
2: merdeka,
4: merdeka.
2: Pelandai merdeka, di Tengkebang, mengajar Janang Siri.

0: Ya, yes, lagu dari Andrew Bonnie Jam, anak pungkat lelaki, ngujung ke jam kita peninga 33 minit sudah lepas pukul 8 malam. Terima kasih sekali lagi dengan kita peninga YFM lagi mengkabulis jalan dengan kami ke malam tu. Jadi kita ke benar dan tu jalan jam kita tu harap ke sampai berjimat ya. Lalu kami bersamping harap ke kita antari ulang nanti ke diri dengan kain dur ke dituju ngau likun ke malam tu. Bukan selama peninga pukul 9 malam tu lagi kita sama belak mendiang ke berita 9 malam dari kota Miti Angkasa Puri di Kuala Lumpur dan kami lagi mengkang merindang kita sedangnya dengan lagu-lagu ku dah dipilih kami ke malam tu ya.
1: Dengar ke YFM 24 jam merindang kita segulai sejalai.

kekayaan isi rumah Bumi Putra di Perkasa. Kenaikan pangkat anggota ATM dan PDRM dipercepat. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Syahuzaili Salihuddin dalam Utama 9 Malam.

0: Kekayaan isi rumah Bumi Putra khususnya dalam kalangan B40 dan M40 akan terus diperkasa menerusi usaha meningkatkan tabungan, memperluas peluang pelaburan serta membangunkan kemahiran bagi meningkatkan pendapatan. Menteri Kewangan 2, Datuk Seri Amir Hamzah Azizan berkata, usaha meningkatkan penglibatan Bumi Putra dalam pemilikan kekayaan merupakan antara keutamaan kerajaan yang dilaksanakan melalui pelbagai mekanisme termasuk membina keupayaan usahawan dan memperkukuh simpanan persaraan.
1: Untuk meningkatkan penglibatan Bumi Putra adalah satu usaha penting untuk kerajaan. Ya? Dan kita berusaha untuk meningkatkan peluang di mana mereka ada mekanisme untuk membina usahawan yang ada. Mereka yang bekerja dalam sektor formal dan bawah KWSP, usaha dia adalah untuk meningkatkan penabungan yang ada. Jadi ada akan cukup savings bila sampai zaman persaraan yang penting juga ada.
0: Dalam pada itu, Datuk Seri Amir Hamzah memaklumkan peruntukan modal sebanyak 20.3 bilion ringgit disalurkan menerusi program pengaktifan dan reformasi syarikat berkaitan kerajaan Gear Up ke dalam ekonomi domestik tahun lalu. Jelasnya, jumlah itu meningkat 3 kali ganda berbanding 6.6 bilion ringgit pada 2024 bagi menyokong lebih 60 syarikat berpertumbuhan tinggi.
1: Jadi konsep kita ada dari segi relay race ni ialah untuk memastikan macam mana aktiviti itu boleh di-connect dengan cara lebih baik sikit lah. Bila seorang tu mula daripada seed capital yang dia dapat, dia menjadi lebih besar, dia hand over to the next stage, the venture capital start to masuk. Bila venture pun dah menjadi besar, kita usahakan untuk private equity pula masuk. Dan sokongan akhirnya bila dah ada listing dibuat oleh JLIC dalam listing punya anchoring.
0: Gear Up dilancarkan pada 2024 melibatkan 6 JLIC iaitu KWSP, PNB, KWAP, Khazanah Nasional Berhad, Lembaga Tabung Haji dan Lembaga Tabung Angkatan Tentera. Proses kenaikan pangkat pegawai dan anggota ATM serta PDRM bakal dipermudah serta dipercepatkan. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata, perkara itu telah dipersetujui secara prinsip agar ia selari dengan skim perkhidmatan awam lain.
2: Sejak itu, malah sebelum itu pun, saya telah minta supaya KSN dan KPPA, Ketua Pengarah Perkhidmatan Awam yang mengetuai JPA, untuk meneliti, memberikan ruang, dan kita telah setuju pada prinsipnya supaya kenaikan pangkat terutama pegawai di Angkatan Tentera dan Polis itu dipermudah dan dipercepatkan supaya hampir selari dengan perkhidmatan awam yang lain.
0: Perdana Menteri berkata demikian semasa program Semarak Kemerdekaan di Kem Terendak, Melaka. Pada majlis sama, Datuk Seri Anwar menegaskan peruntukan bagi sektor pertahanan dijangka terus dipertingkat dalam pembentangan belanjawan 2027. Komitmen itu bagi memperkukuh kebajikan anggota ATM serta kesiapsiagaan pertahanan negara.
2: Sebab itu dalam 3 tahun ini saya syukur Alhamdulillah, Cik, perbelanjaan kita jaga kebajikan anak-anak kita itu paling tinggi dalam sejarah. Gaji mereka, allowance mereka paling tinggi dalam sejarah. Perumahan yang diperbaiki termasuk oleh Kor Kejuruteraan paling tinggi dalam sejarah. Cukup? Masih belum cukup. Dan insyaAllah kalau keadaan mengizinkan dalam belanjawan bulan Oktober, saya akan tambah sekadarnya untuk perbaiki.
0: Dalam perkembangan sama, Perdana Menteri turut mengumumkan peruntukan sebanyak RM1 juta bagi kerja-kerja menyelenggara 22 masjid dan surau di 4 kem ATM di Melaka bagi memperkukuh aktiviti kebajikan serta menyokong pembangunan keluarga warga tentera darat.
2: Kita luluskan RM147,000 ya. Kemudian untuk masjid dan surau di kem terendak, kem Sungai Udang, kem Masjid Tanah dan kem Bukit Beruang untuk surau untuk perbaiki dan sebagainya untuk sementara sebelum belanjawan, saya lulukan RM1 juta.
0: Sementara itu, Datuk Seri Anwar memberi bayangan beberapa pengumuman bakal diumumkan pada malam Ambang Merdeka 31 Ogos ini yang mampu memberi kelegaan kepada rakyat.
2: Doakan kepada Allah SWT, mudah-mudahan kita diberikan kekuatan dan Ambang Merdeka saya boleh tambah dengan beberapa pengumuman yang boleh melegakan rakyat. Begitu juga dalam belanjawan insyaAllah bulan Oktober tahun ini.
0: Datuk Seri Anwar Ibrahim. Keputusan penarikan balik pertuduhan pengubahan wang haram terhadap Liao Sun Hee atau Nicky Liao dibuat mengikut peruntukan undang-undang dan kompaun berjumlah RM10 juta telah dijelaskan sepenuhnya pada 29 Mei 2023. Demikian menurut Jabatan Peguam Negara AGC. Keputusan itu dibuat selaras dengan kuasa dan budi bicara Peguam Negara di bawah Perlembagaan Persekutuan serta undang-undang berkaitan. Selain pembayaran kompaun, penyelesaian itu turut merangkumi pelucut hakkan bon berjumlah RM647,366 serta harta yang telah disita. Berita seterusnya. Kerajaan Negeri Selangor menyasarkan pembinaan sebanyak 200,000 unit rumah mampu milik menerusi Dasar Rumah Selangorku Harapan dan Idaman di bawah Rancangan Selangor Kedua RS2. Menurut Menteri Besar Datuk Seri Amiruddin Syari, inisiatif berkenaan bertujuan menyantuni rakyat Selangor yang belum memiliki rumah. Kerajaan Negeri juga bercadang meningkatkan jumlah unit rumah sewa di bawah skim Smart Sewa kepada 3,000 unit menjelang 2030 bagi mereka yang belum mampu untuk membuat pinjaman bank. 30% daripada bayaran sewa setiap bulan akan disimpan Lembaga Perumahan dan Hartanah Selangor dan dipulangkan kepada penyewa untuk digunakan sebagai bayaran pendahuluan apabila mereka bersedia membeli rumah kelak. Beralih ke perkembangan luar negara, Singapura meluluskan secara bersyarat import 900 megawatt elektrik dari Semenanjung Malaysia bagi memenuhi keperluan tenaga republik itu. Menurut penguasa pasaran tenaga, bekalan berkenaan akan dijana menerusi sistem tenaga solar dan penyimpanan tenaga bateri yang terletak di Johor. Kelulusan itu diberikan kepada Sembcorp Utilities Private Limited dan Southern Solar Alliance Private Limited yang perlu mendapatkan kelulusan berkaitan memuktamadkan perjanjian pembelian tenaga serta memperoleh pembiayaan sebelum projek mencapai penutupan kewangan. Kebimbangan terhadap ketidaktentuan pembukaan semula Selat Hormuz kembali menekan pasaran saham global apabila harga minyak mentah terus melonjak. Manakala, kebanyakan pasaran saham di Asia ditutup rendah. Perkembangan itu susulan laporan Iran merancang menyekat kapal milik Amerika Syarikat dan Israel daripada melalui laluan strategik berkenaan. Amerika Syarikat mengenakan tarif 15% dan harga import minimum terhadap produk berasaskan polisilikon, bahan utama dalam pembuatan panel solar dan semikonduktor. Presiden Donald Trump menandatangani perintah eksekutif berhubung langkah perdagangan itu yang akan berkuat kuasa 4 Disember ini. Menurut White House, langkah itu bertujuan melindungi pengeluar strategik Amerika serta memperkukuh keselamatan nasional dan industri pertahanan negara itu. Bola sepak Piala ASEAN 2026, misi wajib menang menanti Harimau Malaya apabila berdepan Filipina dalam aksi terakhir kumpulan B di Stadium Bola Sepak Kuala Lumpur Ceras esok. Tiga mata penuh amat penting buat skuad negara yang kini berada di tempat ketiga dengan 6 mata untuk membuka peluang mara ke separuh akhir. Jurulatih interim Harimau Malaya, Tan Cheng Ho berkata, tempoh rehat tambahan dimanfaatkan bagi memastikan pemain kembali cergas dari aspek fizikal dan mental. Beliau turut mahu barisan negara lebih tajam di depan gawang selain perlu menyusun semula jentera tengah susulan ketiadaan Jimmy Raymond dan Endrick Dos Santos. Sementara itu, Filipina bertekad menamatkan kemarau kemenangan ke atas Malaysia selepas kali terakhir melakukannya pada Sukan C1991 di Manila. Penjaga gol Quincy Kamerat yang juga pemain Kuala Lumpur City FC berharap pasukannya dapat mencipta sejarah dengan kemenangan pertama Filipina di bumi Malaysia. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Kekayaan isi rumah Bumi Putra diperkasa. Kenaikan pangkat anggota ATM dan PDRM dipercepat. Sekian berita yang disunting oleh Muhammad Nur Mat Aruf dari Pusat Berita RTM. Kibarkan Jalur Gemilang bersempena Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

0: Kirana Jerita Lamak Sarawak.
1: Saritu, 7 hari bulan 8 dalam tahun 1993. Kepala Menteri Sarawak Datuk Patinggi Tan Sri Haji Abdul Tahir Mahmud bising letak batu pembun bak tengan Bandar Mutiara Tebedu. Pengeraminya diatur nyerumba atur ngagap projek jalalun kebulih 38 km pemanjai ti bersambung ke kanan durnya Ngau Serian ngena ungkus 54.2 juta ringgit ti datai hari perintah besai lalu dekat temu gagak bak pengujung tahun 1995. Bak pengeraminya Kepala Menteri Sarawak Datuk Patinggi Tan Sri Haji Abdul Tahir Mahmud meletak batu pembun lalu merik nama ngagak kanan durnya nyadi Bandar Mutiara kebulih 5 km penyawah hari palan pemerosa imigresen Tebedu tingin bai sempadan Indonesia. Bandar Mutiara kebulih 40 hektar pembesarnya dekat di Kemansang ke dalam dua renggat. Renggat keterubah digagak ngena ungkus 11.7 juta ringgit yang kaum ngagau pis pelilih menua Tebedu, rumah kedai, perengka kediguna ngandur bermain ngelantang kati, lalu renggat kedua yang kaum ngagak balai raya, sekolah, rumah sembahyang serta rumah perintah. Pemansang Bandar Mutiara dipelabak kedekat ngangkat ke pemanah kawal antara Malaysia ngau Indonesia.
0: Jerana jerita lama Sarawak tu di Dusun Arkib, Menua Malaysia, Pampang, Sarawak lalu dikeluar ke YFM Iban.

Bertemu baru kita hebat awak pemerinang malam. Malam hari 5, Sarito 7, hari bulan 8, 2026. Gelalu ke semua bala kita, malam tu bergulai dengan kami bak awak pemerinang malam. Aku Ken Michael, bergulai dengan kita bak awak pemerinang malam. Nyentuk angkai pukul 12.30 malam tu lagi. Harap ke semua bala kita yang gembuan pengelantang dalam hati diri. Nyangka sekedar bala kita lemai tu nyangkanya baru ternah. Baru bisi awak belelak tau ke belegak hari tanggung pengawak ya ke di kerja kita. Kelebih lagi kita ya ke baru nembuk ke pengawak ngintu ruang bilik derimpu kini. Baru bisi awak tau ke me time. Baru leh limpang ngerja pengawak. Ngintu pendiau diri empu. Nyangka sekedar kita ke baru tebuk mandi ini jam tu. Tau ke baru baduk ngintu diri pakai lemai tu. Bedau gak tentu lawan iga pelabak ku. Au kelebih lagi pergilaknya hari diau, hari 6 ngori binggu. Nangira ameh, nama pengawak ke dikerja kita lemai tu. Selamat bulan ngok kami bak awak pemerindang malam. Bagi selama 9:12 malam tu lagi. Udah lepas tu lagi, randau ruai pukul 9:30 malam. Lalu pukul 10, bagi selama kami nabur ke berita malam tu. Jadi tentukah kita bergulai ngok kami bak awak pemerindang malam. Untuk ke penghujung lagi. Laban memayuh lagu-lagu ya ke mana kena merindang kita malam tu. Terus, Tionin, anak minah ke Bukai. Gulengok kami bawa pemerindang.

0: Malaysia, nemu kita, menua kita ngemuan tikas obesiti pemadu tinggi di Asia Tenggara. Lebih 54% orang besar tuai kelalu berat tau ke gemuk. Nambah 21.3% kenyawari tahun 2019. Tang, ya ke pemadu nyerau kati, 30.7% nembiak megak napik penanggul kelalu berat. Serawak, bak penduduk nombor 6 di Malaysia. Lalu menua kita napik pengerugi lebih hari RM64 bilion setahun ketegal obesiti. Tang, kita boleh ngubah tren tu. Berengkah ngau pingai berpengerai Malaysia, suku karbohidrat, suku protein, setengah sayur ngau buah. Kurang kengirup air manis, lalu pilih air amat. Lalu ingat ke, 30 minit exercise sehari tau ke 150 minit seminggu cukup dikenak mantuk nurun ke risiko penyakit. Ananda ingat, berperasa pengerai nintiang tahun, ngambil ke penyakit, ulih ditemu tunggu. Bah Malaysia, aram kita ngetu ke krisis obesiti tu. Ungkup dirimpu, diri sebilik, ngau menua jemah ilap. Pesan penyiruk tu hari aku, Marina Jara, ngau YFM Miri.
1: Ya, tahun baru, aku nyelait mimik. Kak Malay semua utai baru. Utai berbilik baru, rumah baru, laki baru. Ha, semua baru magang. Ya, dulu hati aku tahu baru.
2: Oi, bau aku semuanya mari baru, semua baru. Tang tahun tu. Rana ruai

0: hari tahu. Ini mana yang kita tuh, mana kuasa. Dan kita tahu kepala ucuk puluk mie berpasa tanya agak tuh dari mie kita. Belum kira dalam mie langkah itu dari mie mana yang kita tuh. Kau kan tenggelam mie. Kalau dekat semua mie babi mie. Mai ini kita tuh kenyanya kesal minyak sangau nangau kejamur. Akai bersaya madaan sayang sangau. Nau munyi Rika nangau kejamur. Sama ulah jamur kita nyangai sekolah. Hah salinya karena kita sama minyak kecerita balala ruai kekali itu. Ianya perlu saya muli di sekolah.
1: Jani benung bekeriuk minta makai. Pia mega manuk benung bakar ucau minta makai mega. Baru ma panjai turman piteng temi wai kenyo.
2: Oh, ya buat. Mana ya buat? Mana dulu? Kau nya, tu kupi bekas sekolah dek udah sedia mageng. Ama ambil dek alu benau dani jabuan. Oh, ucok jabuan. Umbah sengaja taik mata jabuan. Malah ngai cikgu si luar. Main game yang tuak kedini hari. Ya aku baik di bulan tahun dengan munyi game. Oh, munyi mesti-mesti mbak. Mbak tiba bincang kerenya. Yang tuak kedini hari. Dah di mata ini. Dah dek. Ha? Nyo layuk mata ini, dia tahu. Nyo bakal

0: Kunun keluar itu ini. Kami saya kau saya tahu. Ada yang main bulu itu. Kecelap angat bulu itu. Mudi.
1: Ya, lengan-lengan. Ngai-ngai keluar itu yang buat. Kalau panai. Ini agak komisi kering pahuri. Ya, dia yang pahuri sekolah kanyuaknya pihak. Udah gali satu ngawali lima sikit komisi kakak dia yang pahuri. Dari itu hari tiga. Ngai gede ke sekolah aja buat. Jampak ke? Jadi aja buat. Jadi ngai mandi. Dari aja ke? Kau suat tekan juat dengan baju sekolah dia. Jampak lagi. Wen kincuang nanti nanti dia lagi. Tinggal kia dia lagi. Wah, dia paruk tiga. Udah nanti. Burun sekolah.
0: Udah ke komandah aku ngai sekolah. Ngai aku sekolah. Pendak di kaki aku tu. Nyobu pinggul tu. Pendak dia lagi membalut tu. Ada yang kena mais. Kaki aku tu lagi membalut tu. Haripah sampai ke tempat kaki itu. Kaki kita lah kejengkak. Pejalainya maka orang cacat. Tu. Udah salah buah ke paretrenya. Mayak kenyadi hero nyelamat ke. Colok piangnya. Ada si paham-paham. Orang kena stol. Adik pedih. Denemu deh adik pedih.
1: Mayu. Wah mayu. Wah kenali adik jabut. Jabut. Nanti kaki dehnya agi pedih. Kesulia kanyu atau asal itu am. Di tuan depan mbak ibu dek. Minut ke pasal. Besar kaki dia baru. Muka bisik salah balut kini. Halinya dutu cambi yang mada. Kepala suak aja. Kepala balutnya laban bisik terlihat kena. Batu tajam dalam pariak.
0: Nanti mayari bulan semayang ngelutur ke muka balut tu aja sama ke hospital ini. Sari tu, bapak kali aku madah kali. Aku pemisi. Ngai sekolah, nemu di hospital ngai. Ke rilis tinsen aku tu. Sari tu, nemu di ke rilis tinsen ini. Ada nemu yakur putih ni buah. Rilis tinsen.
2: Maya materi atas kepala punjung. Pukul 12 tengah hari.
1: Oh, jabut. Makan, cok. Jabut. Kini kena biak tu tadi. Baru dah menerak yang main telefon buat bilik besar. Kini ke jabut tu. Nampak ke kaki ke agak berbalut. Oh, jabut. Pulai menjabut.
3: Apo, ayo, apa mesen-sen dia sangau. Nama dia aja empu rumah panjai itu. Nyawa dia aja ke dedinga rawah. Ya lapa jabut. Dini no jabut banget di kangau ke deng rayanya sangau.
1: Hari tengah hari tadi jabutnya udah bermain ngau anak lapi yang tu nyau lemai. Berdaun minyak pula-pulai. Udah gaya tadi ngai sekolah. Madah ke kaki agak pedih. Anuan. Anyik. Nyin, musuh rumah orang dapat ke ya? Jadi, ya tu ngai sekolah pelabak aku. Nah, rajin buat luai orang. Nak ngira, siang malam ya buat luai orang-orang tak makan dengan nyari.
3: Nai, nama jabut anda sekolah tak ada pihak ngau? Lapa anda sekolah deh? Nama kaki lagi pedih apa ya?
1: Tak ada penyawah ya berjalan keluar si tak lapi yang kian. Bermain lukai tegal lagi ya. Sekolah nak dapat. Oh, jabuan. Pulai menjabuan.
0: Oh, iya. Kau gini tau ah. Namu, mi aku tu pulai lagi ni. Ada aku tu berbining wai. Betul tau berbining wai aku. Namu dek. Sunat ke betul tu. Kancut. Kena berbining. Ye. Nanti umur aku tu dah 12 tahun. Baru aku nanti aku dah bujang. Baru aku tu coba bini ni. Tu berdaun aku kan. Ada yang nemu cai. Umur aku 12 tahun lah. Tahu dek. Coba bini. Dan cuat aku beli memayun lo.
3: Okey. Jabut. Nanti yang mana je jabut. gamal denya bedau mesai tunjuk nemu ka bebini udah sekolah ngai de kati ku anak lapi yang nyekak kedai ente denda sekolah
1: gila nang mayu amrai kada lihat de yang buat nurun sekolah de tegama denya udah berjalan dah de kaki denya agi bebalu de
0: minuto kira ke bedau makota sekolah ini minggu ini lah aku start sekolah nanti balut kaki aku tu udah dibuka lutur camiangnya agaknya di jingkang kaki itu agak kena balut tapi aku ke sekolah kaki itu agak nyoba kata pakau beli uang kaki itu ketika ya kak nurun sekolah nanti kaki itu udah buka balut ilah membalut ke sekolah
1: heee mana mae kan langgua itu jabut sikit ke ngas sekolah pada aja udah tak seminggu dia pemisi boleh lutur punyau kan ambil lagi pemisi diri empau.
4: Oh sangau tu kicap ke pesan dia tadi ini sangau hei puh lumu derai tu magang kita sari tu banuan jabut nama dina ngeluai ke sida banon kupi luai ke kita kupi na sangau
1: ngeluak ke gula aku aja ngagak kupi ke kitai
3: ya inuat inuat hari tadi kami tu serumpuk di tu inuat bertungak di tu inuat nak biar ngagak ke kami air inuat nyak aku madah ke dek kelalu ncak dek sangau nya inuat nyus payat diri kupi gula ya kelalu ncak dek pedak dek maya kita ke beli gula harinya mayu amat beli ya kadanya udah ambil ya kadanya udah pungkal ngai mi ngagak ke kita kupi kita itu tungak baru waya alah ngau gagak kupi ke kita dulu awas minutnya pulai kerja uni kami laban dia tegak sangau sangau
1: eh baru kita sebut kita tahu ndak bekenya beri aja kicap tu minut nai buat bayar aku ngagak ke kita kupi dulu.
0: Namo ibu banuan ngau ibu minut aku tu okay nama ngai sekolah sarito tiari aku tu dah nurun sekolah mai balut kaki aku tu nemu dek lalu dek kembali kurang bas sekolah di nak tu ku mai sida kumbakan tu perawannya tadi bulu dah balut orangnya nemu dek antu perawan ya bisa kemada kutu bakan tu pucuang matu bakan tu cina matu bayalai sida kajingke ngunak aku sida ngai sumpah tu bakan kutu ni naku nak pedih hati bagi rau lempuang dalam lintan aku lamnya namo dek hakai asai tu duru api hati ku dalam nyin. Bisa si kau ino kami sekolah ngamak tu iya kak mainannya aku ya, anak prinsipal kami ya namo dek engkau ya nalino ke

0: kada ako tatibang paniyaw mo kato pata kaki o kayo baka ayor pungukur matali day kuya pa jawas tengah tali kenyama ako aday namo yung buwang ako tau arap kadi param masyado ay di nanti ate ako to sino kadirin po nyamati ko to siya may sino anang kadirin po di kemli ka orang baskula peminat ako po nyaw lari ketika balot ako to nya lah aku kebuah aku to ngay turun sekolah sakit aki kaki aku to balot ibu menot ibu ibu banon nyaw baka mumia Mbak Firaun pada Mbak Firaun Mesir din ko sedang aku nyakung
1: nai namanya kebuah di sekolah pia jabut ya nama dia nama deh kini deh deh uji mata deh kini deh ngambil ini di nemu ini di ngumai di nyas ngajar nge sekolah ya gak sih kita ini deh jabut
0: aku mudah kede ibu banon padah ke baka kena de pada menya sama menya ba ini aku nada ini kunya ada ikonmu alit ati ikonmu deh kulang wak mada ini kunya de pada baka kena de pada raya kasih gina de pada nyamai kena ibu pada kiro
2: mada dengan gai ini de jabut awak kini de berandau ngau pengajar. Nanti ini dia tidak nemu berandau mau pengajar. Ya, ke rumah kita hanya baik nemu deh. Baik ketemu mau pengajar. Wah, nama panjang umur ke rumah peti yang tak. Dia sebut nama, lalu pansur keruai. Oh, ke rumah. Ke rumah. Kitu-kitu, duduk kita dulu. Eh, duduk mau kami kita. Tuh, kau madah ke dek. Bisi penusa ramah. Kak dirandau dipadah kengagai dek. Mau di ke rumah, kita duduk. Sambil kita kenganti sangau ngeluai ke kita kupi.
3: Tuh, mah. Sigi ngadai penusah ramah mukai kita di rumah tuh. Nanti ukai mujab sudah bunyau menyadiknya. Ngegaral. Sigi sangau ngucu ya jabutnya. Ngadai aku nu. Hei, aku yang lupa lah ke rumah medah si datu, si dampak tu. Nanti nadai mujab seluai bunyau, jabut seluai cu. Nanti jabut seluai cu, nadai mujab seluai bunyau. Sigi kena aja kita di rumah. Sigi sida aja tengah gahal.
1: Nggak nyari dia pedak kita bikinnya aja, kes berkata. Pedak dia jabutnya, nyungai sekolah ya. Malu dik melek kurang, tegak kaki ya ke berbalut.
0: Aku malu aku dikembalikan biar sekolah SK kanyo laban kaki aku tu ayak ke rumah kumbaya sidak mumia Firaun hidup aku sidak ngembalik aku namu tai kedik mumia Firaun di ayam petiang udah gak adanya namiak hari rumah seberangin ya kena malu buang ngempang aku berjalan pati ayak kaki aku namu di sungkur aku teterap umat parau namo dek nyau gaku baka bekut kelabuh kabuh barau gaku lebalat tak namo dek ayam petiang
2: apu tu udah masuk kes buli kurang kemayar itu nyatu rumah gak tau dia lah kena miak sekolah kena buli baka jabut tu ya kedinga aku tu kedinga aku lah induk kesama ngaku gawak bopis din. Bisi nyebut. Anak ya kebas kula. SK kanyoknya. Sigi bisi madah ko ya. Bisi nemiak laki siku kenama lubo. Lubo maksud ya. Suah mai lubo tu tadi. Mencuri, ngerampas, ngambil duit orang, ngacau nemiak bukai. Bukai jabut tu ajak ke suah dikacau. Nemiak kenama lubonya. Sigi nantu betul. Anda itu berapa dan dia kena malu bunyi.
4: Hah? Siapa kenunek di bak sekolah jabut? Berani tidak akan ngacau ucau aku ni. Ada siapanya?

0: padre en aquí en este todo. Mucho campaña. Y la la no mo y net de todo. Si que vaya clia muña. Sapa la sacó aquí en este todo. Ana aquí en este todo. Ala ya con iga apa y nai si da. Ngasua. Ngajar na si da kena mesti nya.
1: Pama diri gede to sangao sangao. Lalu ka grinsa. Lalu kang kuda. Sabar lah dulu di sengau. Dengar ke dulu cerita aja buatnya. Ngai ke dia nemu. Udah kita lenak cerita bekeni ceritanya lagi baru kita nemu. Utai uli atur cara menanya sengau. Anang terlalu kan nyerang-nyerang orang. Ih, kada kedeknya ngelaban orang. Bialai itu gui nya bekar narai cukup makai.
2: Eh, siwah kupenya pegai dia lagi angau. Begitu dulu nya. Kau berjakuk ngante muda duduk angau. Nyogi gili gelas baik dia berjakuk ngajar jari. Duduk dulu ne berkitau nya. Udah nya dia berjakuk. Ndai to, bangga enggak lupa.
0: Nya. Ndak kita nya. Nya, aku ngai no sika kini aku. Ngai ke kita no peda tes doi. Ini ko aku nyai bo. Ibu banon, ibu minut. Lalu ka ka bukun tau. Lalu ka mentai bunga muitai nya. Nasib tai nya nya nak terurut tadi. Ya, Nina medak wayang prai kita nyata rumah. Kay ini kunya kumbai nak atlet mutai nyari biar kelak nemu deh. Kay.
3: Baka kes boleh nemiak tu. Ukai utai ketau pansak lalu kaki kita aja tu. Laban mayuh kes boleh tu nyadi di sekolah. Nak ngiranya sekolah primary, secondary, bak college, palan pelajar tinggi. Indah bau pis pan, utai tu suah nyadi. Laban boleh tu kai semina, utai ke bisi abi ja, kai semina utai ke abi baka kena jamah teliah palu orang. Tang megak nyang kaum, mulun orang ngerja pengawak. Kes boleh tu megak nyang kaum, ngacau rundiang orang, masuah rundiang orang tusut. Hari cara ngemelik ke orang, ngemalu ke orang. Ngemaruah ke orang, bak mua orang mayuah. Nya, kena suan nambiak sekedak tinggal sekolah. Bakal kes jabut tu sekali, meh.
2: Bayar, nyak, kau aku inut. Aku nya ingat ke kes nambiak sekolah bak bukisna sabah ke parai, nyak. Ya, ke kena jamah nambiak ke sama sekolah ngoyang pelama ke udah nambiak. Nya balap gi ke kes bulinya dia. Nya sampai kes berbunuh. Nya, utai berketau ke dia tinggal ke kita. Apalah apa inai ke nganju anak sekolah ke sekolahnya andal nganju anak sekolahnya nganju ang sedak yang ambil ke boleh pemandai nemunya nganju ang anak sedaknya kena jamah kena bunuh bala nembiak bukai nyautai ketau entar engai nyade nak diperhati ke kitainya laban kita nemu apa inai sigi nganju anak kita ke sekolahnya tadi mulih ke pemandai ngambil ke sidang tadi mujur ba sekolah ukai kes boleh ke beketau nya ke neku nanggu sidang ya jadi nanti bisik kes beketau tu nyadi bisik nembiaknya tadi takut ke nurun sekolah ngai nurun sekolah baik tu bekenya uji tu nyadi baka kes bunuh beketau deh nah nama penyadi
1: nya bekenya agak pailai kanana nganju anak belajar ke sekolah nemu datai di sekolah din anak jadi tukang buli malu orang nyamah orang nampar orang nyau sampai kena ban kenyawa munuh nembiak bukai anak tadi kenal jujurnya tamat dia hanya udah nya nama penyadi kita nyanya contoh ngagai nembiak ke luar dirinya anak berbuli-buli ke pengandiri
2: mbak ya amai munyi kode tua rumah bala nembiak nah daya sedaya yang kira ke apa indaya sedaya malu kang agak kes buli bak sekolah ngerigang-ngerigang ke diri nakut ke nembiak bukai baka kes bak sabahnya nya nyo munuah nembiak bukai nak ke kes ketuk nyo depedak seluruh dunia nya apa indai kita malu kita empu pun malu kini tunggak kita deh hati nyo di jil orang
3: ya ni tiap ke kes ke kalak dibaca aku tahun 2023 mayuh kes buli bak sekolah dirikut ke upis menteri pelajar kak 5,000 lah kes tahun 2023 jauh nikik nanti dibanding kengau tahun 2022 ke seminak ngerikut ke 3,000 lebih tok ke dirikut tok bedaugi kena dirikut Engkau bisik muka ku engkau bisik ke sengaja dilalai.
4: Utai ke dikengai aku ngai ke jabat tau dilalai ke sekolah. Rire nemiak ke nama lobonya. Nak jabut. Nemiak bukai ke tu naik ya lah di keduanya. Alang-alang ya udah ngacau ucok aku. Awak kaku mansang ngakai ke sekolah sekali. Report kes nemiaknya. Beli cikgu guduk udah pindah. Pihak sikit aku mah ngasuh ya nangkap nemiak ke nama lobonya.
1: Dia tu sangau. Lalu tak muntang ke utai dia tu. Lubungnya pun bisa pindai. Anang tak lalu kak nangkap anak orang. Nyak memang upis menteri pelajar nubuh ke komite anti buli buat sekolah. Ngambil kamu tak penusah begitu ngacara kebetul. Laban nemiak tu agi nemiak. Ngai jadi diputar kita ngena utai kasar-kasar. Menteri pelajar mega sangau begempung ngaraban polis ba mutar perkara ke begitu.
2: Oh bu, amai gede sangau. Dek suka teh jaka nangkap anak orang. Dini nyekan jadi di pihak kedai. Ujung-ujung dek tangkap polis kumai polis membuli di pihak sekolah. Teh di bangar gergap ke sekolah kian. Kang insai anak redian. Biar lari, maknya kumai apa nyamuan dia ngau. Anda maya ulah deh.
4: Tidak ke sekali guna miaknya. Ngamak kaya baduk ngacau orang. Mesti nak tahu tangkap tu buah. Lama ya ke tangkap. Ayang ke sebelah pis buah. Kadu orang bahas sebelah tu tuak ngamak ke ya malu.
3: Teh anang sebarang disangau. Nyak, nak dai me tahu. Tahu tinggal hukum nemu dek. Tinggang hukum baru Akta Kanak-Kanak 2001 Akta 611 ngagai orang kenyadong gambar kah video kah tau kengayan ketembiak kebisik berkawal ngau kes buli tau ke kes jenayah mana medik sigi ngeriput perkara tu terus nyen ngagai sekolah kien baik terumah tik dingai maik terumah. Baik pengulu kita ega pengulu sati yang baik di sekali kian.
4: Yanti aku ke sekolah, silah sekolah nak nemu ngatuanya ilah. Sikit caruat pampil laban aku. Aneh kena miak nama lubunya, silah. Tuai rumah, bisa alih dek pergilah ngau aku bertemu balap pengajar sekolah kanyuak tau. Dia nemu agak biar kau ngari kau.
1: Pergilah, bala tentu lantang keputusan kau. Bisi bau aku bau pes di out. Kami pergilah. Lusa aku nganjung dengan guys sekolah kanyukin kah?
0: Okey. Nasib di baum pergilah ayak ke rumah. Very good may ayak ke rumah tu. Laban aku buku buah bukanya. Laban aku sigi bedau ke sekolah seminggu tu. Sagi-agi balut kaki kutu. Balut kaki mumia firawan kutu. Bedau dibuka lutut cambian. Aku singai. Mati ni aku ngai maku nurun sekolah. Nya biar aku tekat. Ngai maku nurun sekolah. Sagi-agi aku balut begitu.
2: Nyong limpang aku bisik ke debaca aku umpah lama berita bisik mehayan kurang kelimpah hari kita ke boleh ngereput ke penusah kes buli ke nyari buat sekolah tu masih mayuh megak bisik cara bukai kena ngereput ke kes buli ke nyari buat sekolah tu ingat dia ngau anang nyudai empu kemansa yang ke sekolah kian kak nginsai anak orang ke ngacau jabut jadi ni nyakin jadi bukinya
4: ya begini cara ya bangun. Ni muka aku dekat nak caranya.
2: Nah, nyak meh reportnya tadi. Tahu dia anjuang kita ngena internet. Nanti kita tadi bisa lah internet. Buka kita website sistem pengurusan aduan awam. Tahu ke dikumbainya tadi SISPA. Jadi ngena email adubuli@moe.gov.my. Tahu ke kita ini tadi. Telepon ngagai lumut telepon ke bisa disedia ke sedia ya. 0388849352 atau ke kita yang tadi tahu mesej ngagai lumo WhatsApp sidak ya 0148009325 nyan nombor WhatsApp yang ngau atau simpan dek jadi mayuh mega aku minta akta tahu ke hukum ke tahu ninggang orang ke ngerja penyalah buli ke beketuk jadi bakal nembiak ke 13 ikut ke malu nembiak sekolah vocational di Sabah ke empat lamanya nyentuk ke nembiaknya tadi nyo parai Jadi sidak 13 ikut tu kat di tasat bab baru section 302 kanun kesiksaan. Nemu dia ngau?
3: Bak sekolah pembisik megak dipadu ke bala pengajar tadi dipadu ke bak pengawak break counseling. Pengawak break counseling bak perkara bully tu. Kati kita bak sekolah dia jabut. Amat bisik cikgu konseling bakat tu kita dia jabut.
0: Bisik ay, ibu minuat. Tang pengajar ke konseling kunya pengajar lelaki nya aku tak ada rindu-rindu de konseling pengajar lelaki nya ngai ne aku de konseling sidanya ngaso aku ngai nurun sekolah lagi coba taso sida pengajar rindu nya pengajar rindu mitak-mitak nya cigo je seliannya akai na ibu taso orang de konseling aku ngaso ya konseling. Kumpu nganjuang diri ngagai bilik konselian. Dan ianya ukai guru konselian. Masalahnya alanya tadi dinya deng ngonselian aku ibu minut. Akai dua hari dua malam aku duduk petungan ngoyak. Kak maku semina berhenti kemai aja aku. Berhenti kemai berhenti bira. Udahnya duduk dia baru kak maku.
4: Pengajar konseling laki cabut dek bekenya ana lawan aku ngeriput kes dek ngai kai sekolah
0: nemu dek pasai perut pengajar dek nemu dek ni nyoba ka perut badak ai nemu dek badak ai hem peput temus kurang dari ke orang putih hem peput temus badak ai ni nyak pasai nanti sikat sekat-sekat kali nyak ni aku kat pemisi mua stres hari tau. Pemain anak dalam lapirnya mau stres pemagai awak potoku aku tu batu tu suat terundian ada ikut nemu ada konseling orang bekenya
3: ya tajak pen kita ini ngajakku jabut tu kat setengah-setengah tang amat bisi betul teku jabut tu kebenaran nanti kita akan medak menua buka itu kai Malaysia aku yang menua luar Malaysia tu mayuah namiak sekolah kemunu diri. Kena masalah temuna diri. Tak tan dibuli, dikelanya, dikerse kena biak bukai bak sekolah.
0: Ya, berkebuah aku kengai nurun sekolah. Sagi-agi kaki aku tu berbalut. Ya, ujung-ujung aku tu lagi. Aku nak tan nanti tebul di kelolo kurang di kembali kurang. Muno diri aku tu lagi. Ngantung diri, nyelam diri alamai. Terjun diri pucuk gawang aku tu lagi.
4: Dia nyajak buat. Ya, kempang dia kamu nuah diri. Nanti dia nuah diri. Ah, berpangan ngulam buka yang nak lapi yang gila kak dek.
0: Nadai aku nyadi kamu nuah diri. Aku tu lalu bedau bini aku tu ini. Bersunat ke bedau tak sotai. Ya, kena lapi yang nyak memajaknya. Yang pau aku teka siapa munuh diri siapa kan ibuan nila.
5: Ya ucau untuk saya boleh nembiak bak sekolah nak tahu di pedas biak mah tahu ucau laman tu tahu ujuan ke berbari nyawa tahu ujuan ke nembiak ke nak kuliah nagang pengeringat masuk rumah pasuang nyalai sama ambil kita bergempuang ngambil ke penusia buli tu nak balatnya di sekolah. Palan dua belajar yang kawam alai kawak. Jadi ulah ke ngeluluk keririknya di sangau ni. Si nanggai jambut ngertuai rumah peti yang merini liben. Minut munika midi lalu banua melati padi. Program lanau luai tu tadi dikeluar ke munika midi. Anak kesal.
2: Rindang malam.
6: YFM. Ya, tadi kita dah mendiang ke program Randau Ruai ke malam tu. Lalu pukul 10 malam, dur kami nabur ke berita hari YFM. Bakal selama peningat, nuju kita ya ke berjalan jauh malam tu Benung Deriba. Bas kedan dur berjalan besai Pen Borneo kita bisik sekedaknya tadi. Bisik ya ke nak dipasang lampu jalai. Jadi berjimat mehau bak nurnya. Kelebih lagi abak genturung pendiau rumah orang, rumah panjai ya ke bisik. Ni si jalan besai Pen Borneo. Bersampi ke penglikun serta ngajah ke kita sama belak sampal selamat natai bak nur ya ke dituju. Apian mai kita mendiang ke berita malam tu. Tu lagu Ari Ricky Anderson, Bungai Pinang. Bawa pemberindang malam, YFN.

0: Selamat malam, dia tu kami nak buat ke berita malam hari 5, 7 hari bulan 8, 2026. Mahkamah Seksyen Sibu meletak hukum RM126,000 mengagai Siti Company Pemborong Diesel, pengudah yang mengaku 9 tuduh melanggar Akta Kawalan Bekalan 1961 berkawal dengan salah guna diesel bersubsidi. Dakwanya dipejalai ke Opis Menteri Dagang Dalam Mendua dengan Ungkus Penghidup KPDN Sarawak udah sidai ke nyerebu Siti Store ala nyimpan barang bakwap Tanjung Ngengkilok Sibu kena bulan 8 tahun 2024. Direktur KPDN Sarawak, Matthew Dominic Barian, madah ke hukum kediletaknya bandang ke komitmen KPDN ti dipejalai kena inisiatif Kita Gempur, kena nagang pengawal nyeludup, nguasa ngau pantis barang ke dijaga perintah ngau barang bersubsidi. Ia mengaminta Mensia Mayuh ngenatai ke penerang tau ke report pasal pengawal nyeludup tau ke salah guna ngakai upis KPDN, Nur Mantuk negap ke pengawal penerit adat. Perintah Sarawak dekat Majang ngemerat ke pengawak ngenatai ke servis pemaduk banah ngagai rakyat. Lalu kai kena bersedia napik pengawak berpilih menua jam kediah tu. Tuai Sekretari Politik Premier Sarawak, Dato' Fazrudin Abdul Rahman, madah ke Premier Sarawak, ngingat ke semua orang gabik dulu lagi ngemerat ke pengawak ngenatai ke servis ngagai Mensia Mayuh. Ia madah ke perkara pengawak berpilih dekat diputus ke bapamaya ke patut. Lalu jam kediah tu, perintah menua dekat dentu ke pengelantang ngau peminta rakyat majak dikemerat. Yang mansur kerja kutuk pengudahnya ditemui bahawa program Kupa Kupi di RTM Kuching. Peminta loan tekun nasional dia tu boleh digagak dengah online. Tiga terubah ia disedia ke kenyawar agensi tu ditumbuh semak 30 tahun keudah. Menteri Pemansang Ngurah Dagang dan Koperasi Steven Sim Chee Kiong madah ke pengawak ngalih ngagai cara digital tu. Udah gemudah ke orang dagang ngenatai ke peminta kau jampat agi, rurus serta naik buah datai ngagai upis tekun. Timbun dur ngadu ke peminta loan baru hari RM100,000 yang megak dikurang ke ngakai 7 hari inti dibanding ke kira 30 hari sebedau tu. Yang maksud kerja aku tu pengudah berjadi sistem peminta tekun online di Kuala Lumpur. Yang mana ke inisiatif tu diadang dekat ngeremai ke akses loan ngakai raban urah dagang yang kaum sidak bermenua pesisir ngau menua ulu hari ti berkena ke teknologi digital. Projek ngagak klinik pengerai sepauh kebaru dekat negap ke pengawak merit servis pengerai ngagak rakyat di sepauh ngau kanang dur ke semak. Kaban Parlimen Betuang Dato' Dr. Richard Rapu madah ke fasiliti ke modernnya dekat ngangkat ke pengelantang, penyikar servis ngau ngurang ke penyampau orang berubat per klinik. Klinik tu megap bisi nyedia kepalan betuci tungkul sengayuh kena nangkup peminta pesakit bak kanang menua tu. Yang maksud kerja kutu maya penemuai sambil gawak Director General Upis Pengerai Malaysia, Dato' Sri Dr. Mahathir Abdul Wahab ngagai klinik pengerai sepau. Projek klinik tu bungkur agi belanja RM36.2 juta. Ianya RM16.2 juta dari Upis Menteri Pengerai Malaysia, ngau RM20 juta dari Agensi Pemansang bagi Menua Betuang BDDA. Tudahkah kami nabur ke berita malam tu? Beritanya tadi ditusun Sharifah Al-Jawiyah Wan Abdul Rahman. Sari Salin dan Linda Swill dari Bilik Berita RTM Kuching.
1: Jerana, Jerita Lama Sarawak.
2: Sari tu, 7 hari bulan 8 dalam tahun 1993. Kepala Menteri Sarawak, Datuk Patinggi Tan Sri Haji Abdul Tahir Mahmud bising letak batu pembun bak tengan Bandar Mutiara Tebedu. Pengeraminya diatur nyerumba atur ngagak projek Jalalun kebulih 38 km pemanjai ti bersambung ke kanan durnya ngau Serian ngena ungkus RM54.2 juta ti datai ari perintah besai lalu dekat temu gagak bak pengujung tahun 1995. Bak pengeraminya Kepala Menteri Sarawak Dato' Patinggi Tan Sri Haji Abdul Tahir Mahmud meletak batu pemun lalu merik nama ngagai kanan durnya nyadi Bandar Mutiara kebulih 5 km penyawah ari palan pemeriksa immigration Tebeduk tingimbai sempadan Indonesia. Bandar Mutiara kebulih 40 hektar pemesainya dekat di Kemansang ke dalam RM2. Ringgit keterubah tidak gagak ngena ungkus RM11.7 juta yang kaum ngagau pis pelilih menua Tebeduk rumah kedai, perengka kediguna, ngandur bermain ngelantang kati, lalu renggat kedua nyengkaum ngagak balai raya, sekolah, rumah sembayang serta rumah perintah. Pemansang Bandar Mutiara dipelabak kedekang angkat ke pemanah kawal antara Malaysia ngau Indonesia.
1: Jerana jerita lama Sarawak tu di Dusun Arkib, Menua Malaysia, Pampang, Sarawak lalu dikeluar ke YFM Iban.

0: Kami orang Melayu Sarawak.
1: Yo kodolun kadazan dusun.
2: Aku orang Iban.
3: Nan norindu.
4: Akek cakenya.
3: Kok lo melanau?
0: Aku nyaa bidayo.
1: Ambo orang Kelate.
4: Wo si Huaren.
5: Nangira sapa ngau arini penatai kitai Siti Ari Utai ke dikedeka mensia dalam diri ianya deka hidup segulai sejalai serta diau bergelumo nya alai kena ngenatai ke perkara tu dia mensia mayu deka bebenar hidup berakup lalu naka uliah ngai jauh ari pangah diri rindu tau kena dia deh mensia sanggup ngubah terimpu awek kesida uliah ngelebak ke diri hidup bergolai ngau orang bukai kelebih lagi bangsa tindak sama pemakai jaku ngau sida dan tajak pihak mensia mayuh mega bisa penanggul tau ke pengurang yang empu ke ngujung ke orang belayak bermunsuh serta benci ke pangan diri ke ngujung ke perang tau nyadi penusah ke begitu ukai seminat nyadi antara menua ajak dan mega nyadi dalam ruang bilik terimpu bangsa serta ke sama jalai pengarap bermunsuh tau ke perang tu nyadi lebuh mensia nak aleh bersabar agi anda agi lebuh maya rundiang sida aleh laban penyumbung dingi ke diri serta ngira dirimpu aja. Nada guna kita pemunsuh perang kebepun ari mensia ti ngai agi berakup dekat ngerusak reta tengkira ngancur ke utai ke digaga mutus ke kawal antara pupu raban bangsa dan utai ti ngasuh sinu agi ianya mensia mayuh dekat lenyau orang dikesayau sida bangsa ngau menua kita dekat lemui lalu mudah alai menua-menua bukai datai ngeruga menua tu arameh kita nan ke penyerakup ti udah diasai ke kitai ari dulu menya sayau ke menua sayau ke bangsa kitai sama sebaka berserakup mai pemujur
1: Bersantu ari YFM
5: Merik pengagati ngagai semua lagu ke masuk final ACSJ ke-9

ujung minggu tu berengkah hari sehari tu 7 hari bulan untuk ngegai hari minggu 9 hari bulan tu elak. Sarawak ku sayang rengat bagi menua serikai diatur ba kompleks lumak ngemain serikai. Lalu kita ke bising ngelawak program SKS Serikai tu. Mulih ngelawak 141 kaunter upis atau ke agensi perintah ke bisa dibuka. Tu mega nyengkawum pengawak mandang ke barang. Lalu ba SKS Serikai baka edisi ke sebedau tu mega. Bisa diatur cabut tiket bernasib. Jadi kita ya ke bernasib uliah menang mayuh prize ke mana-mana. Tu mega nyengkawum prize emas barang kemas ya ke berharga RM15,000. Lalu pihak mega bisa diatur konsert rakyat kena merindang kita ya kena datang ngagai Sarawak ku sayang dengan menua serikai ba kompleks lumak ngemain serikai. Jadi ngagai kita di serikai sehari tu jangan jangan bisa limpang sehari tu tadi ngagai kompleks lumak ngemain serikai nyangkuang-nyangkuang mehau ni nemu nasihat kita tuah kita bunyi ke orang tuah manua oleh terpedak kita bataji tuah mensia nadai sapa ya kena mu lagi mulai bawa pemenang malam malam tu dah lepas tu lagi megak kita dekat mendiang ke lagu-lagu etnik pupu bangsa bak pemenang malam di YFM terus mulai ngau kami pemenang malam bak YFM.

hari tu udah nyadi tren berjalan laju tau ke breeze walk kena mansut ke peluas sambil ngelantang ke ati. Breeze walk ke pemadu engkeman ke alai kita berjalan 100 singkang dalam tempoh seminggu. Kena nyeliah ke kita hari pedih kaki maya breeze walk berjalan lubeh dulu kira 5 minit. Kena ngangat ke isi. Kita megak patut ngenak kasut engkeman.

0: ati kitai. Uleh ngurang ke stres serta ngeriang ke tubuh. Aku Kerolai Kambak, YFM 24 jam sari segulai sejalai.
1: Mata ngai tindu, macam-macam lagu.

0: PC. Timang Kremata Awas berengkah hari pukul 12 tengah malam nyentuk ngagai pukul 6 pagi.
1: YFM berenang kita 24 jam sehari. Segulai sejalan.

0: tuberculosis atau ke TB ianya penyakit yang rusak lempuang. TB itu boleh berampit hari angin, lebih banyak batu atau kengkasi. Tajak dia, anang irau, laban TB boleh diperubat. Berubat tumu boleh nagang TB hari berampit. Berpersa pengerai, nanti bisik batu lebih hari 2 minggu. Tabian, peluk malam, isi rujuk serta batuk berdarah lalu kalah bergulai dengan orang tikala kena penyakit TB. Jaga pembersih, anak berkunci perengkah tadi guna lalu tentu ke kanang luar nadai kena rampir penyakit TB. TB ukai reti penghujung hidup. Aram, belak munas ke penyakit TB.
1: Jadi pastor, kadang kala utai tu nyadi bak ruang bilik kita, nang ulih di pedak kita, bisik tu tadi bini kelebih lagi hari laki ko kita, abak ruang bilik sedua ya.
2: Betul.
1: Bekeni kata pasal bekeni nuan medak perkara tu.
2: Lebuh sedua ya betukal peranan lak bini yang nuka nyadi ketuai.
1: Aw.
2: Lalu nyati semua ko tunsang. Nama kebuah dah. Kebuah ya berkata nang amat bisa megak laki ke penglemi nah ya. Siapa anda dari penglemi nah ya. So tiap ikut mensia megak bisa penglemi dan dalam penglemi kita itu nyak kebuah dua ikut itu dipegulai ke Tuhan awak kelebas ikut lemi ia terkeriang oleh ngangkat oleh ngeriang oleh ia ke sikut di kurang sikut tu oleh oleh ngemisik kaya lalu anang menyikut leka jakuk orang ok anang tak komplain komplain aja au tang peranan bini itu tadi mesti mana mantuk laki ya ngemetul boleh ngingat kaya ngingat ketanggungjawab ya ukai ngalah kata ya okay tengingat ketanggungjawab ya ukai ngami alih tanggungjawab ya tang lebuah ya kitnuan ngingat ketanggungjawab ya dia ya ngami tempat dirimpu sebagai pemimpin so bak peranan tu berguna tu okay anang bini lebih-lebih lah tang awak ke lakinya nang mak berperanan jadi pemimpin jadi ketuai baruang bilik ya
3: Plaza Jurai 635 Plaza Rendul Berjurai kemayu macam perkara nyadi tau ke ditapi kita besari-sari berplasar ke sukut penghidup tau ke ajar orang Kristian
4: Nintiang hari Minggu pukul 10.15 malam lalu tandu ia hari 4 pukul 5.25 lemai

0: Oi, oi. Ni dua pinta aku serenyak. RM5 ni.
1: Nadai duit ku tu.
0: Kenapa tu nadai duit? Kita kerepai dah begitu ke medai ya?
1: Nadai.
0: Bagi tu ke medai dulu.
1: Nadai.
2: Ni nama ke sedoi dia nyak? Nang belaya. Cikgu.
0: Lari.
3: Bully. Ukai semina ngemedis ke fizikal aja. Tama ke runding. Anang tak membunyi, nanti mendak pengawal kacau, report ngagi pengajar, sekolah tau ke polis. Tiap iti pengawal tidak kerjaan uliah nyelamat kurang, hari tidak diperiksa, tau ke dijamah. Pesan tu, hari YFM.
4: Topik 2 pagi Y ke pagi tu nama perkara tinggal so kita hendak sabar nurun bersekolah baru.
5: The first thing ya memang kak bertemu ngobala kabar bercerita kak ya apakah zaman kita subak dah bisa je cerita ber TV nya kak dikunci ngobala kabar bukannya ya bertemu pangan
4: nyaho sebulan lebih
5: nada sebulan lebih nyu lengau ya kak sama kita subak nada telefon
4: non kena tangkap cikgu nama penyala
5: nak
4: kalau tangkap merti dan tadi Dennis buat panjai macam-macam style
5: buat panjai nanti masalah sikit tiket belum matang ya agak zaman suba kak nunda buat Riana setiap pandak ya banyak ya kalau main style
4: tangkap cikgu
6: kan suba zaman ku suba ya nak tahu ngena ribbon warna merah kan yang mesti celur ngau putih aja
5: kami biru
6: jadi merah sikit dan ambil cikgu ya.
7: Anda nak mandiang ke 2 pagi Y tiap hari 1 nyentuk kali 5 hari pukul 8 ke 9 pagi 2 pagi.
8: Hai, aku Airin Nyambong. Kita Datuk Benung mendiang ke YFM. Ngagai kita ke diau di Sibu, kita ulih mendiang ke YFM ngena FM 87.6 MHz.

0: di kemenang kenuan. Kumpul penerang, simpan rekod di siliak pasal semua communication, transaction, ngau semua laman web di diasuh skemanya di gagak nuan. Penerang tu berguna amat, lebih nuan ngagak report polis. Gagak report polis, lalu break semua penerang ti udah dikumpul nuan, awak kesidak ti berkuasa, berengkah jalan ke pan siap ti patut. Berjaga-jaga meh, laban skamer, suangi kak cara berkening mulih ke penguntung hari kita. Anang ngagak sebarang transaction, tak kemaya orang ti bersemaya dekat merik penguntung ngagak nuan. Pesan tu hari YFM.
1: Mata ngai tinu, macam-macam lagu.

0: Wirawati, Laban YFM, Serurat Batisi.
1: Timang Krematawas, berengkah hari pukul 12, tengah malam, nyentuk ngagai pukul 6 pagi.
2: YFM, merenang kita 24 jam sehari. Segulai, sejalan.

Lagu Ari Doni Lang Tenggalan dalam Jaku Bisaya mungkal irama etnik pupu bangsa kita malam tu. Selamat bulan baru peningat ba irama etnik pupu bangsa nur kami main ke lagu-lagu etnik dalam pengalaman kurang lebih sejam tu. Ia tip mandang ke pemayuh pupu raban bangsa kita ke Diaunguan Menua Borneo itu. Lalu dah lepas tu kita menghabisi lagu Ari Jaku Bidayu Jaku Kayan Kenyah Lumbawang Ngau Mayuh Hagi Kebukai. Ini ngarap ke kita sama pula terperinang malam tu ba irama etnik pupu bangsa seraya nganti mata kita ia ke lelap. Tau kenyangka kita ke benung dalam kereta benung driba jam kerja tu peningah. Udah lepas tu kita bisik lagu Dalam Jakuk Kenyah Tuyang Ari Eddie Kuin ngau lagu Dayung Ari Elawati Dalam Jakuk Bidayu ba irama etnik pupu bangsa 11 ngagai 12 malam tu. Terus bulengok kami ba YFM.

Tebah sape ari Elina Murang, penanyi, penengkebang leka agau pemain sape. Ia kau dah terbangkar nama berenggat antarabangsa. Tebah sape nya tadi di Kumai Leleng, lalu leka ya dalam Jaku Kelabit. Lagu kita ia ti keempat malam tu ba irama etnik Pupu Bansa. Selamat pulang ngau kami malam hari lima tu peninga. Bagi selama memainkan lagu-lagu etnik Pupu Bansa yang kebizi di menua kita di tu. Tadi kita dah mendiangkan lagu dalam Jaku Bidayu ngau Jaku Kenyah. Kesekali tu mai kita ninga ke lagu dalam Jaku Penan. Tu Jolly Jengan ngau lagu ya Bulan.

0: frekuensi IFM di Kapit 94.3 FM.
1: Nama perkara kepatut digagak, enti nuan nemu diri kena tipu. Baduk berandau ngau orang kedekat nipu nuan.

kemenang kenuan. Kumpul penerang, simpan rekod di siliak pasal semua communication, transaction, ngau semua laman web di diasuh skemanya di gagak nuan. Penerang tu berguna amat, lebuh nuan ngagak report polis. Gagak report polis, lalu beri semua penerang di udah digumpul.

untung hari kita. Anang ngagak sebarang transaction, tak kemaya orang tips maya dekat merik penguntung ngegenuan. Pesan tu hari YFM. Lagu-lagu bangsa kita, ini di sini.

Lagu Dalam Jaku Lun Bawang Aris Bini Lazim Rada Lu Pianmu. Selamat malam, terima kasih hingga kita yang kebaru menyang ke irama etnik Pupu Bansa Dur kami memainkan lagu-lagu etnik Pupu Raban Bansa ya ke bisi di Pulau Borneo tu nyeng kaum mega lagu area benua sepiak ari seberai kita ari Kalimantan mega ya kenang ditemu kita bisi mega Raban Bansa kita Dayak ya ke kuan menua di Kalimantan. So malam gagai peninggal kita di Kalimantan ya ke bisi mendiang ke program irama etnik Pupu Bansa ana irau malam tu lagi bisi lagu ari Kalimantan mega kena merindang bala kita. Udah lepas tu kita bisi lagu Aris Teni Karim Dayung Bidayu yang sebenarnya tu mawat merindang kita Dayang Bintang by Ramai Etnik Pupu Bansa.

Ted Kapua, lagu Dayak Sintang dari Kalimantan, lalu ke Penatai Temuai. Agit Bak Irama Etnik Pupu Bansa, Nur memainkan lagu-lagu etnik atau ke Pupu Bansa, ya ke Bisik di Pulau Borneo di Tok Peninga. Itu lagu Ari Rosiana Urai, Induk Kayan atau ke Doh Kayan. Menang kita Bak Irama Etnik Pupu Bansa malam tu, Bak YFM.

0: Bulaga. Bulaga 103.0 FM Segulai Sejalai YFM.
1: Maya kabanyo barang, tentu kita kaminta diskaun. Ni ka untung ti bakanya. Tulung me bisnes kaban, ente ada duit ka meli, tulung share ja ba media sosial. Ada salah kita nulung kaban. Ila kita nyua barang, sida iya ga nulung. Pesan tu ari aku Nataliani angga YFM.
2: Pemberindang malam. YFM.

Lagu dalam Jaku Melanau, cerita melu pesakai. Nyawa dah berasa kita nyawa dah tiba pengunjung irama etnik pupu bangsa kita malam tu. Terima kasih ngai kita kepening. Kita ia kerindu ke lagu-lagu kau dah ditebah. Kenyau hari kita bapun program tu tadi. Irama etnik pupu bangsa boleh didengar kita nintiang malam hari 5. Nintiang minggu berenggari pukul 11 malam. Lalu nanti kita bicara lagu etnik ya ke Kak Didinga Megat Resalah. Tahu kena tai ke peminta kita nyak ngagai kami ngambil ke besi ditebah Didinga kita malam hari 5. Lalu ngujuang ke irama etnik pupu bangsa kita malam tu. Lagu hari pemain sape ya ke Nang Tebilang. Jerry Kamit. Lagu tu diberi nama Ngetan ke Semaya. Ngujuang ke irama etnik pupu bangsa kita malam tu. Ngau tu meri selama malam guys semua bala kita. Bertemu baru. Ba awak ya kebukai. Selamat malam, tidur jenak, bye-bye.

Nemu kita, api tok mau lalu nyerarai ngangus ke semua rumah dalam tempoh nak boleh 5 minit. Kati kita sebilik, udah bersedia. Padam ke suis, anang merat ke plak karan. Sitik plak, sitik ajak barang elektrik. Kemata ke dapur, anang ninggal ke utai ke dipandu. Api hendak ngantik kita datai. Sedia ke kerban, tentu ke tiap pintu rumah bisi habis nadai. Sitik perengka pengerara api, ABC ngau smoke detector. Entik penusa ngenyet nyadi, anang pelik. Meruang hari baru asap, pansut ngejampat, lalu kangau ke lumur 999. Reta tengkira uleh digigak, nyawa nade ganti. Pesan tu hari aku Marzella Sigai, bergulai ngau YFM, nyeliah managi hari kengerara.

0: Pagi Rewind.
1: Ya, selamat pagi. Okay, bala kita ya ke Benung Breeze Walk. Jako ya ke dia tahu. Macam jako. Nanti kelihatan adanya berdarat. Kurang kau.
2: Tahu segamana tuan tahu. Jadi tanya mayu macam gelar ya nae. Kira ke kena merangsang kita ya. Mati sebut kita ke daratnya. Lemau mai ke kita ikan uruan na tuan.
1: Tahu lepas na bunyi ke canggih modern lagi. Nya ke kena mansak belah dari ibu. Kini ibu nae Breeze Walk ni kebun.
2: Utai yang sama kenyana tuan.
1: Ya sama om ya berdarat ke kebun.
3: Anda nak mandi ke 2 pagi Y tiap hari 1 nyentuh hari 5 hari pukul 8 ke 9 pagi 2 pagi.

Di ngau kasar nyadi bak sekolah. Tebal lagi mensia jampat nyaleh ke pengajar. Tang ingat, disiplin berengkeh ari rumah. Munyi ko sempama Melayu, entik deka ngedang buluh berengkeh meh maya ia agi nyari tubuh. Balane belajar ari utai tidi pedak serta didinga sida nintiang hari. Nya alai, apai indai, pengajar, mensia mayu, semua kitai bempu tanggung pengawak. Anak ngasuh bala anak kita nyadi orang kena buli, tau ke nyadi orang tik muli anak orang bukai. Pengelikun sekolah nyadi tanggung pengawak kita begulai. Aku, pengajar Emiliana Golera Nek Lian, sekali lagi minta apa indai ngau mensia mayu sama besawup ngemeran ke pengelikun bak sekolah kita. Kasih ke bala anak kita. Pesan penyiruk tu, ari YFM Miri.

0: Dengarkan YFM 24 jam merindang kita segulai sejalai.
1: Ati kita udah teliah, udah rajai kurang ketega jako serta ulah orang tik begedek ketua tok tadi. Tang kita tetap megak rindu ke sida. Lalu perkara tok cukup berat di kerja. Bak penemuan, bakal ni cara kita rindu ke sida tok deh.
2: Ya, nang pedih di kerja, berat di kerja. Tu sekedar cara keuliah diperhati ke kita ya. Kesatu, kerja utai ke mana? Ngagai sida ti begedek ke kita, ti pedis ati ke kita, ti nak rindu ke kita, munyi kajar. Bak pengharap kita rindu ke mungsuah kita. Ti mungsuah kita nya lapar beri ya makai. Enti ya awas beri ya airu. Berarti nya utai tu pedis amat ti tu di kerja puan. Pedis. Lama ke buah bekeni kanuannya tadi. Udah lagi nak rindu kanuan, udah lagi nya tadi
1: begede
2: ke kita. Lalu beri ya makai.
1: Maya ya lapar beri makai. Beri makai.
2: Maya ya awas beri kita airu. Jadi bak dunya pedis di kerja tang lebuah kita nya tadi bisi pengharap bak Tuhan. Laban Tuhan udah ngajal kita. Kita nak tahu sekali-kali baka orang ke begede ke kita. Kedua, sebut utete mana bak sida ke nyumpah kita.
1: Ya.
2: Selalunya kita ente orang nyumpah kita. Kita megak kak nyumpah orangnya.
1: Aman.
2: Jadi artinya Tuhan yang tadi sebaka belak tinggian sumpahnya. Ente orang nyumpah kita, kita nak tahu nak memberkati ya. Sebut jaku berkat. Laban awak kedua-dua diberkat lalu sumpah ya nak ngasih. Kita tetap nyebut utai kemana pasal sidak ti begede ke kita. Anang ditih kerentak sidak ya. Ura berjaya kita lalu ngagak ke penyai kan ngagak ya. Ati utai nadai. Dia ada ketuanya udah salah.

0: Lalunya tadi nyongamat ke Jakob ya
1: nyamat ne? Lalu bisa sumpah hanya tadi ya. Laban nama kebah tuan nyongamat kau tanya ngasuh tanya dah tai reti ya tangti tuan yang tadi madam ke engau pengerindu madam ke engau Jakob berkat dia tanya tadi tau nak ngasih ya. Baya tau kan nak ngasih bagi tempo kelimpah harinya kita maga uli haba sampai kesidak ting lesai ke kita ingat anda malas penyai ngau penyai utai ke pedih magalis di kerja kita bekeni ke kita dekat bersampi ke orang kang lesai ke kita nah dia kalau utai tu nyadi badunya tu bahkan kita bersampi ngutua nyumpah ya tulah ya ilah ku kita tanpa aja kita orang Kristian nak munyinya bersampi berkat ke ya sedar ke ya Tuhan aneh malas penyai nge penyai
2: Plaza Jurai 635 Belasar, endul berjurai kemayu macam perkara nyadi, tau ke ditapi kita bersari-sari berbelasar ke sukut penghidup, tau ke ajar orang Kristian.
3: Di tiang hari Minggu pukul 10.15 malam, lalu tanduk ia hari 4 pukul 5.25 lemai.

Sekulai Sejalai Gau YFM, bab program 34 Surah Nyawa. Nintiang hari 6, Gau hari Minggu. Sepengelamak sejam, hari pukul 3 ngali hari, ngagai pukul 4 lemai. Randau Gau balatin lah dia bak industri muzik. Pengelaniak jari, ngarang buup, ngukir, fashion,

Malaysia, nemu kita menua kita ngembuan tikas obesiti pemadu tinggi di Asia Tenggara. Lebih 54% orang besar tuai kelalu berat tau ke gemuk. Nambah 21.3% kenyawari tahun 2019. Tang, ya ke pemadu ngirau kati, 30.7% nembiak megak napik penanggul kelalu berat. Sarawak, bak penduduk nombor 6 di Malaysia. Lalu menua kita napik pengerugi lebih hari RM64 bilion setahun ketegal obesiti. Tang, kita boleh ngubah tren tu. Berengkah ngau pingai berpengerai Malaysia, suku karbohidrat, suku protein, setengah sayur ngau buah. Kurang kengirup air manis, lalu pilih air amat. Lalu kingat ke, 30 minit exercise sehari tau ke 150 minit seminggu cukup dikenak mantuk nurun ke risiko penyakit. Anang dah ingat, berperasa pengerai nintiang tahun ngambil ke penyakit ulih ditemu-temu. Bah Malaysia, aram kita ngetu ke krisis obesiti tu. Ungkup dirimpu, diri sebilik ngau menua jemah ilak. Pesan penyiruk tu ari aku, Marina Jara, ngau YFM.

0: Keraja Joget.
1: Segulai, sejalai,
0: YFM.

24 jam WiFan segulai sejalai engkau kita. Merinang kita engkau lagu-lagu pia mega berkongsi ke info berita. Tetap gati kita. Dengar ke kami WiFan segulai sejalai.

Limpah Hari Radio kita muka uliah ninga ke YFM, hari RTM Klik, tau ke MyTV.

0: Bisi Maya, jaku tipansut ari mulut tua, kumbai tua jaku tundi, jaku main. Tang, ndak semua orang boleh nerima, jaku ti ndak belebas, boleh ngasuh hati orang bukai, ndak nyamai, ngasuh hati orang ensiban.
1: Mulut kita itu sigi lembut, tang jaku ti dipansut ketua ari mulut, kadang-kadang lebih tajam ari pisau. Sekali nuan udah ngeluak ke jaku, utainya ndak boleh ditikal ditarit pulai. Ati orang kuda telininya, sigi nak tampak, nak ditemu tua, tang pemedis ya, sampai ke ila-ila.
0: Nya alai, sebedau tua berjaku, berunding dulu. Sebedau tua bertuni, ukur dulu.
1: Bebasa kurang bukai, baka tua dekat di bebasa kurang bukai. Jaga mulut, jaga hati, hidup kita yang paling senang.
0: YFM, segulai, sejalai.

0: Ibu yang meniaga kami dengan frekuensi 106.9 MHz.
1: Siti hari utai ke patut diperhati ke kita mega enya lebuh kita ke ngigak tahu yang kereta calon kita itu tadi di pelapak ke kunyang kato berguna mega to orang ke setipak ngau kita ko kita berkeni ko jakok setipak to setipak hari sukut nama kininya
2: setipak tortinya orang ti sama lah. Okey, ngambil ke contoh setipak bak kita ti nemu Tuhan. Okey, ianya ya orang sikoknya mesti nemu Tuhan. Ngau nuan setipak ngau nuan. Reti laban ti ya nak nemu Tuhan buah harun yang enak sebaka ngau nuan cara yang mai penghidup nak sebaka ngau nuan. Lur cara yang ngerja utai ngurus ke rumah tangga megak nak sebaka ngau nuan. Lebih lagi dekat mendidik kebala nak atau ngajal bala nak disiplin bala nak. Tentu ya ada nilai ti sama ngau nuan. Reti nyak ke Yakub nak setipak ngonuan. So Yakub kita ianya ia ti setipak ngau kita lebuh kat niri ngau rumah tangga ianya penampak sama ngau penampak. Ngai nyadi penampak bugulai ngau pemetang. Pemetang
1: nah. Ya, ukai munyi ko kita enti kita selalu ninga orang nyebut Yakub dito, "Oh, nuan nak setipak ngau aku." Ba dunia atau nanti kita nyebut setipak tu kita lebih lagi medak ngagai hari penatai pemisik ko kita.
2: Betul. Kan? Penatai pemisik megak toka status sidak ya.
1: Pelajar
2: sidak. Pelajar sidak ya. Nyak ngik dunia lah ha. Tamunyi ko aku tadi nilai ngik kita nak sebaka ngon nilai dunia. Okey ngedunya dekat medak pangkat, dekat medak tikas pelajar toka pengeraja duit ringgit kini tambak kita munyi ko aku tadi nyak ke buah Iriang Allah Ta'ala bepun Pak Jaku ya nyak ti nyadi ke pelasal penghidup kita.
3: Pelasar Jurai 635. Pelasar endul berjurai ke mayu macam perkara nyadi tau ke ditapi kita bersari-sari berpelasar ke sukut penghidup tau ke ajar orang Kristian.
4: Nintiang hari Minggu pukul 10.15 minit malam lalu tandu ia hari 4 pukul 5.25 minit lemai.
5: Ini di Sinur Bukai. Tentu ya, Bawa FM.
6: Segulai sejalan.

0: Kerajaan Sarawak menyedari bahawa konflik di Timur Tengah turut memberi kesan kepada setiap lapisan penduduk Sarawak yang memerlukan perlindungan dan sokongan sewajarnya. Oleh itu, sebagai kerajaan yang sentiasa peka dan peduli terhadap nasib rakyat, kita akan memberikan diskaun khas elektrik untuk semua pengguna domestik sebanyak 25% bermula April sehingga Disember 2026. Kadar diskaun ini adalah setara dengan kadar yang pernah diberikan melalui pakej bantuan khas Sarawak Ku Sayang BKSS yang lalu. Dijangka seramai 714,557 pengguna domestik akan menikmati manfaat ini dengan pembayaran sebanyak 188.1 juta yang sepenuhnya akan ditanggung oleh Kerajaan Sarawak.
1: Yang amat berhormat, Dato' Patinggi Tan Sri Dr. Haji Abang Abdul Rahman Zohari bin Tun Abang Haji Openg, Premier Sarawak.

0: Maaf, tuh belakang truku. Itu kode.
1: Apa punya? Nama enggak ada belakang tuh. Pehnya basahnya perlu tuh suaranya. Nama apa ngawak deh? Nama deh kapindah. Pe ambil megang tedang kuat deh tuh.
0: Ih, nak benda aku nyangkul teh di tok deh. Muai si datian belakang tok, mantun terumput tok. Nak ni ngajak aku lala orang per radio deh biar. Masuk kita nyaga pembersih kandang dok kita diau.
1: Eh, kapa? Lelak ke diri nyangkul kade. Uji tebak aku, jom minggu berkata tok. Tindu aja di rumah, apa nyamai hari satu nyentuk kari. Namanya gawak jaja, nanti per hari diau di rumah.
0: Anak munyi nyak, nu anak iya. Sakit nyamuk kita yang munuan. Sakit denggi kena kurang. Sakit celap banget. Nyamuk berteluk lagi, munuan.
1: Nama nyamuk, nama ngasuh kita sakit. Ya, setemu aku. Sebenarnya jelur di kampung aja, nama ngebedah kita. Oke sakit lagi, nyak. Kadang berbadi kita lah banyak. Nama patut nyamuk ngemiat nyamuk yang bedah kita.
2: Nindian tahun, kes denggi Papua Malaysia, majak nama. Karatu balat nan genatai ke pengirawati ngagai perintah serta megak balan rakyat Bapnua tu. Nama kebuah, karatu balat nan ngerekai kemayar itu. Kati kita nak sayau ke kaban layan dirimpu. Nyamuk Aedes, tau dikelala kita dengar curak celum ngau burak bak senentang tubuh ngau kaki ya. Beteluk bandur air tiba takung, sekali kebal dalam tau kebal luar rumah kita. Nyamuk tu tebal lagi ditemu kita leboh maya tumu pagi serta lemah hari. Cara kita tahu nyeliah kediri aligi penyakit tidak baik nyamuk Aedes. Tuci tau ketukar air tidak timbun kita bapasu bunga tau kebandur bukai kena kita nimun air suah kaki. Di kita yang nganang air tentu kepasu tau kenur kita nganang airnya di tebat. Tanam tau kebuatin serta butul tidak diguna ngambil kena alai nyamuk berteluk. Jaga pembersih alai gentuluh keniau nur kita diau. Nadai Aedes, nadai medenggi. Pesan tu Ali YFM.

Logistik Bandang ke penusah Bapadi Pak Jalalun di Sarawak agi ngirau kati. Untuk sitip ngingat tip guna ngagi semua kita itip tengah ke Jalalun. Kebuah penusah Bapadi nyadi ada ulah diterima tindak nitiah ke atur Jalalun. Ngena telepon lebuh teriba boleh melimpang ke runding lalu ngasuh Bapadi. Sekedap perkara atau diperhati kena nyeliah ke penusah Bapadi Pak Jalalun. Seliah kediri hari ngena telepon bincin atau ke ngerja pengawal boleh melimpang ke runding. Persa perengkap pengangkut, tentu ke perengkap pengangkutnya mana? Persa tayar, brek ngau lampu sebedau berengkah berjalai. Titih ke semua atur Jalalun, sidak berkuasa dekat terus nerit ke atur Jalalun, kelebih lagi maya musim pengerami. Pesan tu, Ari YFM.

0: Eh, peda nuan. Penuh uras bati si jalai.
1: Akai, malu meda. Palan piten ti manehnya nyadi palan do moe uras.
2: Nyak meh, ukai pedis ke nyimpan uras dalam kereta dulu. Udahnya buai ba R&R tau ke bak tuang uras.
3: Nyak meh kakau, engkau terlebak moe uras ngapak berbilik di rempau.
4: Muai uras bak sebarang alai, nyak siti penyapa. Nuan uliah diukum nyentuk ngagai RM1,000. Keteladan, buai uras bak nur tibetul. Jaga pembersih bak piten, ungkup rebak dudi. Pembersih menua kitai, tanggung pegawak kitai begulai. Pesan penyiroto, hari YFM Miri.

0: Dengar ke YFM Regulai Sejarai.
1: Kelimpah hari tiga itik karakter ke udah disebut Nuan tadi, gerah hati, regas, nak nangi. Agi ya. Bisik karakter bukai kini ke uliah diperhati ketua.
2: Agi bisik ianya itu ti berjimat dan buat mansut kalau kajak kau. Reti tu tadi ia nak nyumpah, ia nak nyebut negatif pasal ruang bilik ya, tau ke ia nak berandau ke orang bukai. Kelimpah harinya ianya itu ti bagas nak jenuh seluruhan berarti kau tai di pengguna sidak sebilik kelebih lagi ibadah dapur lah. Jadi tai kada pengguna di dapur tu berarti ke bakar garam kini, biciang kini, atau ke nama lauk kita cari tau kini. Ya kau kita berarti ke sidak kini aku berarti ke lah.
1: Berau bisik kenadai.
2: Beras kini bisik kenadai.
1: Anak nanti yang nadai na.
2: Anak nanti yang nadai. Ya kau peduli ianya peduli ke ruang bilik. Bekali ke peduli ke ruang bilik, ia selalu berarti ke nama teh kenjadi buat ruang bilik. Contoh yang nyedia kan yang bersekolah, lalu pihak mega berarti ke belanja.
1: Artinya ia mesti nemu nama teh nyadi buat ruang bilik.
2: Ia mesti nemu nama teh kenjadi buat ruang bilik. Artinya pedulinya.
1: Nak ulih mangai ke semua tanya tadi ngagai laki aja.
2: Ia nak ulih. Lepas kita nak buat dek aja korang. Kita mesti peduli. Kita mesti alert. Nama teh kenyadi borong bilia. Okay, dari segi pemakai garam biji yang kini.

0: ayah dia. Mm-mm. Jadi kita kindo tu tadi, nato nak berhati, nato nak peduli kotanya. Laban betul kena usah daripada ayah dia.
1: Aman.
0: Sekali kena ia belajar kena ia benda himpun.
1: Oh.
0: Kelebih lagi kagak anak kita ke bujang kini jadi kita peduli, lalu kita berhati, peduli serta berhati ke utai baruang bilik kita.
2: Plaza Jurai 635. Belasar, dua berjurai kemayu macam perkara nyadi, tau ke ditapi kita, bersari-sari berbelasar ke sukut penghidup, tau ke ajar orang Kristian.
3: Nintiang hari Minggu pukul 10.15 malam, lalu tandu ia hari 4 pukul 5.25 lemai.

maya hujan bangan, jalai maya kenapa. Menguji ngerecah air, mena kereta atau ke motosikal, kejapan air di pedang na besar. Kejapan dalam air na ketemu, keneras na di pedang, kutai angin na di sanggal. Dia megang, karena tau susur, dimakan tau runtuh. Seliak kemeh ngerecah air bah, teriba mena atur, penekah anang ditunda. Berjaga sampai tersedia sebarang maya.

0: Hi Sam.
1: Hi Si.
0: Bisi nurun na piya. Ukan noan sari tu off kini?
1: Konti tengah hari. Kalau gisi, nadai ko off sari tu.
0: Oh, ko mai ko off.
1: Kediri je ada pisi. Ni orang bukai dah.
0: Nada orang sari tu Sam. Bos pun ada temu kini tu. Nga tarin ka meeting kini.
1: Wah, jam baru. Lawa ma jam disi.
0: Mana ne? Padana jam ko tu. Bisi api kediri. Kekijap kediri mana tu? Latest
1: Cina.
0: Version.
1: Patut office tu bau Cina.
0: Baru nak nemu. Anak mana orang?
1: Lomat jam di tu sini.
0: Eh, Sam. Nama nanti murus-murus. Nggak tahu kita kenya. Nanya mana agak-agak berkenya.
1: Eh, nadai lah si. Kak, medak rindu-rindu medak jam deh jak.
2: Nanti kita ngasai ke diri kena kacau seksual atau ke gangguan seksual bapalan kerja, kita boleh nangkan orangnya dulu. Udahnya, nanti agi dia ngacau, kita boleh madah ngagai ketuai kita empu. Kalau nanti nak boleh diputar ke ketuai kita, tau report ngagai polis. Kita dikacau atau ke kena gangguan seksual bapalan kerja. Pasal tu, Ari YFM, segulai sejalai.

0: lagu-lagu Pupu Bansa minteng hari 2 pukul 10 pagi Seminak Bawai FM Y9-12.
1: Kita rindu dengarkan telah
2: bertemu baru dengan kita
1: pegulang kami bak bagikan entelah
2: dengar keseluruhan pegulang kami bak program bagikan entelah harus telefon kita menggak mengkang maka selama 082-258-633 atau 082-258-634 ya nyerin telah ke Terubah Pandak Munyito ya dengar mana-mana Ucek nah au
3: au au
2: ngelalai ke nama tu cek
3: au kan ngelalai ke orang picak mata ni
2: nya baru betul ngelalai ke orang okay. Picak mata.
4: Picak gila kena riga kah?
2: Okay.
3: Angka sampua batang.
2: Okay. Ya.
3: Assalamualaikum.
2: Lagi ke perhati ke baru?
1: Pukul 8 malam ninting hari Minggu.
2: Ah, nya ya betul nah.
1: Semina Pak Y

0: Eh, Sam, Sam. Kini nonya jauh mai perjalanannya.
1: Eh, isi. Isi. Fuh, lawa dengar ke diri ni. Yeah. Nama aku.
0: Tadi aku mai nonggai tu. Masa aku di tu aja nan.
1: Lawa mai di ke diri ni. Spon sih.
0: Eh, Aram duduk dengan aku di tam.
1: Ah, nadai orang. Dika spon kah?
0: Au, nadainya. Mesek.
1: Iya. Yeah. Kediri dia kah?
0: Kediri. Nah, patut nak mesin dah orang buka ni tau. Okay. Beli barang tadi, Sam. Ada yang ngatuh nak lama perut tu lapar.
1: Oh, pihak ni. Okay, nama tu kempak aku tu ni. Nama tu ke bisik itu sih. Salung erok di tu, dia pihak.
0: Kempua.
1: Kempua itu. Nyamai kempua itu sih.
0: Nyamai. Kempua itu nyamai.
1: Kamu uji kah? Oh. Kamu uji kempua merah. Daging.
0: Sam. Nama nonton insap itu, Sam?
1: Eh, ngadai. Nak ngawak. Ngadai orang medak deh.
0: Ngin mayuah orang medak tu. Nuan nemu ndak. Salah nak insap buat kedai makan itu.
1: Eh, anak kira aku rasa. Aku selalu insap. Ngadai ke orang lara sih.
0: Nyak mayuah orang ke ndak medak nuan kini. Tau ke ngang lara nuan kini tu. Aku ngan nuan semija tu lara nuan tu.
1: Ngawak.
0: Nemu nuan. 300 ngukum jil 2 tahun nanti temu orang salah.
1: Mesek ke 300 nya.
0: Au nyamai aku main untuk makai. Gaya nak sponsor ku. 300 mesek ke nuan.
1: Mau ku kap jalai ke luar. Kian itu je lah duduk di tu je nginsap.
0: Eh, paduk nak nginsap. Nyin. Nyin nama nyin bisi hari upis pengerai datanya Sam.
1: Ni.
0: Nyin nya.
1: Ih, ya matnar ni.
0: Nya, nya.
1: Eh. Anang
0: insap lah.
1: Kalau kamu elok sih, kamu paluang betul dulu.
0: Nih, kamu penuh takut. Namun nak kita, berengkah hari pun tahun 2025, Dobi, Palan Kepemadu Baru, dipasuk ke Bakanan Dur, kendak dikmendar ke nginsap, kelimpah hari, kedai makai, upis-upis perintah, sekolah, spital, ngau kanan dur kebukai.
2: Pesan pengibuh tu hari kami, Pak YFM.

Ananda kena tali kleda atau ke safety belt maya dalam kereta ke pengadang penusah beban di Bajalai Alun ke tahunnya di Bak Sumarang Maya. Ukai semina uling ngadang maya terpangkak bak muan unga cermin kereta tali kleda temeka uling ngurang ke pemedis maya terpangkak bak kambut angin tau ke airbag kita mega nak mudah terpelasir pansut dari kereta. Nyalai anak lemau ngebat ke tali kleda tajapan penyawa pemindah nak lama ajak. Pia mega tentu korang tersama balak nepan nenuan dilalau ngena tali kleda ke pengikun semua kita. Pesan saya untuk Ari YFM.

0: 89.5 FM di Sri Aman.
1: Tuk tanya aku ke penudi pastor. Orang di sekeliling tok ke orang ke ngelingik kita. Nyangka semampai ingat ke kita ya, semampai ingat ke penyalah kita ke lama. Sidak ya ndak ready ko kita ya. Ndak ready melupakan. Nah, bahkan ni kita napik perkara tu enti semua bisi ari segera sidak seruran begendang tok ke bersebut ke belama penyalah kita nya tadi.
2: Au. Tu utai ke disebut aku di tau. Au. Mulut orang bukai kita nak oleh nyaga. Tan kita oleh nyaga mulut dari empu. Perangai orang bukai kita nak oleh ngemata. Tan kita oleh ngemata ke perangai dari empu. Lalu lebuh kita ninga leka jakuk ti disebut orang. Lalu biasa ya orang ti nyebutnya dekat ngenang, dekat nunyuk, dekat madah ke ulah kita iti lama suba penglemik kita. Tang lebuah kita udah nerima Jesus Kristus. Jesus madah lebuah kita ngaku dosa kita ngagaya ya tau dikarap nuci mersi penghidup kita. Lalu dia tau kita bisi penghidup tik baru tik berini bak leka jakuk Tuhan ya tik merik kita masa depan ya tik merik kita penglepas ukai kundiam kita, ukai ngemaruah, ukai ngelemi ke kita, tang yang ngangkat, nyungka ke kita. So nyak kebuah aku selalu nyebut utai munyito, anang sekali ninga leka jako orang bukai ti ngelingi kita, tang penghidup kita berdasal ke, ya, berpelasal ke leka jako Tuhan ti nyadi ke tungkat kita, tungkat pengingat kita, ti nyadi ke penemu dalam kita, lalunya ti ngemai kita nyadi orang Kristian ti aman-aman mujul diberkat oleh Tuhan, na oleh diruntuh dirubuh oleh leka jakuk negatifnya tadi, tang mengkang disungkak ke oleh leka jakuk Tuhan ti penuh ngau positif tau ke leka jakuk ti merangsang, ngangkat, nyungka, lalu merik masa depan ngagai kita.
3: YFM Plaza Jirai 6.

0: sukut penghidup tauke ajar orang Kristian.
1: Nintiang hari Minggu pukul 10.15 malam, lalu tanduk ia hari 4 pukul 5.25 lemai.

0: Sejarah Radio Sarawak. Radio Sarawak Keterubah didengar ke 8/6/1954. Lalu penubuh Radio Sarawak dipenyadi ke Gabenor Sarawak mayanya ianya Sir Anthony Foster Abel kena 7/6/1954. Radio mayanya semina oleh didengar sepenglamat 3 jam setengah sehari maya hari 1 ngagai hari 5 lalu 6 jam setengah maya hujung minggu dengan pemancar gelombang angin pandak ngau gelombang angin setengan. 4 bangsa jakut dikeluar ke bak radio mayanya ianya jakut Melayu, Cina, English ngau Iban. Director Radio Sarawak Keterubah ianya Mr. Peter Ratcliffe. Temuai Keterubah di interview bak radio Sarawak ianya Tun juga anak Baring. Pengeluar program Iban Keterubah kemeka lalu nyadi ketuai bagi Iban Keterubah ianya Mr. Grosin Lebat.
1: Radio Keterubah di Malaysia. Radio Malaysia Keterubah ditabur ke dalam tahun 1921 di Johor, lebuah siku engineer kebernama A.L. Birch Mai set radio ke Melaya mayanya. Radio Keterubah ditabur ke mayanya Semina Mungkur 300 WAV. Radio frekuensi FM stereo. FM stereo dilancar ke kena 20/6/1975. Radio ditabur ke ngena FM stereo ianya ditabur ke ngena stereofonik.
0: Sejarah radio dalam Jaku Iban. 8/6/1954 Keterubah ya Jaku Iban ditabur ke bak radio Sarawak selama 30 minit. April 1963, rangkaian ketiga dilancar ke udah Sarawak nyertai Malaya, Singapura ngau Sabah numbuh ke menua Malaysia. Mayanya Radio Sarawak dikangau ngau nama Radio Malaysia Sarawak. Jaku Iban bak radio ditambah ngagai 3 jam sehari, ianya hari jam 6 ngagai 7 pagi, 12 ngagai 1 tengah hari, lalu pukul 8 ngagai 9 malam. 1980-an, Radio Jaku Iban maya ujung minggu ditambah ngagai 4 jam, lalu dipancar ke ngena gelombang angin pandak SWT ngau gelombang angin setengan MWT. 1/4/2005, Radio Jaku Iban disebut orang rangkaian hijau, lalu Radio Malaysia Sarawak diberi nama baru ianya YFM Iban mayang lancar ke frekuensi FM. Jam YFM Iban ditambah ngagai 12 jam, ianya hari jam 6 pagi ngagai 9 pagi, 12 tengah hari ngagai 3 ngali hari, ngau 6 lemai ngagai 12 tengah malam. Maya tumuka YFM Iban berkunci awak 18 jam ngau YFM Bidaya serta YFM Kayan Kenyah.
1: Hari tahun 2010 ngagai 2015, YFM Iban ditambah ngagai 18 jam sehari. Hari jam 6 pagi ngagai 12 tengah malam. Tajuk pihak semina ulih didinga di Kuching, Serian enggak sekedar endur ti ulih ninga ngena frekuensi 101.3 FM.
0: Lalu serata Sarawak semina ulih ninga YFM Iban hari jam 6 ngagai 9 pagi, 12 ngagai 3 ngali hari, ngau hari jam 9 malam ngagai 12 tengah malam. Maya tu meka YFM Iban nada agib kunci ngau YFM Bidaya ngau YFM Kayan. Tajak pihak agib kunci awak ngau Jakut Kayan Kenyah, Lun Bawang, Bisaya ngena frekuensi SW tau ke gelombang yang pandak channel Astro 871 ngau RTM Mobile.
1: 1/1/2017, YFM Iban agib mengkang ditabur ke 18 jam sehari di Kuching tang oleh didinga di Selampur Sarawak sepenglama 15 jam. Semina oleh didinga hari jam 6 lemai ngagai 9 malam di stesen kawasan. 1/1/2019, jam YFM ditabur ke di Serata Sarawak dipindah ke baru ianya semina enda oleh didinga hari jam 9 pagi ngagai 12 tengah hari. Tu enda nyengkaum di Miri Ngau Limbang, laban Miri ninga ke Jakut dalam Kayan Kenyah hari jam 3 ngali hari ngagai 6 lemai. Lalu di Limbang berengkah hari jam 12 tengah hari ngagai 6 lemai nabur ke Jakut Bisaya Ngau Lumbawang.
0: 1 Rebulan 10 2022, nyentuk ke Datuk YFM Iban ditabur ke 24 jam sehari. Berengke hari jam 12.30 malam, ngakin 6 pagi, radio ngeluar ke segmen automasi. Bulan ke terubah, bulan 10, nabur ke rekod segmen penggerak pagi ngau YFM 9.12.

0: Kita mula dana berdaulat seperti Norway. Tadi disebut oleh Datuk Douglas sama Douglas sudah ada tambah dah 86 bilion lagi 8 bilion. Kita si akan nyentuh duitnya selama 20 tahun. Duitnya akan simpan, nyamkin bertambah. Baguslah nyam tambah. Tapi cara pengurusannya mak betul. Kita letakkan 70% dalam pelaburan instrumen. Instrumen investment, fixed instrument, 30% saja on equity. Maka alhamdulillah nya makin bertambah. 20 tahun lagi saya siap ada mungkin dalam dunia tu. Mungkin siap ada lagi 20 tahun lah. Tapi anak cucu kita telah kita bela untuk masa depan mereka. Kita berkumpul lagi tu ialah untuk masa depan Sarawak dan anak. Setidak-tidaknya kita rasa lega. Aku telah menunaikan tanggungjawabku untuk anak cucu ku dan negeri.
1: Yang amat berhormat Datuk Patinggi Tan Sri Dr. Haji Abang Abdul Rahman Zohari bin Tun Abang Haji Openg, Premier Sarawak.

0: Pagi Rewind.
1: Nicholas Sajarau pagi tu dia. Jadi tiap tahun ti cerai rumah nang suang harga krim tu give exchange tu ke tukar ke dia sama diri serumah. Jadi tiap pintu nang yang sama beli ke present nak ngira mina matang ketebal lagi cerai rumah tu tadi beli ke perengkal elektrik ya. Kicak ke sama boleh perengkal elektrik megang. Arti rumah punya je tu dah mesti karan punya.
2: Ya.
1: Tang selalu trend itu pada aku sebut perengkal elektrik. Nama tu ke datang drone nanti dia beli present.
2: Periuk karan.
1: Periuk karan.
2: Oh, ngede datang.
1: Aku sekarang dibuka speaker iriatnya, men. Lepas speaker iriat tu, tanya dia mulai kurang.
2: Oh.
1: Entah ujo jadi hak bersama.
2: Ya. Beli baik keruai.
1: Oh.
2: Maya manggil meluah baik. Meluah
1: kelima. Banyak maya kita akan gitu bersih janik. Baik ke penaik.
2: Nah,
1: dia kurang nyemulih janik. Sekarang aku bawa penaik dia. Uleh baik penaik. Uleh baik kini-kini. Kadang-kadang lebih maya kita itu tadi akhirnya menumbak orang ke pendampan. Uleh dia baik pendam. Kena semiang.
2: Kembali aku pasang lagu.
1: Nah, patut pasang lagu. Kena semiang apa pendam. Ngambil kenyawa pada nyari lagi dengar.
2: Oh, ya.
3: Anda nak mandiang ke 2 pagi Y tiap hari 1 nyentuk hari 5 hari pukul 8 ke 9 pagi 2 pagi.

0: Oi, oi. Ni duit pinta aku serenyak. RM5 ni.
1: Nadai, nadai duit ku tu.
0: Nampak tu nadai duit. Kita kerepai dah pergi tu ke Medai.
1: Nadai, nadai.
0: Pergi tu ke Medai dulu.
1: Nadai.
2: Di nama ke sedua adanya. Dan belaya. Cikgu, cikgu. Cikgu.
0: Lari.
3: Buli. Ukai semina ngemedis ke fizikal aja. Tama ka runding. Anang dak membunyi, nanti mendak pengawal kacau, report ngagi pengajar, sekolah tau ke polis. Tiap iti pengawal tidak kerja nuan, uliah nyelamat kurang, hari tidak periksa, tau ke dijamah. Pesan tu, Ari YFM.

0: Radio YFM 101.3
1: YFM. Ente apa penghidup kita ke dia tok tau deh. Yang kau bisa sekedar kalak ngasai ke utai tu nyadi apa penghidup sida. Ianya tua lebih lagi dikerindu tau ke orang dekat lagi bergulai dengan tua. Enti gama tua bajik sigat langkah tubuh mana serta dipedak bisik standard. Enyak tadi pemajik atau kepenyigat ke dipedak ari mata kasal kita menzia. Enti bermua Tuhan bakal ni cara yang medak orang induk lebih lagi.
2: Mana tanya nuanya. Jadi aku berarti ke bak jakut Tuhan. Aku selalu nak jemput Tuhan abang bak plaza jurai tu ya nyak bak kontak kita orang Kristian. Kita kena sebut kita tu nadai kena ngau sapa-sapa, nadai kena ngau bangsa-bangsa tangnya tadi bak penghidup kita orang tu dah ngelala Tuhan. Jadi Tuhan tu tadi rindu ke semua orang. Pandangan Tuhan tu tadi ngagai setiap iko indo ya nyak cukup rindu ke mensia tu dah gagak ya. Mensianya tadi bermacam-macam gamal, bermacam-macam peningi, bermacam-macam pemandek mensianya tadi, bermacam-macam bisik matanya tadi cipit, bisik matanya segala, bisik muanya segala, bisik muanya tadi macam-macam mesti kegagak Tuhan. Tang kita berarti ke pemayuh mesti kegagak Tuhan. Dia kita mendak Tuhan tu amat-amat berkuasai cap jari kita dia mendak tahu nak sama. Nak sama cap jari kita dia mendak pemayuh mensia tu. Nanti kita tanya tadi kopi sekini orang ambil cap jari tu. Jari tu nak sepaka. Biar enggak kita kindau nak sepaka. Jadi Tuhan mendak tetu tadi ianya semua kita kindau bekeni pun gaya tubuh kita buat burak kini buat lurus kini buat leteng tau kegagak kita tau karya sal kini semua tanya badas magang kelimpe harinya mega laki engkau indau sama berga ba mualah tala laban nama kebuah yang berga ba mualah tala laban dia digagak Tuhan amat mah kita itu ada riprut inai kita tang Tuhan ti merik sepuat Tuhan ti merik penghidup ngagai kita
3: Plaza Jurai 635 Plaza Endul Bejurai kemayu macam perkara nyadi tau ke ditapi kita besari-sari beplasar ke sukut penghidup tau ke ajar orang Kristian.
4: Di tiang hari Minggu pukul 10.15 malam, lalu tanduk ia hari 4 pukul 5.25 lemai.

0: Lagi bernama sebuah ya.
1: Kita ngai-ngai. Kami buat pantai. Kami berlagu pada kita punya orang belakang.
2: Aku antara lemah. Lepas hari itu kita bersih 2 kejutan.
3: Perina ya.
4: Rugi nanti. Aku mengantai nama berita.
5: Ingat ke pengari kita di Limbang. Maka ke tengah hari itu.
4: Awal.
6: Tukar ni. Kalau minta orang bau.
4: Bisa bala tu minta. Tukar ni
7: sama pagi.
8: Kau jadi kira ke duit bocornya kira bisa orang boom.
1: Kita. Sirap norak.
9: Carta Kenyalan tahu dipada Bak Facebook YFM Iban Ninteng Arena pukul 1 tengah hari. Terus dengar ke kami.

0: Apo ini namanya bisi kudanya ini? Kenapa kuda aku? Kenapa kuda?
1: Heh, denton tirong. Ini di sangau nyok kian kita remde nyok meli ikan kian ikan tahai kian gao mujab ayak de mujabnya. Nyok ukai kudanya nemu de kerbau kerbau ada nemu kerbau mu kuda de. Mbak menua Limbang di to.
2: Limbang YFM mulai dipendang ke kita 104.9 MHz YFM bergulai sejalan.

0: Hei, melawak. Melawak radio untuk pagi tau. Okay. Aku kat Nina tidak DJ Y menyakau. Hei, yang bersih-bersih menyakau. Aku kat Nina lagu. Nak mulia. Oh, jabat. Itu dulu deh. Mama pemedih radio tu. Mbak, dengar itu waktu.
1: Ini tu. Ngacau mai. Ya buat tak benar main game tu. Saya betul on kini ya.
0: Dek tu jabut. Berapa lama aku dah nyenak radio tau. Kuma-kuma yang aku dah beli radio tu. Mu dek. Hari jeman DJ kelia-kelia. Nyentuk ke DJ kelia-kelia tau. Temu ini dek tau magang tau. Apa nama sidaknya. Aku tu sikit ulang keninga radio.
1: Karan bisa dek tau. Saya nadai. Menawa kare dio de to jai kinai buai ne kapa guna nyekot ke nyemari nyekot ke rumah ajaknya
0: muai ku tai deknya ane aku mejabut aku tu kaninga 2 pagi buai bekeni ngadu ku tu
1: kena hempon pan ule dia to ini tekan non RTM klik pan ule tau kena jana sekero aseteronya 871 baru dek nemu tanya moden ini nya baru moden oke antu alo den nemu tai
0: tu kau telefon aku, aku tekan klik dia meh. RTM klik kudeknya. Buka mendengar radio jam parta.
1: Itu YFM. Uli itu tinggal kita. Ngenak cara mudah nemu di ini. Nemu di cara temudin. Kena kurang.
2: Dua. Pagi.

0: Pagi Rewind.
1: Untuk mesti hari peninggal kita sikut tuan-tuan ia ke mesti mendiang ketua atau bendung barang tu jalai pelabak ku. Hanya di ku ya nanti temu ia berjakuk ke kita itu ku ya. Asal berpansa tampar. Tahu bukannya ini.
2: Ya bukan positif boleh minta kita dua atau minta tip nyelap kati. Dan di berunia yang memain. Ya si tip bicara dengan suhati celap deh.
1: Udah nyawa tu dia puas hati deh.
2: Puas hati melawan dia udah nampak deh.
3: Anak mandiang ke 2 pagi Y tiap hari 1 nyentuh akari 5 hari pukul 8 ke 9 pagi 2 pagi Y.

0: Munyi ke disebut aku bak pun ranau tadi. Pengerindu tu muka ulih nempak penyerakup abak mayuh pupu raban bangsa kita ke diau sekali ke di Sarawak ditu atau ke abak menua-menua bukai kini deh. Jadi kelimpah ulih nempak penyerakup tu agik bisik kini nama ke buah pengerindunya berguna abak penghidup kita.
1: Oh, jakup pengerindu kaya ngerti lalu ulih diguna kita bak dini-dini nuel. Bak ruang bilik keterubah ya. Lebuah kita yang kena jakuk pengerindu berandau ngau pangan diri, contoh ngagai ngau bini, ngau laki. Nakak mah pemanah kawal sedua ya, nah ya. Lalu pihak mega lebuah sida ngajal balana, ya ngemetul ke balana. Lalu lebuah leka jakuk pengerindu tu dikena, ruang biliknya amat-amat nuju ngagai mahligai kebahagiaan. Tang, entik sida nadai pengerindu, namau taitik nyadi. Utaitik nyadi leka yakuk sumpah datai leka pingai pirin kita nyak tau terbai ngagi pangan diri lalu leka yakuk ti anak kita mancal pi di mancal ma baka kerak kenuku kita nyadi ya nyak inai kerak ngai nyadi ya pian ya nyak bak rumah rumah panyai megak na ya bak nduol kita ke bekerja megak tau dikena nduol kita ke bersekolah megak tau dikena leka yakuk pengerindu tu. Lebuah pengerinduknya nyadi ke pemuan, nyadi ke utai ti pegai kita. Kita deka boleh kawul ti badas. Begulai ngopengan diri, nak milih siapa orangnya, nak milih bangsa, nak milih agama sidaknya. Pengerinduk oleh ngasuh ia rinduk ke orang, lalu dikerinduk ke orang. Pengerinduknya nyadi ke, nak nyala-nyala bakal pelasal. Pelasal ngasuh orang rinduk ke kita, lalu kita megak rinduk ke orang. Lalu duit itu cukup balat badas. Pengerinduk nyadi ke ubat tak bisa. Kena ngerai ke mayuh macam penyakit. Penyakit nama benci ke pangan diri, begedik ke pangan diri, berpecah, terlalu mai layak ngagai pangan diri. Tang lebuh kita bisik pengerinduk. Pengerinduk disebut aku ditu nyadi ubat tak bisa. Nyadi tipang kita. Lalu ngasuh penghidup kita

0: nya bakitai na ya lalu jakut ti bisik bakitai inya pengerinau kena nangam kita begolai pengerinau nya di ubat ti bisa
1: plasa jurai 635 plasa rendul bejurai kemayu macam perkara nyadi tau ke ditapi kitai besari-sari beplasar ke sukut penghidup tau ke ajar orang Kristian
2: di tiang hari Minggu pukul 10.15 minit malam lalu tanduk ia hari 4 pukul 5.25 minit lemai.

0: Ungkua anak juga.
1: Kelamu anak gadung.
2: Jauh yang anak juga.
3: Jambi anak pasang.
4: Ungan anak ujum.
5: Untang anak tenggan.
6: Letan anak kusir.
7: Kumpang anak tinggi.
8: Nyantau anak juna.
9: Ugap anak utut.
10: Nyaru anak talam.
11: Janggang anak ingkoi.
12: Bulan anak kasau.
13: Empati anak dugu.
14: Entap anak tulu.
15: Manit anak celih.
16: Rejap anak bagi.
17: Mat anak akit.
18: Border Scout utut anak tanggang.
19: Dampi anak Brian.
20: Andrian anak tadang.
21: Lala kita sapa Sidato.
22: Sidato 21 iku ari Iban Rege Ngau Sarawak Ranger.
23: Sidato meh bujang berani ya keberambun ke nyawa lebuh maya menua agi siga suba.
24: Sidato bebadi maya lawan musuh di Malaya dalam tahun 1948 nyentuk ke 1963.
25: Rangkah bala bujang berani itu dibaik ke menua lalu dianjuang ke pendam bujang berani di Kucing kena 26 ngau 27 hari bulan 7 tahun 2011.
26: Ketegal pemanai sidang ngenan ke menua meh. Kitai hidup likut nyentuk ke Sidato.
27: Kami beri terima kasih ya agar bala bujang berani
28: ti udah berambung
29: nyawa ngetan ke menua.

Selamat pagi, aram kitai dalam nama Petara, di pemadu berkuasa, di pemadu berpengerindu, dulu bergulai sembiang pagi tu, bersampi kitai. Oh nuan Tuhan tinelap, nuan udah nampak semua mensia ari asal ti sama, nuan udah ngeletak tangkan semua, enang dekat diempu ruang bilik ti sama. Bak mua pengudus nuan, sida endang semua pengasuh nuan. Lalu semua mensia dilindung di baruah panggau nuan. Semua udah sama bergempuru bameja pemisi nuan. Lalu semua diperencing dengah penampak penabat nuan. Oh Petara, nuan endang nelap ngagai semua. Nuan udah mekal ke semua. Udah ngelindung semua. Merik penghidup ke semua. Nuan udah nyiri, genap iku, engkau semua mensia, ngenak penau engkau pemandai. Lalu semua diselam dalam tasiak pengasih nuan. Oh nuan Tuhan tindelap, serakup ke semua, asuh semua agama bersetuju. Lalu gagak semua menua nyadi siti, awak kesidak medak pangan diri bakal diri sebiliak. Lalu semua dunia nyadi sebuah rumah. Awak ke semua sida bergulai engau nakak ia saati. Oh Petara, diri tinggi tambai penyatu bangsa mensia. Oh Petara, duduk ke pemayak di pemaduk besai. Tanggam nuan, oh Petara semua ati segempung. Oh nuan apai tinelap, Petara. Kelantang ke ati kami ngena rengut pengerinduk nuan. Terang ke mata kami, dengah penampak iring nuan, gagak kependiang ngenak pelandai leka jakuk nuan, lalu lindung semua kami dalam kuta penabat nuan. Nuan mehti tegap serta berkuasa, nuan endang ti pengampun, lalu nuan meh ia sikuk tindak medak pengurang semua bangsa mensia. Abdul Baha. Dia tu perundiang mimit ke jakuk tanya tu, ulih kendak nuan nulung nyikap anamit engau perangai ti kudus, anti nuan pu endak selalu mandang ke perangai ti kudus. Aram kitai berperagam kegenteran ari jakuk kudus bahaulah. Sebarang sapa ari kita ti angkat ngajar pengarap Tuhan ia, awak ke ia, sebedau utai bukai, dulu ngajar dirimpu. Awak kejaku ia tau narit ati orang tininga ia. Ngambil kemujur ngajar perangai ti kudus ngagai anak mit. Nuan mesti nanam leka pengerindu ngau penangi ke Petara bak tanah tuci ati sida. Sida patut belajar ianya kitai tu ditempa seminak ketega Petara rindu ke kitai. Lalu ketegaknya, kitai selalu dijaga serta ditupi ngenak pengerinduknya. Nuan tahu ngajar sida, awak ke sida nemu pasal berkat Petara. Berkat udah ngelala bahaulah. Pengandal ati oleh mansang dengah jakuk ia. Lalu engau berkat ke mimit, ke bisik bak penghidup sida bersari-sari. Lalu nuan patut ngajar sida. Laban sida rindu ke bahaulah. Sida megak patut rindu ke adat ia. Bahaulah bisik nyebut, asuh api pengerinduk Petara mau engau nakak penampak dalam ati nuan titerang. Hidup ke ia ngenak minyak lalau pengudus, lalu jaga ia dalam pengenduh pengeran ati nuan. Lindung ia dalam bumi ti dikarap, lalu ngingkas ari semua utai kelimpah hari Petara. Awak ke penyai telai orang tijai endak ulih terpadam ke penampak ia. Dalam sembiang tu, kita minta Petara ngemansang ke penghidup semangat anamit. Oh Petara, tupi anamit tu badada pengerinduk nuan. Lalu beri ia tusu ari dada penabat nuan. Kemansang ke anak kayu tituci tu dalam kebun bungai ros pengerinduk nuan. Lalu itu ia ngenak panjah hujan penyayau nuan. Gagak ia nyadi siku anamit bak perintah suci, serta ulu ke ia ngagai dunia serga nuan. Nuan ti berkuasa serta nelap,
lalunuan meh ti penyikap, ti mentas, Tuhan ti ngelui pemisi. Abdul Baha. O Ptara, iring aku, jaga aku, gaga aku nyadi lampu ti terang, ngebintang ti bekebelik. Nuan meh ti tegap, serta berkuasa. Abdul Baha. O anak penghidup, pengerindu aku yang nyak kutaku, sebarang sapa ti tamakin dekat selamat serta likun, lalu ia ti ngelari ke diri, tentu dekat lelang serta lesap. Nya ajak, terima kasih.

0: Bulan Ogos orang putih, nya dikumbai bulan tiga Kitai Dayak. Tahun Kitai Dayak maya tu, nya maya nebang.
1: Nya dipantun perangsang Kitai, dikena Kitai ke lelaki maya nebang, nya munyitu.
2: Aku dekat balagu dengan Kitai Dayak. Nampung singalang burung kuntung manawal rimba. Tuk bulan tiga jaku orang kalia. Tahun ga udah nyau anang kita talenga. Nebang ga anang arindang ila umai mata. Baik bala menyadi sama ngau waka. Mantap kita jimat anang kaki kena. Nebang kita ngadang kunggu kaninggang pala. Nebang kayu serang mantap. Kayu kadema, kayu ga udah rebah dan tahu reda. Kayu manyuh galumu reda oleh kita. Batang bisi malintang sahak ke oleh kita. Sungai genadai jalai gagak bakar subak. Nebang ga anang rindang ila umai mata. Tunung benda angus jerak tahun subak. Umai ke kita angus nyamai kita gawak. Umai barang alai bukit tanah payak. Bukit ke dulu mimit payak dudi gagak. Tuk kenaka jaku dinga adi akak. Ulai ga aku uai kita duduk dia. Baduk ga aku nu bawa kita pagilak.
3: Jadi pastor kadang kala utai tu nyadi ba ruang bilik kita nang ulih di pedak kita bisik tu tadi bini kelebih lagi hari laki ko kita aba ruang bilik sedua ya. Bekeni ketok pastor bekeni nuan medak perkara tu.
4: Lebuh seduaya betukal peranan lak bini yang nuka nyadi ketuai.
3: Oh.
4: Lalu nyati sumai ku tunsan. Nama kebuah dah. Kebuah yang berkata nang amat bisi megak laki ke penglemi nah ya. Siapa anda dari penglemi nah ya.
3: Oh, yeah.
4: So tiap ikut mensia megak bisi penglemi. Dan dalam penglemi kita itu nyak kebuah dua ikut tu dipegulai ke Tuhan awak kalau bos ikut lemi ia terkeriang oleh ngangkat oleh ngeriang oleh ia ke sikut di kurang sikut tu oleh ngemisik kaya lalu anang munyi kok leka jaku orang okey anang tak komplain aja au oh. Tang peranan bini tu tadi mesti mana mantu laki ya ngemetul oleh ngingat kaya ngingat ketanggungjawab ya ukai ngalah kata ya okey tengingat ke tanggungjawab ya ukai ngami alih tanggungjawab ya tang lebuh yakin wan ngingat ke tanggungjawab ya dia ya ngami tempat dirempu sebagai pemimpin so ba peranan tu berguna tu okey anang bini lebih-lebih lah tang awak ke lakinya nang ma peranan jadi pemimpin jadi ketuai baruang bilik ya
5: Plaza Jurai 635 Belasar, dua berjurai kemayu macam perkara nyadi. Tau ke ditapik kitai, bersari-sari berbelasar ke sukut penghidup. Tau ke ajar orang Kristian.
6: Di tiang hari Minggu pukul 10.15 minit malam, lalu tandu ia hari 4 pukul 5.25 minit lemai.
7: 24 jam, WiFan segulai sejalai ngau kita. Merindang kita ngau lagu-lagu, piamega berkongsi ke info berita. Tetap gati kita, dengar ke kami, YFM, segulai sejalai.

pagi selamat tinggal ke YFM Segmen Pengarah Pagi. Sarito kita bergulai dengan aku Daniel Stephen. Pagi hari 6 kita bergulai Sarito. Kalai 3 jam kita dekat bergulai dengan aku Bakal selama meh Bakal Segmen Pengarah Pagi. Kita dekat bergulai dalam tempoh 3 jam. Okey, dalam tempoh 3 jam tu aku megak dekat mai ke kita program, hingga megak mai ke kita info serta megak berita. Kalai pukul 7 pagi tu lagi aku dekat macam sambrat kita semua. 7.30 pagi bisik berita dekat ditabur ke kami Bakal Selama. Lalu pukul 8 pagi itu lagi kita dekat dengan Kelaman Berita. Okey, ni apa? Sekedar rintah program kita ungkap sehari itu 8/8/2026 nah, hari bulan sehari itu kita ke bisik minda sehari itu tajapan sehari itu pagi hujung minggu dan tajap pihak bisik pengawak pagi itu selamat ngerjau pengawak meh ngagai kita semua serta kita ke berlek sehari itu mata ngai agi tinduk dani pagi selamat pagi meh ngagai kita semua. Terima kasih milih YFM merindang pagi kita. Okey, lagu Ari Rawin Saris, Darah Baja, Tampun Puji.

Rumah yang cara nganjung pesan berat ngakai YFM ngena email yfmiban@gmail.com tau ke WhatsApp 013-862-8422.

Ayah lagu hari Rainy Pen Awas Pangrindu Ketegal Numan. Kita akan bisik dekat Kenatai Kep Sambrat oleh Kenatai Kep Sambrat kita by email yfmiban@gmail.com atau ke WhatsApp 0138628422. Selamat pagi, kita ke Baru Dani. Selamat pagi untuk main YFM dan Stephen menggelanggu kita untuk jam ke terubah kita bergulai bak segmen penggerak pagi Sarito hari 6. Ok, SKS Sarawak Ku Sayang Datuk dah datang bak zon tengah ianya bak Sri Kai. Program tu diatur berengka kemari nyentuk ngaga pergila 9 bulan 8 2026 diatur buat kompleks sukan Sri Kai. Kalau dipelabak ke lebih kurang 30,000 ikut orang ke bisi datang ngulu Sarawak Ku Sayang ke sekali tu. Kalau bisi 45 upis perintah ngam megak mayuh macam bengkai agensi bukai timandang kebarang serta bukai seminat mandang dan berjual ke barang megak maya Sarawak Ku Sayang tu serta bisi pengawal pemerintah. Bisi tanya lalai, bisi mega kuis atau ke mega bisi lucky draw ya ke mega nyandia ke prize di cukup mana mini studio RTM bala hari RTM Sibu bisi bengkak muka mini studio bak Sarawak Ku Sayang oleh mendatang lawak mini studio kami bak kompleks sukan Sri Kai berserimbang dengan Sarawak Ku Sayang tu tau tanya-tanya sida ya ke bisi dia kebagi hari YFM Sibu meh engkau mega bisi mega hari YFM tau ke hari RTM kapian. Okay, jadinya buka dengan Sarawak Ku Sayang diatur nyentuk ngaga pergila sarito agi bisi pergila agi bisi pergila tentu yang mayu agi program ting rindu kati kabukai dan ada penanggul dekat bukalan dengan menti sigi dekat nusi ke kita berita ke pemadu baru berkawa dengan Sarawak Ku Sayang ya ke diatur di Sri Kai diatur ledat lagi meh lepas berita lagi kita dekat bukalan dengan menti sigi terus ingat ke kami YFM lagu kita ke sekali tu Solo nadai singki ya nadai singki ga Solo nadai tingki mat

Ada isi jagonya Ari Richard Wanda. Okey, tu berita kita ke dekat merit darah atau ke blood donation. Kalau blood donation tu dekat berangkah dibuka pukul 9 pagi tu lagi ba Hospital Pakar Kuching di tu, ba Hospital Besar Sarawak di Kuching di tu, ba lobby ringkat 1. 9 pagi nyentuk ngagai pukul 1 ngalih hari. Okey, jadi nya ungkap sarito. Pergilah megah bisi dibuka blood donation tau ke pengawal alai kita tau data yang merik darah tau data yang agai Hospital Besar Sarawak megah ba SGH Blood Bank berangkah pukul 9 pagi nyentuk ngagai pukul 2 ngalih hari. Jadi kita ke namanya tadi dekat datai tau meh datai maya jam ngau hari bulan ke disebut aku pukul 9 pagi nyentuk ngagai pukul 2 ngalih hari. Pergilah nanti kita nanti hari sarituk meh lepas sarituk pan bisa dibuka mega ba Hospital Pakar Hospital Besar di Kuching ba ringkat 1 nyentuk ngagai pukul 1 ngalih hari tu lagi. Okey, terus berkelanggar kami buat YFM Eagle Crown ke sekali tu Molan Baru.

Okey, lagu hari kedua nak darah. Bukan darah, ibu cantik tadi. Aku yang ngembali darah cantik ni. Lagu ke dia beri nama ibu cantik. Okey, kita ngelansak dengan berita di Sibut. Tok kalai polis di Sibut dah ngetan ke tiga ikut lelaki di pelabak ke bisik kawal ngau pengawak di ngencuri barang dalam rumah atau ke pecah rumah. Jadi polis tu tadi kelimpari di ngetan ke tiga lelaki itu mayuh mega barang bukai dirampas di pelabak ke kena sedaya nyerungkai rumah orang. Okey, lalu pengawak tu tahu ke perkara tu nyadi dini hari 5 kemari ba kandang dua sungai Mirah. Jadi polis ngetan ke sedayanya tadi, sebedau ngetan ke sedaya, polis tu bergagai-bergagai. Bergagai dulu ngau sedaya, lawan polisnya tadi udah ngasuh sedak ngetu kebenaya tentang sedaknya tadi ngasai ke diri salah tentu sedaya dekat lari. Sedaknya tadi lalu lari. Ujung-ujungnya tadi ditan ke polis ba jalai lilin sungai Mirah. Dalam lebih kurang sejam ke sedak polis tu tadi ngagai sedak ya dibantu ngau mega polis ke bukai atau ke unit peronda ke bukai. Sedak ke ditangkapnya tadi berumur antara 28 yang tu ngagai 40 tahun. Okey, nyadinya berkawal ngau berita ke mesti nyadi di Sibu ianya tiga ikut lelaki udah ditan ke TVC di pelabak ke mesti kawal ngau kes pecah rumah. Okey, udah tu lagi macam sambarat kita semua, kata ke sambarat kita ba email yfmiban@gmail.com tau ke kata ke pesan kita ba WhatsApp 0138628422. Veronica Natasha,

0: Nali Hari, Kadalamay, Pemerindang, Malam.
1: Mari FM, segulai sejalan.
2: Ya, kita pun pesan ke BCD, kena tekan kita ngagai.

0: di rumah biasa. Cara nganjung pesan berat ngakai YFM, ngena email yfmiban@gmail.com atau ke WhatsApp 013-862-8422.
1: Pesan ke Terubah tu Ari Malia anak Banyan, jadi pesan tu madah ke apa yang sedak ya, ianya ex tu rumah Banyan anak Jambai atau ke Laki Nawi. Jadi ni yang tu dan adai kena 7/8/2026 Hospital Bintulu. Jadi ni yang dekat di Bai ngagai rumah juga Sungai Liuak Maban Balingian. Lalu disenggai 7/8/2026. Lalu pesan dituju ke ngagai semua kemembelian di Dijiah Tepus Walingian, Batam Muka, Bayan Muka, Sebetung Tasik, Lubuk Subung, Kabang Belayan ya di Tadung Brunei, ngau Kabang Belayan di Selangau, serta semua Kabang Belayan ke Bukai. Jadi, ni yang tu dekat di Senggai, kena dekat di Anjung, kena 9/8/2026, ianya pagi hari Minggu. Lalu penerang ke Silik kita boleh telefon ngagai Indai Saran 019-83-69379 atau ke telefon ngagai Serta 014-205-6653. Okey, lalu baru isi berita pesan tu madah ke ekstor rumah Banyan anak Jambai dan adai kena 7/8. Lalu ni yang tu dekat di Senggai kena 7/8/2026 ba rumah juga Sungai Liuak Maban Balingian. Okey, ni pesan pemati ke bisa dikenatai ke ba YFM. Lalu pesan ke sekali tu pesan Ari Merni anak Ambi. Jadi pesan madah ke Indai Sedaya ianya Utin anak Rengut. Utin anak Rengut tau ke di Kangau Megah Indai Merni udan adai kena 7/8. Lalu niang dekat di Senggai kena 8/8. Lalu dekat di Anjung hari Minggu 9/8/2026. Lalu pesan dituju ke ngagai semua Kabang Belayan baru mai Sulau Jingkat Ulu Ruban, Rumah Cawang, Kerumai Ruban, Kabang Belayan di Sujan Tatau, Bintulu, Sekaluh Bajing, Sayih Nia, Stapeng Ulu, Lubuk Numpu, Kabang Belayan di Sah, ngau Kabang Belayan Kebukai di Nalah dirintai ke ditu. Jadi ni yang dekat di Senggai baru mai Maxwell kena 8/8/2026 serta dekat di Anjung kena 9/8. Lalu isi berita yang dipesan madah ke Utin anak Rengut tau ke Indai Merni udah nadai kena 7/8. Lalu dekat di Senggai kena 8/8/2026 ba rumah Maxwell. Dini no rumah Maxwell tu nadai ga dipadah ke dini no tunggak ke rumah Maxwell tu tadi. Okay, jadi ni pesan ke dikenatai ke ngagai kami ba YFM. Lalu macam baga pesan ke Bukai, jadi pesan ke sekali itu pesan Ari Roslin anak Henry Liang. Jadi pesan madah ke laki ya, ianya Abung tau ke Agung anak Mesa udah nadai kena 7/8/2026. Lalu niang dekat di Senggai Sarito 8/8, ngau dekat di Senggai Mega Pegila 9/8, ba Munggu Ai Semunjan. Lalu niang tu dekat dikubur kena 10/8/2026. Lalu pesan dituju ke ngagai semua Kabang Belayan di Kepayang, Kedumpai, Segak, Pelai, Sungai Inai, Mentuk, Ipoh, Tubak, Muding, Gayau Paduk, ngau Kabang Belayan Kebukai di Naalah di Rintai Kerito. Penerang ke Silia telefon ngagai Petrus 019-987-4906 dan ke Linwena 010-27-30 8899. Nandu isi berita pesan madah ke Abuang tau ke Agung anak besar. Udah nadai kena 7,008. Lalu dekat di Sengai kena 8,9,008. Ba munggu air semunjan. Baru meh sedak yempu. Lalu ni yang dekat di Kubur kena 10,008,2026. Okey, udah terlegi nampung maca pesan ke Bukai. Terus kena tai ke pesan kita ba email ngam megak WhatsApp kami. Ba YFM ke pagi tu. Lagu hari Kemaya Band featuring Jacinta Olivia, Nuan Penerang Dalam Petang.

Okey, okay, macam pesan-pesan ke sekalitu hari jana anak jantau atau ke apai umat yang dipesan dituju ke ngagai kawan belayan berumah jauh teluk pedalai, rumah Dixon Pedas, Jalai Tatau Sangan, rumah Ros Nangabuan, kawan belayan di Sungai Tajum Ngau Sangan, Sungai Muput, Selitut, Separai, Sungai Sap, Serupai, ngau kawan belayan ke Bukai. Jadi pesan tu madah ke Cikgu Irene umat anak jana, udan adai kena 7/8/2026. Lalu niang dekat di Senggai, bak rumah nombor 361, Taman Kemenar Raya, 9/8/2026. Ianya hari Minggu. Lalu niang dekat di Kubur kena 10/8/2026. Lalu sebedau ke nganjur niang tu tadi dekat di bayi sembahyang dulu, pengudah udah temu sembahyang, udah temu sembahyang ni baru niang tu dekat di anjung. Okey, jadinya ke pesan kami atau ke pesan ke BCD Kenatai ke bawah FM nando baru isi berita tu yang di pesan tu mada ke Cikgu Irene umat anak jana udah nadai kena 7/8 lalu dekat di Senggai Barumeh nombor 361 Taman Kemenar Raya kena 9/8/2026. Lalu niang dekat di Kubur kena 10/8/2026. Okey, pesan ke Bukai. Jadi pesan ke sekali itu hari Peter anak Wahid tau kedum. Jadi pesan madah ke Rumi anak Bandau udah nadai kena 7/8 hospital Bintulu. Lalu niang tu dekat di Senggai Barumah Lapi, Sungai Binai, Ulu Sebawah kena hari 6/8/2026. Lalu niang dekat di Kubur Pegilak 9/8/2026. Jadi pesan dituju ke ngagai kawan belayan di Serak, Sekabai, Jelalun, Tise, Labang, Merudi, Lambir, Ulu Sebawah, ngau kawan belayan ke Bukai. Nando isi berita pesan madah ke Rumi anak Bandau. Udah nadai kena 7/8 lalu dekat di Senggai Barumah Lapi, Sungai Binai, Ulu Sebawah. Lalu ni yang dekat dikubur kena 9/8/2026. Lalu pesan ke Silia atau ke penerang ke Silia telefon ngagai Sani Munan 011-250-87-756. Ini pesan pemati by email. Pesan ke sekali itu, pesan pemati megak. Jadi pesan ke sekali itu madah ke Nyanggau anak tum tau ke apai musis udah nadai kena 7/8/2026. Lalu niang tu dekat di Senggai kena 10/8/2026. Baru metuni Nanga Padiah Betung. Lalu dekat di Kubur kena 11/8/2026. Jadi nando isi berita pesan madah ke Nyanggau anak tum tau ke apai musis udah nadai kena 7/8. Lalu dekat di Senggai kena 10/8. Baru meh tuni Nanga Padiah Betuang. Nya pesan pemati. Sita lagi pesan pemati ke sekelito. Ke sekelito hari Joe anak Philip Mpeni. Jadi pesan madah ke Indaya. Anggil anak Lajin udah nadai kena 7/8. Lalu niang dekat di Senggai Barumah Ribun, Tinting Melaban, Sungai Kelampai Seratu kena 9/8. Lalu dekat di Kubur ke kena 10/8/2026. Jadi pesan dituju ke ngagai semua kawan belayan, kelebagi kawan belayan ke sama semakai, kelebagi rumah Denis Ngelambai, Tinting Remat Seratu, rumah Anita Jempi, Balai Badak Seratu, rumah Angela Ansam, rumah Richard Meringai, Sungai Muding, rumah Thomas Sigat, Sungai Berangan, rumah Ramli Sungai Berangan, rumah Jenelius Unci Sungai Berangan, ngau kawan belayan kebukai di Naladi Rintai ke Dito. Telepon ngagai Jo anak Philip Mpeni terdekat nombor penerang ke Silia 011-291-0508.
972. Nando isi berita nyadi pesan madah ke Anggil Anak Lajin. Anggil Anak Lajin udah nadai kena 7/8/2026. Lalu nian dekat di Sengai Barumah Ribun, Tinting Melaban, Sungai Kelampai Seratu kena 9/8. Nian dekat di Ajong kena 10/8/2026. Pesan ke sekali itu, jadi pesan dari Janet Michael, jadi pesan tu dituju ke ngagai semua kabar belayan, tinggalala amoi anak uncan, tau ke indah jinin. Jadi pesan madah ke amoi anak uncan, tau ke indah jinin, udah nadai kena 7/8, lalu pesan dituju ke ngagai kabar belayan di Batang Mujuk, Batang Kenawin, Germai, Macan, Sibu, Mukah, Bintulu, Miri, ngau kabam belayan di Sabah Megang. Jadi, ni untuk dekat di Sengai berumah anak ya, ianya berumah lot 5439, Jalai Jati Utama, Lorong Jati 4, Desa Senadin Miri. Lalu, ni untuk dekat di Sengai Sarito ngau pergila 8/9/2008, lalu dekat dikubur kena hari 1/10/2026 ba pendam Roman Katolik Lambir. Telepon ngagai Janet ti dekat nombor penerang ke Silik 016-871-1536. Nandu isi berita, pesan madah ke amoi anak uncat atau ke indah jinin. Udah nadai kena 7/8, lalu dekat di Sengai Sarito Ngau Pergila. Ba rumah lot 5439, Jalai Jati Utama, Lorong Jati 4, Desa Senadin Miri. Ya, pesan ke bisi ba email kami, ba YFM. Datu lagi, tibisi pesan ke baru datai. Ba email atau ke ba WhatsApp dekat 60 baru, maca pesan kita ke bukai.

ke-9. Bertemu kita ba malam anugerah Carta Sapa Juara ke-9. Selamat pagi, Dato' Kemenabur ke Berita RYFM. Terbatuk batang berita. Ekonomi Malaysia meruan tegap, tajak dunia tak tentu. Fasiliti klinik pengerai Bandar Raya Miri diangkat ke Kepengelantang Rakyat. Halaman Semarahan di Kemansang jadi palan aleng atur mayu macam program. Isi berita. Ekonomi Malaysia majak tegap udatik ngerikut ke pemansang. Tajak betapi ngau gaya ekonomi dunia di nak tentu ngau penyarut geopolitik. Menteri Wang Kedua, Datuk Seri Amir Hamzah Azizan, madah ke ekonomi menua mansang 5.4% bak suku ke terubah tahun tu. Serta majak nambah ngaga 5.8% bak suku kedua. Pemansang tu ngayan ke pengawak berjalai ke langgur pemansang ekonomi madani dan berjalai tibetul. Kalai mayu macam inisiatif perintah untuk berengkam rimpas ngagai pemansang ekonomi ngau pengelantan rakyat. Yang ada ke program Gear Up, hari baruah kemata opis Menteri Wang Megak yang dipenyungkak ngagai pengawak timranak ke pokok domestik ngau pemansang industri menua ngenak sahup company meranak ke pokok TBC Kawa ngau perintah. Ya, bisa benar pengarap Malaysia berjalan tibetul dikenanya nyapai julu hati terdekat ke pemansang ke timpuh panjai. Projek masang ekon baru buat klinik pengerai Bandar Raya Miri di Tumu Tembuk hari timpuh ke udah diletak ke udah ngangkat ke pengelantai orang ke gawa enggak berubat buat klinik tu. Kaban Parlimen Miri, Cio Chun Man, mada ke projek dibungkus semak RM190,000 di pejalai ke kena mutar ke penanggul sistem ekon ke suai jahit serta ngerugak pengelantai buat klinik tu. Projek tu mungkul pengawak masang 8 iti ekon bangsa keset bandur nganti serta 18 iti ekon bangsa split babili alai berubat. Kelimpah hari pengawak tingadu ke wayakaran ngau masang sistem sukung. Yang maksud ke Jakutuk maya ngabas projek masang ekon tiada tembuk di pejalai kebak klinik pengerai Bandar Raya Miri. Yang ada ke perengkau guna ke barunya di sadang meri penguntung ngagai beribu ikut orang ke datai berubat ngagai kliniknya tiap bulan. Kelimpah hari tingangkat ke pengelantai orang ke gawak bak klinik tu. Halaman Semarahan di Kemansang jadi palan alai ngatur mayuh macam program sai sekali ke bak peringkat pelilih menua. Bagi menua tau ke menggeri. Sapit Menteri Pemansang Tumpuk Peniau ngau kandai menua, Dato' Rubiah Wang, madah ke pengawak tingangkat ke pemanah kandai duanya di pejalai ke ngau cara berenggan-renggan ngena agih belanja RM3.8 juta. Renggat ke terubah ngena agih belanja RM1.5 juta lalu fasiliti bakar jamban, lampu, kuasa karan, air ngau panggau dekat diadu bak renggat nangkan ketuk. Yang ada ke halaman Semarahan bak tengah-tengah kandang kota Semarahan mana benar alai ngatur program besar yang kawan program Raban Bangsa lomba ngomain serta rekreasi. Antara program terdekat data ianya gemar ke diatur opis Menteri Pemansang Tumpuk Pendiau ngau kandang menua kena 21 ngagi 23,008 tu serta program Sarawak Kusayang. Peminta loan tekun nasional dia tu uliah digagak ngena cara online di Keterubaya disedia ke kenyau ari agensi tu ditubuh ke semak 30 tahun keudah. Menteri Pemansang Orang Dagang dan Koperasi Stephen Sim Chi Kiong mada ke pengawak ngalih ngagai cara digital tu dan ngemudah ke orang dagang ngenatai ke peminta ngau jampat agi lurus serta nak ibuh datai ngagai opis tekun. Tempoh no ngadu ke peminta loan baru hari RM100,000 yang megak dikurang ke ngagai 7 hari. Nanti dibanding ke kira 30 hari sebelah tu. Yang maksud ke Jakutuk pengudah berjadi ke sistem peminta tekun online di Kuala Lumpur. Yang madah ke inisiatif tu diadang dekat ngerembai ke akses loan ngagai raban orang dagang.
Yang kau mbak menua pesisir ngau menua ulu ariti berkena ke teknologi digital. Kita dia tu benar-benar ke berita Ari YFM. Projek ngagak klinik pengerai Sepawah di baru dekat negap ke pengawak merit servis pengerai ngagak rakyat di Sepawah ngau kandandur ke Besemek. Kaban Parlimen Betung, Dato' Dr. Richard Rapu madah ke fasiliti di modernnya dekat ngangkat ke pengelantang penyika servis ngau ngurang ke penyampau orang berubat ba klinik. Klinik tu megak bisa nyedia kepalan betuci Tunku Sengayuh dikena nangku peminta pesakit ba kandang menua tu. Yang maksud ke Jakut tu, maya penemuai sambil gawak Direktur Jeneral Opis Pengerai Malaysia, Dato' Sri Dr. Mahathir Abdul Wahab, ngagai klinik pengerai Sepawah. Projek klinik tu megak mengukur agia belanja RM36.2 juta, ianya RM16.2 juta, dari Opis Menteri Pengerai Malaysia, ngau RM20 juta, dari Agensi Pemansang bagi Menua Betung, BDDA. RM164 ikut orang gawak perintah, hari 17 opis ngau agensi perintah di bagi Menua Serikai, nerima pingat perkhidmatan setia tahun 2026 ke tanda terima kasih ngagai pengawak di udah di Pejalai Kesida. Pengawak nyuak ke tanda bahasanya di penyadi ke Premier, Dato' Patinggi Tan Sri Abang Johari Tun Openg, Bat Dewan Pusat Pentadbiran Perintah Sarawak bagi Menua Serikai. Tanda bahasanya diberi ngagai sidak kegawak bas 11 opis ngau agensi Sarawak, serta 6 agensi perintah besar. Pingat perkhidmatan setia siti hari tanda bahasa hari perintah Sarawak ke diberi ngagai orang kegawak perintah dati berjalai ke pengawak ngau mana serta nyulut. Tanda bahasanya dikarab oleh merangsang orang gawak perintah meruan merit servis TBC Integrity, lurus serta berkualiti ngagai rakyat. Pemansang art ngau main asal patut dikelati ke kena negap ke penyerakup modal Malaysia ngau ekonomi kreatif. Direktur Jeneral Opis Art ngau main asal bangsa JKKN Muhammad Amran Muhammad Haris madah ke art ngau main asal ukai seminar aktiviti dan nyadi sebagi hari tunjang ke berguna ba pemansang menua. JKKN keras dekat nyaga serta ngetan ke art ngau main asal kelimpah hari nentu ke perkaranya majak mansang ngena cara ti inovatif lagi ngau nak ninggal kerti serta pengamat ya. Teks jakut ya dibaca Direktur JKKN Sarawak Nur Sila Nur Sulaiman ba pengawak nutup pesta pantun pesantun peringkat Sarawak 2026 di Kuching. Bapakirnya Raban Pujangga, Aripalan Pematih Pengajar Kampus Tun Abdul Razak boleh nombor satu. Lalu Dermaga Poliko, Ari Politeknik Kuching Sarawak boleh nombor dua ngau Seri Penyiar tinggari ke Opis Penabur Sarawak boleh nombor tiga. Mahkamah Seksyen Sibu ngeletak hukum RM126,000 ngagai City Company pemborong diesel. Penggudah tingaku 9 tuduh ngelanggar Akta Kawalan Bekalan 1961 berkawa ngau salah guna diesel bersubsidi. Dakwanya dipejalai ke Opis Menteri Dagang dalam menua ngau Ungkus Penghidup KPDN Sarawak. Udah tinyerebu City Store alai nyimpan barang bak waf Tanjung Ngkilo, Sibu. Kena bulan 8 2024. Direktur KPDN Sarawak Matthew Dominic Barin madah ke hukum ke diletaknya mandang ke komitmen KPDN di pejalai ke ngena inisiatif kita gempur dikena nagang pengawak nyeludup nguasa ngau pantis bak barang ke dijaga perintah ngau barang bersubsidi. Yang megak minta Mansia Mayuh ngenatai ke penerang tau ke report pasal pengawak nyeludup tau ke salah guna ngagai opis KBDN no mantuk negap ke pengawak penerit adat. Kena ujung ke berita tu batang berita baru. Ekonomi Malaysia meruan tegap, tajak dunia nak tentu. Fasiliti klinik pengerai Bandaraya Miri diangkat ke pengelantai rakyat. Halaman Semerahan di Kemansang nyadi palan alai ngatur mayuh macam program.
Tunakah kami nabur ke berita RY FM, berita di Dusun Sarifah Jawiyah Wan Abdul Rahman, Ari Bilik Berita RTM Kuching. Lalu di Salin, Ailinda Swill.

0: Să gulai săgeala.
1: Să gulai săgeala.
0: Cerita lama Sarawak.
2: Saritu, 8/8 dalam tahun 1992. Hotel Riverside Majestic Tikas 5 Bintang dipenyadi Kepala Menteri Sarawak Dato' Patinggi Tan Sri Haji Abdul Teh Mahmud. Hotel 21 ringkatnya digagak bak randur di strategik segi tiga emas ngimbai Jalai Tunku Abdul Rahman serta tungak ngau River Bank tu nyambuan 250 bilik alai diau, 6 bilik alai bawum serta 2 ringkat kenyedia kendur medak rampak menua di mana di peda hari ringkat 18. Bak pengerami itu dia eksekutif chairman SEDC Dato' Effendi Norwawi nyuak ke kunci hotelnya ngagai manager hotel tu Kurt Lenzer Stoffer bak lobby hotel. Hotelnya megak ngembuan Dewan Banquet ngau Sarawak Chambers dimuat nyentuk ke ngagai 1,200 temuai serta megak Cafe Majestic ngau restoran Tipmar River Place. Hotel tu kalah diberi nama baru ianya Hotel Crown Plaza. Tahunnya ngena baru nama lama ianya Riverside Majestic Hotel nyentuk ke sari tu.
0: Jerana cerita lama Sarawak tu ditusun arkib menua Malaysia Pampang Sarawak lalu dikeluar ke YFM Iban.
3: Okey, SK Sarawak ku sayang diatur di KP7 nyentuk ngagai 9/8. Berita ke Madu Baru ngagai berita ke Silia kita dekat ninga

0: Oh.
1: Aw, pagi tu betul?
0: Betul ne, galau dulu.
1: Betul, galau dulu kan amal ni lansam ne.
0: Lansam sekali, lumayan sekali lagi nanti.
1: Iya, nyampe kan aku.
0: Benda kita sebe-sebe nugi rup dia ne.
1: Iya, anak jujur kau kata tak menua orang aku dah.
0: Aw, kada ke Maya ya, sukat memanah me pasal serikai me tu.
1: Betul, sikit. Nyampe, yang namanya kita terang-terang magang ni. Ni utai ke nak ditemunya ne. Malam ni kau tengah temu.
0: Okay, ketika berita bahawa SKS dan nanti terus ngegai kita di Kompleks Suka Serikai dia.
1: Iya. Terima kasih Nia di Konti YFM di Kuching. Jadi tinggal mayu lah dulu sama pagi. Kita ke pagi itu. Mungkin kalau di padah ke Nia tadi, aku dia tu belum bawa Kompleks Suka Serikai kalau ia Sarawak ku sayang di bagaimana kita Serikai. Udah berlabur dia tu. Berlabur hari kemari, sehari itu ngau megak pergila. Jadi ngau megak pergila untuk 9/8/2026. Nanti kita yang ada namanya sambut orang Serikai tentu ya cukup manis tu ni. Semua orang Serikai cukup kemerah tu. Anak-anak nanya.
0: Manis bagi orang Serikai.
1: Aneh, aku boleh masuk dah ya. Ia kempen nanya, minta tanya kita kami. Ia kalau pelayan deh. Ya, jadi ya peringkat mayu ngam kan ya. Aku berkongsi tentang program tau ke utai ke bisa dia tu sehari tu Sarawak tu sayang bahawa bagaimana kita ke Serikai ya SKS ke 6. Jadi ya pelabur hari pagi tu pukul 8 pagi itu dia Serikai Kitchen ngam ke palan halai berjual dekat pelabuhan eh. Apakah kemarin mereka nangkan kenyak pukul 9 pagi itu lagi dia pengawal berjadi ke program Sarawak ku sayang 2026 bagi menua ketai Serikai mereka dekat dia tu atau ke berlaku hal. Udahnya muak kelemai pameran kuantar perkhidmatan mereka e-peraduan dekat berlaku kemah Sarawak pavilion mereka servis. Udahnya bisa mereka persembahan Serikai bahasa kemah Serikai kitchenin ando sudah ya ke namanya makai jual utai ke penyar eh bisi mereka pekit Serikai Strongman 2026 pak pekarangan Dewan Serbaguna sisi SSC Serikai dekat mana tak ke dekat nemu siapa pagi Strongman 2026 orang Serikai datang dia lagi nak oh ni nemu boleh berkaban kini okay time. Udahnya, bisa mereka pergi nyumpit bergelangan tenis Kompleks Serikai, bisa mereka wall climbing, abak palanto mereka, udahnya bisa mereka sukan rakyat diatur, udahnya pertandingan street soccer pada Dewan Serbaguna SSC Serikai, bisa pertandingan gubahan buah-buahan tempatan mereka bendo tu, lalu kita kau dah isi peraduan. Ana ingat lamanya ditutup pukul 3:30 lemai. Udahnya pukul 4 cabutan hadiah i peraduan hari kedua. Kemas Sarawak Pavilion Gamaga Servis mega dekat di cabut. Kita ke angka saya kerempu udah isi tau ke ngau register i peraduan. Rapa ya pukul 3:30 sebedau cabutannya dia tu. Saya yang ni aneh. Laban kemarin pun bisa mendak tau ke ninga. Tidak ke boleh. Di peraduannya, no lah dai. Bagaimana itu nyak. Oh. Aku.
0: Nama grand prize bahawa Serikai itu nanti?
1: Oh, amat layan hari aku buka. Tapi gelap. Gelang mau.
0: Apa ni? Oh, kayak kereta.
1: Nak dai. Nak main kereta. Nak main musikal orang Serikai. Lalu gelang mau. Ini ni kira. Hanya ngasih mata kami ke Indo, hati kami Indo ke kebaya.
0: Kebelak-kebelak mata bisa teh buka pintu-pintu.
1: Beleng-beleng. Ini yang maunya kita ke laki, pamu ke nyawa, men. Kita boleh, ini, Rina yang ngerti kaban gitu.
0: Nanti ada buka, men. Bini nya, mana meri, nanti laki
1: boleh. Iya, nyak kaku. Ini Rina amat ngebu lakinya, ya gue boleh ya. Meri, akhirnya, ya nanti saya pergi lah. Udahnya, muak kelemai. Atau ke malam bisa konsert rakyat mereka dia tu lalu bang waktu nyentuh angkai pukul 11 malam nyak cepat manjai 8 dari bulan 8 2026 nah ini mana hari bulan Sariton ya
0: mana nanti ini aku mana tadi
1: 8 bulan 8 Udahnya aku dengan suami min pergi lah nanti kita perhatikan ngarap ke bala-bala ke dia bagi menurut kita cerikai megang hal sama datai

0: Pergilah besok pukul 6 pagi, lepas pukul 6 pagi. Besok 6 robik, undangkan kenyak pukul 6 setengah. Besok SKS Fun Run. Pelan tak? Fun Run 5 km, ngam ke 3 km. Sedap kebercuanya. Muran-muran bekas lama. Pameran, ini peraduan, anda ingat pergilah kemuncak ya, pergita ya. Dua, pukul 4 medok. Ana yang kita dah datang nanti kita sudah register dalam info. Wah, mak aku tu nyebut ni. Saya awal ya. Awalnya perjalanan program kita pergilah 2 hari ke penudi untuk anggai pukul 6 lemai. Jadi tonya sebelum aku ngelekak ke namanya berita hari kami di Kompleks Sukan Serikai Sekali Dagi. Aku nesau ngarap ke orang ke bisik datai ngagai Sarawak ku sayang SKS dok. Ngagai studio mini kita ni ana. Ya. Laban kita itu ngiga orang ke Belagu lagi nya. Capa kenyalang langsungnya siaran langsung. Dia kita berentap deh.
1: Aman. Ni orang Serikai kalanya landi Belagu nya datai ke.
0: Kalanya Belagu. Betul datai kita bisa nak ibu mai wa me bisa 30 ikut ya me nya.
1: Apa?
0: Kita ada saringan hari pagi dah. Saringan kami di tau ni.
1: Saringan dulu nanti.
0: Ya. Ya me. Okey, nya nya ne ngam ka peringa mai wa. Berita ke depai aku bekawo ngas Sarawak ku sayang. Apa bagi menua kita di Serikai kali ke-6 program Sarawak ku sayang. Terima kasih ne pula barang ngan di konti di YFM.
1: Selamat pagi ti. Selamat berani ngagai kita dia.
0: Ya, terima kasih.
1: Bye-bye. Bye-bye. Menteri Sigi Hari Kompleks Sukan Serikai bergaul dengan Sarawak aku sayang. Okey, Siti mungkin program ke diatur Sarito, ianya Parisel. Parisel tu diatur gereja. Kalai gereja Katolik Our Lady Queen of Peace Sri Aman bisa ngatur Parisel ke berengkah Sarito. 9 pagi tu lagi nyentuh ngagai pukul 4 ngalai hari. Jadi Parisel tu diatur ba kandang gereja nyampu meh. Kita boleh datang membeli barang sambil kita ke membeli barangnya tadi sambil kita menggak nyukung gereja kita ampu. Okey, sekali lagi ba Catholic Our Lady Queen of Peace Sri Aman nyentuh ngagai pukul 4 dini hari tu lagi. Okey, 8 pagi tu lagi kita dekat hingga ke program Leman Berita bukan ngau Edmond Langi.

0: Aram ngerangkai ke ngeli ba program Leman Berita.
1: Di menua Kongo depan ini, bisi isiko ngembia, bengal, agu, nak uleh berjaku, tangi ya uleh berlagu rek.
0: Ninting hari 6, pukul 8 pagi.
1: Jadi ulah terduung untuk peningat dini, no ya belalai. Dia ni belalai dalam tanjuk cawar kena-kena siko laki ku menurut tidur.
0: Lalu tanduk ya, hari 2, pukul 5.30 lemai.
1: Ya udah diserang bini impung ngena duku. Okey, ada pantap tu peningat, ada tempiak ngena duku.
0: Begulai ngau Edmund Langi. Tentu ya, Ba YFM.

Nama perkara kepatut digagak enti nuan nemu diri kena tipu. Baduk berandau ngau orang kedekat nipu nuan. Anak nyawut meses tau kekangau sida. Sekat nombor ngau akaun media ramah sida. Telepon ngagai bank kena nyekat transaction di anda dikemenau kenuan. Kumpul penerang, simpan rekod di siliak pasal semua communication, transaction ngau semua laman web di diasuh skemanya digagak nuan. Penerang tu berguna amat, lebuan nuan ngagak report polis. Gagak report polis, lalu beri semua penerang di udara.

0: hari kita. Anang ngagak sebarang transaction, tak kemaya orang di bersemaya dekat merik penguntung ngagain uang. Pesan tu hari YFM.
1: Aram ngerangkai ke ngeli buat program Leman Berita.
2: Di menua Kongo depan ini, bisi isiko ngembia, bengal, agu, nak uleh berjaku, tangi ya uleh berlagu rek.
1: Ninteng hari 6, pukul 8 pagi.
2: Jadi ulah terduung untuk peningat dini, no ya belalai. Dia ni belalai dalam tanjuk cawar kena-kena siku laki ku menurut tidur.
1: Lalu tanduk ya, hari 2, pukul 5 setengah lemai.
2: Ya udah diserang bini himpung kena duku. Okey, ada pantap tu peningat, ada tempiak kena duku.
1: Begulai ngau, Edmund Langi. Tentu ya, Bak YFM.

Bertemu baru kita peningan dalam program Leman Berita kita ke minggu tu. Nombor berita kita, aku datang bakal selama ya, tajak pun bisik mayan datang, bisik mayan tak yang tarik tang ke minggu tu aku sikit datang. Udah nganti bertisi radio berkini kongo kita. Udah nganti aku mega. Ke minggu tu peningan aku nak ngasak kati kita. Ya, aku bersemaya nak ngasak kati kita. Laban aku bisik cerita Rimno India. Keterubah tu dutusi aku. Nanti kita nak terpendiang kita lagi. Nadai mana lagi? Sikit nadai gia gustan kita itu. Bah, nanti kita udah seria, kita mansang lagi laman berita kita ke terubah ke sekali itu ya. Nampak laman berita kita Rimno India. Nak tahu nak dutusi itu. Tu ngenang senentang kaki. Kaki kena kita berjalan ya. Tang di Muna India di Peninga ya. Kaki ke semina kena berjalan. Kakinya di kepanggal. Jadi nya am tadi pinga ya cerita kenyinoknya nyadi di Muna India dien ya. Jadi dalam kes tu Peninga dalam cerita tu tadi bisi sikut dari babas, dari babas sekolah tu tadi bas ke baiknya tadi terpawah. Udah bekau terpawah tadi ya pun ditaban ke hospital kan. Jadi lelaki tu bernama Gansham, gawaknya di babas tu, dia baik meh orangnya ngagai hospital perintah di menua India yang tadi, di Uttar Pradesh di India dia dien. Datang dia dien tadi peningau, dah dubat orang apa semua. Ia yang berdau dia kali, korang berkatil, bisa nak katil mint sitik, yang maka kerusi panjangnya, no orang ngalik kianya. Dia ni dia kali. Jadi, maya nak ada panggal, balas sedar sebilik.